0: وهذا يدل على أن من لم يفقه في دينه لم يرد به خيرا. Ini menunjukkan siapa yang enggak Allah pahamkan agama, menunjukkan Allah tidak inginkan baginya kebaikan. Kama anna man arada bi khair faqahahu fi dini, sebagaimana kebalikannya, ya Allah inginkan baginya kebaikan, Allah pahamkan dia dalam agamanya. Wa man faqahahu fi dini faqad arada bi khairan, yang Allah pahamkan dalam agama, dialah orang yang inginkan baginya kebaikan. Idza urida bil fiqh al ilm al mustalzim lil amal, maksudnya adalah ilmu yang membuahkan amal. Wa amma in urida bi mujarrad al ilmi fala yadullu ala anna man faqaha fid din faqad urida bi khairan, adapun ilmu tanpa amal tidaklah menunjukkan kebaikan, bahkan kerusakan kalau ilmu enggak diamalkan. Ya, fa innal fiqh hina idin yakunu syartan liridati al khair wa al awwal yakunu mujiban, wallahu alam. Jadi kebaikan itu syaratnya harus ada padanya pemahaman ilmu agama. Ya. Wallahu alam. Wa qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, wa mafhumul hadis, hadis ini maksudnya adalah anna man lam yatafaqqah fid din, siapa yang enggak mau belajar ilmu agama, ay lam yata'allam qawaid al-Islam, enggak belajar kaidah-kaidah Islam, wa may yattasil biha min furu'i, dan berbagai macam cabang-cabangnya, faqad hurimul khair, dia adalah orang yang diharamkan untuk suatu kebaikan. Karena man lam ya'lam lam ya'rif umur dinihi la yakunu faqihan wala taliba fiqhin fayasihu an yusafa bi annahu ma urida bil khair. Karena orang yang tidak mengetahui perkara-perkara agamanya tidaklah dikatakan orang yang berilmu, orang yang cerdas. Ya, dia tak dikatakan juga penimba ilmu. Berarti dia tidaklah orang yang inginkan baginya kebaikan. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس, ini menunjukkan alangkah besarnya keutamaan ulama atas seluruh manusia, ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم, menunjukkan alangkah luar biasanya orang-orang yang belajar ilmu agama dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini di kesempatan yang akan datang. Kita padakan sampai di sini terlebih dahulu. InsyaAllah Taala akan kita lanjutkan sisanya di kesempatan datang. Semoga bermanfaat. Kita akan kembalikan kepada pembawa acara kita. Tafadhal akhi, barakallahu fiik. Silakan.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fiikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema menimba ilmu agama. Nah, ikhwati Islam, wa'alaikumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Misalnya takut dicela, takut kehilangan pekerjaan, atau takut tidak disukai oleh orang lain. Bagaimana cara melatih hati agar rasa takut kita kepada Allah lebih kuat daripada rasa takut kepada manusia? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana supaya ketakutan kita kepada Allah lebih daripada ketakutan kita kepada manusia? Karena banyak manusia takutnya kepada manusia, tapi tak takut kepada Allah SWT. Takut luar biasa kepada bos. Takut dengan atasannya. Bosnya, makhluk dunia. Tapi tidak takut kepada Allah SWT. Tak takut kalau dia meninggalkan salat. Tak takut kalau dia meninggalkan puasa. Tak takut perempuan meninggalkan jilbabnya, hijabnya. Bagaimana memupuk agar kita takut kepada Allah SWT? Jawabannya ada pada ilmu itu sendiri. Allahu Akbar. Bila mana orang ingin senantiasa takut kepada Allah SWT, kenalilah Allah SWT. Ya, pepatah kita mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kau akan mencintai Allah SWT sementara kau tidak kenal kepadanya? Bagaimana kau akan takut kepadanya sebagaimana seharusnya? Dan kau tidak mengetahuinya, mengenalnya. Kita perhatikan anak-anak kecil sebagai buah contoh saja. Anak kecil yang tak paham apapun, jika ada ular dia tidak takut. Anak usia 1 tahun, datang ular, mungkin dia enggak takut, mungkin dia pegang, padahal itu berbahaya baginya. Mengapa? Karena dia enggak punya ilmu tentang bahayanya ular. Maka orang yang tak punya ilmu tentang Allah, betapa dahsyatnya azabnya, hukumannya, petaka musibah datangkan bila mana menentangnya. Subhanallah.

0: Karena dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak punya ilmu tentang nerakanya yang membakar, azabnya, siksaannya, buah zakum, air menggelegak, mendidih, mereka diberikan minuman nanas semacamnya. Bagaimana akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana minuman kalau mereka konsumsi pecah-pecah, terburai isi perut mereka, bagaimana akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Oleh karena itu, bila mana kita ingin senantiasa takut kepada Allah, pertebalah ilmu tentang Allah Tuhan yang kita sembah. Belajarlah tentang nama-namanya, sifat-sifatnya. Allah SWT dapat kita kenal dalam kitabnya. Dia menjelaskan siapa dia. Dalam Al-Quran, Allah banyak menjelaskan nama-namanya, sifat-sifatnya. Dia maha pemurah, maha penyayang. Tapi kalau anda kata dia menghukum, luar biasa azabnya. Nabi ibadi, anni anal ghafur rahim. Beritahukanlah. Hamba-hambaku, aku Tuhan maha pengampun, maha penyayang. Wa anna azabi wal azabul alim. Tetapi bila aku menyiksa, azabku sangat pedih. Maka tak ada jalan bagi orang-orang yang ingin takut kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada ketakutan kepada manusia kecuali belajar kembali tentang Allah yang dia sembah. Hadirin majelis ilmu, pelajari tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, buah daripada beriman terhadap nama-nama dan sifatnya. Ya. Bersimpuh selalu di hadapan para alim ulama, belajar daripada ilmu mereka, ini akan membuahkan kepada orang ketakutan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang dewasa takut kepada ular? Dia tahu bahaya ular. Dia punya ilmu, ini ular sekali patok, mungkin ular kobra bisa membinasakannya. Kenapa dia lari ketika melihat ular? Takut. Begitulah kalau orang tahu tentang Allah, dia akan takut. Bedanya manusia, bila takut daripada makhluk, lari daripadanya. Tapi manusia, hamba-hamba Allah, ketika takut kepada Allah, semakin berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, saya pernah mendengar hadis tentang berbagai keutamaan para penuntut ilmu. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah keutamaan tersebut juga berlaku bagi kami para mahasiswa-mahasiswi yang belajar ilmu umum seperti ilmu kedokteran, ilmu arkeologi, ilmu astronomi, dan ilmu dunia lainnya? Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah ba'du. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi objek yang dibahas, semakin tinggi derajatnya. Subhanallah. Ilmu itu enggak sama. Kita lihatlah perumpamaan dokter-dokter umum, itu enggak sama dengan dokter spesialis. Enggak sama. Ya. Tarifnya saja berbeda. Tarif dokter umum dan dokter spesialis. Dan spesialis pun bertingkat-tingkat. Ada yang lebih tinggi. Subhanallah. Tak sama. Maka demikian juga lah ilmu ini. Berkata para alim ulama kita, syaraful ulum bisyarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu itu dengan kemuliaan apa topik dan objek yang dibahas. Subhanallah. Dalam dunia misalnya, tentu tak sama teknisi yang memperbaiki sepeda dengan teknisi yang memperbaiki pesawat. Tarifnya pun tak sama. Subhanallah. Sama-sama mereka menggunakan martil, satu menokok untuk sepeda dan satu menokok untuk pesawat terbang. Tapi beda tarif, beda cara memukul. Subhanallah. Kenapa? Karena beda topik. Jelas? Ya. Orang akan mengatakan seseorang yang bekerja di bengkel pesawat, ya, mekanik pesawat, tentu lebih utama, ilmunya lebih tinggi dibandingkan orang yang kerja di bengkel sepeda. Karena bengkel sepeda semua orang bisa belajar. Gampang belajar, banyak. Tapi bengkel pesawat membutuhkan spesial, pembelajaran khusus, tempatnya khusus. Demikian juga lah dengan ilmu. Tentulah topik yang paling mahal dibahas manusia adalah tentang Allah Rabbul Alamin. Sebab ya, dialah yang telah mewujudkan segala sesuatu di alam semesta ini. Oleh karena itulah ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling mahal. Itulah ilmu tauhid. Subhanallah. Ilmu tentang Allah ini saja, Subhanallah, ya, menunjukkan betapa ilmu itu tak sama, berbeda-beda. Oleh karena itulah sepakat para alim ulama, ilmu yang paling utama adalah ilmu yang memberikan kehidupan hati yang akan senantiasa berlangsung di dunia sampai akhirat. Adapun ilmu dunia dituntut hanya untuk dunia ini semata, dan dunia ini adalah perkara yang fana, perkara yang hilang, akan binasa, semuanya akan binasa. Tentulah ilmu yang buat manusia abadi dengan kebaikan dunia maupun akhirat akan lebih utama dibandingkan ilmu yang hanya sekedar dimanfaatkan manusia di dunia ini. Oleh karena itu kita katakan keutamaan yang mempelajari ilmu kedokteran ada. Ilmu-ilmu yang lain ada. Mereka memiliki keutamaan, tapi tentu tidak sama dengan keutamaan orang menimba ilmu agama. Allahu Akbar. Ya. Artinya, ilmu-ilmu selain daripada ilmu agama dituntut sesuai dengan niatnya apa. Niatnya untuk kemaslahatan agama akan dapat ganjaran pahala keutamaan luar biasa. Subhanallah. Dia dapat kembangkan ini ilmu-ilmu dunia untuk menjadi penyebar agama misalnya. Luar biasa. Maka setiap orang-orang yang belajar ilmu-ilmu dunia hendaklah dia kaitkan dengan agama. Ya, agar dia mendapatkan nilai pahala. Belajar kedokteran tujuannya adalah untuk memberikan ya pencerahan bagi manusia, jalan-jalan kesembuhan bagi manusia, sebab kesembuhan mengobati orang-orang sakit agar orang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita di dunia ini tentunya bukan hanya ruh, tapi juga ada fisik. Fisik kita ini bisa sakit sebagaimana ruh kita sakit. Maka dia mengajarkan bagaimana menjaga kehidupan yang sehat, pola hidup yang sehat, pola makanan yang sehat. Maka tetap kita katakan betapa pentingnya ilmu-ilmu yang bahas tentang kesehatan ini. Tetapi jangan pernah dapat disamakan dengan ilmu yang abadi dan kekal abadi. Oleh karena itulah, tetap pelajarilah kalian-kalian yang berada di kampus-kampus mempelajari ilmu-ilmu dunia, pelajarilah ilmu dunia, tapi jadikan sarana kebaikan. Subhanallah. Orang tanpa pesawat terbang akan sampai dia untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Ini menunjukkan pentingnya mempelajari tentang perkara-perkara sarana. Bila mana ketika dia bekerja, ya belajar mengenai teknik pesawat, memperbaiki pesawat, niatnya supaya ini pesawat membawa orang kepada kebaikan misalnya. Dapat pahala luar biasa. Ya, jadi itu beda antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Tapi bila ilmu ini dibuat untuk merusak, maka tentulah akan mendatangkan bencana, malapetaka bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Hancurnya alam semesta gara-gara salah penempatan. Subhanallah. Berbagai macam senjata-senjata yang mematikan, binasakan, itu salah penempatan jika ditempatkan bukan pada tempat yang hak. Subhanallah. Lihat bagaimana dihancurkan Hiroshima Nagasaki. Berapa banyak yang habis seketika. Bukan hanya manusia, bahkan tempat semuanya. Subhanallah. Dampak daripada apa? Kezaliman. Ya. Orang-orang sipil yang tidak punya hubungan sama sekali dengan apa yang perbuat pemerintah. Karena itu pemerintah Jepang semuanya menerima resikonya. Subhanallah. Luar biasa ilmu ini yang kata disalahgunakan. Habis binasa. Oleh karena itulah, tetap belajar. Pelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dikembangkan di dunia ini. Untuk mendatangkan kebaikan, kemaslahatan bagi agama kita. Luruskan niat, tapi tetap jangan tinggalkan belajar ilmu agama. Ilmu agama bukanlah merupakan monopoli orang-orang yang belajar di pesantren. Tidak, engkau wajib mempelajari ilmu agama. Hadiri kajian. Dengarkan kajian-kajian tentang Allah, syariatnya, perintahnya, larangannya. Jangan hanya kau sibuk belajar ilmu dunia, sementara kau lupa ilmu akhiratmu. Kau tak tahu bagaimana sholat, bagaimana sujud, bagaimana menyembah Allah. Kau enggak paham apa itu syirik, apa itu tauhid. Ilmu duniamu luar biasa, kau bisa menerbangkan pesawat, tapi kau tak bisa sujud yang benar. Apa gunanya hidup? Kau tak tahu bagaimana kau wajib bersama hamba untuk beribadah menyembah Allah, menjauhi kesyirikan. Untuk apa kau hidup? Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang yang tahu dunia tak tahu akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka hanya tahu kehidupan dunia secara zahir untuk apa? Orang-orang kafir, luar biasa ilmu pengetahuan dunia mereka, canggih-canggihnya kita bermanfaat mengambil ilmu-ilmu mereka. Kita lihat teknik yang berkembang segala macam. Internet dengan segala macam perkembangannya, gadget, berbagai macam sarana, luar biasa bisa menyokong kebaikan. Ya, media sosial yang luar biasa manfaatnya bila dimanfaatkan pada tempat yang hak, maka ini ilmu semuanya bermanfaat jika diniatkan untuk menjadi pendukung sarana kebaikan bagi manusia dan bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka enggak dapat pahala dia. Jika niatnya buruk, akan dapat dosa dia. Wallahu taala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Nah, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Isa di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya, saya sedang foto. saya sudah jarang hadir di kajian, dan saya juga sering merasa lelah karena bekerja dan membantu istri merawat dua anak yang masih kecil-kecil. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana agar saya bisa bersemangat lagi dalam menuntut ilmu syar'i? Jazakallahu khairan.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ya, para jemaah sekalian, kawan-kawan yang Allah muliakan, futur adalah merupakan sifat manusia. Arti futur dalam bahasa Arab adalah terputus daripada sesuatu kebaikan yang sudah dia buat. Kata-kata fatara bermakna qata'ah. Al-futur al-inqita', al-inqita' anil khair. Terputus daripada satu kebaikan yang sebelumnya dilakukan, itulah makna futur. Dan futur adalah tabiat manusia karena iman turun naik, kadang naik, kadang turun. Sebab-sebab iman kadang banyak. Ya, sebab-sebab iman kadang dia datangi, kadang-kadang tidak. Oleh karena itulah yang menjadi keharusan ketika orang itu futur harus kembali segera memperbaiki amalan-amalan yang sudah ditinggalkan. Ya. Bagaimana caranya? Motivasi diri. Saya mau bertanya kepada Anda-anda sekalian. Mengapa kamu bekerja di perusahaan sampai berpuluh tahun? Walaupun kau sudah jenuh, tapi tetap engkau lakoni. Ada yang bekerja di perusahaan sampai 30 tahun, 25 tahun. Mengapa tahan? Bukankah kau jenuh? Ya. Kau bosan? Ya. Mengapa engkau bertahan? Karena ada yang kau harapkan di sana. Kau harapkan gaji bulanan. Dengannya engkau bisa dapat menyelesaikan segala macam kebutuhan-kebutuhan rumah tanggamu, anakmu, istrimu, keluargamu. Subhanallah. Engkau mengharapkan bonus-bonus dari pekerja. Ya. Dan itu yang memotivasi engkau untuk tetap bersabar dalam bekerja di dunia ini. Maka demikian juga lah kau perbaiki motivasi ilmu agama supaya engkau bersabar padanya. Bayangkan bila mana dikatakan, datanglah ke masjid, engkau akan dapat sekian miliar. Tentulah orang akan berbondong-bondong. Mengapa? Akan dibagikan di sana uang miliaran. Subhanallah. Jangankan miliaran. Datanglah ke masjid, akan dapat sembako. Ramai orang datang ke masjid. Ilmu agama yang kau tuntut di masjid. Masjid di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa mengalahkan segala-galanya. Nabi pernah memberikan perumpamaan. Kata Nabi, siapa yang mau datang satu tempat, ya dia akan diberikan satu buah unta yang besar, yang gemuk. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami semua mau. Kata Nabi, siapa yang datang ke masjid, belajar satu ayat, dia akan mendapatkan satu ekor unta. Dua ayat, dua ekor unta. Tiga ayat, tiga ekor unta. Subhanallah. Bagaimana kalau kau belajar di masjid? Ya. Al-Fatihah berapa ayatnya? Banyak, luar biasa. Ya. Berbagai macam bentuk ayat. Itu engkau akan dapatkan unta-unta yang banyak. Satu ekor unta itu, kawan-kawan sekalian, anda kata dihargakan dalam rupiah. Mungkin satu ekor unta sampai 30 juta, 50 juta, satu ekor. Setiap kau datang, satu ayat kau pelajari, bayangkan kau dapat 50 juta. Subhanallah. Kau akan bersemangat. Ya. Jadi perbaiki motivasimu. Kemudian ketika kau datang di majlis ilmu itu, apa yang kau harapkan? Yang kau harapkan adalah ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahami keutamaan majlis ilmu. Nabi kita pernah memberitahukan kepada kita tentang kota majlis ilmu, bahwasanya majlis ini adalah majlis yang tak akan pernah ada orang celaka bila bergabung dengan mereka. Dan majlis yang panjang. Allah memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya mencari majlis-majlis ilmu. Di mana ada majlis, di sana mereka berdiam. Di sana mereka mendoakan para penimba ilmu. Di sana mereka meletakkan sayap mereka tak terbang. Dan setelah itu mereka akan lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bertanya apa yang mereka buat. Ya Allah, ini saya buat secara ringkas maknanya. Ya Allah, mereka sedang memujimu, mereka sedang berzikir kepadamu. Apa yang mereka minta? Mereka minta surgamu. Apakah mereka sudah lihat surga aku? Belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihatnya? Ya Allah, pasti mereka lebih semangat beramal. Malaikat-malaikatku, apa yang mereka minta perlindungan? Ya Allah, mereka berlindung dari nerakamu. Apakah mereka sudah melihat nerakaku? Belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihatnya? Ya Allah, kalau mereka lihat, mereka akan semakin jauh daripada nerakamu. Wahai malaikat-malaikat, saksikanlah aku sudah mengampunkan semua mereka yang hadir dalam majlis tersebut. Ampun Allah SWT. Maka berkata malaikat, ya Allah, ada satu orang itu pendosa, datang. Sebenarnya dia datang bukan untuk menimba ilmu, tapi dia datang ke sana, duduk di sana, duduk di belakang. Ya. Bagaimana dengan orang ini? Apakah dapat ampunanmu? Kata Allah, dia pun akan kuampunkan. Humul julasa ulayas qadarisum. Semua mereka adalah orang-orang yang satu majlis, enggak ada yang celaka duduk bersamanya. Subhanallah. Kau bayangkan ada orang di belakang sambil ngantuk-ngantuk, sambil malas-malas duduk di majlis tersebut, dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang fokus menyiapkan kitab, menyiapkan pena, Semendengar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana tidak aku datangi majlis ini? Ini taman-taman surga. Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannati fartawqalkan, melintas taman surga singgah. Orang sibuk ke mall, ke mana-mana, ke tepi-tepi pantai, naik ke gunung puncaknya. Sementara ada taman-taman surga yang lebih indah daripada itu semua. Apa? Taman-taman ilmu. Dengannya engkau mengenal Allah, namanya, sifatnya, hukum-hukumnya, perintahnya, larangannya, apa yang diridhoi, apa yang dibenci. Subhanallah. Bagaimana kau futur? Paksa dirimu untuk kebaikan ini, datangi taman-taman surga, dan engkau berangkat dari rumahnya adalah merupakan jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji, siapa yang keluar menimba ilmu seolah-olah dia sedang berjihad di Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Ya, kau mau surga? Ya. Ilmu itu jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sallallahu lahu bi tariqil jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam menangkap menimba ilmu, Allah mudahkan bagi jalan ke surga. Allahu Akbar. Kau futur, malas datang ke kajian. Kau mau apa hidup di dunia ini? Tak lama kau akan segera tinggalkan dunia ini. Apa yang bekal yang kau bawa? Subhanallah. Dan dalam ilmu ada kenikmatan luar biasa. Dialah kenikmatan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kenikmatan berdoa, berzikir, beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kenikmatan yang enggak ada tandingannya. Mengapa kau tak mau kenikmatan ini? Ini surga dunia. Kata Ibnu Taimiyah, siapa yang tak pernah masuk ke surga dunia, tak pernah masuk surga akhirat. Apa surga dunia? Ketaatan kepada Allah, kelezatan beribadah kepadanya. Karena itulah engkau merasa dirimu, ya, hatimu galau, risau, centang perenang. Mengapa? Karena kau jauh daripada ilmu. Perumpamaan ilmu itu, saya berikan perumpamaan mendekatkan. Bagaikan perumpamaan provider, yang kau dekat signalnya kuat. Bila mana kau jauh, berkurang. 5 batang menjadi 4 batang. Semakin jauh 3 batang. Semakin jauh 2 batang. Semakin jauh 1 batang. Setelah itu habis. Begitulah perumpamaan orang meninggalkan majlis-majlis taklim. Yang diajarkan padanya, kala Allah, kala Rasulullah. Kadang-kadang tinggal 1 signal, tinggal 2 signal. Karena jauhnya, kadang-kadang sudah putus, tidak ada lagi hubungan. Kenapa? Tinggalkannya sama sekali. Kalau anda kata kau mau kuat imanmu, mau kuat signalmu, datangilah, dekatilah. Subhanallah. Manusia itu butuh untuk dicas, sebagaimana handphone butuh dicas. Bila mana kau lihat handphone tinggal 2, ya tinggal 2 bar, kau akan tinggal 1, kau akan cas supaya dia bertambah. Sementara manusia bukan hanya unsur fisik, manusia juga punya unsur roh. Makanan fisik yang enak-enak, bakso, macam-macam. Makanan rohmu ilmu. Bagaimana kau gemukkan badanmu, kau kuruskan kebutuhan rohanimu. Subhanallah. Makanya kau galau. Oleh karena itulah, kawan-kawan sekalian yang tak kenal keutamaan ilmu agama, dia akan sepi dengannya, jauh daripadanya. Gila dengan dunia. Sementara yang kenal ilmu agama, dia melihat dunia ini tidak ada apa-apa. Subhanallah. Dunia ini tidak ada apa-apa. Orang gila kerja banting tulang sampai overtime. Tak pernah ngaji. Untuk apa dia hidup? Bentar lagi dia akan mati. Harta yang dia upayakan cari segala macam kumpulkan akan pindah tangan kepada ahli waris. Kadang-kadang berebut lagi anak istrinya memperebutkan hartanya. Allahu Akbar. Inikah dunia yang kau cari? Cari akhirat. Dunia pasti akan dapat, akan kau rasakan. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, seringkali kita mengatakan bahwa kita bertawakal kepada Allah, tetapi setelah itu hati kita sangat gelisah karena ketika hasil yang diharapkan belum juga datang. Bagaimana cara membangun tawakal yang benar sehingga kita tetap tenang meskipun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukran.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala la haula wala quwata illa billah ba'du. Hakikat tawakal adalah merupakan buah daripada iman. Iman kepada takdir membuahkan tawakal. Iman dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu Allah Subhanahu wa taala berbuat kebaikan untukmu. Itu buah daripada tawakal. Orang yang mengatakan sudah bertawakal tapi galau bila mana apa yang dia targetkan enggak tercapai, menunjukkan tawakalnya masih perlu dipupuk kembali. Subhanallah. Orang yang bertawakal pasrah segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal kalau benar kalian beriman. Apa itu tawakal? Tawakal adalah engkau menyandarkan segala macam bentuk nasibmu ketergantunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahamu kau sandarkan kepada Allah. Kau serahkan semuanya kepada Allah. Dengan keyakinan Allah akan berikan bagimu apa yang terbaik. Kemudian engkau mengambil sebab ikhtiar. Itulah tawakal. Ya. Itulah makna tawakal. Tawakal petani adalah yakin bahwasanya ini hasil semuanya Allah yang akan memberikan. Mau panen raya, tak panen, itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakin ini Allah yang berikan. Ini tumbuh-tumbuhan Allah yang menumbuhkan, mengembangkan, membuat hasil yang luar biasa. Ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, dia pun mengambil sebab. Dipilih musim yang tepat, cuaca yang tepat, bibit yang tepat. Kemudian setelah itu dipilih waktu yang tepat untuk menyemai benih. Kemudian ya terlebih dahulu sebelum disemai benih, dibersihkan wadah tempat penyemaian. Tanah dibersihkan daripada gulma, daripada jamur. Diberikan berbagai macam pupuk-pupuk. Setelah itu disebar. Setelah mulai tumbuh, dijaga. Ya, daripada serangan-serangan hama, binatang. Dipelihara, diperhatikan tiap hari. Senantiasa disiramai air, diberikan berbagai macam pupuk. Sampai dia... ya, tumbuh besar. Terus dijaga sampai panen. Itulah tawakal petani. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ini seperti itu pula. Kita disuruh mencari rezeki. Ya, bertawakallah dalam mencari rezeki. Ambil sebab, setelah itu serahkan urusan kepada Allah. Bila mana targetmu tak tercapai, katakan qadarullahu ma syaa fa'al. Ini semua takdir Allah. Apa yang dikehendaki terjadi. Itulah terjadi. Ya. Karena kau cari hikmah-hikmah ini kegagalan mungkin karena kesalahanku. Evaluasi mungkin karena keteladananku. Mungkin karena aku tak pandai untuk mencari orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang jujur. Evaluasi di mana kesalahanmu. Setelah itu kau bangun kembali, serahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kau yakin apapun yang terjadi itu semuanya enggak keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apapun terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makna tawakal. Bila mana kau paham beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, qadar qadar, apapun yang terjadi kau terima dengan hati yang lapang. Kalau enggak, payah. Dunia ini bila mana kau jadikan sebagai tujuan hidup, banyak orang gila gara-gara dunia. Hilang dunia gila, banyak orang gara-gara hilang hartanya gila. Hilangan pasang hidupnya gila, ditinggal pasangan hidupnya gila. Hilang kehilangan orang-orang tercinta, anaknya, istrinya gila. Mengapa demikian? Karena tak beriman dengan takdir Allah dengan sebenar-benarnya. Orang yang bertawakal dia pasrah. Lihatlah para sahabat ketika perang Uhud, mereka Allah Subhanahu wa taala uji dengan kekalahan. Mereka pasrah. Mereka evaluasi, ini gara-gara salah kita. Nabi suruh begini, kita kerjakan begini. Nabi suruh jangan turun dari gunung, kita turun dari gunung. Mereka cari pelajaran-pelajaran, tapi mereka pasrah menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasulullah SAW, "Ihris 'ala ma yanfa'uka." Berusaha langkah maksimal melakukan apa yang bermanfaat bagi dirimu. Kemudian jangan pernah lupakan Allah. Wasta'in billah. Bergantunglah kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawakal. Berupaya dan berdoa. Menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata Nabi SAW, "Fa'in asabaka syai'un." Bila mana engkau sudah berusaha maksimal berdoa kepada Allah, ternyata tak memenuhi apa yang kau inginkan. Ya, cita-citamu tak tergapai. Wa in asabaka syai'un, jika sesuatu menimpamu tak sesuai apa yang kau kehendaki, ya. Fala wa in asabaka syai'un, bila mana engkau ditimpa sesuatu perkara, maka jangan kau katakan law anni fa'altu kadza wa kadza kana kadza wa kadza. Jangan katakan seandainya begini maka begini, andainya begini maka begini. Sudah, itu sudah berlalu. Walakin qul, tetapi katakan masyaallah, qaddarallahu ma syaa fa'al. Ini semua sudah takdir Allah, apa yang dikehendaki itu yang akan terjadi. Maka pahami lagi makna tawakal. Kalau kau tawakal benar, kau enggak stres ketika tak terwujud apa yang kau inginkan. Kau katakan di balik musibah ini ada ujian dan ada hikmah, insyaallah ada kebaikan di sana. Berapa banyak orang-orang meraih kebaikan setelah mendapatkan ujian. Ya, lihatlah Yusuf alaihissalam mendapatkan kebaikan menjadi orang terdekat raja melalui berbagai macam ujian-ujian. Dipisahkan daripada keluarganya, dibuang ke dalam sumur, dijadikan budak, dibeli, dan seterusnya. Maka pahamilah di balik kegagalanmu, ada hikmah-hikmah yang kau harus pahami. Ya. Kau ingin melamar seorang akhwat, ternyata tidak ditakdirkan untuk menjadi milikmu, menjadi istrimu. Cari tahu, di balik ini ada hikmah, sabar, rela, ridho. Engkau mencari suatu pekerjaan, mencari nafkah, ternyata kau ditipu orang. Cari hikmah. Di balik itu semua ada kebaikan insyaAllah tabaraka ta'ala. Wallahu ta'ala.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Silakan Ustaz.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu wassalam, la hawla wa la quwwata illa billah ba'du. Kawan-kawan sekalian, betapa pentingnya iman nih dalam kehidupan kita sekarang ini dan selama-lamanya. Apalagi zaman fitnah seperti ini. Zaman fitnah yang begitu dahsyat melanda. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Oleh karena itulah benteng yang paling kuat adalah benteng keimanan. Dan diantara bentuk keimanan tersebut, kau akan capai, akan tambah, tumbuh, kembangkan dengan ilmu agama. Oleh karena itu, kau jangan bakhil terhadap dirimu, jangan kikir. Tuntut ilmu agama, pelajari. Datangi majelis ilmu. Dengarkan kajian-kajian para ulama. Media sosial yang Allah ciptakan, apapun bentuk platformnya, jadikan sebagai sarana kebaikan. Di sana banyak kajian, di sana banyak kebaikan-kebaikan, di sana juga banyak penyakit, di sana juga banyak racun-racun. Silahkan kau pilih mana. Mana kau pilih, mau kau pilih racun atau kau pilih madu. Kau pilih petunjuk atau kau pilih kesesatan. Semua terpulang kepada dirimu masing-masing. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi rasul Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fitahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islamu Azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan dari tema menimba ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan langkah kita untuk terus belajar, memberikan keikhlasan dalam menuntut ilmu, serta memberikan kekuatan untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
3: رجاء تي في saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
4: Kehidupan ini akan berakhir. Jauh.
5: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
6: Innaka mayyitun
7: wa innahum mayyitun.
8: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan. Kullu nafsin
9: mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
10: Enggak yakin kalau dia akan mati.
11: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
10: Semua mati.
11: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
10: Kalau kau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
9: Dunia ini berakhir.

0: Kenapa manusia berlomba-lomba?
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan
0: yang
1: tinggalkan.
0: Dia yakin dia akan tinggalkan.
2: La yushrikuna bi syai'an.
3: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
4: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah.
3: Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
1: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
3: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
3: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah.
0: Disamakan dengan makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wa la banun.
4: Yauma la yanfa'u malu wa la banun.
3: Illa man ata Allah bi qalbin
4: sadid. Illa man ata Allah bi qalbin sadid.
3: Gak berguna yang namanya harta, anak-anak yang sukses. Tak ada manfaat kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat.
1: Siapapun,
3: para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan. Wa in minkum illa waridu. Satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semua.

0: kana ala rabbika hatman maqdi. Itu sudah keputusan Allah.
1: Allah menyampaikan,
0: Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat
2: ketika di sirat itu semua.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nas ma'adin kama 'adin adh-dhahab wal-fidda khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idha faqahu والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

0: need.
1: إليه يرد علم الساعة وما

Dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahasadu." Janganlah kalian saling hasad. "Wa la tanajashu." Dan janganlah kalian saling jual beli dengan najash. "Wa la tabaghadu." Dan janganlah kalian saling membenci. "Wa la tadabaru." Dan janganlah kalian saling berpaling muka. "Wa la yabi'u ba'dukum 'ala bay'i ba'd." Janganlah berjual salah seorang kalian di atas jualan saudaranya. "Wa kunu 'ibadallahi ikhwana." Jadilah semuanya hamba-hamba Allah yang bersaudara. "Al-muslim akhul muslim." Muslim saudara bagi muslim. Hadis Rasulullah SAW ini masih menerangkan tentang besarnya dan tingginya kedudukan seorang muslim di pandangan syariat, dan juga menerangkan bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap yang lainnya. Muslim dalam makna umum, yang mereka beribadah kepada Allah yang satu dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul. Selagi mereka berstatus Islam, maka kita tidak boleh saling hasad dengan mereka. La tahasadu. Hasad, berapa waktu yang lalu kita telah terangkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Ma khala jasadun min hasad." Tidak ada suatu jiwa pun yang tidak mempunyai sifat hasad. "Walakinna al-karima yukhfi." Kan, tapi orang yang bersifat mulia, sifat hasadnya dia sembunyikan. "Wallaima yubdi." Sedangkan orang yang bersifat bejat, dia nampakkan. Hasad, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, "Ya'kulul hasanat kama ta'kulu an-naru hatab." Memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Dialah yang menyebabkan iblis keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang menyebabkan saling membunuhnya anak Adam, dan dia adalah dosa yang pertama kali terjadi di atas langit dan dosa yang pertama kali terjadi di atas dunia bumi. Di atas langit adalah hasadnya iblis kepada Adam, dan di atas bumi hasadnya salah satu dari anak Adam kepada saudaranya. Dan hasadlah yang membuat para umat tidak menerima dakwah para rasul. Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, adalah orang yang sangat mulia dalam kata petik. Kita tidak boleh menggambarkan bahwa orang-orang semacam Abu Lahab dan Abu Jahal adalah orang-orang yang durjana, tidak mempunyai akhlak dan sebagainya. Tidak. Dia adalah orang-orang yang mulia pada kaumnya. Salah satu bentuk kemuliaannya, ketika lahirnya Rasulullah SAW, dia merdekakan budaknya Suwaibah untuk menyusukan Rasulullah SAW.

dia peruntukkan untuk Nabi Muhammad SAW seorang budak wanita yang bisa mengasuh Rasulullah. Kebaikan apa bagi seorang paman jauh dari suku yang cukup jauh, yang satu dari suku Abdul Manaf, yang satu lagi dari Abdul Syams. Mereka menyatu di dalam berapa kakek berapa begitu. Kan tetapi perbedaannya yang membuat mereka tidak menerima Rasulullah SAW sebagai Rasul adalah hasad. Jadi ma khala jasadun min hasad. Tidak ada suatu jiwa yang kosong dari hasad. Kan tetapi seorang Muslim bagaimana dia berupaya menghilangkan atau mengurangi sifat hasad itu pada dirinya. Dan perlu diketahui bahwa semua sifat buruk. Dan semua sifat diwajibkan oleh Rasulullah SAW atau diwajibkan oleh syariat untuk dihilangkan dan dihapuskan. Dan sifat yang sulit dihilangkan adalah sifat hasad. Itulah yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr ketika seseorang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa dia adalah penduduk surga 3 hari berturut-turut, dia ingin mengetahui sifat atau amalan yang bisa menjadi kebanggaan orang tersebut sehingga Rasulullah menyebutkan dia adalah penduduk surga sedangkan jiwanya masih di dunia. Apa yang disebutkan oleh laki-laki tersebut? Sebagian riwayat mengatakan dia adalah Abu Talha atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Keraguan dari saya. Apa katanya? Saya setiap kali tidur, saya tidak ada menanamkan sedikit pun rasa kebencian saya kepada seorang muslim pun. Apa kata Abdullah bin Umar? Hadza mimma la nutiq. Inilah yang kami tidak mampu. Jadi orang-orang kesatria semacam Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh seorang sahabat Rasulullah tadi. Hadza mimma la nutiq. Jelas ucapan itu dengan tawadhu'nya. Akan tetapi kita sebagai kaum muslimin yang jauh dari generasi mereka, jelas itu adalah hakikat bagi kita. Hakikatnya, sesungguhnya lah membuang hasad itu sulit. Nah, di dalam membuang hasad, banyak hal yang diajarkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW kita. Pertama, membuang hasad, dia harus memerangi dirinya dengan tidak mengizinkan seseorang memuji dirinya di depan saudaranya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang seseorang datang kepada Abu Bakar dan Umar. Ketika dia datang, dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin," kepada Abu Bakar pada masa khilafahnya. Sesungguhnya tadi malam saya bermimpi. Di dalam mimpi saya melihat kiamat sudah bangkit. Dia bercerita tentang bagaimana luar biasanya kiamat. Terus yang pahlawannya di dalam mimpinya adalah Umar. Abu Bakar ada. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Adkhathu ahla." Ini mimpi siang bolong. Pulanglah. Dimarahi pemuda tadi. Pergilah engkau. Kemudian pada zaman berapa tahun setelah itu dan setelah wafatnya Abu Bakar, ketika Umar bin Khattab menjabat khalifah radhiyallahu anhu, dipanggilnya lagi pemuda tersebut. Dimintakan olehnya kembali menceritakan mimpi
yang sudah lama dia tinggalkan. Ceritakan kembali mimpi yang kau lihat. Apa kata pemuda tersebut? Ajaban laka ya Amirul Mukminin. Aneh pekerjaan engkau ya Amirul Mukminin. Waktu itu baru saja saya bermimpi engkau teriak, engkau hardik saya, engkau usir saya dari majelismu. Sekarang engkau minta ceritakan lagi mimpi yang sudah lama saya tinggalkan. Yang engkau katakan itu adalah mimpi siang bolong. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Wahai fulan, atadzkuru fadilati wa fihi Abu Bakar? Kata dia, wahai fulan, apakah engkau menyebutkan keutamaanku sedangkan di majlis tersebut ada Abu Bakar? Demi Allah saya tidak mengizinkannya. Jadi Umar tidak mengizinkan keutamaannya disebut di depan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia tidak mau. Sekalipun mimpi dia itu benar, tetapi dia tidak mau disebut keutamaannya di depan saudaranya itu. Dan ini jelas suatu hal yang sulit hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa bersih. Cara menanggulangi hasad, adalah memberikan apa yang kita bisa kepada seseorang tersebut dan tidak menampakkan hasad itu ketika kita bertemu dengannya. Ini yang sulit kan, tapi bagi orang-orang yang mempunyai jiwa besar, bagi hal mereka adalah hal yang mudah. Ismail bin Ulayya adalah gurunya Imam Ahmad. Suatu hari di masjidnya Ismail bin Ulayya datang Imam Ahmad, yaitu murid datang ke gurunya, dan waktu itu qamat ditegakkan. Ketika ditegakkan, dikatakan kepada Ismail bin Ulayya, ya Imam, sesungguhnya di depan saf ada Ahmad. Apa kata Ismail bin Ulayya? Katakan kepada ya Ahmad untuk maju ke depan. Jadi ini mengajarkan bagaimana membunuh jiwa hasad supaya tidak ada hasad dan semacamnya, didahulukan orang-orang yang dikira nanti sebagai tandingan untuk maju ke depan. Maka apa kata Ismail bin Qulu li Ahmad ay taqaddam, katakan ke Ahmad untuk maju ke depan, padahal posisinya adalah posisi imam. Dan ini juga sulit dan jarang kita dapatkan. Orang maunya semua hal dia terdepan. Ketika ada saingannya, lawannya dan semacamnya, dia lebih dahulu. Dan juga untuk mengobati hasad dengan memberikan apa yang kita bisa. Antara Waqi' dengan Sufyan bin Uyainah ada perselisihan. Suatu hari Waqi' meriwayatkan hadis tentang Rasulullah SAW di Mekah. Dan kita tahu di Mekah banyak pemuka-pemuka Mekah yang nasabnya sampai kepada Rasulullah. Mereka adalah dari keturunan Rasulullah, Bani Hashim. Nah, ketika riwayat yang disampaikan oleh Waqi' bin Jarrah rahimahullahu ta'ala dirasa oleh-oleh Ashraf Syarif-Syarif itu menyinggung kedudukan nasab mereka, mereka murka. Sehingga mereka merintahkan para pengawal untuk menangkap Waqi'. Dan Sufyan bin Uyainah mempunyai kedudukan yang terhormat dan dipandang di mata Ashraf Mekah, pemuka-pemuka bangsawan-bangsawan Mekah. Maka Sufyan bin Uyainah tidak menghalanginya perselisihannya dengan Waqi' untuk memberikan syafaat untuk Waqi' agar
dilepaskan dari permasalahan yang telah diputuskan oleh para bangsawan Quraisy, Mekah waktu itu. Jadi Anda sekarang bermusuhan dengan seseorang, permusuhan. Setelah itu, ketika dia sangat membutuhkan Anda, Anda sama maju ke depan. Dan ini bukan hal yang mudah, berat. Dan juga di antara mengobati hasad adalah tidak redha dan tidak rela dia dicela di hadapannya. Dia dicela di hadapannya. Dia tidak rela dicela di hadapannya. Seseorang kalau seandainya satu kali bentuk hasad ada seorang akran sezaman atau selevel, seleting dengan dia, itu orang yang mempunyai hasad, dia sangat bahagia sekali saudaranya tersebut dilecehkan, bahagia sekali. Walaupun dia tidak melecehkan, akan tetapi dia berbangga dengan ada orang yang melecehkan rivalnya tadi. Kadang-kadang dia di dalam bentuk sebagai penolong, tapi tidak lepas dari untuk ikut campur dalam melecehkan. Ini sangat detail dan ini hal yang sangat-sangat dalam sekali di dalam masalah ini. Ada rasa kebahagiaan untuk melecehkan. Nah, orang yang mau belajar untuk lepas dari hasad, dia tidak rela saudara rivalnya tersebut dilecehkan di depannya. Nah, ini sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW tentang kisah Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah menanyakan ketika berangkatan Ka'b bin Malik ke Tabuk. Apa kata Rasulullah, di mana Ka'b bin Malik? Apa kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya sekarang dia diperlukan istrinya. Apa kata salah seorang sahabat Rasulullah SAW, celaka kamu. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidaklah mengenal Ka'b bin Malik kecuali dalam keadaan baik. Jadi pembelaan seperti ini akan dia dapatkan nanti buahnya, bahwa buahnya sangat luar biasa. Orang yang membela saudaranya ketika dia absen, tidak ada di hadapan dan di hadirannya, maka dia akan dapatkan buahnya kecintaan. Jadi hasad berubah menjadi kecintaan, yang mana kecintaan itu dia akan dapatkan dan dia peroleh pembelaan yang sama dan serupa nantinya ketika dia butuh pembelaan saudaranya yang sebelumnya dia hasad, setelah itu dia cinta, akhirnya dia membela saudaranya tersebut. Berikutnya, bahwa hadis ini menerangkan bahwa hukum ini adalah umum, tidak khusus terhadap sesama Ahlu Sunnah wal Jamaah, tidak khusus sesama salaf. Akan tetapi selagi dia muslim, maka kita tidak boleh hasad padanya. Dan buah dari hasad, dari lepas dari hasad maksudnya adalah ketika kita lepaskan kebencian kita kepada semua kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala balasi dengan kecintaan mereka. Al jazaa'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis perbuatan yang kita berikan. Ketika kita lepaskan maksud kebencian kita kepada kaum muslimin, Allah berikan kecintaan. Di antara contohnya Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala, itu tidak ada seorang pun yang membenci beliau. Orang muslim, sunni maupun yang bukan sunni, salaf maupun yang bukan salaf. Bahkan kecintaan tersebut sampai kepada orang kafir. Ketika ditanyakan kepada beliau, apa rahasia kecintaan orang-orang kepada beliau yang belum pernah sejarah modern menyaksikan banyaknya jumlah orang yang menyelatkan bukti dari kecintaan itu, tidak ada sejarah modern menyaksikan banyaknya orang menyolati seseorang sebagaimana banyak
ya, orang menyelati meninggalnya Syabdi Aziz bin Bas rahimahullah. Ah, ketika ditanya tentang itu, beliau menjawab bahwa dia setiap hendak tidur tidak ada sedikit pun dia meninggalkan kedengkian sedikit pun di dalam hati, di dalam hatinya sesama kaum muslim. Para ikhwan, saudara-saudara dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalani kiat yang seperti ini, kita tidak boleh hasad, tidak boleh saling berpaling, saling membenci dan semacamnya. Para ulama salaf kita telah memberikan pedoman. Di antaranya nasihat yang diberikan kepada Umar bin Abdul Aziz oleh salah seorang ulama besar pada zaman tersebut. Apa kata beliau? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, jadikanlah orang tua, orang yang berumur tua di kalangan kaum muslimin sebagai ayahmu. Dan orang yang seumur sepantas denganmu sebagai saudaramu. Dan jadikanlah yang muda darimu sebagai adikmu atau anak. Ini kaidah. Jadi kalau seandainya kita melalui seperti ini bermuamalah dengan orang, maka kita akan dicintai oleh orang. Yang tua adalah orang tua kita, yang sepantar dan seumur adalah saudara kita, dan yang bawahan adalah adik kita atau anak kita. Bawakan semua orang seperti itu. Hormati orang tersebut dan cari sesuatu yang dia sukai. Setiap daerah mempunyai sifat dan tabiat yang berbeda-beda. Gauli manusia sesuai dengan apa yang ada pada tradisi dan adat kebiasaan mereka dan apa yang masuk oleh akal mereka. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian menjadi hamba Allah yang saudara. Menjadi hamba Allah yang bersaudara itu di dalam segala hal, baik di dalam bermuamalah, bergaul, maupun di dalam bidang dakwah. Dakwah yang kita sampaikan ini tidak lepas dari metode, konsepnya dari masalah ini. Wakunu ibadallah ikhwana. Nasihat yang kita berikan tidak lepas dari masalah bahwa kita mencintai mereka. Kalau kita mulai berdakwah karena kita mencintai mereka, maka dakwah kita akan berbeda jauh dengan kalau kita bertolak dengan berdakwah karena kita benar mereka salah. Saya berdakwah karena saya benar dan karena kalian salah, karena Anda salah. Nah, kalau begitu dakwahnya, maka dia akan meninggi dari orang lain. Tapi kalau seandainya dia melandasi dakwahnya karena rasa kasih sayang kepada sesama kaum muslimin, maka dakwahnya tentu tidak ada tinggian dan semacamnya. Maka keluar kata-kata ikhlas dari juru dakwah sepanjang zaman, qul la as'alukum alaikum ajra. Katakanlah aku tidak meminta kepada kalian balasan. Dan kata-kata ikhlas yang lainnya yang ada termaktub dalam Al-Quran Al-Karim, al-muslim akhul muslim. Hadis ini menyatakan al-muslim, seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Saudara yang mempertalikan dia dengan muslim yang lainnya adalah persaudaraan Islam. Bahkan persaudaraan Islam ini lebih kuat dari persaudaraan nasab dan yang lainnya. Konsekuensi dari niat bahwa saudara muslim adalah persaudara, bahwa dia tidak menzalimi, tidak mencela, dan tidak melecehkan. Tidak menzalimi, tidak mencela, dan tidak melecehkan. Para ikhwan.
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita tarik benang kaji kita bahwa ini semuanya bersangkut paut tentang masalah akhlak. Bahwa ciri seorang muslim yang baik setelah dia memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memperbaiki akhlaknya. Makanya kita dapatkan di dalam Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah ada perintah ibadah. Setelah perintah ibadah tersebut, wajib atau nyaris semua ayat-ayat setelah perintah ibadah adalah perintah untuk berakhlak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ibadati Allah dan jangan syirikatkan Allah dengan satu apapun. Ini adalah perintah beribadah dengan baik kepada Allah. Sudah itu timbul lagi yang perintah kedua, yaitu akhlak. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Dan berbuat baik kepada orang tua adalah bagian dari akhlak. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Hai anakku, janganlah engkau mensyirikkan sedikit pun kepada Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Wasainal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya berlaku baik. Semua ayat-ayat Al-Qur'an berbaringan antara ibadah dengan akhlak. Makanya sebagaimana seorang muslim tamak akan perbaikan ibadahnya, yang dahulunya awalnya dia mulai sholat tidak tahu mana yang didahulukan dan mana yang tidak, sekarang setelah dia mempelajari sunnah dia mulai mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus dia utamakan, mana yang tidak. Itu adalah ciri dan tipe seorang muslim memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan kunut karena dia tahu bahwa kunut yang selama ini dia laksanakan tidak sahih, tidak sah datang dari Rasulullah SAW. Itu adalah upaya bentuk perbaikan ibadah. Akan tetapi bersamaan dengan itu seharusnya di dalam akhlak juga begitu. Ketika dia dapatkan bahwa ada pada dirinya akhlak yang tidak baik, kemudian dia temukan di dalam sunnah Rasulullah ada aturan dan acuan bahwa kita berakhlak harus baik begini dan macamnya, mulai dia rubah sedikit demi sedikit. Nah, kalau seandainya dia sudah membuat baik seperti itu, berarti dia sudah belajar untuk masuk ke dalam salaf dengan sebenarnya. Makanya beberapa waktu yang lalu kita terangkan bahwa seseorang bisa masuk salaf ketika dia memperbaiki tiga hal. Perbaiki muamalahnya dengan Allah, ibadahnya, perbaiki muamalahnya dengan manusia, dan yang ketiga perbaiki muamalahnya dengan dirinya. Banyak orang bermasalah di dalam tiga ini. Ada seseorang yang mana dia baik akhlaknya karena memang lingkungan dan juga tradisi keluarga, dan juga baik dirinya, dia pandai mengatur diri dan semacam kan, tapi ada celanya, dia tidak pandai memperbaiki ibadahnya. Ada lagi orang yang bisa memperbaiki ibadah dan dia bisa memperbaiki, dia bisa bergaul dengan masyarakat dengan cukup baik, akan tetapi dia ada celah, dia tidak bisa bergaul baik dengan dirinya. Masih ada sifat-sifat yang tidak baik pada dirinya yang tidak bisa dirubah. Marah, hasad, dengki, benci, tergesa-gesa dan semacamnya. Dan ada lagi orang baik di dalam masalah ibadah, berusaha merubah akhlak, tapi dia tidak bisa, dia baik ke dirinya, baik pada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak baik pada masyarakat. Tidak pandai bergaul dengan masyarakat. Nah, semestinya kita harus mensalafkan diri kita dalam tiga hal ini.
Makanya di dalam Islam tidak hanya ikhlas, karena ikhlas adalah perbaikan diri kan, tapi juga harus sesuai dengan syariat. Perbaikan syariat adalah perbaikan ibadah dan akhlak. Perbaikan ibadah dan akhlak. Dan juga di dalam Islam kita dianjurkan untuk memperbaiki tiga hal tersebut. Makanya dalam hadis yang sangat luar biasa, Rasulullah SAW mengatakan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Ini menyuruh kita untuk bermuamalah baik dengan Allah, beribadah baik dengan Allah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berakhlaklah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini adalah perintah untuk manusia, perbaikan berakhlak mulia dengan manusia. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, sebelumnya, dan ikutilah kejahatan dengan kebaikan yang menghapusnya. Ini adalah perbaikan diri, perbaikan diri. Jadi tiga hal ini sangat penting, dan itu ada di dalam buku-buku. Kalau Anda ingin memperbaiki ibadah, bacalah buku fikih. Di sana menerangkan tentang bab taharah, bab salat, bab zakat, bab haji, bab umrah dan semacamnya. Kalau Anda ingin memperbaiki diri, baca buku-buku tentang masalah hati, tazkiyatun nufus. Baca kitab-kitab Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi. Baca kitab-kitab ulama-ulama yang menerangkan keajaiban hati dan semacamnya. Kalau Anda ingin memperbaiki akhlak dan semacamnya, maka baca buku-buku adab, buku-buku akhlak, seperti Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari, seperti karangan Ibnu Muflih Adabul Syara'iyah, dan yang lainnya. Semua hal sudah dibahas oleh ulama kita. Akan tetapi adanya, kenapa kita tidak membahas ketiga hal ini? Pertama, adanya spesialisasi. Adanya sebagian ustadz spesialisasinya cuma bidang akidah. Yang saya maksud akidah, kalau tidak akidah, dengan makna umum adalah perbaikan dalam tiga hal ini. Spesialisasi karena dia memang takhasusnya fikih, makanya dia perbaiki ibadah. Bertaharah begini, suci begini, sholat begini yang benar. Ada lagi visinya akidah, jadi membersihkan pemikiran dari hal-hal khurafat, bid'ah dan syirik. Nah, seorang talib ilmu, penuntut ilmu, dia harus pintar, faqih, cerdas. Dia harus, walaupun dia tahu bahwa ilmu Islam adalah lengkap dan semacamnya, maka dia harus melihat ketiga hal ini. Dia harus mengkaji tentang masalah akidah, sebagaimana juga dia mengkaji tentang masalah akhlak. Dia harus mengkaji tentang masalah fikih, sebagaimana dia mengkaji bagaimana membersihkan jiwanya. Nah, seperti itu kemudian dia terapkan di dalam kesehariannya. Nah, dengan demikian, maka akan kita dapatkan Islam itu sempurna, ka'afah. Sempurna sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengkaji dalam satu sisi, tidak kita kaji dalam satu sisi lain, maka akan terjadi kepincangan. Apa yang kita dapatkan dari orang-orang yang kita lihat di sekeliling kita, bagaimana mereka timpang di dalam beribadah, timpang dalam bergaul dengan masyarakat, itu tidak lain dan tidak bukan salahnya mereka menggambarkan Islam yang hakiki, yang benar. Sehingga mereka salah di dalam mempraktekkan Islam itu sendiri. Dan bahayanya bukan pada mereka saja, salah di dalam menggambarkan Islam yang benar, akan tetapi juga kepada masyarakat yang menilai mereka. Ketika masyarakat menilai mereka bahwa mereka tidak sesuai dengan fitrah yang ada pada masyarakat itu sendiri, mereka tolak itu Islam yang mereka bawa. Padahal mereka hanya membawa Islam sekerat. Sekerat lagi masih tertinggal di buku-buku dan di sebagian kecil orang-orang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kita
di dalam masalah belajar mengajar ini, menuntut ilmu ini, kita ingin menarik kesimpulan bahwa benarlah rasanya agama yang kita anut ini akan mendatangkan kebahagiaan kita di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ini, sebesar-besar nikmat adalah nikmat Islam. Kita tidak ingin hanya sebatas ucapan bahwa Islam itu mendatangkan kebahagiaan. Kita ingin di dalam kenyataan bahwa benarlah orang yang memegang Islam itu bahagia di dalam hidupnya, sehingga menjadi contoh baik. Dan dia sebagai orang yang menerangi orang-orang yang lain. Itu dia di dalam segala posisi. Dia sebagai seorang ayah yang Islam, dia bahagia dengan ayahnya tersebut. Dia sebagai seorang anak, dia bahagia dengan anaknya tersebut. Dia sebagai seorang istri, dia bahagia dengan istrinya tersebut. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi orang untuk tidak memeluk Islam, karena mereka telah tergambarkan oleh mereka yang bahagia adalah orang-orang yang memeluk agama Islam yang baik. Nah, yang ada kita lihat di dalam kenyataan bahwa itu jarang kita dapatkan. Kita tidak berbahagia dengan Islam yang kita peluk. Bahkan kalau kasarnya kita katakan, kita sengsara dengan Islam yang kita peluk. Kenapa? Karena kita tidak memeluk Islam yang hakiki. Kita tidak berbahagia. Kenapa? Karena kita belum mempraktekkan Islam itu hakiki. Mungkin kita telah mempelajarinya, tapi kita belum mempraktekkan. Sejauh mana kita belum mempraktekkan Islam itu sendiri, sejauh itu belum kita dapatkan kebahagiaan itu. Sejauh mana ke Islam yang kita praktekkan, sejauh itu pula kebahagiaan kita dapatkan. Salah satu kita contohkan, kita ingin misalnya memberi pemahaman di masyarakat, kan seorang anak, kita paham betul bahwa anak yang benar-benar menjalankan Islam akan mendatangkan kebahagiaan pada diri kita daripada anak yang tidak diberi celupan Islam. Nah, ketika kita didik anak kita dalam Islam, seharusnya dia menjadi tauladan. Bahwa beginilah. Sehingga bisa dimaklumkan ketika kita dapatkan anak-anak yang lain menjadi beban bagi orang tuanya, orang-orang mengatakan pantas. Dia menyusahkan orang tuanya. Kenapa? Anak tersebut tidak dicelup dengan celupan Islam. Nah, kalau sudah begitu, orang-orang akan datang ke Islam. Kalau seandainya sudah kita berikan bahwa anak kita bisa memberikan kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh anak-anak yang lain, maka ini dia menjadi contoh. Seorang ayah begitu juga. Kita ingin orang akan berbicara bahwa ayah yang belajar agama yang baik, dia akan memberikan kebahagiaan pada orang sekelilingnya. Sehingga besok ketika ada seorang ayah yang memberikan kesengsaraan kepada orang sekelilingnya, orang akan mengatakan pantas dia memberikan kesengsaraan kepada orang sekelilingnya karena dia tidak belajar agama Islam. Begitu dengan seorang istri, kita menginginkan besoknya ke depan bahwa istri yang kita bina di atas Islam yang benar akan memberi kebahagiaan kepada orang-orang sekitarnya, terutama suami dan anak-anaknya. Sehingga kita bisa memberikan alasan kepada istri-istri yang tidak ada celupan Islam. Kita katakan nantinya pantas. Dia tidak bisa membahagiakan suami dan anak-anaknya. Kenapa? Karena dia tidak dicelup dengan celupan Islam. Sehingga kalau seandainya begitu, kita bisa mempraktekkan apa yang diberikan atau yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa Islam itu mendatangkan kebahagiaan. Dan jelas itu bisa kita praktekkan ketika ilmu yang kita sadapkan itu bisa terpraktekkan sedikit banyak di dalam kehidupan. Nah, itu sebenarnya itu tujuan hakikat kita belajar agama ini. Dan juga perlu juga kita tanamkan apa yang kita sampaikan ini adalah semuanya adalah dasar-dasar agama kita. Bukan
Nah, hal-hal yang mendalam sebagaimana yang dikaji oleh ulama-ulama kita. Semuanya dasar yang sebenarnya perlu bagi kita untuk kehidupan kita. Belumlah kita mempelajari agama kita untuk orang lain, belum. Semuanya masih untuk kita dahulu, belum untuk orang lain. Nah, tujuannya agar kita benar-benar mempertahankan apa yang kita dapatkan dan juga istiqamah di atas menuntut ilmu ini, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk diri kita, kita bisa praktekkan. Kita masih miskin terhadap orang-orang yang mempraktekkan agamanya di dalam kehidupannya. Kita butuh orang-orang yang mempraktekkan. Dan orang itulah yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ulama, karena ulama lah yang takut kepada Allah dan yang takut kepada Allah lah yang ulama. Ya. Dengan demikian kita cukupkan kisah kita di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, kita buka pertanyaan. Orang yang berahli maksiat, orang yang berlaku maksiat, itu dilihat kemaslahatannya dalam dua sisi. Kemaslahatan kita dan kemaslahatan dia. Kemaslahatan kita, jika kita merasa bahwa dengan bergaul dengan dia akan mengurangi modal iman kita, maka tidak dibenarkan kita bergaul dengannya. Alasannya untuk menjaga modal. Di dalam sebuah perdagangan kita tidak akan mau merugi dalam sebuah bisnis jika seandainya modal kita akan berkurang. Kita boleh berdagang jika seandainya impas. Boleh habis tenaga tapi modal jangan berkurang. Begitu juga di dalam masalah bergaul dengan ahli maksiat. Kalau kita rasa bahwa iman kita akan berkurang dengan bergaul dengannya, maka jangan bergaul dengannya. Kan tapi jika seandainya iman kita tidak berkurang, bahkan bertambah dengan bergaul dengannya, memberi motivasi untuk kita semangat menuntut ilmu dan berdakwah kepadanya, maka bergaul dengannya baik. Itu kemaslahatan kita. Kemaslahatan yang ahli maksiat tersebut, jika seandainya bergaul kita dengannya memberikan manfaat untuknya, maka kita harus bergaul dengannya. Akan tetapi jika seandainya bergaul kita dengannya hanya menjadi barang olok-olokan kepadanya, maka bergaul kita tidak ada manfaatnya dan harus kita jauhi. Nah, itu kiat di dalam bergaul kepada ahli maksiat. Cuma di dalam bergaul dengan orang-orang yang berlaku maksiat ini memang mempunyai cara dan metode. Itu semuanya butuh pelajaran dan pengalaman. Butuh pelajaran dan pengalaman. Saya mengenal beberapa orang-orang yang memang Allah khususkan mereka ini pandai bergaul. Berapa waktu dia bergaul, dia sudah bisa merubah, mengaset orang tersebut menjadi orang yang baik. Di saat ada seseorang memang tipenya memang kurang pandai bergaul, ketika dia turun ke masyarakat, dia memang tertutup dan semacamnya. Seharusnya bagi seorang muslim, apalagi dia sebagai orang yang membawa kebenaran, secara umum dia tidaklah menutupi dirinya. Dia harus pandai bergaul dengan masyarakat. Akan tetapi bergaul dengan belajar. Nah, ini yang harus mungkin kita butuh waktu-waktu untuk belajar bagaimana bergaul dengan yang baik dengan masyarakat. Karena secara umum dengan ilmu yang kita dapatkan ini yang memang berbeda dengan ilmu bagi kebanyakan masyarakat. Dengan kondisi yang kita rasakan berbeda dengan kondisi kebanyakan masyarakat, memang membuat seseorang ingin menjauh dari masyarakat. Sehingga masyarakat mencap kita sebagai kelompok yang eksklusif. Akan tetapi itu harus kita lawan dengan sabda.
Rasulullah SAW yang menyatakan alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia lebih baik dan sabar atas cacian mereka daripada orang yang tidak pandai bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan cacian mereka. Nah, zaman sekarang ini kita harus pandai bergaul dengan masyarakat. Seluruh para nabi, seluruh para rasul, mereka bergaul dengan masyarakat. Nah, butuh kita metode bagaimana bergaulnya para nabi, bagaimana bergaulnya para rasul dengan masyarakat mereka sehingga kita bisa praktekkan. Kita ambil contohlah Rasulullah SAW. Dia ikut andil di dalam membangun Ka'bah. Bahkan dia ditunjuk sebagai ketua gotong royong ketika pembangunan tersebut. Di saat kita, di masyarakat kita, ya tidak. Ketika seseorang telah mengenal hidayah, dia menjadi orang yang terpencil. Rasulullah SAW ikut andil dalam musyawarah peperangan antara kaum Quraisy dengan yang lainnya di perangan Fijar. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya mereka mengajak saya untuk mendamaikan peperangan tersebut, ini saya akan penuhi panggilan mereka. Dan Rasulullah SAW juga bergaul di pasar Ukaz dan yang lain. Dan itu sebenarnya dia mempunyai satu metode saja. Kalau seandainya di dalam berbisnis, dalam berusaha, kita bisa bergaul dengan masyarakat, kenapa di dalam dakwah kita tidak bisa bergaul dengan masyarakat? Apa bedanya? Kalau seandainya di dalam usaha kita bisa mengambil hati mereka, kenapa di dalam berdakwah kita tidak bisa mengambil hati mereka? Nah, itu semua jelas harus kita memperbanyak membaca sejarah dan membaca biografi orang-orang muslihun, orang-orang yang bisa memperbaiki masyarakat di sepanjang zaman. Baca sejarah para mujaddidun, orang-orang pembaharu Islam. Baca sejarah Syekhul Islam Muhammad bin Wahab, Syekhul Islam bin Taimiyah. Baca orang-orang yang muslih di negeri kita. Kenapa mereka berhasil, kita tidak berhasil. Itu saja. Sehingga lambat laun hal itu akan hilang. Hal yang dibilang oleh masyarakat eksklusif kiranya bukan. Bahwa kita orang yang pandai bergaul di masyarakat. Ya, Allah Ta'ala. Mencintai saudara sebagaimana kita mencintai diri kita. Kalau seandainya kita sebelum maka kiat di dalam bergaul dengan seorang muslim, sebelum ucapan tindakan kita, kita berikan kepada orang, dirasakan dulu kepada diri kita. Kalau kita mencubit orang, ingin kita mencubit orang, cubit dulu diri kita. Kalau terasa sakit, berarti sama orang sakit juga. Enggak ubah. Kalau seandainya begitu kita bergaul dengan masyarakat, maka kita akan telah menghilangkan duri-duri muamalah dengan manusia 3/4. Karena banyaknya perselisihan, perpecahan antara saudara dengan saudara, muslim dengan muslim, karena kurang pekanya kita dengan saudara yang lain. Inti-intinya, kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Kita hanya bisa melemparkan, tapi kita tidak bisa dilempar orang. Kita hanya bisa berucap, tapi kita tidak mau diucapkan orang. Nah, ini yang menjadi akar perselisihan yang sering terjadi sesama muslim. Kalau hari ini kita tidak suka dibicarakan orang begitu, berarti orang juga tidak suka kita membicarakan orang seperti itu. Kalau hari ini kita tidak suka dicemooh orang begitu, maka berarti orang tidak suka juga dicemooh oleh kita begitu. Nah, itu harus dijadikan standar. Dari mana? Dari hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ya Allah. Karangan Imam Ghazali
dia bagaikan pisau bermata dua, dan dia bagaikan teriak. Teriak itu adalah obat yang kalau diminum oleh seseorang yang mempunyai penyakitnya yang pas bisa menyembuhkan, kan? Tapi jika seandainya diminum oleh orang yang tidak pas penyakitnya, dia menjadi racun. Nah, Ghazali rahimahullahu taala di dalam masalah akhlak beliau cukup besar andilnya, khususnya di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh ulama-ulama kita, bahwa karangan kitab Ihya itu ada racunnya sebagaimana di dalamnya ada madunya. Jika seandainya seseorang bisa memilah-milah antara racun dengan madunya, maka berbahagialah dia. Akan tetapi bagi seorang pemula jelas sulit baginya untuk membedakan antara racun dengan madu, maka seharusnya dia mencari kepada karangan-karangan ulama yang memang dia mengarang tersebut semuanya adalah madu, bukan tidak ada racun sedikit pun. Maka dengan hal demikian, maka buku-buku seperti Ibnul Qayyim rahimahullah, seperti kebanyakan karangan Ibnul Jauzi rahimahullah, karangan Ibnul Qudamah, dan karangan ulama-ulama modern sekarang Syekh Abdul Aziz As-Salman misalnya, atau yang lainnya, adalah solusinya. Nah, ketika kita sudah maju sedikit, maka kita bisa membaca kitab Ihya. Ihya, jika seandainya kita bisa berbahasa Arab, mungkin akan tertolong banyak. Karena Ihya Ulumuddin, kalau dalam segi hadisnya sudah ditakhrij oleh Iraqi di dalam kitab hadis takhrij hadis Ihya, dia mengarang kitab mentakhrij hadis-hadis Ihya. Jadi hadis salah satu racun di dalam kitab Ihya adalah Imam Ghazali adalah Hattabul Lail, orang yang mencari kayu di hutan pada malam hari, tidak membedakan antara kayu dengan ular. Jadi semua hadis-hadis yang dia anggap hadis dia masukkan, dan barang dagangannya dalam hadis kiran, dia tidak bisa membedakan antara barang yang baru dengan barang yang abkir. Ya Allah Ta'ala alam. Itu pengakuannya. Di samping itu juga karangannya juga mempunyai racun di dalam filsafat ilmu kalam dan i'tizal, sehingga orang-orang yang membacanya adalah orang-orang yang bisa mempunyai dasar dalam masalah akhlak, dalam masalah akidah, dalam masalah hadis, baru bisa membacanya. Ya Allah Ta'ala alam. Kecuali sesuatu yang telah disari oleh para ulama kita, seperti kitab misalnya kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang sudah diterjemahkan. Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin adalah ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin karangan Ibnu Jauzi. Jadi Ibnu Qudamah meringkas karangan Ibnu Jauzi. Nama karangan Ibnu Jauzi Minhajul Qasidin, dan Minhajul Qasidin ringkasan dari karangan Ihya Ghazali. Jadi itu tiga kali ringkasan. Nah, sehingga kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin itu lebih sudah menjadi madunya. Apalagi kalau seandainya antum dapatkan karangan Ibnu Qudamah tersebut yang bernama Mukhtasar Minhajul Qasidin ditahqiq oleh ulama-ulama salaf seperti Syekh Ali Hasan Al-Halabi, Syekh Abdul Hamid Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Athari hafizahullah ta'ala, murid Syekh Al-Bani. Beliau mempunyai mentahqiq kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Maka dia adalah cahaya di atas cahaya, nur ala nur, kalau kita dapatkan tahqiq seperti itu. Tapi saya belum temukan kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Mukhtasar Minhajul Qasidin tahqiq karangan Syekh Ali Hasan. Kalau tidak, dalam bahasa Indonesia-nya ada. Mungkin nanti Pak Danto mungkin bisa carikan, atau nanti mungkin Ustaz Agustiman menerjemahkan langsung. Ya Allah Ta'ala, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalimatu Tayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam, Azakumullah, sahabat Roja, Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Armin Halim Naro rahimahullah dalam pembahasan dari tema Akhlak Baik kepada Kaum Muslim. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 8:59 menit waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam, jazakumullah, jangan lewatkan di kesempatan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Insyaallah kembali kita akan simak program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah. Dan di kesempatan nanti mengangkat tema mengatasi kurang nafsu makan. Nam ikhwati Islam azakumullah, berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Ali Al-Khudzaifi di Surat Asyura. Dengan nomor urut surat ke-42, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Dinul Islam mabniun ala aslain. Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
4: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله
1: ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata رسول الله Sallallahu alaihi wasallam bersabda Siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya maka dia tertolak Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Dalam riwayat Muslim disebutkan Siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami maka dia tertolak
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
4: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه

0: urusan agama kami, maka dia tertolak.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم متفق عليه.
3: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
2: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
3: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك والذي

0: في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
2: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in tak hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih
1: sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabb-nya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين. Masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya? Mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya, tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya, surga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga, berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya? Kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu, itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. Fa muta'allimun, fa 'alimun rabbaniyun, yang pertama alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah, orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ro'a, orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita. Karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya, orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, man faraqa dalila dhalla sabil, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين.

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون

Bukan Anda yang mengalami itu satu cara dunia. Bukan Anda yang mengalami itu satu cara dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabada. Ikhwata islam wa jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan
0: terakhir, pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampun.

0: نعم كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Ikhwat Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi pekan keempat yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Yafidhullah. Nam ikhwat Islam wa'alaikumullah. Menantikan program Dapur Sehat Roja dimulai, berikut kita akan simak sejenak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di surat Yunus. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

لحق وما

0: Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya.
1: Ayat-ayat Al-Quran.

menyia-nyiakan waktu dan kematian. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menyia-nyiakan waktu adalah lebih berbahaya daripada kematian, karena sungguh menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penduduknya.

0: cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sebaik-baik manusia.
1: Sayyidun nas qarni thumma alladhina yunahu thumma alladhina yunahu.
0: Senantiasa para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Dan mereka adalah orang-orang yang paling taslim kepada keputusan Allah dan Rasul.
1: Bahwa para sahabat orang-orang yang mulia,
0: para sahabat orang mulia,
1: orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan surga, dan orang-orang yang telah diredhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ridha kepada mereka.
0: Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar.

0: علي رضي الله عنه
1: الله ريضه فرمري jadi al muhajirin wal ansar telah diridai Allah, tetapi Allah juga meridai tabi'in yang menjadi orang-orang pertama yang mengikuti para sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Siapa saja yang mengikuti al-muhajirin wal-ansar di dalam beragama,
2: jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang kepada Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf,
1: maka akan mendapat keridhaan Allah.
3: Sami'ana wa ata'ana. Sami'ana wa ata'ana.
4: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Jadi dikabulkannya doa, kita dapatnya waktu mustajab itu tidak harus kita sengaja mengejar waktu itu untuk berdoa supaya dikabulkan Allah. Meskipun kebetulan.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Sesungguhnya rasa takut yang sebenarnya adalah engkau takut kepada Allah, sehingga rasa takutmu tersebut menghalangi antara dirimu dengan kemaksiatan, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Jadi bukan hanya manusia ada laki-laki, bukan hanya binatang ada, termasuk juga alam semesta ini.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
8: Qarraba. Bertasyrid. Yang masalah. Qarraba. Mendekatkan. Majhulnya? Didekatkan. Baca apa? Qurri. Ini buang.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Rojak TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Rojak TV dan Radio Rojak.
1: Energi vital tubuh itu berasal dari makanan dan minuman. Ini makanya Imam Nawawi mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah SWT tentang diperbolehkannya seseorang berbuka puasa dikala dia melakukan perjalanan.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, salam dan kajian Islam.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi pekan keempat yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga satu jam ke depannya. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Nah, ikhwati Islam azakumullah. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke Sensei. Sensei, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mengatasi kurang nafsu makan ya, dengan jus pisang, asam jawa, dan susu. Bahan-bahannya diantaranya yaitu asam jawa, kemudian ada gula merah, pisang, dan susu secukupnya. Berkaitan dengan kurang nafsu makan ini, Sensei, ini apa yang harus diwaspadai dan gejala secara klasik itu seperti apa? Nah?
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Kaum muslimin yang semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar dan pemirsa serta peminat roja di mana pun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, pada tabi'in, tabi' tabi'in, pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga di yaumul kiamah. Dan ada pun kemudian daripada itu, ini pembahasan yang bagus karena sedang banyak terjadi seperti itu. Dan ada beberapa hal di sini, permasalahan tidak nafsu makan, banyak hal. Bisa jadi dikarenakan gangguan pencernaan, tapi setiap ada orang yang tidak nafsu makan, biasanya kita nggak buru-buru memeriksa lebih lanjut apakah itu pencernaannya, apakah itu fungsi organ lainnya. Tapi yang pertama kali itu kalau anak kecil, kalau dia nggak nafsu makan itu pertama kali ya yang ditanya masaknya enak apa enggak. Ya kan? Kalau ternyata masaknya yang nggak enak ya berarti bukan nggak nafsu makan gitu ya. Kadang begini, soalnya begini ya, fenomena yang terjadi di masyarakat kita dalam permasalahan masakan dulu itu terkadang orang sering makan di luar ya. Itu pakai, tentu pakai penyedap rasa pastinya, pakai mecin, pakai penyedap rasa. Tapi ketika di rumah nggak pakai, si anak nggak enak biasanya ya. Iya kan, enakan makan di luar karena lebih enak. Dan ini juga biasanya pengalaman-pengalaman yang orang pingin pola hidup sehat, tapi sering makan di luar ya. Akan seperti itu. Tapi kalau tidak benar-benar, dan sekarang banyak sekali, soalnya saya banyak menemuin yang seperti itu, ya solusinya ya kalau memang tidak dikasih penyedap ya masaknya harus sedap. Ya kan? Kalau nggak bisa masak sedap ya terpaksa kan. Ya gimana caranya biar sedap? Yang jelas kalau memang Anda itu betul yakin meninggalkan penyedap, ya konsekuensinya masaknya harus sedap. Dan sebenarnya makanan itu harus menarik nafsu makan harusnya. Entah itu aromanya, entah itu kombinasi warnanya, ya. Atau bahannya yang memang disukai oleh orang yang tidak nafsu makan. Memang itu sebenarnya juga bagian dari, kalau dulu masih ada rawat inap, pengobat tradisional itu masih ada rawat inap, maka dia punya PR bagaimana caranya dia membuat masakan yang tercium aromanya, orang yang tidak nafsu makan itu menjadi nafsu makan. Ya. Dan ini hal yang ringan bagi para pengobat klasik itu, karena sudah terbiasa menangani yang seperti itu. Beda lagi kalau memang kalau pengobat klasik kan tukang masaknya sendiri, ya kan, perawat sendiri, kemudian yang diagnosa sendiri, tabibnya sendiri atau dokternya, kemudian peracik obatnya sendiri atau apotekernya, jadi nggak dibagi-bagi. Nah, biasanya yang rumit itu yang dibagi-bagi, pengobatnya beda, kemudian perawatnya beda, kemudian ahli gizinya atau yang bikin masakan itu beda, ya kadang-kadang. Dan kalau ketemu sih nggak apa-apa ya, kalau kalau misalkan pengobat itu nyampaikan ini orang ini keluhannya ini, kasih makan ini. Ya, kadang-kadang perbedaan ini yang membuat orang yang rawat inap sakit kemudian dirawat itu biasanya nggak bisa makan juga. Nah, tapi yang kita bahas ini tentunya bukan orang yang sakit yang lagi dirawat, yang tidak nafsu makan tetapi di kehidupan sehari-hari atau di rumah. Secara umum itu dari gangguan pencernaan, secara umum, walaupun banyak juga hal yang lain, entah itu masalah di ginjal, entah itu masalah di hati, karena orang yang gangguan liver juga nafsu makannya berkurang ya. Tapi secara umum tetap gangguan pencernaan ya, atau memang perutnya mudah penuh ya, atau kurang gerak sehingga makanan belum tercerna. Walaupun orang hari ini ada yang diistilahkan malas gerak tapi banyak makan ya. Kalau yang begini memang gak urusan ya, tapi yang dimaksud adalah ketika seseorang itu terganggu pencernaannya terus perutnya masih penuh isi makanan karena belum tercerna, maka nafsu makan berkurang. Adapun kalau anak-anak banyak hal, dia juga dikarenakan adanya parasit, cacing maksudnya, adanya kotoran di perut, atau sering makan, kebiasaan sering makan gurih-gurih sehingga perutnya memang nggak nerima kalau makan makanan yang biasa kemudian mual. Dan resep yang kita gunakan ini selain menambah nafsu makan juga menggantikan kekurangan gizi dan nutrisi atau kekurangan rutubah atau kekurangan saripati makanan yang memang sudah sekian lama tidak makan, gitu ya. Dan ini nanti ada dua versi ya. Kalau mau menggunakan pisang kepok maka direbus seperti bikin kolak. Tapi kalau pingin di blender maka bikin pisang seperti pisang ini. Pisang apa ini namanya?
0: Ini pisang
1: kayak pisang lambon, pisang hijau, jenis lambon. Gitulah ya.
0: Kita racik dulu. Ini pisang yang bisa langsung dimakan ya.
1: Iya, pisang langsung dimakan.
0: Kalau yang direbus itu,
1: kalau yang direbus pakainya kepok.
0: Kepok ya.
1: Itu nih. Oke. Kalau yang direbus pakainya bisa ngepok. Ini kan sejenis pisang, pisang hijau juga bisa enggak? Ya harus yang pisang ini.
0: Pisang ambon, pisang hijau ya.
1: Pisang hijau. Kalau rebus jangan pakai pisang ini, rebus pisang kepok.
0: Ya. Dan ini juga enggak enak direbus.
1: Lucu juga.
0: Ini langsung dimakan.
1: Oh ya, ini asamnya itu sudah diambil
0: yang sarinya jadi, ya
1: sarinya air.
0: Okay, ya. Satu sendok aja.
1: Oke. Okay. Ini pisangnya nanti ya, kurang saya tambahin pisang. Ini kan kalau direbus bikin kolak kan garis diiris boleh, boleh. Ini kan karena mau di blender maka saya iris-iris.
0: Ini kita pakai gula aren ya.
1: Ini gula aren ya?
0: Iya, gula aren ya, lebih mudah di ini diiris. Oke.
1: Misalnya saya tambahin.
0: Tambah lagi pisangnya.
1: Sedikit pisangnya.

0: Itu lagi.
1: Satu lagi.
0: Oke. Okay. Masukkan dulu.
1: Cukup. Setelah itu kita tambah langsung susunya ya. Ya. Secukupnya. Ya, mirip smoothie ya jadinya ya.
0: Agak banyak ini ya.
1: Agak banyak lagi.
0: Hop. Lagi. Oke. Okay. Kalau di blender begini enak.
1: Yeah.
0: Kalau direbus, kayak ini enggak enak.

0: Insyaallah supaya seger nih ya.
1: Jadi enggak smoothie kan?
0: Enggak terlalu smoothie.
1: Iya.
0: Karena pakai gula aren jadi warnanya agak brown
1: juga,
0: ya.
1: Susunya juga dibanyakin ya.
0: Coklat muda.
1: Jadinya jus kental.
0: Iya, masyaallah.
1: Ini maksudnya.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Yang pertama asam Jawa.
0: Iya.
1: Ini asam Jawa memang namanya asam Jawa ya.
0: Asam
1: tapi,
0: Jawa.
1: Iya, tapi bukan berasal dari Jawa katanya.
0: Bukan berasal dari Jawa.
1: Iya, katanya bukan berasal dari Jawa. Hmm. Ya. Banyak hal ya yang mengatakan yang dari India macam-macam ada yang mengatakan. Makanya nanti kalau para akademisi melakukan penelitian, itu ya, itu mudah-mudahan nanti apa sampainya ke Jawa itu diketahui, maksudnya ya namanya udah asam Jawa ya, jangan sampai nggak Jawa banget deh, namanya sudah asam Jawa kemudian kok Jawa nih. Saya sebutkan asal dulu, jadi asal, karena ada beberapa pendapat ya, ada yang mengatakan asam Jawa itu diduga berasal dari Afrika tropis kemudian menyebar ke India dan sekarang banyak ditanam di daerah tropis lainnya termasuk Indonesia. Berarti bukan dari Indonesia awalnya, padahal Jawa dia ya, tapi dari Afrika kemudian menyebar ke apa, ke India. Kemudian baru ke daerah tropis lainnya di Indonesia. Itu asam Jawa. Asam Jawa ini dari sisi sudut pandang klasik, buahnya itu sifatnya sejuk, rasanya manis, asam. Sejuknya itu mendinginkan, memberikan rutubah, menambah nutrisi, dan dia lembab. Kemudian manisnya itu mentonik energi vital, asamnya memperbagus kualitas cairan, jadi mengurangi dahak, lendir, balgam dan angin sehingga menambah nafsu makan. Jadi membuang, jadi kalau memang masih penuh perutnya dia akan membuang sebagai pencahar, dia akan buang, kemudian setelah kosong baru dia menambah nafsu makan. Itu cara kerjanya asam Jawa. Sejuknya membersihkan panas panas karena timbunan makanan di dalam perut. Kemudian asamnya mengerutkan dan mengesatkan sehingga kemudian membuang dan mengukuhkan yang benar, yang bagus. Sering digunakan untuk banyak hal seperti lemah, letelesu, kemudian tidak nafsu makan karena diare kronis, tidak nafsu makan karena lesu ya. Kemudian juga berkhasiat sebagai membuang dahak dan lendir, entah itu melalui mulut atau melalui buang air besar. Kemudian manisnya menambah kekuatan, tonik dia. Kemudian mengharmoniskan, mengendalikan rasa nyeri. Maka sering digunakan untuk mengatasi kekurangan darah, kekurangan energi vital pada seseorang atau pada penderita. Ini asam Jawa. Kemudian dari sisi kandungan kimia dan efek farmakologi, dia punya banyak kandungan. Ada asam tartar, ada asam malat, ada asam sitrat, ada asam succinat, ada asam asetat, yang tujuannya asam-asam ini dalam melancar buang air besar dan memperlancar peredaran darah setelah mendinginkan. Melancar buang air besar, kosong perutnya, berarti nambah nafsu makan. Itu dampaknya. Kandungan pektinnya menurunkan kolesterol, ya, ini lemak di dalam darah, kemudian melalui mekanisme pengikatan kolesterol dan asam empedu, kemudian mendorong, jadi diikat lemaknya, kemudian didorong melalui buang air besar. Kandungan flavonoidnya pelancar buang air besar. Kemudian taninnya antiseptik, provitamin A-nya merupakan antioksidan yang menjaga kesehatan dan menghambat proses penuaan. Ya, dan juga dapat mencegah dan menekan pertumbuhan sel kanker serta melindungi asam lemak tak jenuh ganda dari proses oksidasi, dan juga tidak juga tubuh perlu, ketika tubuh perlu vitamin A, maka provitamin A ini akan diubah menjadi vitamin A. Sementara vitamin C-nya dibutuhkan untuk membuat, kalau ini yang terkenalnya ya, kolagen dan pengangkut lemak dan pengangkut elektron dari berbagai reaksi enzimatik, sehingga mengatasi gangguan gusi bengkak, pengatur tingkat kolesterol, pemicu sistem kekebalan tubuh, dan juga antioksidan, anti kanker, kemudian mengurangi risiko katarak, juga bagus untuk pembentukan sperma pada pria dewasa, mengisi kepadatan tulang, kalsiumnya, kemudian potasium atau kaliumnya, memelihara keseimbangan cairan dalam tubuh ya, kemudian juga sebagai transmisi saraf. Dan buah asam ini dari dulu memang sudah digunakan sebagai bahan obat atau sebagai pendamping. Makanya ada kunyit asam, nah itu juga digunakan sebagai obat ya. Ya. Itu sudah dari dulu sekali. Kemudian pisang. Hmm. pisang atau Musa paradisiaka. Ini ada yang banyak apa perselisihan pendapat tentang dari mana pisang itu berada. Yang jelas di Indonesia itu sudah sangat lama sekali. Kenapa? Beberapa pakar peneliti dari luar Indonesia saja seperti Kahine yang dari Jerman, dia menyebutkan bukunya Rumpius, dia menyebutkan Rumpius yang tahun 1700-an saja mengatakan pisang itu sudah banyak tumbuh di negeri ini. Ya, dan subur. Kemudian Wickman juga demikian. Dan banyak sekali pisang, ada pisang Ambon, ada pisang Ambon hijau kemudian yang dibudidayakan di Banyuwangi kemudian diekspor ke Australia. Artinya tahun berapa ini? 1896. Kata Wickman, dikutip oleh Kahine. Kahine itu nulis bukunya tahun 1919. Itu katanya dia tahun itu Banyuwangi udah mengekspor pisang ke Australia. Itu kata Kahine demikian. Dan ini juga disetujui oleh Koppenberg ya. Dan para ini peneliti luar loh ya, bukan peneliti Indonesia. Belanda dan Jerman ya. Kemudian pengobat klasik menggunakan pisang ini berdasarkan sifatnya dan rasanya. Sifatnya sejuk, lembab, dingin lembab, rasanya manis. Khasiatnya di dinginnya itu mendinginkan timbunan yang panas. Kemudian lembabnya menggantikan makanan yang tidak tercerna tadi, kemudian dibuang oleh buang air besar. Kemudian rasa manisnya tonik energi vital, sehingga melancarkan pencernaan, pencaharingan, anti radang, kemudian juga menambah stamina dan meningkatkan nafsu makan. Sehingga khasiatnya juga mirip-mirip asam juga, astringen juga, memelihara rutubah, nutrisi yang ada di dalam tubuh. Kemudian pelumas, menawar racun, penurun panas, anti radang. Jadi bagi orang yang nggak nafsu makan, pisang itu selain menambah nafsu makan juga menggantikan seseorang itu kekurangan makanan, memperlancar saluran pencernaan, menjaga sembelit, ya. Dan kandungannya juga sangat banyak, ada karbohidratnya, pati, gula, asam folat, mineral, besi, kalium, magnesium. Ya, kemudian susu.
2: Ya,
1: susu yang kita gunakan adalah apa?
0: Susu sapi.
1: Susu sapi. Ya. Susu sapi ini seperti yang kemarin juga telah kita sebutkan, telah kita singgung beberapa hal tentang susu sapi. Banyak juga hadis-hadis yang menyebutkan, baik itu di Sunan Tirmizi ataupun di Mustadrak Imam Hakim tentang susu. Ya, ada di Mustadrak disebutkan, sungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali dia menurunkan pula baginya penawarnya, yakni obat kecuali penyakit tua. Maka hendaknya kalian minum susu sapi karena sungguhnya dia makan dari segala jenis tanaman. Dan susu ini bagus untuk orang tua karena orang tua itu kebanyakan nggak nafsu makan.
2: Yeah.
1: Entah alasan buat anak dan cucunya, alasannya perlu makanannya banyak. Tapi kok kayak gitu ya? Dari dulu kayak gitu. Dari makanan sedikit sampai makanan banyak kadang orang tua udah anak-anak dulu. Ya, walaupun kadang-kadang ada tradisi yang ketat makan keluarga kalau bapaknya belum ngangkat piring. Itu enggak.
2: Yeah.
1: Ya. Di keluarga saya juga begitu dulunya. Ya, ketika bapak saya itu jarang makan duluan gitu kan. Jadi kalau bapak saya kadang makannya habis asar kan anak-anaknya enggak makan. Akhirnya saya menggunakan aturan sendiri. Pokoknya makan dulu. Yeah. Bapak enggak mau makan ya. Dan kadang-kadang kalau orang dulu solusinya adalah bapaknya diambilin dulu kan ikannya dulu, tapi kadang-kadang diambilin yang gede, yang banyak, padahal anaknya yang makannya banyak, bapaknya yang makannya sedikit gitu ya. Dan orang tua makanya ya, kadang orang tua begitu dikasih minum susunya dan mencukupi ya.
2: Betul.
1: Tapi setidaknya dia akan menambah nafsu makan ya. Kenapa? Karena mengatasi gangguan pencernaan bagi orang tua. Orang tua itu ada dua, nggak nafsu makannya karena memang dia malas. Orang tua itu kadang-kadang malas makan Ya lihat aja ketika puasa ya, orang tua itu ya nantilah kalau yang belum tua, yang kalau udah jadi orang tua, itu kadang tuh udah minum saja udah. Habis itu ke masjid lama, habis sisa baru kadang pulang. Itu aja pulang-pulang nggak makan dulu, ya kan, minum, ngabisin minuman lagi, ngeteh lagi. Karena orang tua seperti itu. Bisa jadi karena nafsu makan memang pencernaannya, ya bisa jadi dikarenakan kalau zaman dulu ya, karena makanannya memang nggak ada ya. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan kenapa sekarang obat nafsu makan itu dimakan juga untuk orang tua? Karena sekarang perasaan nggak kayak zaman penjajahan ya. Jadi pembahasan nafsu makan saya kira masih masuk lah. Ya, kalau zaman penjajahan pembahasan nafsu makan kayaknya nggak masuk ya. Jadi susu itu selain menambah nafsu makan juga mengganti apa memenuhi kebutuhan energi vital ya dan kebutuhan tubuh yang lainnya. Masih ada waktu?
0: Masih sebenarnya.
1: Beberapa hal yang berkaitan dengan gangguan nafsu makan. Ya, saya catat banyak hal. Gangguan nafsu makan itu bisa jadi di yang pertama itu dikarenakan adanya timbunan lendir yang ada di perut. Ya. Dengan gejala kelenjar ludah berlebih.
0: Kelenjar ludah berlebih.
1: Ini ludahnya banyak. Ya kayak ketika masa kecil kan anak-anak kecil kan suka meludah itu ya. Kan ludahnya banyak. Jadi ini orang tua itu ngecas ludahnya banyak, maka dikarenakan timbunan lendir maka dia tidak nafsu makan karena perutnya ada penuh. Dengan gejala pusing dengan rasa berat di kepala, pusing yang membuat tidak dapat bergerak, kelebihan berat badan tetapi makannya sedikit, bahkan tidak selera makan. Tapi badannya gemuk, makannya sedikit. Dan rasanya sedikit aja makan satu pulukan, dua pulukan itu udah kenyang. Dan pada wanita haidnya tertahan, anggota tubuhnya lemah karena kurang makannya. Selain ini yang digunakan menggantikan kekurangan nutrisi tadi, maka bisa juga menggunakan untuk lauk itu rebung. Tapi masaknya yang enak ya. Tehnya bunga krisan. Kemudian paginya kalau memang sebelum makan minum ini, pagi harinya itu bangun tidur paling tidak ya makan korma. Minum air hangat ya, atau minumannya kalau mau tidur jahe segar. Ini kan sekitar jam 9 sampai jam 11 ya. Jahe ditambah lada lah gitu. Kemudian lauknya asparagus, buahnya pir itu. Ini yang pertama dikarenakan timbunan lendir yang ada di limpa. Yang kedua, itu bisa juga dikarenakan kelemahan pada jantung dan limpa. Dengan gejala tidak nafsu makan dikarenakan kelemahan jantung dan limpa. Dengan gejala bengkak di perut, fesis yang berair dan sedikit, makannya sedikit. Kemudian kelelahan. Bahkan habis makan juga lelah. Kemudian pelupa. Sudah makan belum ya? Jadi sholat udah 3 rakaat. Makanya kalau yang kayak gini jangan sholat sendirian. Bisa-bisa setiap duhur dan asar 5 rakaat. Kemudian impoten dan banyak mimpi. Pokoknya ingat ya. Jadi makanya kenapa orang tua itu semangat berjamaah. Kita harus sadar ketika orang tua walaupun pakai kursi duduk ya sholatnya. Itu karena kalau di rumah dia kesian. Kalau misalkan dia tertatih-tatih ke masjid, karena kalau di rumah jangan-jangan asar jadi 5 rakaat kan? Atau jangan-jangan bisa jadi kan? Karena lupa, makanya benar, makanya bantulah orang-orang tua itu ke masjid. Ya, kemudian impoten banyak mimpi, kemudian secara jiwa gugup. Apa ya grogian ya?
0: Grogi.
1: Kemudian keringat di malam hari, jantungnya berdebar, selera makannya kurang, nafasnya pendek, kemudian tidak bisa tidur dan mudah terjaga. Jadi tidur sebentar. Terbangun. Gitu ya, terbangunnya terkejut, raut wajahnya rapuh, agak menguning. Kenapa kelemahan jantung dan limpa itu bisa menyebabkan susah nafsu makan? Karena kata alim melukui makanan itu yang ada di dalam perut itu dicerna oleh hararah qalbu. Begitu pula disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Manhajus Sawi. Ya, dan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam Sadul Ma'ad. dua-duanya penyebutannya hampir mirip teksnya. Ini makanan itu ketika sudah menetap di perut, maka hararah dari kalbu akan masuk kemudian mencerna makanan. Ya. Nah, sekiranya hararah kalbu itu kurang atau panas dari jantung itu melemah, dia tidak akan bisa mencerna makanan dan minuman. Ya. Begitu pula ketika limpa lemah, pencernaannya lemah, nggak bisa juga mencerna makanan dan minuman. Maka solusinya selain ini, jus pisang, asam. Bisa menggunakan hati sapi, kemudian juga telur ayam, sotong, tiram. Ini yang ini enak-enak ini apa? Lauknya. Kemudian mentimun laut. Mentimun laut itu apa? Mentimun laut. Ya. Kemudian bayam. Bayam air. Kemudian ikan kembung, ikan selar. Tapi dimasak yang enak ya. Kemudian lengkeng, mentimun, apel, kacang. Kacang merah, jali, kentang, beras, sayur jeli, dan ubi merah. Dan kalau bisa, kalau memang mau dimasak menggunakan bumbu, usahakan ketika menggoreng itu bawang putih dulu. Bawang putih goreng, keluar aromanya, baru bawang merah masuk, kemudian keluar aromanya, agar tidak larut. Sehingga aroma itu menggugah selera makan juga. Kemudian baru nanti kasih yang agak tajam seperti lada kah, jahe kah, kalau ikan ya, kemudian cabai kah, yang kemudian aromanya itu menggugah selera. Maka solusinya selain ini, jus pisang asam, bisa menggunakan hati sapi, kemudian juga telur ayam, sotong, tiram. Ini yang ini enak-enak ini apa? Lauknya. Kemudian mentimun laut. Mentimun laut itu apa? Mentimun laut. Ya. Kemudian bayam. Bayam air. Kemudian ikan kembung, ikan selar. Tapi dimasak yang enak ya. Kemudian lengkeng, mentimun, apel, kacang. Kacang merah, jali, kentang, beras, sayur jeli, dan ubi merah. Dan kalau bisa, kalau memang mau dimasak menggunakan bumbu, usahakan ketika menggoreng itu bawang putih dulu. Bawang putih goreng, keluar aromanya, baru bawang merah masuk, kemudian keluar aromanya, agar tidak larut. Sehingga aroma itu menggugah selera makan juga. Kemudian baru nanti kasih yang agak tajam seperti lada kah, jahe kah, kalau ikan ya, kemudian cabai kah, yang kemudian aromanya itu menggugah selera. Makanan obat apa yang di

0: itu bawang putih dulu. Bawang putih goreng keluar aromanya, baru bawang merah masuk kemudian keluar aromanya agar tidak larut. Sehingga aroma itu menggugah selera makan juga. Kemudian baru nanti kasih yang agak tajam seperti lada kah, jahe kah, kalau ikan ya. Kemudian cabai kah yang kemudian aromanya itu menggugah selera. Makanya obat yang digunakan maka tadi entah itu mau masak sotong lah atau masak tiram atau masak, tapi kalau masak bayam jangan cuman di sayur bening, kalau sayur bening ya kurang selera dia ya. Itu yang kedua. Kemudian dan juga ini ya, kacang-kacangan juga, jali, kentang, beras ketan, ubi merah juga. Kemudian timbunan dahak yang panas yang ada di perut yang sudah bergejolak bahkan mau muntah gitu ya. Gejala yang muncul adalah susah buang air kecil, lapar dan tidak selera makan. Lapar tapi tidak selera makan. Maniak, itu teriak-teriak gitu, kayak orang gila. Jadi dia lapar tapi maniak, teriak-teriak, nggak inilah ya, nggak koheren, nggak sadar dia, nggak belen. Telinganya berdenging dan tuli, tidak bisa tidur karena dadanya sesak. Gitu biasanya itu. Jadi sebentar-sebentar kalau nyesek dia histeris. Selain ini yang digunakan garam, agar-agar, kemudian lobak, bunga krisan, tehnya, kemudian rebung, kurma, jahe. Seperti tadi ya, kurma pagi hari, jahe di malam hari, kasih lada, asparagus dan pir. Atau gangguan pencernaan, ini yang paling sering tidak langsungkan karena gangguan pencernaan. Ini yang keempat. Gejala yang muncul biasanya kalau gangguan nafsu makan karena gangguan pencernaan biasanya adalah nyeri di perut. Nyeri di perut dengan keinginan untuk dipijat. Jadi kalau ditekan gini, itu enak. Jadi kalau dilepas lagi kayak kembung gitu. Makanya biasanya orang seperti ini lebih suka menggunakan korset. Jadi yang apa? Yang kayak diikat gitu, kencang. Kenapa? Karena kalau dilepas dia kayaknya gitu ya, enggak enak. Kram perut, sendawa dengan napas yang tidak sedap setelah makan. Ya. Sesak dan tidak nyaman. Saya pernah nih, pernah nyoba, emang enak ya pakai apa? Korset. Kata dia, saya tidur juga pakai, Sensei. Saya sehari-hari pokoknya bangun tidur, habis mandi langsung pakai. Bukannya lagi kalau mau mandi lagi. Wah, apa enak ya? Saya pernah nyoba.
1: Sakit ya.
0: Kalau yang normal jangan ya. Tapi kan saya juga pengin nyoba kan. Namanya juga nyoba. Tidak nyaman di dada dan perut, diare dengan diare maksudnya buang air besarnya mencret ya. Rasa panas di telapak tangan, pencernaannya kurang baik, tidak selera makan. Enggak selera makan, apapun masakannya enggak selera. Menyukai makanan panas tetapi sangat sedikit. Minum juga ingin yang panas tapi sangat sedikit. Kalau makanan biasanya malah enggak. Jadi maunya teh panas, tawar sedikit. Kemudian enak perutnya. Jadi melihat makanan enak.
1: Langsung enak.
0: Ya. Nyari di bagian dalam dan ini kalau zaman penjajahan ya kebetulan nggak usah makanan sekalian ya. Kalau sekarang repot. Dengan rasa bengkak dan kenyang, perutnya itu kayaknya bengkak, kenyang, kayaknya begah, kayaknya nyeri. Padahal enggak sih. Sakit perut dengan feses yang kalau keluar itu mencretnya, maksudnya diarenya itu buang air besarnya berkali-kali tapi keras dan baunya busuk ya. Keras, agak warnanya agak gelap gitu ya. Kata dia maksudnya muntah cairan bening, mau ditunjukin nggak usah ya. Ceritain aja. Makanan yang bagus selain ini, selain jus pisang asam jawa, bisa pakai gandum ya. Belilah roti gandum, biji wijen ya, disangrai kemudian di seduh diminum, atau biji jarak ya, kemudian kapulaga tambah dengan jahe, masaknya diperbanyak cabenya, kalaupun kangkung oseng-oseng kangkung yang pedas itu ya, kasang sereal, kemudian lada, buahnya anggur, nangka, teh dan tomat. Masih ada waktu?
1: Cukup sih.
0: Cukup. Demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sesi tanya jawab saya serahkan berantai.
1: Baik. Jazakallah khairan sesi atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Nah, mikhwata islamu azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit dan kesehatan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 021-823-6543.

0: 543. Silakan. Ya, terputus. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Catur di Kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Sensei, umur saya 37 tahun, punya keluhan pusing di antara kedua mata dan di antara batas rambut dan leher, dan gak tahan angin dan dingin. Ini apa yang harus saya minum, Sensei? Mohon nasihat dan penjelasannya, syukron. Ya.
1: Ya. Secara umum kalau pusing tidak tahan dingin, ya berarti timbunan dingin yang ada di dalam tubuh. Ya. Maka obatnya, kalau kita menggunakan kaedah obat itu lawannya penyakit. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Qayyim, kalau penyakit panas, obatnya dingin. Demam yang panas, obatnya didinginkan. Dingin, obatnya dipanaskan. Kalau seseorang itu dingin, obatnya panas. Dan umumnya, Bapak bisa menggunakan jahe setiap pusing. Dua jari jahe dikeprek, seduh pakai air panas mendidih. Kemudian boleh dikasih madu, boleh dikasih gula aren. Kemudian diminum selagi pusing. Ya, boleh ditambah lada, jahe saja juga boleh. Ya. Ya, tapi kalau pas lagi masuk angin, jahenya dibakar. Ya, kalau nggak masuk angin, jahenya nggak dibakar, nggak apa-apa. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
0: Baik, syukur dan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau saya umur 60 tahun. Untuk nafsu makan saya tulis apa? Apa sih kendalanya?
0: Maaf Ibu, suaranya terputus-putus, belum bisa kita terima dengan jelas. Halo. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak Mahfuz di Banyuwangi. Sensei, anak saya umur 6 tahun, berat badan susah naik, postur tubuhnya kecil dibandingkan teman-teman seusianya. Kosakata ngomongnya juga sedikit, susah mengungkapkan apa yang dia maksud. Tapi kalau pendengarannya insya Allah normal, dipanggil juga noleh dan faham kalau diminta ambil barang dan lain-lain.
3: Ini belum bisa ngomong.
0: Iya, seperti itu Sensei. Ya. Ini mohon solusi dan nasihatnya Sensei, jazakallah.
1: Umur berapa tadi?
0: 6 tahun.
1: 6 tahun.
0: Ya.
1: Ada beberapa hal memang terkadang para pengobat klasik sering menyebutkan ketika seorang anak itu lambat dalam tumbuh kembang. Itu bisa jadi dari entah itu bicara, tumbuh kembang dalam arti bicara, atau tumbuh kembang dalam arti belum bisa jalan. Itu biasanya esensi ginjal yang kurang. Dan ketika lahir, esensi yang didapat, ya ini makanan dan minuman, itu tidak mencukupi. Ya. Biasanya orang-orang dulu itu ada beberapa hal yang digunakan, baik terapi, cara singkat yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Yang pertama bisa menggunakan teh daun pegagan atau teh meniran. Diseduh kemudian diminum, sudah ada di toko-toko herbal, teh pegagan atau teh meniran. Dan usahakan teh pegagannya yang pegagan gunung. Pegagan gunung itu artinya yang di atas 200 meter di atas permukaan laut, bukan yang kalau pegagan pantai itu 1 sampai 10 atau 9 meter di atas permukaan laut. Ya kalau pegagan yang pertengahan, yang gak pantai, gak gunung, itu yang sekitar 11 sampai 100-an, 120-an. Tapi kalau yang 200 dimaksudkan tetap agak tinggi. Maka diusahakan yang 200 meter di atas permukaan laut. Kalau bisa dapat, kalau enggak ya usahakan teh yang ada. Kalau meniran bebas, kalau meniran bebas. Kemudian untuk terapinya biasanya orang dulu itu menggunakan daun kelapa namanya apa?
0: Daun
1: kelapa itu yang biasa buat kupatnya. Itu di kan biasanya ada dua ya, di lidi tengahnya kan. ini ambil yang separuh, ambil yang kecil saja, kemudian digunakan untuk tiap pagi itu untuk ngerok lidahnya. Biasanya orang dulu menggunakan terapi yang seperti itu. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
0: Baik, jazakallahu khairan sincere atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati salam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dengan siapa di mana? Silakan, sudah masuk. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ummu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
3: Waalaikumsalam.
0: Sensei, alhamdulillah bayi saya membaik. Yang saya tanyakan untuk
1: apa, bayi saya membaik?
0: Iya, membaik. Mungkin ada pernah mengikuti saran.
1: Oh iya,
0: Yang saya tanyakan lagi untuk MPAC di kesehatan klasik itu mulainya dari berapa bulan dan menunya apa saja dan takarannya berapa? Kalau untuk ibu menyusui adalah jamu atau ramuan yang disarankan untuk dikonsumsi selama menyusui ini apa sih, Sensei? Syukurlah.
1: Kalau dalam kesehatan klasik ya setelah ditahnik itu ASI masuk.
0: Ya.
1: Setelah ditahnik ya. Saya kira tadi makanan pertama. Jadi memang ada perselisihan pendapat kalau makanan pertama kan, tapi kalau ASI ya pertama tahnik dulu ya udah boleh pakai ASI. Kalau orang dulu begitu
0: ya,
1: setahu bahkan saya melihat dengan mata kepala sendiri juga demikian yang dilakukan orang-orang dulu di keluarga saya maupun lingkungan saya seperti itu. Bahkan saya masih ingat betul statement dari orang-orang kampung saya itu bahwasanya ketika dia lahir ya berarti dia mau mengkonsumsi yang ada di dunia ini ya, tidak melulu yang tidak puasa dulu kemudian karena sudah terputus makanan dan minuman yang berasal yang dari orang tuanya waktu zaman masih di rahim. Terus apa lagi tanya? Udah itu.
0: Ya.
1: Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya.
0: Baik. Jazakallahu khairan sincere atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Mahardika di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sensei, usia saya 27 tahun. Izin bertanya, gimana cara mengatasi perut cepat penuh atau makan tidak bisa banyak padahal nafsu makan ini ada. Tubuh kurus kering, tulang rusuk juga terlihat. Syukurna.
1: Ini yang lagi dibahas.
0: Ya.
1: Ini yang lagi dibahas. Kalau lauk simpelnya ya daun pepaya, pare, itu lauk simpelnya. Lauk ya, kalau mau ngambil yang simpel, karena yang namanya orang nggak doyan makan itu nggak begitu lihat sate juga belum tentu doyan makan.
0: Nah.
1: Ya. Atau sesuai seleranya, karena itu kan tadi selera saya ya. Kayak saya nggak doyan makan kalau ngelihat daun pepaya jadi nafsu makan itu ya. Kalau saya nggak doyan makan lihat pare rebus jadi nafsu makan, tapi kan orang beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi, bisa jadi lihat kangkung, ada juga yang lihat sate ya. Saya kalau lagi nggak nafsu makan lihat sate nggak nafsu, tapi kalau nggak nafsu makan ya cuman daun pepaya kemudian di oseng itu udah nafsu udah ya, tapi beda-beda ya, jangan nggak bisa disamakan. Artinya apa yang membuat biasanya dulunya yang tertarik, bahkan saya pernah mengobati orang yang kena liver ya. Hepatitis kena fungsi hati. Setelah dia dirawat berapa bulan dia nggak doyan makan, benar-benar nggak makan, cuma minum-minum dan minum dan makan agar-agar.
0: Ya,
1: biasanya orang meriang kan kalau nggak mau makan dikasih agar-agar. Itu ketika dia sudah nafsu makan itu justru yang pertama kali dia inginkan malah ikan bawal sama sambel. Padahal udah 2 bulan lebih itu nggak makan. Tapi dia milihnya malah ikan bawal sama-sama. Karena memang sukanya itu. Wah, pengen makan ikan bawal dan sambal. Karena memang sukanya itu. Ya, jadi kalau saya tadi ngomong daun pepaya karena emang saya sukanya daun pepaya. Kayaknya membayangkan aja dah pengen makan itu ya. Jadi tapi kan orang seleranya masing-masing ya.
0: Iya.
1: Nah, dan saya paling suka kalau bulan Ramadan karena bulan Ramadan itu pasti ada orang yang jualan daun pepaya. Pepaya rebus. Ya. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya.
0: Baik, syukran sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati silama zakumullah, silakan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ibu siapa, di mana?
4: Ibu Lalaminya di Sulawesi Tengah, di Palu.
0: Iya, silakan ibu langsung ke pertanyaannya.
4: Pertanyaannya sebenarnya sekarang ini saya merasa sering buang air kecil. Kadang sedikit-sedikit saya nggak tuntas. Tempat sebenarnya rasanya kayak bengkak, tapi alhamdulillah itu hilang. Sekarang saya bingung. Minum yang saya lihat tidak pun saya teroja stroberi, nanas, sama jambu. Apakah itu saya lanjutkan sih, atau kalau memang tidak, kalau memang ada obat yang lain, apakah boleh saya tetap minum itu sih? Karena selama saya minum ini belakang jadi enak, telinga juga jadi enak kedengarannya. Cuman itu masih ada kencing, kemudian saya ada lendir. Kalau keluar di vagina kadang tapi bening, lendirnya bening. Kayak begitu, cuma saya juga agak sedikit mudah lelah gitu.
0: Baik. Baik, itu saja ibu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Ada yang mungkin sudah. Baik. Baik, mohon ditunggu jawaban dari sensei ibu. Terima kasih. Ya, silakan sensei.
1: Tinggal dilanjutkan enggak apa-apa kalau cuma kalau untuk nambah penghilang lendir ibu bisa milih kulit delima, ditambah kulit delima. Ramuan yang ada ditambah kulit delima. Kalau enggak ada, pakai air asam tadi, 1 sendok makan tadi, kemudian dicampur dengan formula yang tadi ibu sebutkan. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
0: Baik, syukran sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam al-Zabnullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543. Ya.
5: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
5: Ya, sensei, perkenalkan saya Imam.
0: Ya, di mana Pak?
5: Usia 53 tahun. Ini ada benjolan di punggung saya. Katanya lipoma ya. Terus untuk mengatasinya gimana itu?
0: Keluhannya apa, Pak?
5: Ya?
0: Keluhannya, benjolannya sakit atau bagaimana?
5: Gimana? Gimana?
0: Ya, keluhannya yang dirasakan apa, Pak?
5: Untuk mengatasinya gimana, sensei? Maaf, kurang bisa, Pak. Kamu kayak di jalan.
0: Baik. Baik, Bapak. Mohon ditunggu jawaban dari sensei. Terima kasih. Nah, silakan sensei.
1: Demikian kalau bahasa medis orang dulu bilang, orang Jawa bilang uci-uci. Ya, tapi kalau yang bisa gerak, jadi ada yang bisa gerak, ada yang nggak bisa gerak. Ya, biasanya orang dulu sering menggunakan singkong racun itu singkongnya pohonnya gede kan?
0: Singkongnya juga gede ya biasanya.
1: Singkongnya gede. Okay. Pohonnya tinggi gede. Kayak enggak yang kecil-kecil gini enggak. Singkong yang tahunan dia. Itu di singkong racun apa? Singkong racun kan, benar? Itu diparut kemudian dibalurkan biasanya. Diparut dibalurkan. Kalau tidak, seingat saya tahun 99 itu sempat ada penelitian di Swiss atau di mana itu tentang, saya masih punya buku penelitiannya, saya dikirimi buku penelitiannya tentang umbi ui yang bisa digunakan untuk menghilangkan benjolan tadi seperti lipoma tadi. Itu tahun berapa saya lupa, tapi tahun 99 saya masih ingat 99. Seingat saya sih 99. Saya masih ada bukunya di rumah. Penelitian itu, buku penelitian. Dan umbi uwi itu dimakan, direbus dimakan ya, kayak umbi uwi itu kan yang warnanya ungu. Ya, dimakan, kemudian untuk obat luarnya umbi uwi juga diparut kemudian dibalurkan. Ya. Jadi ada dari sisi kebiasaan masyarakat dulu itu terkadang menggunakan uwi, terkadang menggunakan singkong racun. Tapi kalau singkong racun cuma dari luar saja. Demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya.
0: Selain baik, syukur dan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Ibu Suryati.
0: Di mana, Ibu?
6: Ibu Suryati.
0: Ya, di mana, Ibu?
6: Di Bekasi.
0: Di Bekasi, ya. Suaranya dikeraskan ya, Ibu?
6: Oh, gitu.
0: Ya.
6: Ya, Bekasi.
0: Silakan langsung ke pertanyaannya, Bu.
6: Aku mau tanya, ini aku juga kan mau habis dirawat 4 hari. Lambung ini apa sih, batuk pilek, leher tenggorokan sakit, terus kayak ditusukin.
0: Baik. Obatnya masih, Bu?
6: Enggak turun-turun panasnya. Nah, terus aku dirawat.
0: Berarti masih konsumsi obat dokter, Ibu ya?
6: Masih.
0: Baik.
1: Iya, iya.
0: Baik.
6: Jadi gimana ya? Emang ada.
0: Cukup. Baik, Bu.
6: Lambungnya juga. Ya. Lambungnya sih emang aku punya lambung, sakit lambung kron.
0: Iya, baik. Baik. Baik, mohon ditunggu jawaban dari sensei, Ibu. Terima kasih. Nah, silakan sensei.
1: Sudah benar ya, seorang yang sakit kemudian mendatangi pengobat. Dan pengobat itu enggak harus dari versi mana. Bisa ke dokter, kemudian bisa ke pengobat tradisional. Dalam hal ini entah itu tradisional Indonesia atau herbalis. Sebenarnya jamu, kalau sekarang kan herbalis itu udah agak rancu ya. Kadang apakah dia tukang jamu atau herbal, karena herbal itu sendiri harusnya kalau naturopati kan dari Eropa. Kemudian ada sinse yang dari Tionghoa, karena dia orang apa, ilmu Cina yang diturunkan ke Indonesia, atau pengobatan asli Indonesia, atau pengobatan Melayu, bangsa-bangsa Melayu, ya, atau pengobatan Nusantara pada umumnya. Dan kalau sudah mendatangi satu, ya kalau sakit berlanjut dikonsultasikan kembali, jangan sampai kemudian dicampur aduk.
0: Ya.
1: Apalagi tadi keluhan ini, keluhan itu, kemudian kalau dicampur malah jadi racun, jadi bahaya. Ya baiknya Ibu konsentrasi di, kalau udah ke dokter, apalagi udah dirawat ya. Udah dirawat dengan biaya yang lumayan, masih obatnya masih. Mas, obatnya masih mau diapain, mau dibuang ya enggak dong. Dikonsumsi saja sesuai dengan anjuran dokter. Kita cuma bisa mendoakan, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Demikian. Amin. Selanjutnya.
0: Nah, syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu penanya. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Adib di Pondok Kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sinsi, usia saya 40 tahun, tinggi badan 173, berat badan 98, overweight. Terkadang ketika buang air kecil itu berbusa, apakah benar ini fungsi ginjal saya terganggu? Dan yang saya ingin tanyakan juga, apa ramuan yang bisa saya minum? Pantangan makanan minuman ini apa, Sinse? Dan kalau makan sesuai makanan panas dingin, apakah bisa? Syukron jazakallahu khairan.
1: Para tabib klasik itu memandang ginjal itu fungsinya sangat banyak. Selain mengendalikan sum-sum di dalam tubuh, kemudian juga esensi, cairan. Tapi yang paling umum adalah urinasi, permasalahan kencing. Kalau seseorang itu susah kencing atau gangguan kencing lainnya, kencing berdarah, anyang-anyangan, kemudian beser, ataupun kencing berbusa, itu masih ranah fungsi ginjal. Jadi kalau seseorang itu kencingnya berbusa, ya berarti itu ranah fungsi ginjal yang terganggu. Bapak bisa menggunakan pisang batu yang muda satu buah, kemudian dipotong-potong, kemudian direbus dengan air sekitar satu gelas sampai mendidih, kecilkan apinya menjadi setengah gelas, saring, kemudian diminum setiap mau tidur. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
0: baik, syukur saya atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Baik, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hamba Allah.
0: Ya. Usia saya 34 tahun. Penyakit ini berawal dari Januari 2026. Saya pulang olahraga, badan menjadi sangat lemas dan langsung BAB. Setelah itu badan menjadi lemas kalau berolahraga. Ujung lidah dan langit-langitnya terasa kebas dan tebal, tapi masih bisa merasakannya. BAB menjadi tidak lancar sampai saat ini. Berat badan terus menurun sampai saat ini dari 73 kg menjadi sekarang 54 kg. Perut terkadang terasa kembung, kulit menjadi kering dan susah mengeluarkan keringat walaupun cuaca panas. Saat badan terasa panas dari dalam, keinginan minum air menjadi tinggi dan lidah dan langit-langit juga semakin kebas. Mohon solusinya, Sensei. Syukur.
1: Ini yang lagi kita bahas. Ya. Ini pas dengan apa yang lagi kita bahas, bisa dikonsumsi. Gak ada salah dengan olahraga. Tetapi ada yang gak pas. Kan gak semua orang bisa melakukan olahraga A, B, C. Ya kan? Ada kalanya orang bisa, ada kalanya tidak. Betul. Artinya tidak semua orang cocok dengan olahraga tertentu, ya. Artinya berarti tidak ada kesalahan di dalam olahraga, tetapi pas apa tidaknya. Ya kan? Tentunya seorang yang sakit jantung olahraganya bagaimana, seorang sakit ginjal olahraganya bagaimana, orang yang kena gangguan lambung, GERD, MAH itu olahraganya gimana, gitu ya. Kemudian orang yang kurang darah olahraganya gimana. Tentunya orang kurang darah berbeda dengan orang yang anemia misalkan, atau darah rendah atau darah tinggi, kan olahraganya beda-beda.
0: Yeah.
1: Orang yang asam urat itu bagaimana? Kalau olahraga menjadi prioritas kesehatan, meraih kesehatan, right, dengan olahraga misalkan, berarti kan ada aturan ketat bagaimana berolahraga untuk menyehatkan penyakit terkait. Ya, secara umum olahraga ya baik-baik saja, bahkan sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk membantu mencerna makanan dan minuman, seharusnya baik sekali. Tapi terkadang ada beberapa orang yang memang tidak cocok dengan olahraga tersebut. Entah itu terlalu ekstrim, kan banyak juga ada orang yang kemudian main badminton malam hari, kemudian kena serangan jantung, kemudian meninggal. Kan gak salah pada badmintonnya.
0: Betul.
1: Iya kan? Yang lainnya juga aman-aman saja, dia aja yang... Ya kan, ada juga yang main futsal kemudian pingsan di lapangan. Ada apa? Gak ada salah dengan futsal. Tapi yang salah itu orangnya, gak tepat ya. Entah itu apa yang terjadi berkecamuk di dalam dirinya sehingga, ya kan? Orang yang dalam ya tetap segala sesuatu itu ya harus pas. Tetapi ketika ada kasus, bukan berarti salah di olahraganya, tetapi kita sendiri harus. Orang gak usah olahraga ya, kita masih kecil ya, upacara Senin itu kadang hampir satu pekan sekali aja kadang ada orang yang pingsan, anak kecil yang pingsan. Apa ada yang salah dengan upacara yang paling berdiri satu jam, atau gak ada satu jam lah kadang. Itu ada yang salah? Gak ada yang salah. Yang lainnya enggak, satu orang doang yang pingsan, apakah? Enggak, ya itu karena dia gak sarapan lah. Ya, orang gak usah olahraga, gak usah. Berdiri.
0: Iya.
1: Berdiri gak sampai satu jam saja ketika orang itu gak sarapan. Pingsan
0: benar.
1: Iya kan? Masuk ke UKS, kasih minum teh, kasih lontong sayur. Ya kan? Sarapan gratis di sini. Ya kan? Gitu. Jadi ya harus diperhatikan lah. Ini saya udah olahraga ini udah pas belum? Sebelum olahraga harus apa? Setelah olahraga harus apa? Kira-kira olahraga apa yang pas buat... kita, buat saya misalkan seperti itu. Makanya banyak orang dulu itu membuat gerakan-gerakan olahraga yang disesuaikan dengan kondisi penyakit. Para ahli klasik banyak yang bikin gambar-gambar olahraga, ya kayak jurus-jurus gitu, padahal olahraga maksudnya. olahraga agar bersesuaian dengan penyakit yang ada. Demikian. Dan ini bisa dikonsumsi yang kita bahas ini. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.
0: Baik, syukur sesuai atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Silakan sesuai. Ya.
1: Yang perlu diperhatikan kembali bahwasanya ada pendapat Haris bin Kalada ini hidup di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, itu seorang tabib. Kalau enggak keliru, dia ini tabib aliran Yunde Sahpur. Jadi dia seorang tabib yang hidup di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dia punya pendapat bahwasanya perut itu rumah penyakit. Maka bagaimana seseorang itu ketika tidak sehat menguasai perutnya? Ingat ya, ini bukan hadis, ini perkataan Haris Ibn Kalada. Ya. Dan ini dipertegas oleh Ibnu Qayyim dalam Ibnu Nabawi bahwa ini adalah perkataan Haris Ibn Kalada ketika dia mengatakan bahwasanya perut itu sumber penyakit. Maksudnya adalah pola makan itu sendiri, apa yang kita masuk ke dalam makanan kita, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, itu juga bisa menjadi penyakit, bahkan bisa menjadi kesehatan bagi kita. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan seorang tabib itu tidak terburu-buru di dalam memberikan obat terhadap pasien. Kalau memang bisa dengan makanan, ya kenapa tidak dengan makanan, ya. Dan ini adalah bagian dari hibdus sihah, perawatan kesehatan, menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi apa-apa yang membuat sehat bagi kita, ya, bagi badan kita. Ya, demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Syekh Abu Muhammad Faris Al-Kianji Fidahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam azakumullah, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
8: Roja TV Saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam.
9: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Kalau orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar. Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti?
10: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
11: Jalannya sama.
12: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
10: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Kesalahan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Apakah benar jika kemudian standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kita lihat lisannya? Karenanya dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Ittiqaa fuhsyi, karena takut dengan lisannya yang buruk. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat, dosanya bahaya, akibatnya bahaya, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Wa inna Allaha la yubghidhu al-fahishal badhi. Dan sungguh-sungguh di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tapi kotor dan kasar Allah tidak suka. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain, mengejek orang lain, ya akhi, jangan-jangan Anda kemudian menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
3: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithan.

0: katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.
1: Wallahu ghafurur rahim.
0: Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.

0: Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
0: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
5: Astajib lakum.
6: Doa dari Al-Quran. Doa agar diberikan keturunan yang soleh.
7: Rabbi habani minas salihin.
6: Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Quran Surat As-Saffat ayat ke-100.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
5: Astajib lakum.
8: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
9: Ikhwatan Islam, kita simak dikumandangkannya azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Rawahu at-Tirmidzi. Waqala hadithun hasan.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih.

0: bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an.

0: alaikum. Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu Akbar, Allah.
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul,
6: qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
7: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaih.
8: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
9: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
10: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Untayan mutiara nasihat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudariku dan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu diberikan rezeki yang baik dan halal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sekarang makan durian. Melihat durian ini saya teringat sebuah ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Buah-buah yang ada di dalam surga tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang untuk memakannya. Inilah nikmat surga yang sangat luar biasa, bahwa di dalam surga disediakan buah-buahan yang begitu luar biasa, berbagai macam warna dengan berbagai macam rasa. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan ketika beliau mengomentari ayat ini, ai la tanqati'u syita'an wala saifan. Buah-buah yang ada dalam surga itu tidak terputus, baik musim panas, musim dingin, bayangkan. Saya jadi keingat ketika masih di Arab Saudi, bapak saya mengajak saya untuk pulang dengan memperlihatkan durian. Ayo Din, pulang. Di Banjarmasin lagi musim durian. Kemudian karena ada sebuah urusan, akhirnya saya terlambat untuk pulang. Sampai datang ke Banjarmasin, musim sudah habis. Itulah dunia. Buah mengenal musim. Sedangkan di surga, di akhirat kelak, la maqtu'ah, tidak terputus. Ini luar biasa, subhanallah. La tanqati'u syita'an wala sayfan. Mahma talabu wajadu, kata Imam Al-Kathir. Buah-buahnya di surga tidak terputus, baik musim panas, musim dingin. Setiap kali dia meminta, maka selalu akan ada. Ini buah-buah yang ada dalam surga. Nah, inti dari pembicaraan kita, saudara-saudari keseiman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membicarakan surga, bukan hanya kita mengenal nikmat surga, bukan hanya sekedar kita menjadi referensi bagi kita, oh nikmat surga begini-begini, tidak. Akan tetapi menjadikan hidup kita di dunia ini orientasinya, tujuannya adalah akhirat. Apapun yang Anda laksanakan, apapun yang Anda ucapkan, tujukan hanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu kita akan menjauhi maksiat, kita taat kepada Allah. Kita apabila dapat larangan, kita jauhi larangan tersebut. Karena tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, kita berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat hadis, qalatil jannatu ya rabbi adkhilha. Surga akan berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, masukkan si fulan yang meminta surga tersebut sebanyak 3 kali tersebut ke dalam surga. Mudah-mudahan setelah ini kehidupan kita senantiasa orientasinya adalah surga. Tidak tertipu dengan dunia yang sesaat, yang tidak baik. Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pemahaman balik dari ayat ini, kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Contohnya ini, buah-buahan. Mengenal musim, tidak ada musimnya, tidak ada buahnya. Itulah kehidupan dunia. Akan tetapi, ketika di akhirat, buah-buahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itulah surganya Allah yang kekal abadi. Selamat berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya, dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Rabu 23 September diantaranya mengenai viral dugaan bullying siswi SMP di Kabupaten Bogor di mediasi sekolah. Konflik nelayan Ujung Genteng Sukabumi, jaring Apollo dan jaring tanam disepakati dihentikan. Polda Jabar jaga ketat perhelatan FIFA ASEAN Cup 2026. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan perundungan yang terjadi di SMP PGRI Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, viral di media sosial. Pihak sekolah bersama Muspika Kecamatan Cibung Bulang mempertemukan pihak-pihak terkait.
2: Menindaklanjuti video tersebut, sekolah bersama Muspika Kecamatan Cibung Bulang meliputi unsur TNI dan Polri kembali mempertemukan pihak-pihak terkait. Musyawarah ini merupakan upaya kedua setelah pihak sekolah sebelumnya melakukan penanganan internal pada hari pertama kejadian. Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah memanggil terduga pelaku, terduga korban, sejumlah saksi serta orang tua masing-masing pihak. Namun musyawarah belum dapat dilanjutkan karena pihak keluarga terduga korban tidak dapat hadir dengan alasan kondisi kesehatan. Pihak sekolah kemudian memutuskan untuk menghentikan sementara proses musyawarah dan akan menjadwalkan pertemuan berikutnya.
3: Memang sudah kita warnai Pak oleh guru, sudah dibawa masuk ke kantor untuk diklarifikasi juga, dan kita meminta klarifikasi dari kedua anak ini juga gitu ya Pak. Ketika kita sudah tidak menemukan titik terang dengan anak-anak yang ada di dalam video ini, akhirnya kami memanggil pihak orang tua.
2: Pihak sekolah berencana kembali memanggil pihak-pihak terkait termasuk terduga korban, terduga pelaku, dan para saksi untuk mendapatkan informasi dari masing-masing pihak. Dalam penanganan perkara ini, pihak sekolah juga masih mendalami konteks kejadian termasuk informasi yang beredar melalui video di media sosial. Berdasarkan informasi awal yang diketahui, kejadian diduga melibatkan dua siswa dan tidak serta-merta dapat disebut sebagai perundungan yang dilakukan secara berkelompok. Meski demikian, pihak sekolah masih melakukan pendalaman untuk memastikan kronologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.
1: Polisi menangkap S, 23 tahun, mantan suami seorang perempuan yang ditemukan meninggal di salah satu hotel di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
4: Kapolres Cirebon Kota, AKBP Bimantoro Kurniawan mengatakan, berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, korban dan tersangka diketahui datang serta menyewa kamar bersama. Polisi menyebut motif pembunuhan diduga karena cemburu. Tersangka diduga emosi setelah mengetahui korban melakukan video call dengan pria lain. Korban diduga dianiaya hingga tidak sadarkan diri. Tersangka kemudian diduga mengikat leher korban menggunakan tali sepatu. Hasil autopsi menunjukkan korban meninggal akibat mati lemas dan mengalami patah tulang di bagian leher. Usai kejadian, tersangka diduga mencoba bunuh diri. Polisi menemukan racun tikus di lokasi dan mendapat keterangan tersangka sempat mencoba menggantung diri di kamar mandi hotel. Setelah identitas tersangka diketahui, polisi melakukan pengejaran hingga ke Pangandaran.
5: Berawal dari adanya laporan masyarakat temu mayat, pengejaran diduga tersangka, kita berhasil mengamankan di daerah Pangandaran.
4: Korban dan tersangka diketahui sama-sama warga Kabupaten Cirebon. Keduanya telah berpisah sekitar 1 bulan sebelum kejadian dan belum memiliki anak. Atas perbuatannya, S dijerat pasal 458 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
1: Pemasangan papan informasi kawasan tanpa rokok atau KTR di kawasan Pantai Barat Pangandaran mendadak jadi sorotan publik. Langkah Kabupaten Pangandaran menegakkan peraturan daerah ini dinilai perlu diimbangi dengan fasilitas ruang khusus merokok agar tidak mengganggu kenyamanan para pelancong.
6: Pelang larangan itu dipasang di area ramai wisatawan seperti Taman Pangandaran Sunset dan panggung terbuka. Dalam papan informasi tercantum sanksi tegas sesuai Perda nomor 2 tahun 2021, yakni ancaman kurungan 6 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah bagi para pelanggar. Sejumlah pelaku usaha wisata mengaku kaget dengan pemasangan aturan di area terbuka pantai tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana menyatakan, mengatakan pihak industri pada dasarnya mendukung penegakan aturan daerah. Namun, pemerintah diminta tetap bijak memahami kebutuhan wisatawan yang ingin bersantai.
7: Secara keseluruhan, prinsip saya mengapresiasi karena itu memang adalah tugas pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang sudah dimuat di aturan atau diperdakan. Dan untuk teman-teman yang memang datang ke pantai ingin bersantai, menikmati cangkir kopi pinggir pantai sambil ngerokok, mungkin harus ada juga kawasan yang khusus untuk merokok. Di mana-mana juga fasilitas itu pasti ada.
6: PHRI berharap Pemkab Pangandaran tidak sekedar menegakkan aturan saat ada penilaian dari provinsi saja, melainkan menyiapkan solusi jalan tengah, yakni menyediakan sudut khusus merokok di titik-titik strategis. Dengan begitu, kebersihan dan kesehatan area pantai tetap terjaga tanpa mengabaikan daya tarik wisata Pantai Barat Pangandaran.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 dipastikan bakal dikemas berbeda dan berdampak langsung bagi masyarakat. Perhelatan yang berpusat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang itu memadukan transformasi digital, kompetisi kreatif, serta bakti sosial kemasyarakatan.
8: Mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Agenda ini digagas KPID Jawa Barat yang turut menggandeng PRSSNI Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat yang hadir dapat menikmati beragam pelayanan publik gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, cek gigi, konsultasi psikologi, hingga aksi donor darah. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menegaskan acara ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi warga.
9: Yang pertama ada pracara berupa pemilihan duta jara suara dan juga kejuaraan piala dari Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Di samping itu ada juga kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut, konsultasi psikologis, dan donor darah. Karena kita bermitra untuk rangkaian ini dengan RSGM Unjani, dengan PMI Kota Bandung, dan dengan HIMSI Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Harsiarda ini harus memberikan manfaat, maslahat untuk masyarakat insan penyiaran di Jawa Barat. Hadir juga nanti untuk masyarakat karena ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan, di samping itu akan dimeriahkan oleh teman-teman PRSSNI Jawa Barat menghadirkan untuk serium ini.
8: Selain bakti sosial, perhelatan juga diramaikan oleh senam sehat bersama, lomba maut, dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

0: dengan PMI Kota Bandung dan dengan HIMSI Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Hasiarda ini harus memberikan manfaat, maslahat untuk masyarakat insan penyiaran di Jawa Barat. Hadir juga nanti untuk masyarakat karena ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan. Di samping itu akan dimeriahkan oleh teman-teman PSSI Jawa Barat menghadirkan untuk studio ini.
1: Selain bakti sosial, perhelatan juga diramaikan oleh senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, bazar UMKM, hingga panggung hiburan. Rangkaian acara diawali kompetisi pra-acara, seperti pemilihan duta jara suara atau jawara penyiaran, serta perebutan piala ketua KPD Jawa Barat, guna mendorong konten media lokal yang sehat dan berakar pada budaya Sunda.
2: Konflik antar nelayan di Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, terkait penggunaan jaring Apollo dan jaring tanam akhirnya menemui titik temu. Para pihak sepakat menghentikan penggunaan alat tangkap yang dinilai beresiko terhadap sumber daya ikan dan ekosistem laut.
3: Pertemuan penyelesaian konflik digelar di kantor pemerintahan desa Ujung Genteng. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Sri Padmoko menjelaskan, persoalan ini berawal dari kesepakatan pada 25 Juni lalu agar nelayan tidak lagi menggunakan jaring Apollo dan alat tangkap sejenis. Dalam pertemuan kesepakatan kembali ditegaskan, termasuk penghentian penggunaan jaring tanam yang dinilai berisiko menangkap benih lobster sebelum tumbuh dan berkembang biak. Sri Padmoko menegaskan, kesepakatan ini akan diikuti penindakan terhadap pihak yang masih melanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan dapat dilakukan aparat berwenang, diantaranya TNI AL, Polairud, Polsek, dan PSDKP. Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga berencana melanjutkan sosialisasi ke wilayah Minajaya dan Tegal Bulut agar kesepakatan serupa dapat diterapkan di wilayah pesisir. Langkah ini diharapkan menjadi komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut di pesisir Kabupaten Sukabumi.
4: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
5: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
4: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
6: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
4: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
6: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
4: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026. Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Sedikitnya 2.000 personil aparat gabungan dikerahkan untuk menjaga perhelatan internasional FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung.
7: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengamanan di Stadion Sijalak Harupat akan menerapkan sistem 4 zona atau ring, di mana ring 1 akan ditangani langsung oleh pengamanan steward, yang nantinya apabila ada kejadian tertentu dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Sedangkan aparat gabungan akan menempati posisi di ring 2 hingga ring 4, termasuk hotel tempat menginap para pemain.
8: Melibatkan kurang lebih 2026 personel, di samping pengamanan dari tim sepak bolanya ada VIP-nya, ada tim official dan sebagainya, kita lakukan pengawalan dari Jakarta, berbagai tempat untuk transportasi, kereta api, bus dan juga pesawat.
7: Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung akan menggelar pertandingan Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan mempertemukan Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Sedangkan Grup A yang terdiri dari Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
10: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
11: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arus

0: rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari kajian Buyutun Mutmainnah dengan tema sosok seorang suami sebagai figur bagi keluarga. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Roja dimanapun antum semua berada, para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari sama-sama kita senantiasa mensyukuri segala karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita semuanya. Dan semoga kita senantiasa berupaya untuk mensyukuri nikmat itu setiap waktu, setiap saat, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang syakirin ala ni'amihi, selalu bersyukur atas semua nikmat-nikmatnya tersebut. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terhadap Rasul kita, Nabi kita, tauladan hidup kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa dan pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya figur tauladan bagi kita tentunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling utama, orang yang paling pertama dalam mengamalkan, menjalankan Islam dalam kehidupannya. Baik dalam membina rumah tangganya, baik dalam membina masyarakatnya, baik dalam hal ibadahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam figur teladan yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai teladan dalam mengamalkan, menegakkan, menjalankan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Maka sungguh dan sungguh pada rasul itu ada suri teladan yang sangat baik bagi orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Sebagai seorang muslim, tentunya kita berupaya, berusaha untuk menerapkan tauladan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut di dalam rumah tangga kita. Sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, kita pun juga harus mampu untuk menjadi tauladan, memberikan tauladan, menjadi contoh yang baik bagi istri serta anak-anak kita sekalian, baik dalam hal perilaku kita, baik dalam hal perkataan kita, baik dalam hal kelembutan hati kita, kasih sayang kita, perhatian kita. Semua harus kita mampu terapkan dalam rumah tangga kita, sehingga keluarga kita pun akan tertular dengan kebaikan-kebaikan tersebut, dan dia juga, mereka pun juga akan bisa menerapkan hal itu dalam kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 159. Qala Allahu jalla wa ala fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan oleh karena sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Dari dasar perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersikap lemah lembut kepada siapa saja. Bersikap lemah lembut kepada para sahabat-sahabat, bersikap lemah lembut kepada keluarga, kepada istri serta anak-anak. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sayang, orang yang paling cinta kepada keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling lembut ketika berinteraksi, ketika ia berhadapan dengan keluarganya, dengan istri-istrinya serta anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling perhatian kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dan itu diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya, tidak hanya sebatas beberapa saat saja, tapi ia lakukan secara terus-menerus, secara simultan terhadap seluruh keluarganya, dan juga tidak hanya sebatas kepada keluarga, namun juga ia lakukan hal itu kepada masyarakatnya. Tidak hanya sebatas kepada para sahabat, kepada musuh pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menunjukkan sikapnya yang lemah lembut kepada mereka. Apa kata Allah? Wala kunta faddan ghalidal qalbi, jika sekiranya engkau bersikap keras dan engkau berkeras hati kepada mereka, lan faddu min haulik, sungguh mereka akan lari dari sekitar engkau. Mereka akan menjauh dari diri engkau. Inilah merupakan konsekuensi daripada sikap yang keras, hati yang keras, yang diterapkan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Ketika figur seorang ayah, figur seorang bapak, figur seorang suami yang dia bersikap keras kepada istrinya dan kepada anak-anaknya, maka tentu mereka pun akan membangkang, melawan, atau bisa jadi mereka akan menjauhi ayahnya tersebut karena kekerasan-kekerasan, karena perilaku yang keras yang ia terapkan dalam rumah tangganya tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'fu anhum, maafkan mereka. Maafkan mereka, berikan maaf kepada mereka. Wastaghfir lahum, ampuni mereka. Ini pun juga hal yang harus kita terapkan dalam rumah tangga kita, bahwa sungguhnya kita harus selalu berupaya untuk memberikan maaf kepada orang yang kita cintai di sekitar kita. Apakah itu kepada istri kita, apakah itu anak-anak kita, ataukah itu lingkungan kita atau kerabat kita. Manakala mereka melakukan kesalahan-kesalahan, akal mereka berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, tidak menyenangkan diri kita. Sikap yang terbaik yang harus kita lakukan adalah fa'afwan wastaghfir lahum, maafkan dan ampuni mereka. Pemaaf itu adalah merupakan bagian daripada tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan maaf adalah bagian daripada ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu memaafkan, selalu memaafkan. Dan itu adalah bagian daripada kelembutan hati seseorang. Ketika ia terus berupaya untuk memberikan maaf kepada orang yang melakukan kesalahan, maka hatinya akan semakin lembut. Hatinya akan semakin lembut. Manakala orang tak pernah berusaha untuk memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepadanya, apakah itu istrinya atau anak-anaknya, maka hatinya pun akan semakin keras. Hatinya pun akan semakin keras dan bisa jadi hati direpresikan, diwujudkan dalam bentuk nyata dengan melakukan kekerasan secara fisik kepada keluarganya, kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Dan itu adalah satu hal yang sering kita jumpai dalam rumah tangga kaum muslimin, di mana banyak kita saksikan ayah, bapak, orang tua melakukan kekerasan kepada anaknya dan juga kepada istrinya. Waliyadubillah na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, subhanallah, ini merupakan satu ajaran yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, agar kita senantiasa berupaya untuk memberikan maaf pada siapapun, orang-orang yang melakukan kesalahan di hadapan kita. Anak buah kita kah, teman kita kah, saudara kita, apalagi orang yang paling dekat dengan kita tentunya, seperti istri serta anak-anak kita sekalian. Wasawirhum fil amr, dan musyawarahkanlah dalam urusan mereka. Musyawarah ini seringkali diutarakan, disampaikan oleh para asatidah, agar dalam segala hal dalam rumah tangga itu harus dimusyawarahkan, baik menyangkut perkara-perkara yang besar atau perkara-perkara yang kecil sekalipun. Karena sering sudah diungkapkan bahwa sesungguhnya perkara yang kecil bisa memicu masalah yang besar. Perkara yang sepele, yang dianggap sepele, yang kecil, yang ringan, itu bisa memicu munculnya pertikaian yang besar dalam rumah tangga. Oleh karena itu, upayakan dalam segala hal harus ada musyawarah. Dalam segala hal kita berusaha untuk musyawarah bersama keluarga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, berkemauan, bertekad, fatawakkal 'ala Allah, maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita selalu berupaya untuk memulangkan semua persoalan kita, semua permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang Maha tahu. Karena Allah lah yang akan bisa memberikan berbagai solusi bagi permasalahan rumah tangga kita. Kita semua memulangkan semua persoalan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyandarkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengadukan semua perkara-perkara rumah tangga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas jasad kita serahkan, kita bertawakal, batin kita pun, hati kita pun kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ialah yang Maha tahu tentang kita. Ia yang Maha tahu tentang apapun yang kita lakukan. Ia yang Maha tahu tentang apapun yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Allah yang Maha tahu. Allah Maha segala-galanya. Tawakal kepada Allah adalah merupakan perilaku orang yang betul-betul dia merasa memiliki hubungan yang begitu erat, yang begitu kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, karena sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berserah diri kepadanya. Jadi persoalan apapun yang dihadapkan kepada kita dalam rumah tangga kita, kita adukan, kita pasrahkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus demikian? Karena kita orang yang beriman kepada Allah. Karena kita yakin bahwa Allah maha segala-galanya. Allah maha tahu. Allah maha melihat. Dan Allah juga yang akan memberikan solusi yang terbaik untuk kita pada masa-masa berikutnya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat-ayatnya dengan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau engkau sudah berkemauan, bertekad untuk menyelesaikan perkara-perkara rumah tangga dalam segala hal, maka hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cinta kepada orang yang bertawakal. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahallahu taala menyampaikan tentang masalah tawakal dengan begitu indahnya, begitu menakjubkannya. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan pernah menyandarkan hidupnya kepada siapapun. Dia akan menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan serahkan semua perkara yang menyangkut harkat martabatnya, kehidupannya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menandakan bahwa dirinya ada alaqa, ada hubungan yang begitu erat, yang begitu akrab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada penghambaan, di mana seorang manusia kita hanyalah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sebatas fisik saja kita serahkan diri kita, batin kita pun, jasmani dan rohani kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu sudah menjadi perilaku seseorang, maka ia akan mampu menjadi teladan figur yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ia yakin betul bahwa apapun yang ia lakukan, apapun yang ia kerjakan, apapun yang ia ucapkan, seluruhnya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberusaha untuk mawas diri, menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuklah dalamnya yaitu berupa kekerasan-kekerasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari seorang sahabat Khalid bin Walid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nas 'adaban 'indallah yaumal qiyamati asyadduhum 'adaban lin-nasi fid dunya." Hadis akhrajahu Ahmad wal Humaidi wat Tabrani di kitabihim wa shahahahu Albani fi sisah as-sahihah wa as-sahih al-Jami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Asyaddun nas 'adzaban 'indallah yaumal qiyamah." Orang yang paling keras disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti adalah asyadduhum 'adzaban linas, orang yang paling keras menyiksa orang lain. Qul billah. Ini peringatan yang begitu syadid, begitu menghujam diri seseorang ketika orang mampu menyerap, mencermati, memaknai hadis ini. Orang yang paling keras siksaannya di sisi Allah di hari kiamat, orang yang paling keras ketika dia menyiksa orang-orang yang berada di sekitarnya. Apakah itu dengan fisik, dengan tangannya, dengan kakinya, atau dengan alat yang ia gunakan untuk menyiksa orang lain? Apakah itu menyiksa anak-anaknya, atau dia siksa istrinya, atau ia siksa anak-anak buahnya, atau ia siksa saudara-saudaranya? Waliyadubillah, na'udzubillah min dzalik. Hadis sahih, disahihkan oleh Imam Albani rahimahallahu taala dalam kitabnya. Betapa amal sesuai balasan sesuai dengan amal yang dilakukan. oleh seseorang. Ini sebagai satu peringatan yang begitu keras bagi kita sebagai kepala rumah tangga, agar berhati-hati mensikapi semua perilaku orang-orang yang berada dalam rumah tangga kita. Apakah itu istri kita atau apakah itu anak-anak kita. Kesabaran kita diuji dalam rumah tangga kita. Diuji. Apakah kita sanggup dan mampu untuk menjadi orang yang bersabar mensikapi berbagai macam masaib yang menerpa kehidupan rumah tangga kita. Berupa perilaku-perilaku buruk atau mungkin sikap-sikap yang tidak baik. Atau perkataan-perkataan yang kurang berkenaan di hati kita. Yang dilakukan oleh istri kita serta anak-anak kita. Bagaimana kita berusaha untuk sabar mensikapi perilaku mereka dan tidak membalas mereka dengan kekerasan-kekerasan, dengan pukulan-pukulan, dengan kekerasan fisik. Karena Rasul sudah mengingatkan kita, orang yang paling besar siksaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah orang yang paling keras ketika dia melakukan kekerasan ya kepada orang-orang di sekitarnya. Di hadis yang lain dikatakan innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunannasa fid dunya. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang yang mereka menyiksa manusia di saat mereka hidup di dunia ini. Allah akan siksa mereka. Al-jaza ala jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal yang kita lakukan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang mengatakan yakunu fi hadhil ummah fi akhir zaman rijalun ma'ahum siyatun ka'annaha adnabul baqar yaghduna fi sakhtillah fi sukhtillah wa yaruhuna fi ghadabihi. Rawahu Ahmad wal Hakim wa sahha al-Albani fi silsilah sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda akan muncul nanti. Kelak akan muncul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman pada umatku ini siapakah? Rijalun ma'hum siyatun. Yaitu orang-orang laki-laki ya yang mereka memegang cambuk ka'anna adzabul baqar. Sepertinya cambuk itu terbuat dari ekor-ekor sapi. Yaghduna fi sukhtillah. Mereka di pagi hari dalam keadaan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa yaruhuna fi ghadabihi, dan di sore hari pun mereka mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka dibenci, mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala baik di pagi hari maupun sore harinya. Karena mereka gunakan semetinya itu untuk menzalimi manusia, untuk mencambuki manusia, untuk melakukan kekerasan kepada manusia. Bukankah itu sekarang banyak terjadi? Kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya karena perilaku ayah, perilaku orang tua yang buruk. Mereka tindakan kekerasan yang semena-mena. Seolah-olah yang ia pukul itu bukan istrinya, bukan anaknya, tapi hamba-hamba sahaya. Hamba-hamba sahaya yang patut mendapatkan cambukan-cambukan tersebut, pukulan-pukulan tersebut. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Tauladan Rasul mana yang ia ikuti? Oleh Rasul mana yang ia katakan, yang ia sampaikan, oleh Rasul mana yang ia lakukan? Bukankah ia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ia orang yang mengaku sebagai muslim? Bukankah ia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Layakkah, pantaskah yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perilakunya jauh daripada tauladan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah itu yang dilakukan Rasulullah? Apakah itu yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Waliyadu billah. Bahkan terkadang kita jumpai suami-suami yang mengancam istrinya dengan benda-benda tajam, mengancam anak-anaknya dengan benda-benda tajam, dengan silah, dengan pedang, dengan pisau. Waliyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Yang bisa jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya ia cabut pedangnya, ia tujukan, ia hunus pedangnya kepada keluarganya, kepada istri serta anak-anaknya, Allah gerakkan tangannya dan menusuk mereka, na'udzubillah, sedangkan mereka akan kelak dimasukkan ke neraka jahanam akibat perilaku yang mereka lakukan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashiru ala akhihi bisilah, fa innahu la yadri la'alla syaitanu yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi khuffihi khuffati minan nar. Di satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang manakala dia menghunuskan pedangnya, kemudian dia tujukan pedangnya itu kepada saudaranya, kepada saudaranya, kepada keluarganya, pada istrinya, kepada anak-anaknya, fa innahu la yadri ala syaitan yanzi'u fi yadi, dia tidak mengerti, dia tidak tahu, bisa jadi syaitan menggerakkan tangannya tersebut, fa yaqau fi khuffati minan nar, lantas ia hunus, ia tusukkan pedangnya tersebut, dan lantas kemudian dia akan dicampakkan, dilemparkan ke dalam api neraka jahannam. Waliyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Di hadis yang mengatakan, idza syahara al-muslim ala khisilahan fala tazalu malaikatun wala malaikatullah tal'anuhu hatta yusimuhu anhu. Rahul Bazzar wa sahhu al-Albani fi sisda sahihah wa sahihul jami'. Jika sekiranya, kata Rasulullah SAW, seseorang menghunuskan pedangnya, senjata tajamnya itu kepada saudaranya, kepada saudaranya, fala tazalu malaikatullah, maka malaikat akan terus menerus tal'anuhu, melaknatnya. Malaikat akan terus melaknat orang yang menghunuskan pedangnya kepada saudaranya itu, hatta yusimhu anhu, sampai ia masukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah melakukan kekerasan kepada orang-orang yang dulu mungkin kita cintai, dulu mungkin kita sayangi, istri kita yang kita cintai, istri kita yang kita sayangi, anak-anak kita yang kita kasihi. Begitu muncul berbagai macam masalah dalam rumah tangga, persoalan-persoalan hidup dalam rumah tangga, kesulitan hidup dalam rumah tangga, kita semakin jauh dari ajaran-ajaran Allah. Kita semakin jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang muncul hawa nafsu yang menyesatkan diri kita sampai kepada klimaksnya kita pun melakukan kekerasan kepada keluarga kita. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi kita diingatkan dengan ayat Al-Qur'anul Karim agar kita berupaya, berusaha untuk memiliki sikap, memiliki perilaku yang lembut, sayang, cinta, yang kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, baik dengan lisan kita dan juga dengan perilaku kita, sehingga kita mampu menjadi toladan, menjadi qudwah hasanah bagi seisi rumah tangga kita, bagi istri kita, dan juga bagi anak-anak kita. Kalau sekiranya kita orang yang soleh, kita orang yang baik, kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita terus berusaha untuk menghayati nilainya keimanan dalam kehidupan kita, Karena kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, maka insyaallah kita akan mampu untuk melakukan hal itu. Wallahu alam. Bissawab. Saya kira ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah jadilah suami yang baik. Ya, suami yang lembut, bertutur kata yang baik, bersikap yang baik, bersikap yang lembut sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita tahu dia sebagai teladan hidup kita, dia orang yang sangat baik, orang yang sangat lembut, sangat perhatian terhadap keluarganya. Ya, jadilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memberikan maaf dan ampunan kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita, baik itu istri kita ataupun anak-anak kita sekalian. Allahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi saya dan keluarga saya, bagi para pemirsa, bagi para pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi teman-teman yang ada di studio. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخوتي السلام عليكم الله. Sahabat Roja dimanapun anda berada, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari kajian Buyutun Mutmainnah dengan tema sosok seorang suami sebagai figur bagi keluarga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 13:44 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Abdullah Basfar di Surat Al-Hujurat dengan nomor urut surat ke-49. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar?

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun min al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الصواب.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
4: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alaih.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya, wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَئِيلِ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, rindu kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu 'aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشْرَفَهَا شَيْطَانِ. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para laki, untuk menjauhkan para laki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para laki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian, wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi, dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang, ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya, ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan, ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, Maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haitala. Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau. Mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya. Menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama. Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina. Kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu. Dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih, yang

0: Dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat, bahwasanya kenikmatan ya yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang. Maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa, fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

peluangnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan

وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
3: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
3: dari جابر رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Dawud.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalannya. Yang ada di muka bumi semua akan rata, semuanya akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
1: berlomba-lomba bersaing
0: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
1: walam adri ma hisabiyah,
0: ya laytaha kanatil qadiyah,
1: ya laytaha kanatil qadiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
1: ma aghna anni maliyah,
0: halaka anni sultaniyah,
1: halaka.
0: Aku tidak berguna.
1: Khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh,
0: khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh,
1: thumma al-jahima salluh.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam, namun ia berdosa. Karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat. Nurun min al-Qur'an.
4: Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar, dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
7: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
6: Jalannya sama.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu, jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang ini, orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikannya. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul SAW, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, Janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin, dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun, dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, "Bala uhibbu an taghfira li." Ya benar, ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan, kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan, falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta, berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka, tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya, dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung, yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan, maka dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: syuhada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
0: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwan dan Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut ini di kesempatan edisi sore, kembali kami hadir untuk

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwan dan Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut ini di kesempatan edisi sore, kembali kami hadir untuk mengantarkan kita menyimak dan mengikuti kajian

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخوة الإسلام رحمني ورحمكم الله من راديو روجا dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut ini di kesempatan edisi sore kembali kami hadir untuk mengantarkan kita menyimak dan mengikuti kajian dan bimbingan ilmiah live bersama Ustaz Abdullah Roy MA Hafidhullah Ta'ala. Kajian bersama Ustaz Dr. Abdullah Roy MA Hafidhullah Ta'ala, kitab Situ Durar bin Usuli Ahli Asar ini kembali akan dilanjutkan setelah beberapa pekan beliau berhalangan untuk secara langsung menyampaikan bimbingan pelajaran ini. Dan untuk Anda yang tengah menyimak dan ingin bertanya seputar pembahasan, silahkan kami berikan kesempatan untuk bertanya di sesi kedua nanti. Menghubungi nomor kami di layanan telepon 021-823-6543. Kami ulangi kembali di nomor 021-823-6543 atau layanan pesan singkat WhatsApp di nomor 021-823-6543. Dan alhamdulillah Ustaz telah bersiap di studio mini di Pandeglang Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin untuk segera menyampaikan ulasan serta pembahasan dari faedah-faedah kitab Situ Durar min Usuli Ahli Asar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, berikan kelancaran dalam koneksinya dan dimudahkan kita mendapatkan taufik hidayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Roja TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada sore hari ini untuk kembali membahas dan membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi. Dan insyaAllah kita masih pada pembahasan kitab Situ Durar Min Usuli Ahli Al-Athar, 6 mutiara 6 pokok di antara pokok-pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih pada pembahasan pokok yang kedua yang berkaitan dengan bahwasanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu saja, yaitu jalan yang sudah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang senantiasa kita ajak manusia untuk menempuhnya. Dan para salaf, para pendahulu kita, mereka dahulu sangat-sangat mengingkari setiap orang yang dia mencoba untuk mencari jalan yang lain, bukan jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Terakhir kita telah membaca sebuah jumlah atau kalimat di mana Syekh Hafidhullah mengatakan walidzalik ishtadda nakiru salafis salihi ala man yazidu fid din aw yughilu fihi mirai. Oleh karena itu, para salaf dahulu sangat-sangat mengingkari, keras pengingkaran mereka atas setiap orang yang menambah-nambah di dalam agamanya, atau dia terlalu jauh dalam pendapatnya sendiri. Artinya mendahulukan pendapatnya di atas agama, di atas dalil. Dahulu para salaf sangat mengingkari yang demikian. Karena kewajiban kita adalah

tentunya mengikuti para salaf, mengikuti dalil. Bukan kita membuat sendiri agama ini atau tata cara ibadah. Di sini beliau mendatangkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Qala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab, iyyakum wa mujalasata ashabir ra'yi, fa innahum a'da'u sunnah, a'yatuhum as-sunnatu an yahfadhuha. Hati-hati kalian, kata beliau, waspadalah kalian dari ahlul ra'yi, orang yang mereka mendahulukan pendapat sendiri, mendahulukan akal mereka di atas dalil. Itu dinamakan dengan ahlul ra'yi. Ra'yi artinya adalah pendapat. Jadi jangan diartikan ashabul ra'yi atau ahlul ra'yi ini sebagai orang yang pendapatnya bagus, bukannya. Mereka disandarkan kepada mereka ar-ra'yu atau pendapat tersebut karena mereka adalah orang-orang yang senang mendahulukan pendapat, mendahulukan akal di atas dalil. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, iyyakum, waspadalah. Peringatan dari beliau. Hati-hatilah dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, karena mereka membawa keburukan, membawa fitnah, syubhat, yang bisa menghancurkan keimanan seseorang. Berarti beliau mengingatkan kita supaya jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang mereka senang mendahulukan akal di atas dalil. Fa innahum a'da'u sunnah. Orang-orang yang seperti itu adalah musuh-musuh sunnah. Adapun orang-orang yang menjadi teman-teman sunnah, mereka adalah orang-orang yang mendahulukan dalil, menjadikan dalil itu sebagai imam mereka, menjadikan Al-Quran sebagai imam mereka, menjadikan hadis sebagai imam mereka, kemudian mereka mengikuti dari belakang. Maka mereka adalah ahlu sunnah. Mereka lah yang pantas dinamakan sebagai ahlu sunnah. Adapun ahlu ra'yi, maka mereka mendahulukan akal di atas dalil. A'yatuhum sunnah ay yahfadhuha. Sunnah terasa berat bagi mereka untuk mereka hafalkan. Di orang-orang seperti itu biasanya yang bukan orang-orang yang menghafal sunnah. Karena mereka merasa yang lebih penting adalah akal mereka. Untuk apa mereka memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran, terhadap hadis. Yang rajin menghafal hadis-hadis Nabi SAW adalah orang-orang yang mereka memang mengagungkan hadis-hadis Nabi SAW. Wanasu wa fi riwayah wa tafallatat alaihimul ahadis ayya'uha. Dan mereka lupa hadis-hadis tersebut, mereka lupa. Kenapa demikian? Karena mereka tidak memiliki perhatian yang besar terhadap hadis-hadis tersebut. Terlepas hadis-hadis tersebut dari mereka, wa tafallatat alaihim. Mereka lupa dalam sebagian riwayat, terlepas hadis-hadis tersebut dari mereka, yang demikian adalah karena mereka tidak memiliki pengagungan perhatian terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka pun tidak memahami dengan baik hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu'ilu amma la ya'lamun fastahyau ay yaqulu la na'lam. Dan mereka ditanya tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui. Tidak semua pertanyaan yang datang diketahui. Mereka ditanya tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui, kemudian mereka malu untuk mengatakan kami tidak tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka memang sudah mengagung-agungkan pendapat,
Fa'aftau bi ra'yihim, akhirnya mereka pun berfatwa dengan pendapat mereka, bukan berdasarkan dalil. Fadallu wa adallu kathiran, kemudian mereka pun sesat dan mereka menyesatkan orang banyak. Dianggap mereka adalah ulama, dianggap mereka adalah orang pintar, orang yang paham tentang agamanya. Akhirnya banyak orang-orang yang tersesat gara-gara mereka. Wadallu an sawa'i sabil, dan mereka pun sesat dari jalan Allah. Inna nabiyyakum lam yaqbidhu Allahu hatta aghnahu bil wahyi 'anil ra'i. Sesungguhnya nabi kalian tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengambil, mewafatkan beliau sampai Allah Subhanahu wa taala mencukupkan beliau dengan wahyu sehingga tidak membutuhkan ra'yu atau pendapat pribadi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sampai Allah Subhanahu wa taala mencukupkan beliau dengan wahyu sehingga tidak membutuhkan pendapat sendiri. Walau kana ar-ra'yu aula min as-sunnah, lakana batin al-khuffain aula bil mashi min zahirihima. Mudah beliau mengatakan, seandainya yang namanya ra'yu itu lebih baik daripada as-sunnah, ya seandainya akal ra'yu itu lebih baik daripada as-sunnah, niscaya bagian bawah khuf, ya bagian bawah khuf itu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Ya, seandainya kita boleh untuk mendahulukan akal atau agama itu berdasarkan akal semata, misalnya yang diusap itu adalah bagian bawah khuf. Karena itulah tempat kotoran. Yang diusap, yang dibersihkan ya, yang ada kotorannya, bukan atasnya. Itu kalau berdasarkan akal. Tapi agama kita bukan agama yang berdasarkan akal manusia. Nah, ini adalah peringatan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, supaya kita jangan membuat cara yang baru dengan akal kita dalam masalah agama ini. Ya, dan ini bukan berarti bahasanya kita tidak menghormati akal atau tidak menganggap adanya akal. Tidak, ya. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga banyak menyuruh kita untuk menggunakan akal kita. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-laili wal fi al-laili wan nahar la'ayatin lil albab." Ikhtilafi al-laili wan nahar la'ayatin li ulil albab. Sungguhnya di dalam pergantian, di dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian siang dan malam, ini ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal. Fa'tabiru ya ulil absar, hendaklah kalian mengambil pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Wa ma yatadhakkaru illa ulul albab, tidaklah mengingatnya kecuali orang-orang yang memiliki akal. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal ini memiliki kedudukan, tapi kedudukan dia tentunya terbatas. Ada perkara-perkara di mana yang namanya akal tidak bisa sampai ke sana. Kewajiban dia adalah mengikuti apa yang datang di dalam nukilan-nukilan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, وَذَلِكَ لِأَنَّ الدِّينَ مَبْنَاهُ عَلَى الْإِتِّبَاعِ لَلْإِخْتِرَاعِ وَالرَّأْيُ فِي الْغَالِبِ مَذْمُومٌ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ أُمُورِ الدِّينِ لَا يَهْتَدِي إِلَيْهَا الْعَقْلُ بِمُفَرَدِّهِ. Kemudian beliau mengatakan, yang demikian karena sesungguhnya agama ini
dibangun di atas ittiba', yaitu di atas mengikuti tuntunan. Itu agama. Bukan disuruh untuk membuat sendiri-sendiri tentang bagaimana cara beribadah. Agama itu ya ittiba'. Agama itu ya mengikuti, bukan masing-masing membuat cara sendiri untuk beribadah. Adapun ar-ra'yu, pendapat yang berdasarkan akal, fil ghalibi madmum, maka kebanyakan adalah satu yang tercela. Karena banyak perkara-perkara di dalam agama ini tidak sampai kepadanya, tidak dijangkau oleh akal secara mandiri. Yang tidak bisa dijangkau oleh akal secara mandiri itu banyak dalam agama ini. La siyama wa annal uqula tatafawatu fi idrakatiha. Apalagi, kata beliau, akal manusia ini berbeda-beda di dalam memahami sesuatu. Wa fil mu'athirati fiha wa ra'yu qad yuhmadu. Dan juga di dalam perkara-perkara yang mempengaruhi, ya, berbeda pula perkara-perkara yang mempengaruhi. Wa ra'yu qad yuhmadu, namun demikian yang namanya ra'yu itu terkadang terpuji. Ya, yang namanya ra'yu, pendapat itu terkadang terpuji, khususnya itu ketika itu sesuai dengan dalil. Kemudian beliau mendatangkan ucapan Ibnu Mas'ud. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u. Hendaklah kalian mengikuti. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tabtadi'u, dan janganlah kalian membuat sesuatu yang baru. Ikuti saja, jangan membuat sesuatu yang baru. Faqad kufitum, sungguh kalian sudah dicukupi. Sungguh kalian sudah dicukupi. Ya, maksudnya adalah tidak perlu lagi kita membuat amalan-amalan yang baru. Apa yang kita butuhkan untuk kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat, itu sudah dijelaskan kepada kita. Sudah cukup. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang kemudian dia membuat-buat sesuatu yang baru di dalam agama ini. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Sudah cukup apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bil atiq, maka adalah kalian berpegang teguh dengan ajaran yang terdahulu, yaitu yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa qala Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Berkata Abdullah bin Umar, setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia melihat itu adalah sebuah kebaikan. Setiap bid'ah itu adalah sesat meskipun manusia melihat itu adalah sebuah kebaikan. Kalau itu bid'ah, ya bid'ah. Meskipun manusia mengatakan di situ ada baiknya, di situ ada untungnya, mengingatkan manusia dan seterusnya. Kalau itu adalah bid'ah, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sebuah kejelekan di antara kejelekan-kejelekan. Jadi ukuran yang baik, ukuran yang benar, itu adalah di dalam perkara agama, bukan semata-mata itu dianggap oleh manusia baik kemudian menjadi baik. Tapi baik itu kalau sesuai dengan syariat, jelek kalau tidak sesuai dengan syariat. Wa ma dama hadithi an athari al-bid'ati bi qat'i at-tariqi 'ala talib as-siratil mustaqim. Karena pembicaraannya di sini adalah tentang pengaruh bid'ah
dalam memutus jalannya seseorang dari as-siratul mustaqim. Bid'ah ini memutus ya jalan seseorang atau jalan seorang penuntut ilmu dari as-siratul mustaqim. Maka sesungguhnya fa inni udzakkira atau fa innani adzkuru athara Ibn Abbas fi dhalik. Maka semuanya aku akan menyebutkan sebab-sebab ya atau athar ya, menyebutkan athar atau ucapan Abdullah Ibn Abbas dalam masalah ini, yaitu bahwasanya yang namanya bid'ah itu bisa menjadi sebab ya seorang terputus ya terhalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan ya dulu ala si'ati ilmu sahabat. Yang menunjukkan tentang luasnya ilmu seorang sahabat atau ilmu para sahabat. Fa'an Uthman ibn Hadir. Maka dari Uthman ibn Hadir qala beliau mengatakan dakhaltu ala Ibn Abbas wa qultu awsini qala na'am alayka bi taqwallah wal istiqamah wal athar wal istiqamati wal athari ittabi' wa la tabtari'. Ya, datang Uthman bin Hadir kemudian meminta kepada Abdullah bin Abbas untuk memberikan wasiat kepada beliau. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan na'am, iya. Wajib bagimu untuk bertakwa kepada Allah dan wajib bagimu untuk istiqamah dan juga berpegang teguh dengan athar, yaitu athar para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian ittabi' wa la tabtadi', maka ikutilah dan janganlah engkau membuat-buat perkara yang baru di dalam agama ini. Ikutilah dan janganlah engkau membuat perkara yang baru di dalam agama ini. Ini ucapan dari Abdullah bin Abbas ketika beliau diminta untuk memberikan nasihat, maka nasihatnya adalah supaya berpegang teguh dengan agama ini dan tidak membuat sesuatu yang baru dalam agama ini.

0: Venden di sini. Ketika beliau setelah menyebutkan ucapan Abdullah bin Abbas, maka Syekh mengatakan, "Fata'ammal hadha. Fa innahu jama'a lahu amrayni huma taqwa Allah wa hiya huna bi ma'na al-ikhlas li'annaha qulinat bil-ittiba'." والاتباع الذي هو معنى الصراط المستقيم كما سبق. Maka perhatikanlah أثر ini. Perhatikanlah ucapan Abdullah bin Abbas ini. Karena sesungguhnya dia mengumpulkan antara dua perkara. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Dan makna bertakwa kepada Allah di sini alaika bitaqwallah adalah ikhlas, karena di sini disebutkan bersama al-ittiba', disebutkan setelahnya al-ittiba', berarti makna taqwallah di sini adalah ikhlas dan tidak dilakukan lagi. Bahasanya di antara ketakwaan kepada Allah adalah mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal-ittiba'. Dan juga yang kedua adalah ittiba' alladhi huwa ma'na as-siratil mustaqim kama sabaqa. Ya, dan makna ittiba' ini adalah makna dari as-siratil mustaqim sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Thumma haddharahu mimma yudaddu dhalik ala wa huwa al-bid'ah. Kemudian beliau mengingatkan dari sesuatu yang bertentangan dengannya, ketahuilah bahasanya sesuatu tersebut adalah bid'ah. Wa hakadha kana 'ammatu kalamis salafi jami'an mani'an 'ala wajazatihi. Demikianlah beliau memperingatkan dari yang bertentangan dengannya, yaitu bid'ah, dan demikianlah umumnya perkataan para salaf itu jami', yaitu menyeluruh, dan dia adalah mani', menghimpun makna yang luas sekaligus memberikan batasan-batasan yang tepat meskipun dia adalah singkat. Jadi ucapan salaf biasanya singkat dan dia menyeluruh maknanya, dan dia memiliki batasan-batasan yang tepat gitu. Ini adalah makna mani'. Mani' artinya adalah mencegah, dan maksudnya adalah mencegah yang lain masuk ke dalamnya. Dia memiliki batasan-batasan yang tepat. Waqad kana salafus salih yashtadduna 'ala man yabtaghi aqwal ar-rijal liyuzahima biha ahkam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahma samat martabatu ha'ula ar-rijal al-afadil. Dahulu para salafus saleh mereka sangat bersikap keras kepada orang-orang yang mencari ucapan-ucapan, perkataan-perkataan manusia untuk ya menandingi hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun tinggi kedudukan orang-orang tersebut. Ya, di sini beliau akan menyebutkan di antara athar dari para salaf yang menunjukkan bahasa mereka keras kepada setiap orang yang mereka mencari pendapat-pendapat manusia untuk menandingi hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun orang tersebut adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. ولا ريب أن التأدب مع أهل العلم ومحبتهم وتقديمهم على من بعدهم واتهام المرء رأيه مع آرائهم أمر في غاية الأهمية. Ya, tidak dilakukan lagi bahwasanya beradab bersama para ulama, ya, wa mahabbatahum wa taqdimahum 'ala man ba'dahum, dan mencintai mereka, mendahulukan mereka di atas orang-orang yang ada setelah mereka, wa ittihamal mar'i ra'yahu ma'a ra'ihim, dan seseorang menuduh dirinya sendiri daripada mereka menuduh pendapat orang-orang yang mulia tersebut. Ini termasuk perkara yang fi ghayatil ahamiyah, termasuk di antara perkara-perkara yang sangat-sangat penting. Lakin hadza syai'un wa taqdimun nassi minal wahyaini ba'da ittidahihi syai'un akhar. Akan tapi ini adalah sesuatu, ya, ini adalah sesuatu, dan mendahulukan dalil, ya, atau mendahulukan dalil yang ada dalam dua wahyu setelah jelasnya, ini adalah perkara yang lain. Maka di dalam paragraf ini beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita menghormati para ulama dan mencintai mereka. Dan seseorang dia mencurigai pendapatnya sendiri di atas pendapat para ulama. Tetapi apabila sudah jelas baginya sebuah nas, ya, sebuah dalil, maka dia harus mendahulukan dalil tersebut di atas pendapat para ulama. Baik, kemudian di sini beliau membawakan ucapan dari Urwah. Qala Urwah Ibn Abbas, berkata Urwah Ibn Abbas, dan berkata Urwah kepada Ibn Abbas, waihaka adlalta an-nas, celaka kamu, kata Urwah, engkau telah menyesatkan manusia. Ta'muru bil umrati fil ashri, engkau menyuruh manusia untuk umrah di 10, walaysa fihinna umrah, padahal tidak ada di dalamnya umrah. Ya, ini ada perbedaan antara Urwah dengan Ibn Abbas. Sampai Urwah mengatakan kepada Ibn Abbas, celaka kamu, engkau menyesatkan manusia, menyuruh manusia untuk melakukan umrah di 10. Ya, umrah di 10. Dan tidak ada di dalamnya umrah. Faqala ya Urayya, fasal ummak. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, wahai Urwah, maka tanyalah kepada ibumu, ya, atau fasala ummaka, fa inna Abu Bakr wa Umar lam yaqula dhalik, sesungguhnya Abu Bakar dan juga Umar tidak mengatakan yang demikian. Walahuma a'lamu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa atba'u lahu mink, dan sungguh keduanya lebih mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih mengikuti daripada dirimu. Faqala minha huna tu'taun, minha huna tu'tauna, dari yang seperti ini kalian didatangi. Maksudnya adalah musibah itu dari yang seperti ini. Naji'ukum bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taji'una bi Abi Bakar wa Umar. Aku mendatangi kalian dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian mendatangkan ucapan Abu Bakar dan juga Umar. Wa fi tariqin ahuma waihak atharu indaka am ma fi kitabillah wa ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urahum sayhulakun. Aku luqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna Abu Bakar wa Umar. Kemudian beliau mengatakan dalam sebagian riwayat, apakah keduanya lebih engkau dahulukan di sisimu daripada apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dan juga kepada umatnya. Fi riwayah urahum sayhulakun, dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, aku melihat mereka akan binasa, akan hancur. Aku luqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulunha Abu Bakrin wa Umar. Aku mengatakan bahasanya Nabi SAW mengatakan demikian, kemudian dia mengatakan Abu Bakar dan Umar melarang dari yang demikian. Artinya di sini Abdullah bin Abbas belum mengingkari apa yang dilakukan oleh sebagian manusia ketika disampaikan hadis Nabi SAW. Ini adalah ucapan Nabi SAW. Kemudian ada yang mengatakan, tapi Abu Bakar mengatakan demikian, atau Umar mengatakan demikian. Ya, ini satu yang tidak beradab. Karena dia mendahulukan ucapan manusia seperti Abu Bakar dan Umar di atas ucapan Nabi SAW. Ya, kalau ini tidak boleh kita lakukan kepada seorang seperti Abu Bakar dan juga Umar, lalu bagaimana dengan selain mereka? Ya, Abu Bakar saja orang yang paling baik, orang yang paling mengenal dan paling mulia, itu saja tidak boleh kita mendahulukan ucapan beliau di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di atas ucapan Rasulullah SAW dan juga di atas ucapan Rasulullah SAW. Ya, Abu Bakar saja seperti itu. Dan beliau adalah orang yang paling mulia. Tidak boleh kita mendahulukan ucapan beliau di atas ucapan Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan orang selain Abu Bakar As-Siddiq? Barakallahu fikum, jamaah sekalian. InsyaAllah itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Masih ada waktu insyaallah sampai jam 5. Mungkin ada di antara pemirsa sekalian yang memiliki pertanyaan khususnya yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah,
1: terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan sore yang berbahagia ini berkaitan dengan pokok yang kedua, yaitu mengikuti jalan Allah yang satu. Nah, khotisalamu azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari hamba Allah, seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana menyikapi orang tua yang menolak diajak ke jalan yang lurus sesuai pemahaman salafus soleh? Orang tua pernah bilang sudah membuat dinding ego yang tinggi di mana egonya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apakah mereka sendiri yang menutup pintu hidayah sehingga jika diberitahukan yang benar selalu ditolak? Dan apakah Allah akan membuka pintu tersebut atau justru semakin menyesatkan orang tua saya? Hubungan saya dengan orang tua baik, hanya saja jika pembicaraan tentang pemahaman sunnah, beliau selalu tutup telinga. Ibaratnya masing-masing saja. Saya anak sulung perempuan dan sudah berkeluarga. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Ya. Yang menjadi tugas kita adalah menyampaikan Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Adalah engkau mengajak manusia kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Kita diperintahkan untuk berdakwah. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab dirimu itu lebih baik daripada unta yang merah. Menunjukkan tentang besarnya pahala berdakwah. Apalagi itu adalah orang tua. Orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Untuk kita dakwahi. Dan sungguh seorang anak menjadi sebab orang tua mendapatkan hidayah, ini adalah sebuah bakti yang luar biasa kepada orang tua. Doakan ya, semoga Allah SWT membuka hatinya dan jangan putus asa ya, sampai titik yang terakhir, sampai seandainya orang tua sudah menjelang meninggal dunia. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah di akhir kehidupannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalkin Abu Thalib dan berusaha bagaimana Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupan beliau. Sampai akhirnya ternyata Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kita sudah berusaha. Ya sudah semaksimal mungkin. Kemudian setelah itu tentunya kita serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dialah Allah SWT yang mengetahui siapa yang sesat. Wahuwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah Allah SWT yang mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan petunjuk. Allah tahu siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Maka ini bukan ranah kita. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha dan juga berdoa bagaimana orang tua mereka mendapatkan hidayah. Nah,
1: terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari hamba Allah di Bogor. Ustaz izin bertanya, berkaitan dengan mendahulukan dalil di atas ulama, bagaimana cara kita mengetahui perkataan ulama tersebut sesuai dengan dalil ataukah tidak ya Ustaz? Seperti qada puasa atau bayar fidyah bagi wanita hamil dan melahirkan. Ada banyak pendapat, apakah mengikuti jumhur ulama adalah pilihan yang tepat dalam mengetahui bahwa sesuatu itu sudah mengikuti dalil? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Ya. Tentunya seseorang ketika dia berada di dalam sebuah permasalahan, maka dia kembali kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kembali kepada dalil. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kalian saling berselisih satu dengan yang lain, maka adalah kalian kembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya. Kembalikan kepada Allah masih adalah kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul masih adalah kepada sunnah Nabi SAW. Kemudian setelah itu, seseorang mencoba untuk membuka ucapan para salaf, ucapan para ulama. yang mereka menjelaskan tentang ayat tersebut, menjelaskan hadis tersebut. Dan mereka adalah para ulama yang sudah dikenal tentang akidah mereka yang sahih. Dikenal mereka mau kembali kepada pemahaman para salaf. Kalau itu adalah tafsir ayat, maka kembali kepada Ibnu Katsir, At-Tabari, dan lain-lain. Kalau itu adalah penjelasan hadis, kembali kepada para ulama yang mereka telah mensyarah hadis tersebut. Seperti misalnya Ibnu Hajar ketika beliau mensyarah Sahih Al-Bukhari, Al-Imam An-Nawawi ketika beliau mensyarah Sahih Muslim dan seterusnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kalian bertanya kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Nah, kemudian kalau misalnya di sana ada perselisihan di antara para ulama, kita sebagai seorang yang awam misalnya, dalam keadaan demikian, kita harus untuk bertaklid. Ya, kalau kita memang orang awam dan tidak bisa menguatkan satu di atas yang lain, maka kita boleh dan mendapatkan keringanan untuk taklid, yaitu mengikuti ulama yang kita anggap dia lebih mampu. Ya, kemudian setelah itu kita ikuti saja. Ya, dan mayoritas atau jumhur itu bisa menjadi qarinah, yang bisa menjadi sebab yang seseorang kemudian menguatkan pendapat jumhur. Ya, tapi itu bukan sesuatu yang pasti. Ya. Tapi ketika dalam keadaan tertentu, seorang melihat misalnya, dan dia masih belum bisa menguatkan antara pendapat jumhur dengan pendapat satu orang, maka kemudian dia memilih pendapat jumhur, ini bisa saja ini menjadi alasan yang tepat. Ya, dia ingin lebih dekat kepada kebenaran, dan ternyata tiga mazhab mengatakan demikian. Tapi apakah ini suatu yang pasti dan semua orang kita haruskan demikian? Tentunya tidak. Itu bagi orang yang mereka tidak mampu untuk menguatkan. Adapun seorang penuntut ilmu dan dia memiliki kemampuan melihat dalil, terkadang dia bisa melihat bahwasanya pendapat satu orang atau satu mazhab itu lebih kuat daripada pendapat jumhur ulama. Mungkin saja. Ya, sehingga ini berarti berbeda-beda keadaannya antara satu dengan yang lain. Kalau kita memang orang awam dan ilmu kita belum mampu untuk menguatkan satu pendapat di atas pendapat yang lain, kemudian kita melihat ternyata pendapat ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama, maka bisa saja ini menjadi sebab dia menguatkan pendapat tersebut. Nah, Allah Ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ketika keinginan kita belum dikabulkan oleh Allah, meskipun sudah lama berdoa, terkadang muncul rasa kecewa. Bagaimana cara menjaga hati agar keterlambatan terkabulnya doa tidak membuat kita berburuk sangka kepada Allah atau mencari jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukronam.
0: Barakallahu fikum. Untuk menghilangkan su'udzon kepada Allah Azza wa Jal, maka seorang harus mempelajari tentang sifat-sifat Allah dan juga nama-namanya. Mempelajari agamanya lebih dalam lagi. Kalau seorang belajar, maka dia tahu bahwasanya Allah SWT dialah yang maha bijaksana. Dialah Allah SWT yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dialah Al-Hakim, dialah yang maha bijaksana. Dialah Ahkamul Hakimi, dialah yang paling bijaksana. Allah SWT tidak akan mendzalimi hambanya. Kalau Allah SWT memberi, memberi dengan hikmah. Dan kalau Allah SWT menahan, maka menahan dengan hikmah. Tidak ada di sana kezaliman. Apalagi dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, tidaklah seorang muslim dia berdoa dengan doa yang tidak ada di dalamnya memutus dari silaturahim. Tidak ada di sana dosa, kecuali dia akan diberikan satu di antara tiga perkara. Yang pertama adalah akan dikabulkan doanya, yaitu diberikan apa yang dia minta. Kemudian yang kedua, akan dipalingkan dari musibah yang setimpal. Jadi tidak diberikan apa yang dia minta, tetapi dia dipalingkan dari sebuah musibah. Seorang ketika dia disuruh memilih antara dia mendapatkan apa yang dia minta, kemudian dia ditimpa musibah, atau tidak diberikan apa yang dia minta, kemudian dia dihindarkan dari musibah. Mana yang dia pilih? Tentunya dia akan memilih terhindar dari musibah. Kemudian yang ketiga, kalau dia tidak mendapatkan yang pertama ataupun yang kedua, maka akan disimpan doanya tersebut di hari kiamat. Ya, hari di mana dia sangat membutuhkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beriman, yang memahami makna ini, dan dia tahu bahwasanya sekedar seorang berdoa itu adalah ibadah, selama kita masih mengangkat tangan, selama kita masih mengatakan Allahumma, selama kita masih mengharap kepada Allah, maka itu adalah nilainya ibadah. Allah memberikan pahala atas doa yang kita lakukan. Maka itu sudah cukup. Apalagi tadi ada satu di antara tiga pahala. Mungkin diberikan apa yang dia minta tadi, atau dihilangkan, dihindarkan darinya musibah, atau yang ketiga adalah dia diakhirkan doanya di hari kiamat. Nah, kalau orang memahami seperti ini, maka insya Allah tidak ada seumuran di sana. Terus dia akan berdoa, karena orang yang berdoa tidak akan rugi. Hanya dalam hadis tadi, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, idzan nukthir. Wahai Rasulullah, kalau demikian kami akan memperbanyak doa. Ya, kalau untung terus seperti itu, maka kami akan banyak berdoa. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu akthar, Allah SWT lebih banyak lagi. Kalau kalian banyak berdoa, maka Allah SWT akan lebih banyak lagi memberi kepada kalian. Barakallahu fikum.
1: Wafiq barakallah. Nah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini Ustaz. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Barakallahu fiik, para pemirsa sekalian, di manapun antum berada, apa yang kita baca tadi semakin menguatkan prinsip yang kedua, bahwasanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu, yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertera di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus kita pegang kuat-kuat. Jangan kita mencari jalan lain, termasuk di antaranya adalah pendapat-pendapat manusia. Meskipun pendapat tersebut diucapkan oleh orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, seperti guru kita sendiri atau orang tua kita sendiri, kalau memang ucapan tersebut menyelisihi ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan ragu-ragu untuk memilih ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengikuti pendapat-pendapat tersebut. Tentunya disertai dengan penghormatan dan penghargaan kepada mereka. Demikian, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwah al-Islam rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian ilmiah edisi sore telah hadir menemani antum semuanya dengan menghadirkan kaidah-kaidah atau faidah-faidah yang bermanfaat dari pembahasan kitab Situl Durar min Usuli Ahli Atsar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keringanan dalam kita berusaha atau ikhtiar memahami pelajaran-pelajaran ini dan berkahi langkah-langkah kita untuk duduk di majelis ilmu seperti ini, dan semoga menjadi petunjuk atau lentera bagi kehidupan kita untuk senantiasa berpegang teguh pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikutinya serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min shay'in athqal fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah min husni al-khuluq wa inna Allah yubghidhu al-fahish al-badhi. Rawahu at-Tirmidzi.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وقال سبحانه وتعالى في آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فيقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى. نعم.
1: Perbuatan apa saja yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua, dan bagaimana hukumnya, dan bagaimana cara untuk bertobat dari dosa durhaka ini? Kemudian Syekh menjawab, durhaka kepada kedua orang tua berarti dia menyelisih perintah keduanya. Jika keduanya menyuruh untuk melakukan perbuatan yang bukan maksiat atau sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya, maka dia harus melaksanakan perintah keduanya. Jangan enggan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa akhfid lahumu janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah dalam doamu, "Ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Inilah yang dimaksud dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, yang paling besar setelah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua haknya yang bersamaan. Artinya menyebutkan haknya, ya, menyebutkan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dan beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyertakan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Wallahu taala alam.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
2: Qala ar-rasul. Qala ar-rasul صلى الله عليه وسلم.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

في جنات النعيم ثلة من الأولين.

لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.

قوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Radio Roja.
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
5: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhai keduanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.

0: وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Waji'tukum

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat, karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
4: Yeah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: فتاوى مختارة
4: فتوى para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال

0: Ramu pelajaran dari Robmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: begadang.
1: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
2: Mana air mata di solat tahajud?
3: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh?
2: Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal.
3: Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?
2: Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

0: malam itu, dia asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
4: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashadu an la ilaha ilallah lahu la sharika lahu ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dahu ba'd. Ikhwatan Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun anda berada. Berikut ini kami hadirkan kembali kajian ilmiah bersama Ustaz Abdul Azzan MA Hafidhullah Ta'ala Tafsir Surat Abasa. Kami hadirkan dalam format rekaman. Mohon maaf pada kesempatan malam hari ini beliau berhalangan untuk menyampaikan kajian yang rutin diselenggarakan setiap Rabu malam. Kami pilihkan dari pembahasan Tafsir Surat Abasa ayat yang ke-28. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majlis kita.

0: Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat yang ke-27. Apa bunyinya? Fa'ambatna fiha habba. Lantas kami menumbuhkan di bumi habba. Napa habba? Biji-bijian. Apakah hanya biji-bijian saja yang ditumbuhkan oleh Allah di muka bumi? Tidak. Ada banyak yang ditumbuhkan oleh Allah di muka bumi ini. Makanya di ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal lain yang Dia tumbuhkan di muka bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa inabau wa qadba. Selain biji-bijian, Allah juga menumbuhkan inaba. Inaba itu artinya anggur. Berarti buah-buahan. Wa qadba. Qadba itu artinya sayur-sayuran. Coba jenengan perhatikan urutannya. Satu, biji-bijian. Dua, buah-buahan. Tiga, sayur-sayuran. Urutan ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita. Coba jenengan perhatikan. Biji-bijian. Contohnya, jagung, padi, ya, gandum, ya, itu makanan apa? Pokok. Setelah itu Allah menyebutkan makanan yang lainnya. Apa? Buah-buahan, sayur-sayuran. Apakah buah-buahan dan sayur-sayuran termasuk makanan yang pokok? Artinya orang anak ya mati gitu. Atau itu pelengkap? Itu adalah pelengkap. Berarti Bapak Ibu yang kami hormati, Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita bahwa menempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan urgensinya. Menempatkan segala sesuatu sesuai apa? Urgensinya. Urgensi siapa? Tingkat kepentingan. Nek sing penting ya nomor siji kayak gue lo. Sing paling penting ding. Ya. Buah-buahan, sayur-sayuran penting atau tidak? Penting. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu makanan pokok kita. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat teratur, mengajarkan kepada kita yang namanya skala prioritas. Tapi sayangnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita hidup di zaman orang banyak terjebak budaya konsumtif. Apa? Budaya konsumtif. Senenge belanja baik. Apa maning belanja? Online. Nah, murane mak-mak ini. Sebagian orang kabeh ora. Sebagian besar apa sebagian kecil?
1: Diwehi piro bae?
0: Kurang apa cukup? Ternyata salah satu sebabnya, bukan satu-satunya sebab, karena tidak sedikit di antara mereka yang terjebak budaya konsumtif. Tuku, tuku, tuku, tuku. Tanpa mempertimbangkan bahwa manusia itu punya 3 level kebutuhan. Yang pertama itu primer, yang kedua itu sekunder, yang ketiga tersier. Itu kalau Imam Asy-Syatibi, salah seorang pakar usul fikih ya, dalam literatur ulama Islam, beliau hidup di abad ke-8 Hijriah, beliau mengistilahkannya dengan daruriyat, hajiat, sama tahsinat. Itu yang tadi sudah saya terjemahkan. Napa? Primer, sekunder, tersier. Banyak orang belanja itu enggak pakai urutan tadi. Terus kenapa belanja? Flash sale. Nah, gue belanja. Ngertos flash sale? Flash, napa flash? Cepat. Sale, penjualan. Ya. Jual cepat. Ya. Gratis? Ongkir. Nah. Jadi gue belanja gue sih dideleng apa nek? Gratis, gratis ongkir. Diskon 70%. Beli 2 gratis 1. Harga turun hanya 1 hari. Jadi ketika akan belanja itu bukan ini butuh enggak? Ini penting enggak? Ketika dia belanja itu bukan ini butuh atau sekedar cuma pengin. Nah. Jadi Bapak Ibu, kenapa kok urung akhir bulan duitnya wis entong? Jadi ada pergeseran pola pikir. Ada napa? Pergeseran pola pikir. Apa itu Ustaz? Orang dulu belanja enggak? Belanja. Orang sekarang belanja atau tidak? Belanja. Berarti sama-sama belanja. Bedanya apa? Perbedaannya itu pola pikirnya yang berbeda. Coba perhatikan. Kalau orang dulu, pola pikirnya tuh kayak gini. Butuh, nyari barang, beli. Orang dulu itu napa? Butuh, baru napa? Nyari barang. Regane cocok, tuku. Itu orang dulu. Kalau sekarang enggak kayak gitu. Kalau sekarang itu lihat barang. Sekarang apa? Lihat barang. Setelah lihat barang maka akan tertarik. Begitu tertarik, beli. Setelah beli baru nyari alasan ini barang dibutuhkan. Nek jenengane nyari alasan ya ketemu bae. Wong alas be amba apa maning? Alasan. Dan alasannya itu suka. Loh Bu, mbok tas sing wingi isi apik tapi warnane beda. Ya. Loh Bu, mbok earphone sing wingi isi anak iya tapi kan mereknya beda. Saya tanya sama jenengan, perkakas dapur teng dalam jenengan kathah napa mboten? Sabrek-brek. Di waktu yang sama, tidak sedikit orang-orang yang bahkan panci itu golek nambal kowe nganti ora bisa ditambal. Saking apane? Akeh tambalan, numae dewek panci, ya Allah. Nganti ramate akeh banget gitu. Saking jarange di nggo. Ya. Berarti dan yang lebih parah Bapak Ibu. Semakin bikin parah, lihat barangnya itu kapan? Ketika bad mood. Ngertos bad mood. Mute lagi bad. Bad niku napa? Bad itu jelek. Mood perasaan. Jadi lagi ora bombong nyari hiburan di marketplace. Ya wis, apa-apa di toko. Salah. Jadi ketika moodnya lagi bad, bad welek. Lagi enggak mood hiburane deleng barang. Ya boncos. Ya. Mertas boncos. Kenapa boncos? Bangkrut. Ya bangkrut. Harusnya kalau lagi bad mood ngapain? Hah? Ngaji, masya Allah. Bojone jenengan banget ya. Salah itu, pola pikir yang keliru. Oh, berarti nggak boleh belanja online? Boleh atau tidak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Cuman banyak di antara kita itu sering terjebak dalam belanja online. Jadi bukan gak boleh belanja online, tapi banyak yang terjebak dalam belanja online. Ilusinya itu hemat. Kenapa? Ilusinya hemat. Kenapa? Karena menurut dia murah. Jadi menurut dia kalau murah sama dengan hemat. Padahal gak seperti itu. Sekarang gini misalnya, alasannya orang yang senang belanja lagi ada diskon. Harga aslinya 150.000, setelah didiskon jadi 80.000. Berarti hemat berapa? 70.000. Saya ulangi nggih, alasannya nih ben jenengan bisa berdiskusi. Ini kan lagi ada diskon. Harga aslinya berapa tadi? 150.000. Sekarang lagi ada diskon, kita bisa bayar cuma berapa? 80.000. Merasa bahwa dengan dia beli barang 80.000, dia sudah menghemat berapa? 70.000. Padahal bukan seperti itu kenyataannya. Dia bukan sedang hemat 70.000, tapi dia sedang mengeluarkan uang 80.000 untuk barang yang tidak penting. Berarti hemat apa boros? Boros. Perbaiki mindset kita. Jangan jadi korban. Berarti jadi pelaku gitu. Nyora, ora korban, ora pelaku. Dia berpikir sudah menghemat 70.000, padahal dia sudah boros 80.000. Kok boros, Ustaz? Lho enggak perlu. Ya kan cuma 80.000, ping 5. Sini keranjang gue isinya apa? Kan biasanya urung ana duit mlebu keranjang disit, keranjang disit, keranjang disit, ujug-ujug keranjange wis penuh. Jenengan ngertos keranjang? Mbok jajan ora ngerti. Keranjang kuning kan lho, keranjang kuning. Ora ngerti keranjang kuning ya. Apal lho. Alhamdulillah nang HP-ku ora nana kaya gue. Ya. Tahu-tahu akhir bulan, awal bulan begitu dapat duit langsung habis buat beli yang ada di mana? Keranjang. Begitu datang-datang, kisi siapa sing tuku? Oh, kelalen jebule nyong sing tuku. Subhanallah. Dan saking banyaknya barang yang dibeli, kadang-kadang neng lemari kue esih dibungkus nganti setahun. Nembe dibongkari setahun kemudian. Sing aku mbiyen tuku nggo ngapa? Maka jadilah muslim yang cerdas. Jadilah apa? Muslim yang cerdas. Muslim yang cerdas itu bukan yang bisa membeli apapun yang dia inginkan, bukan. Saya ulangi. Muslim yang cerdas itu bukan muslim yang mampu membeli apapun yang dia inginkan. Tapi muslim yang cerdas adalah yang bisa membedakan mana yang harus dibeli, mana yang boleh dibeli, dan mana yang seharusnya tidak dibeli. Kue muslim yang cerdas. Jajal baleni. Muslim yang cerdas itu yang bisa membedakan napa? Mana yang harus dibeli. Terus mana yang boleh dibeli. Terus mana yang tidak seharusnya dibeli. Nek rokok mlebone nang ngendi kuwi? Ayo kuwi ya sih kudu dituku. Allah musta'an. Dah ya, jadi itu korelasinya antara ayat berapa tadi? 27 sama 28 di mana Allah mengurutkan hal-hal yang ditumbuhkan dari muka bumi itu berdasarkan tingkat urgensinya buat siapa? Manusia. Berarti manusia itu harus belajar menata skala prioritas dalam kehidupannya. Dah ya. Mari kita tafsirkan ayat ini kata per kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa inaba. Ini kata yang pertama yang muncul. Apa artinya tadi? Hah? Anggur. Menarik untuk kita perhatikan bahwa dari sekian banyak buah-buahan yang disebutkan apa? Anggur. Kau utu? Duren. Kau utu? Pelem. Kau disebutkannya anggur. Karena Bapak Ibu, anggur itu enggak sekedar buah. Anggur itu bisa jadi makanan yang diawetkan dan juga bisa jadi minuman. Sehingga anggur itu multi manfaat. Ini istimewanya apa? Anggur. Kalau masih seger maka menjadi apa? Buah. Kalau sudah diawetkan maka bisa jadi makanan. Ya, bahkan masya Allah bisa buat dikonsumsi gitu, ngurangi apa? Sega gitu. Atau dicampurkan ke nasi ya biasanya ya. Jadi kismis. Dan bisa jadi minuman. Ya, ketika diolah menjadi sari buah. Jadi anggur itu multi manfaat. Dan pohonnya itu juga bisa dimanfaatkan. ranting-rantingnya, kemudian apanya? Daun-daunnya, bisa buat makanan ternak. Ya, sehingga para petani anggur biasanya rajin untuk napa? Meruning. Ngertos meruning? Hah? Apa? Merungguli ya pada memotongi apanya? Dahan-dahannya, daun-daunnya. Itu kalau orang punya ternak, itu bukan dibuang. Nah, orang ngerti kan? Dibakar. Mana-mana teman. Kalau memang kita enggak punya hewan ternak, ya kita bikin apa? Kompos. Kemudian, Bapak Ibu, anggur itu bisa menjadi pengingat tentang kenikmatan surga. Anggur itu bisa menjadi apa? Pengingat tentang kenikmatan surga. Apa bedanya anggur yang Allah sebutkan di ayat ini dengan anggur yang disebutkan dalam surat An-Naba ayat 31 sampai 32? Dalam surat An-Naba disebutkan juga anggur, cuman bedanya apa? Anggur yang disebutkan di sini itu di dunia. Dan Allah sediakan anggur di dunia buat siapa aja? Buat siapa aja? Muslim, non-muslim, orang beriman, orang kafir, siapa saja boleh mengonsumsi. Tapi begitu Allah menyebutkan anggur di surat An-Naba ayat 31 sampai 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lil muttaqina mafaza." Terus hadaiqa wa a'naba. Sesungguhnya hanya buat orang-orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan kemenangan. Akan mendapatkan kesuksesan untuk masuk ke dalam surga. Apa yang akan mereka nikmati di dalam surga? Hadaiqa. Kebun-kebun yang sangat indah. Wa'a'naba. Dan apa? Anggur. Berarti bedanya anggur dunia sama anggur di akhirat. Di dunia itu anggur buat siapapun. Kalau di akhirat anggur ini hanya untuk orang yang bertakwa dan beriman saja. Berarti lebih spesial mana? Ya pasti. Lebih spesial yang di akhirat. Ya nang dunia kan kadang-kadang ketemu anggur sih. Cilik. Kecut. Ya. Bosok maning. Ya sama-sama anggur. Namanya anggur. Tapi rasanya beda. Kualitasnya beda. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat gerhana. Salat apa? Gerhana. Tengah-tengah salat tiba-tiba tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijulurkan sama beliau. Kayak mau memetik sesuatu. Pas lagi nopo? Sholat. Maka begitu selesai sholat, para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, tadi pas sholat engkau melakukan sebuah gerakan yang itu enggak pernah engkau lakukan di sholat-sholat sebelumnya. Apa yang sebenarnya sedang engkau lakukan?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ra'aitul jannah." Ketika sholat tadi, saya melihat surga. Fatanawaltu unqudan. Dan ketika aku melihat surga itu, terlihat ada anggur yang terlihat begitu sangat menggiurkan, maka aku pun pengen untuk memetiknya. Ungkut-ungkutiku sedompol. Sedompol itu apa bahasa Indonesianya? Setangkai. Ya. Nek setandan pisang ya. Setangkai. Walau asabtuhu, kata beliau, seandainya Allah saat itu mengizinkan sehingga saya petik satu tangkai anggur tersebut, la akaltum minhu ma baqiyatid dunya, niscaya setangkai anggur itu bisa kalian konsumsi sampai kiamat. Satu nama? Tangkai. Dahsyat Bapak Ibu. Jadi kayak anggur sing tuku nang sih. Pasar. Beda. Ya. Maka bersyukurlah orang yang bisa menikmati anggur di dua alam. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Dan alangkah ruginya orang yang cuma menikmati anggur di dunia. Pengen yang mana? Dua-duanya. Mulanya enggak? Ngaji. Ya. Orang kurang ngaji tok. Baru ngaji sholat. Dah ya. Wa'inaba. Yang kedua apa? Waqadba. Waqadba. Qadba, kalau dilihat dari penafsiran para ulama, maka bisa disimpulkan artinya adalah sayur-sayuran. Ya. Sesuatu yang bisa dikonsumsi, tumbuh-tumbuhan yang bisa dikonsumsi dalam keadaan segar. Ya. Muda dan lunak. Ya. Secara ringkas, yaitu sayur mayur. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sayur mayur ini mengisyaratkan bahwa makanan jenis ini itu spesial. Kenapa? Karena banyak banget manfaatnya. Secara umum sayur-sayuran itu kaya dengan vitamin, mineral, serat, air, dan senyawa antioksidan yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Makanya biasanya ana wong angel golek BAB karena kurang sayur. Kurang serat. Ada orang obesitas. Karena apa? Junk food. Kenapa? Junk food. Kon maam sayur malah muntah. Karena pesing. Ci-ci. Cimol. Cireng. Ci apa ini? Cilok. Esiannya singgulung, cilum, dan subhanallah. Selain kaya manfaat, sayur ini punya ciri khas. Kenapa dinamakan qotba? Karena qotba itu artinya sesuatu yang dipotong tumbuh, dipotong tumbuh, dipotong tumbuh. Itu qotba. Dan itulah cirinya, nopo? Sayuran, ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa nikmat Allah itu berkesinambungan, mengingatkan kita bahwa nikmat Allah itu terus menerus. Contohnya nopo, sayur dipotong, tukul, potong tukul nopo. Kangkung, bayam, wis, entong, hah? katu. Ya. Terus sing seledri apa mending? Daun singkong. Ya. Wah, itu luar biasa itu. Nanam sekali buat berkali-kali dipanen. Inilah tafsir ayat keberapa? 28, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk membahas ayat-ayat selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kami hadirkan guna kita murojaah dari pelajaran tafsir Al-Qur'an Karim bersama Ustaz Dr. Abdullah Zain MA hafizallahu taala. Hafizallahu ta'ala, mohon maaf, dari tafsir surat Abasa ayat yang ke-28 mengantarkan kita sampai pada pukul 18:58 waktu Indonesia Barat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, hidayah dan keberkahan serta kemudahan untuk kita semuanya untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita. Dan Allah mudahkan kita juga menyampaikan kepada orang-orang terdekat, orang kita cintai. Jazakumullahu khairan. Berikut ini kami hadirkan beberapa jeda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
6: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Ula.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، اشرحوا هذا الحديث، وهل النزول حقيقي؟
3: نعم، الحديث صحيح، بل بعض العلماء يقول إنه متواتر، والنزول حقيقي، ولكنه كما يشاء الله. على كيفية النزول لا نعلمها، نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات، لا يعلمها إلا الله. نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى، وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. وهذا في كل ليلة، في آخر الليل من كل السنة، في رمضان وفي غيره. فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر. نعم.
4: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan.
5: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah wa ta'ala yanzabuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsil lail akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya Allah subhanahu wa ta'ala hakiki betul-betul turun? Mohon penjelasannya. Kemudian Syekh menjawab, ya, hadis ini sahih. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis nuzul itu sampai pada derajat mutawatir. Dan Allah ketika turun ke langit dunia, turunnya hakiki betul-betul turun. Akan tetapi turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan caranya kita tidak mengetahui. Kita kini bahwa Allah turun ke langit dunia, akan tetapi kita tidak memasakan tentang tata caranya. Demikian juga dalam sifat-sifatnya yang lain. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang ada dalam nas. Akan tetapi caranya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah turun di setiap malam sepanjang tahun, baik itu dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. فيقول هل من داع فأستجيب له وهل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له. Ketika sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia lalu menyeru, apakah ada orang yang berdoa, pasti aku akan perkenankan untuknya. Apakah ada orang yang mohon, meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan apa orang minta kepada aku, pasti aku akan berikan untuknya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Radio Ja menebar cahaya sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Ya.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
1: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
1: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
4: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
1: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
1: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Qur'an.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi sebab kebaikan besar dan manfaat bagi kita semua. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di awalnya, "Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lis syarr." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kelanjutannya sampai akhir hadis ini. Yang menarik dari hadis ini adalah di sebagian riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seusai menyampaikan hadis ini beliau berkata, "Wa tsabit al-bunani min mafatihil khair." Min mafatihil khair. Tsabit Ibnu Aslam al-Bunani yang merupakan murid utama Imam sahabat yang mulia Anas bin Malik, kata beliau, Tsabit al-Bunani adalah termasuk orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Tsabit al-Bunani adalah tabi'in senior, imam besar dari kalangan tabi'in, dari penduduk Basrah, yang salah satu wilayah di Irak saat ini. Dia adalah seorang penuntut ilmu hadis yang sangat semangat, selalu menghadiri majelisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk mengambil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut-sebut dialah yang paling kuat dan paling utama dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga kalau ada perselisihan dari murid-murid Anas bin Malik dalam meriwayatkan satu hadis, yang menjadi rujukan utama adalah riwayat dari Thabit al-Bunani. Apa yang kita cermati dari hadis yang agung ini? Pertama, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawa kepada kebaikan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu kebaikan besar yang mungkin dan pasti kita akan sangat butuhkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ada orang-orang yang punya potensi kebaikan, tapi dia butuh sebab untuk membukanya. Tentu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab terbukanya pintu kebaikan, yaitu dengan berada di sekitar orang-orang yang merupakan mafatihul khair, maghaliku syarr, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ternyata hadis ini menjelaskan siapakah mereka-mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ini ditafsirkan oleh sebaik-baik penafsir, yaitu murid beliau sendiri, apalagi dari generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengan menyebutkan bahwasanya muridnya yang semangat belajar ilmu sunnah inilah yang termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Berarti apa? Dekat dengan penuntut ilmu, dekat dengan orang yang berilmu paham sunnah, termasuk tentu yang lebih utama, dekat dengan majelis ilmu, selalu hadir di pengajian-pengajian sunnah. Ini sebab pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Tertutupnya pintu-pintu kebaikan yang tadi dibuka oleh syaitan. Pintu-pintu keburukan yang tadi dibuka oleh syaitan. Berarti menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian sunnah, di halaqah-halaqah pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang berpemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman salaf, ini akan menggali potensi kebaikan besar dalam diri kita. Seseorang yang tadinya mungkin awalnya malas pun jadi semangat. Yang tadinya kurang bergairah dalam menyempurnakan, memperbaiki ibadah dan imannya, akan menjadi lebih semangat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja, keutamaan menghadiri majelis ilmu sudah kita ketahui. Ini ibadah yang besar. Pahalanya, belum lagi ketenangan yang Allah turunkan, malaikat yang meliputinya. Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Ini sudah sering kita dengarkan. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang majelis ilmu yang ada salah seorang datang ke situ hanya sekedar ada kebutuhan, bukan untuk ngaji. Tapi apa kata Nabi SAW tentangnya? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi, tidak akan menyesal atau celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah, orang yang tidak punya kebutuhan saja, hanya sekedar mampir saja, tidak untuk belajar, tetap tidak akan celaka, tidak akan rugi. Apalagi yang anda yang hadir, yang untuk mencari kebaikan, untuk memperbaiki iman, untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dekatkanlah diri anda dengan majelis-majelis ilmu sunnah. Dengarkanlah kajian-kajian yang bermanfaat di media-media yang anda miliki, fasilitas yang anda miliki. Dan yang paling penting atau lebih penting daripada itu, hadirilah kajian-kajian yang dekat dan bisa anda jangkau. Karena di sini akan Allah jadikan sebagai sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri anda dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Inilah sebab untuk menjaga kebaikan, istiqomah dalam diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pengajian-pengajian atau hadis-hadis yang beliau sampaikan, ini pula yang dilakukan oleh para ulama tabi'in dan para ulama salaf yang kita selalu menisbatkan diri kita kepada mereka. Semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
5: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Al-Qur'an.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: يقول الشيخ: ما الذي ينبغي في المصافحة عندما أدخل مجلس كبير؟ هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم بالأكبر فالأصغر؟
3: يبدأ بالأكبر ثم من على يمين الأكبر إلى أن يكمل.
2: نعم، أحسن الله إليكم.
4: Adab dalam bersalaman di majelis. Pertanyaannya, apa yang seyogianya dilakukan ketika bersalaman, ketika ada seorang yang masuk ke majelis yang besar, apakah dimulai dari kanannya atau sebelah kirinya, atau dimulai dari orang yang paling tua atau dari yang terkecil, atau bagaimana? Kemudian Syekh menjawab, dimulai dari yang tertua, kemudian siapa yang ada di sebelah kanannya yang tertua, baru kemudian yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala rasul. Qala rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa'anhu radiyallahu anhu qal. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
3: Dan dari Aghar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Musibah agama kita.
6: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan, berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
7: Ya ayyuhalladzina amanu la tulkum

Sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
4: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan, karena terlalu gembiranya.
5: Al-Quran.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
2: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
3: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar. Siapa yang dia ikuti?
0: فتاوى مختارة.
4: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: صلى الله عليكم يسأل عن حكم الجهر بالأذكار كأن يكون شخص معروف بالصلاح ويذكر الله كثيرا.
6: ذكر الله عز وجل بالكثرة ولكنه يكون خفية إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء، وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
7: Berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal dia menjaga salat dan banyak berzikir tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir. Namun seharusnya dilakukan dengan lirih tanpa mengeraskan suara, kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Qala Rasul صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
2: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
8: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat.
2: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat.
2: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Dan apabila langit dilenyapkan. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Dan apabila surga didekatkan.
1: 'Alimat nafsum ma ahdarat.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: Atas.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan istirahat malam Anda di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas Anda semuanya. Marilah kita pelajari kembali ilmu alat, yaitu bahasa Arab, yang akan mengantarkan kita untuk bisa memahami perkara-perkara dinul Islam ini, baik itu dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, dan kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang hal tersebut. Semoga Allah mudahkan upaya dan langkah kaki kita, langkah-langkah kecil kita untuk membekali diri dengan ilmu ini. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini dibimbing oleh Ustaz Mas'ud Mahmud LC Hafidhullah Ta'ala, langsung dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cileungsi Bogor, masih dari pembahasan lisan Arab jilid yang kelima. Bagi Anda yang turut serta dalam berpartisipasi, baik itu bertanya maupun mengikuti bimbingan beliau, silakan kepada Ustaz. Di kesempatan malam hari ini kami akan persilahkan untuk menyampaikan bimbingan ini.
2: Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Para jamaah Masjid Jami' Al-Barakah Cileungsi Bogor dan para pemirsa Raja TV azanillahu wa iyyakum jami'an. Malam ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita, masuk kepada qawaidun nahwi, kaidah nahwu. Kaidah nahwu ini berkaitan dengan isim ma'rifah dan isim nakirah. Jadi isim itu ada dua macam ya. Ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Isim ma'rifah itu adalah isim yang sudah tertentu. Tertentu isimnya, sedangkan nakirah adalah isim ghair muayyan, isim yang tidak tertentu. Contoh dalam kalimat yang simple, kita meminta kepada seseorang untuk, apakah murid kita atau teman kita, lalu kita katakan ishtari li qalaman. Qalaman itu adalah bentuk isim nakirah, tidak pakai alif lam. Jadi bertanwin, ishtari li qalaman. Belikan untukku pena. Berarti apa? Pena apa saja. Karena permintaannya tidak ditentukan. Berarti apa? Pena apa saja, silakan beli. Nah, ishtarili qalaman. Belikan saya pena. Nahwi, kaidah nahwu. Kaidah nahwu ini berkaitan dengan isim ma'rifah dan isim nakirah. Jadi isim itu ada dua macam ya. Ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Isim ma'rifah itu adalah isim yang sudah tertentu. Tertentu isimnya. Sedangkan nakirah adalah isim ghair muayyan, isim yang tidak tertentu. Contoh dalam kalimat yang simple, kita meminta kepada seseorang untuk, apakah murid kita atau teman kita, lalu kita katakan ishtarili qalaman. Qalaman itu adalah bentuk isim nakirah, tidak pakai alif lam. Jadi bertanwin, ishtari li qalaman. Belikan untukku pena. Berarti apa? Pena apa saja. Karena permintaannya tidak ditentukan. Berarti apa? Pena apa saja, silakan beli. Nah, ishtari li qalaman. Belikan saya pena. Nah, kalau dibelinya pulpen merah,

0: tidak pakai alif lam, jadi bertanwin. Ishtari li qalaman, belikan untukku pena. Berarti apa? Pena apa saja? Karena permintaannya tidak ditentukan. Berarti apa? Pena apa saja silakan beli. Nah, ishtari li qalaman, belikan saya pena. Nah, kalau dibelinya pulpen merah, lalu yang ngomong mengatakan kenapa ini beli, berarti yang salah siapa? Yang salah adalah yang meminta, bukan yang disuruh. Ya, karena perintah itu sifatnya umum, ishtari li qalaman. Nah, tapi kalau dimengatakan ishtari liyal qalam, berarti penanya sudah tertentu yang diinginkan oleh yang meminta. Kalau yang disuruh itu tidak tahu, maka bertanya, jangan pergi saja. Karena permintaannya sudah jelas, jasa tertentu. Tanya, pena apa? Ya kan? Kalau enggak tahu dia. Nah, karena permintaannya sudah tertentu yang diinginkan oleh yang menyuruh. Ishtari liyal qalam. Nah, tanya dulu, jangan langsung pergi. Nah, pulpen apa? Kalau pergi lalu beli apa saja, yang salah siapa? Yang salah yang beli. Kenapa enggak nanya? Nah, itu salah satu penggunaan ya. Nah, ini pembahasan kita pada malam ini. Nah, coba lihat. Insyaallah ini mudah, tinggal baca ya. Iya. Yeah. Silakan. Al-asmaul ma'arifu. Isim-isim ma'rifah. Ya, yeah, ma'arif jamak daripada ma'rifah. Baik, silakan baca.
1: Isim terbagi kepada dua macam, satu isim nakirah, yaitu isim yang tidak tertentu atau belum jelas. Cirinya tidak memakai alif lam, seperti kitabun, sayyaratun, rihlah.
0: Perhabis. Nah, jadi pertama isim nakirah, yaitu isim yang tidak tertentu atau belum jelas. Ya, tidak tertentu, umum dia. Cirinya apa? Cirinya tidak memakai alif lam. Contohnya kitabun, sayyaratun, rihlatun. Atau bertanwin, kecuali isim alam ya. Isim alam umumnya tidak pakai alif lam. Dan ada yang bertanwin, terutama nama laki-laki. Muhammadun, Khalidun, ya kan? Apakah itu isim nakirah? Tidak. Karena isim alam ya. Isim alam sekalipun dia bertanwin, kemudian tidak pakai alif lam, itu isim ma'rifah. Ya. Jadi kitabun bukan isim alam. Sayyaratun bukan isim alam. Kemudian rehlatun bukan isim alam. Itu bertanwin, berarti dia nakirah. Abbasun? Isim alam, ma'rifah nakirah, ma'rifah. Ya, karena dia nama orang ya. Ya, isim alam, sekalipun dia bertanwin Muhammadun Khalidun, itu isim ma'rifah. Maksudnya adalah isim yang tidak pakai alif lam dan dia bertanwin, dia bukan isim alam selain siwa alam, isim alam. Nah, itu nakirah. Masjidun, tinggal apa, kiaskan, analogikan kepada kata-kata lain ya. Kitabun, qalamun, haqibatun ya. Dan talibun, talibatun, mudarisun, mudarisatun. Itu isim nakirah. Ja'ana mudarisun. Datang kepada kita seorang guru. Seorang guru, mudaris. Siapa orangnya? Belum atau tidak tertentu orangnya. Mudarisun seorang. Ja'ana mudarisun, jadid. Nah, berarti guru baru. Itu kalau sudah ada na'at, berarti tetap nakirah. Tapi itu masing apa makin sempit ya. Kalau tadi mudarisun itu umum, luas. Tapi kalau ada na'atnya mudarisun jadid, berarti apa? Tidak masuk guru bah, guru lama. Itu guru baru, ya. Tapi masih nakirah juga ya. Masih nakirah. Demikian juga idhafah kepada nakirah. Tetap nakirah. Contoh kitabu tilmidzin. Kalau kitab kitabun, kitab sebuah kitab ya. Kitabun umum. Tapi kalau digabung dengan isim nakirah, kitabu tilmidin, berarti apa? Itu maknanya sudah makin sempit. Ya kan? Kalau kitabun itu umum. Bisa kitab guru. Ya kan? Ini kitabu tilmidin, kitab murid. Nah, berarti apa? Berarti kitab guru tidak masuk. Bitaqah. Kartu kan? Bitaqatu talibin. Berarti apa? Kartu mahasiswa. Berarti tidak masuk kartu lainnya. Kartu mahasiswa sudah makin sempit. Kalau bitaqah saja, kartu itu umum. Ya kan, bisa bitaqah syakhsiyah, KTP. Atau bitaqah kartu apa saja kan. Tapi kalau kita katakan bitaqah talibin, berarti apa? Kartu mahasiswa. Nah, mahasiswa yang mana? Umum. Nah, ya. Jadi itu.

0: Idhafa kepada nakira tufidu takhsis namanya. Kalau idhafa kepada ma'rifah, ini nanti insyaAllah ta'ala, itu tufidu ta'rif. Memberikan faedah ma'rifah. Baik, silakan perhatikan nomor satu. Iya, kalimat sempurna nomor satu. Ibrahimu ustadun fil Qur'ani wa tafsiri. Ibrahim adalah seorang ustad. Nah, ini kalimat ustad adalah nakira. Seorang ustad Al-Quran dan tafsir. Artinya dia guru tafsir. Guru Al-Quran, guru tafsir. Guru Al-Quran dan guru tafsir. Walahu maktabatun kabirah. Berarti yang kata maktabah itu kalimat katanya masih umum. Nakira. Kabiratun, kata kabira, kata sifat juga apa? Nakira. Fiha kutubu ahadis. Perhatikan, di dalam maktabah itu apa? Kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis apa? Tidak dijelaskan, umum. Nah, tapi ini apa? Tufidu taksis ini. Kitab kutub idhafah kepada hadis. Hadis itu apa? Nakira. Tidak ada alif lam kan? Kutubu ahadisah. Tidak boleh bertanwin. Ala wazan mafa'il. Sigha muntahal jumu'. Tanda jarah fathah ya. Nah ini kata kitab itu kutub masih nakira. Walaupun idhafa digabung kepada kata ahadis. Kerana ahadis adalah bentuk nakira. Tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Kutubu ahadis. Kitab-kitab hadis. Berarti apa? Di sini, mungkin situ ada kitab Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Musnad, dan kitab Sunan. Nah, kitab hadis. Tapi kalau apa? Kutubul ahadis berarti apa? Sudah tertentu kitab hadisnya. Kasiratun, kata kasir juga nakirah. Ya. Yang jelas isim nakirah adalah isim yang tidak makhluf lam, kemudian dia bertanwin. Ya. Bertanwin. Kecuali dalam bentuk sirah, bentuk apa? Bentuk mabni sarfi seperti ahadis. Itu tan, ini juga nakirah ya. Ahadis nakirah, cuma tidak bertanwin dia. Iya. Tidak bertanwin kerana sirah muntahal jumu'. Tetap dia nakirah. Taib, lanjutkan. Fadali, dengan suara yang keras sedikit ya.
1: Isim ma'rifah, yaitu isim yang sudah tertentu. Isim ini ada 6 macam. A, isim alam, yaitu nama orang, nama negara, wilayah, kota, nama bulan, dan lain-lain. B, isim domir, yaitu
0: bentar, kata... Perhatikan, jangan ngebut dulu. Iya, kasihan nanti pemirsa ya. Kita belajar sini bukan untuk di sini saja, untuk pemirsa. Iya, nanti kasihan ke kakek ini yang ya, keteter ngikutinnya. Nah, ini apa yang kedua adalah lawan ma'rifah adalah, lawan nakira adalah ma'rifah. Lawannya, arti ma'rifah isim yang sudah tertentu. Iya, tertentu. Tadi saya kasih contoh, ishtari liyal qalam. Al-qalam pakai alif lam kan? Berarti apa? Penanya tertentu yang saya inginkan. Tidak umum. Maka itu, kalau yang disuruh belum tahu, tanya. Pulpen apa? Ishtari liyat ta'am. Apa artinya? Belikan untuk gua makanan. Berarti makannya apa? Sudah tertentu. Nah, itu. At-ta'am kan? Sudah tertentu itu. Tanya dulu, jangan kabur aja pergi. Tanya dulu, makan apa? Nah. Tapi kalau saya kata ishtari liyat ta'aman, nah, udah pergilah kamu. Terserah dia. Mau beli makanan apa kan? Karena itu permintaannya apa? Umum. Iya. Nakira. Nah, isim ma'rifah ini tertentu. Ya. Ini ada 4 macam ya. Nah ini, hafal saja ini berarti selainnya apa? Nakirah. Itu. Ya. Yang pertama, alam. Arti alam, ma summiya bihi syakhsun aw syai. Nama orang atau nama sesuatu. Suatu ini adalah bisa tempat, bisa nama negara, bisa nama wilayah. Perhatikan Pak, ada perbedaan antara isim alam dengan isim jenis. Ya. Contoh isim jenis al-insan. Itu bukan isim alam. Jenis makhluk bernama manusia, ya kan? Nah, manusia ini punya nama enggak? Punya nama. Enggak terhitung nama kan? Muhammadun Khalil, itu namanya nama bagi manusia itu kata isim alam. Nah. Contoh lagi. Daulah itu isim jenis. Itu bukan isim alam. Daulah negara kan? Negara itu punya nama enggak? Punya nama. Seperti Indonesia. Ah, Indonesia itu isim alam. Bukan daulahnya. Bukan negaranya. Negara itu bukan isim alam. Jadi apa? Nama bagi orang, nama bagi sesuatu. Ya. Dan dia bukan isim jenis. Kalau jenis itu apa? Umum dia, isim jenis. Ya. Seperti apa? Al-balad, negeri kan? Itu isim jenis. Nah. Balad ini kan macam-macam. Ada kota, ada desa, ada daerah kan? Contoh Surabaya. Itu apa? Isim alam. Ya. Apa lagi, Pak? Nama kampung. Apa nama kampungnya? Begitu banyak, enggak terhitung kan? Nama kampung, ya, itu jadi isim alam. Pokoknya nama bagi tempat, nama wilayah, termasuk nama bulan, itu adalah isim alam. Kalau syahr, syahr itu bukan isim alam. Syahr itu bukan isim alam. Ya. Kalau Ramadan, nah baru itu isim alam. Nama bulan. 12 bulan kan? Nah baru isim alam. Nah itu amal masuk ilam. Termasuk nama hewan. Nama. Tapi kalau seperti nama apa singa itu bukan isim alam singa Pak. Asad kan itu bukan itu isim jenis. Jenis hewan nama singa. Tapi singa itu punya nama. Yeah. Punya nama. Seperti Fahad itu nama. Berarti Fahad itu isim alam. Yeah. Ada lagi nama kuda. Hisan itu kan? Hisan itu bukan isim alam. Kan itu isim jenis. Ini jenis makhluk cipta Allah yaitu kuda. Kuda itu punya nama. Yang nama itulah dikatakan isim alam. Ya. Nama itu apa namanya? Sabiq. Kullu hisan sabiq. Semua kuda namanya sabiq. Perhatikan, kalau semua manusia banyak namanya. Macam-macam namanya kan? Tapi kalau kuda namanya sabiq. Itu isim alam. Kenapa namanya sabiq, Pak? Karena cepatnya dia lari. Dia bisa mengejar apa yang ada di depan. Nah, dikatakan sabiq, iya. Nah, itu jadi kalau ketun itu bukan isim alam, itu isim jenis, ya. Itu isim jenis. Tergantung orang menamakan apa kucingnya. Ya. Kalau kucing itu punya nama, berarti nama itu isim alam. Nah, ini harus bisa bedakan ya. Nah, perhatikan nomor 2. Nomor 2. Silakan baca. Fadal. Ya. Bisa baca, Dek? Silakan baca, Dek.
1: Suara. Iya. Madu yadrusu fil madrasati
0: as-sanawiyyati.
1: As-sanawiyyati.
0: Ya. Di Jakarta.
1: Di Jakarta. Di
0: Jakarta. Jakarta, Jakarta, Jakarta, jangan diarah-arahin ya. Jakarta atau Jakarta. Bi Jakarta. Apa?
1: Bi Jakarta.
0: Bi Jakarta. Iya, terus wa ukhtuhu?
1: Wa ukhtuhu
0: Fatimah.
1: Fatimah.
0: Fatimah, nama orang Fatimah ya. Fatimah tadrusu?
1: Fatimah tadrusu fi
0: fil madrasatil
1: al mutawasitah.
0: Mutawasitah ya. Nah ya. Mutawasitahnya adalah SMP ya. Iya, SMP. Kalau dia sanawi ini apa? SMA ya. Iya, SMA itu sanawiyah ya. Itu istilah ya. Sanawi ini adalah SMA. Kalau depak itu sanawi itu apa? SMP. Nah, lain istilah ya. Kalau mutawasitah ada itu baru SMP ya. Nah, ini istilah Arab ya. Mengutamakan karena Arab itu punya istilah kan, tentu kita mengacu pada istilah Arab karena ini bahasa Arab ya. Madrasah as-sanawiyah itu SMA, madrasah mutawassithah kan pertengahan kan, SMP apa istilahnya Pak? Sekolah menengah pertama kan, mutawassithah. Iya, mutawassithah penengah ya. Taib nih guys, bahwa ini ada isim alam ya. Ahmad isim alam, Jakarta isim alam, ini nama kota. Nama asimah Indonesia, ibu kota Indonesia kan Jakarta kan? Masih kan? Masih kan? Baik, Fatimah isim alam, nama perempuan. Nah, ini katakan isim ma'rifah. Iya. Silakan, Pak, nomor 3, Pak. Fadal, Adik. Irfasor, angkat suaranya.
1: Nahnu talibun
0: fi tulab. Nahnu tulabun.
1: Nahnu tulabun fi ma'had.
0: Fi ma'hadil ulumi. Dibaca kasrah ada fi ya. Nih, ingat tuh. Setiap ada huruf jar di antara fi, baca, jangan takut baca. Kasrah baca. Fi ma'hadil ulumi.
1: Fi ma'hadil ulumi.
2: Islamiyati wal Arabiyati
0: bi Jakarta.
2: Bi Jakarta.
0: Ya.
2: Wa antum
0: mutakharrijuna minhu. Apa artinya? Kami mahasiswa Lipia. Mak lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab. Lipia ilmu Lipia. Lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab. Namanya bahasanya Ma'hadil Ulum Islamiyah wal Arabiyah di Jakarta. Ya, seperti ini tertulis di apa di lauha atau di depan lembaga itu ya. Iya. Kami mahasiswa Lipia di Jakarta, sedangkan kalian lulusan dari sana. Mutakharrijuna minhu, lulusan dari sana. Taib atau alumni juga bisa. Kharijun itu alumni, mutakharrijun keluaran, ya. Taib. Nah, nahnu itu apa? Nahnu apa nih? Ma'rifah. Kenapa? Ah, dhamir. Antum dhamir. Belum baca ya? Taib hari nomor 2 tadi ya. Ya, selanjutnya. Selanjutnya B. Iya. Tadi isim alam nomor 2 ya. Sekarang B. Silakan baca.
2: Isim dhamir yaitu kata ganti orang atau benda.
0: Perhatikan.
2: Perhatikan kata yang digaris bawahi di kalimat sempurna pada nomor 3.
0: Ah, dhamir bahasa kita kata ganti ya. Dhamir itu kata ganti. Baik kata ganti orang yang berakal atau kata ganti benda, itu dhamir ya. Itu adalah ma'rifah, isim ma'rifah. Iya. Nomor ini tadi, nahnu tulab ini. Nahnu kami kata ganti kan? Kata ganti. Antum juga kata ganti. Semua dhamir ya. Ada berapa dhamir ini? Lima halir rafa ini. Berapa, Dek? Berapa dhamir? Pernah belajar tafsir? Tasrif. Ada berapa? Huwa, huma, hum, ada berapa itu? 14 ya. Secara rinci 14. Secara global 12. Karena ada yang berulang ya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna, ananahum. Yang mana berulang? Huma dan antuma. Huma laki-laki, huma perempuan sama. Antuma laki-laki, antuma perempuan juga sama. Jadi kalau dihitung satu berarti 12. Ya, 12 dhamir ya. Secara rinci 14. Jadi huwa, huma, hum. Untuk laki-laki. Betul? Huwa, dhamir. Dhamir apa ini? Dhamir gaib. Tadu gaib? Enggak ada orang sini. Dhamir apa itu gaib? Orang ketiga. Dia. Orang pertama yang berbicara. Orang kedua kalian ini. Orang ketiga. Nah, paham istilah itu ya? Orang pertama, orang kedua, ketiga. Bahasa Indonesia dipelajari kan? Orang pertama. Betul? Kalau mas sama nih. Baik, orang pertama saya. Orang kedua lo bicara. Orang ketiga. Gaib. Namanya kata gaib. Iya. Arti gaib bukan lo bicara. Walaupun kelihatan. Iya. Jadi apa? Huwa. Dia. Untuk laki-laki satu orang. Huma. Dua orang laki-laki. Mereka kan. Kemudian hum. Mereka juga ya bahasa kita ya. Ya mereka. Lebih daripada dua. Istilah juga mereka. Mereka dua orang juga mereka. Mereka lebih daripada dua orang juga mereka kan. Dia. Dia laki-laki. Kemudian mereka. Dua orang laki-laki. Hum. Mereka. Laki-laki. Untuk wanita. Hiya huma hunna. Hiya dia perempuan tunggal satu orang. Kemudian huma mereka dua orang perempuan. Hunna mereka perempuan. Lebih daripada dua. Minimal tiga. Hunna. Terus apa lagi? Orang kedua mukhatab. Anta. Nah, ini anta nih. Anta. Satu orang. Antuma. Ini kalian berdua. Antuma. Kalian berdua. Laki-laki perempuan. Sama. Perempuan laki-laki sama. Maka saya katakan dari dhamirnya. Bisa dihitung 12 ya. Antuma laki-laki juga. Antuma juga perempuan ya. Dua orang. Antum. Ah, ini baru antum nih. Sekalian. Laki-laki. Antum. Terus apa lagi? Anti. Nah. Engkau perempuan. Tunggal. Anti. Kemudian antuma. Dua orang perempuan. Kalian. Antunna. Baru kalian perempuan. Banyak. Kemudian apa lagi? Ana. Yang bicara mutakallim orang pertama. Ana, ana siapa ini? Ana tunggal. Siapa? Laki-laki perempuan sama? Sama. Ya. Seorang wanita mengatakan ana talibah. Laki-laki mengatakan ana talib. Jadi ana itu bisa laki-laki bisa perempuan. Kemudian nahnu, kami. Kami bisa kita juga. Bedanya apa, Pak? Kami dan kita. Kalau kita lawan bicara masuk bahasa kita kan? Kalau kami lawan bicara enggak masuk. Kami besok mau rehlah ya. Kami besok mau rehlah, kami besok mau jalan-jalan. Ya, sama mau ikut. Nah, itu kami. Tapi Arabnya tetap nahnu juga, sama. Mau kita, mau kami, tetap nahnu. Mau nahnu. Makanya orang Arab, Pak, dia belajar bahasa Indonesia, ya, dia belum bisa membedakan antara kami dan kita. Kami, padahal dia maksud kita. Dia pakai bahasa aja kami. Atau sebaliknya. Nah, ini, apa pakai nahnu? Minimal berapa orang, Pak, nahnu ini? Hah? Dua. Dua. Ya, nahnu talibani, kami mahasiswa. Ya, jadi minimal dua orang. Ya. Untuk dua orang juga pakai nahnu. Nahnu tulab, kami para mahasiswa. Ya. Nahnu tajirani, kami dua orang pedagang. Nahnu tujar, kami para pedagang. Ya, nahnu talibatani, nahnu talibat. Nah, itulah dhamir ya. Itu semuanya ma'rifah. Kenapa dia sebagai kata ganti? Kata ganti orang atau kata ganti berakal dan kata ganti yang tidak berakal. Ya. Cuma beda bahasa Indonesia gimana Pak? Kalau kata ganti itu tidak untuk benda, disebutkan bendanya ya. Enggak ada dia. Ya. Contoh. Hadza kitabun jadid. Huwa ghalin. Itu bahasa Arabnya. Huwa ghalin. Huwa kembali pada kitab kan? Hadza kitabun jadid. Huwa ghalin. Mana bi huwa? Terjemahannya apa? Enggak bisa dia bahasa kita. Kitab itu mahal. Iya. Yeah. Nah, itu bedanya penggunaan bahasa kita kata ganti dengan untuk benda ya. Iya. Yeah. Baik. Nah, itu dhamir ya. Itu ma'rifah. Semua dhamir ma'rifah. Baik dhamir tadi dhamir apa, Pak? Dhamir li mahallir rafa ya atau sebut juga dhamir munfasil. Dhamir rafa munfasil. Semua dhamir, bukan dhamir rafa munfasil. Semua dhamir itu ma'rifah. Semua dhamir ma'rifah. Dhamir muttasil li mahalli jar atau mahalli nasab. Apa contoh, Pak? Huwa hu. Kalau huma tetap huma. Kalau hum tetap hum. Kutubuhum, ya kan? Kutubuhum. Kemudian hiya ha, kutubuha. Huma kutubuhuma. Hunna bentuknya sama, kutubuhunna. Tapi itu, Pak, tidak sama dengan dhamir yang mahal rafa. Bentuk sama, tapi beda. Nah, apa lagi? Anta, gak bisa kutubu anta. Kutubuka. Nah, kutubuka. Jadi, ini dhamir apa? Dhamir hu, ha, ka. Apa lagi? Ki, kutubuki. Kemudian apa lagi? Saya, kutubi, saya. Nahnu, kutubuna. Semua dhamir itu adalah ma'rifah. Iya. Bukan hanya dhamir lima hal rafa ya. Dhamir lima hal nasab, lima hal jar, sebagai objek, sebagai dia mudhaf ilaih, atau masuk huruf jar, maka itu semua dhamir itu ma'rifah ya. Digolongkan ma'rifah. Baik, selanjutnya. C, silakan baca dek.
3: Isim insyaAllah.
0: Angkat suaranya.
3: Tunjuk, yaitu kata tunjuk. Perhatikan kata yang digaris bawahi di kalimat sempurna pada nomor 4.
0: Isim isyarah, kata tunjuk. Ini, itu, ya kan? Ini, itu. Ada lagi? Cuma itu kan? Ini, itu. Gak ada lagi. Haula, ini juga. Tapi bentuk jamak. Ulaika, itu. Ya. Ulaika, humutullab. Ya kan? Ya. Itu mereka, para mahasiswa. Baik, perhatikan nomor 4. Silakan baca deh nomor 4. Iqra. Hadhihi muharramatun.
3: Muharramatun
0: yajibu
3: alaikum al-ta'adu.
0: Al-ibti'adu.
3: Al-ibti'adu.
0: Botak ya, gua ngudul ya. Ya memang harus dilihat ini, baru bahasa simpel, bahasa singkat ya, atau bahasa bukan bahasa panjang dan bukan puasa yang berat ini. Hadhihi muharramatun yajibu alaikum al-ibtida'u anha wa tilka mubahatun yajuzu laka fi'luha. Perhatikan anha kembali pada muharramat. Perhatikan baik. Al-ibtida'u marfu fa'il pada yajib. Ya. Hadhihi muharramat. Apa artinya? Ini adalah hal-hal yang diharamkan. Muharramat berarti dengan bentuk apa? Isim maf'ul ya. Muharram, muharramat, hal yang diharamkan. Artinya dilarang. Yajibu alaikum, wajib atas kalian apa? Al-ibtida'u. Apa wajib? Ibtida'u menjauhi anha, menjauhinya. Berarti ibtida'an pasangannya. Ibtida'an, ba'udan itu pasang al-ibtida'an anha, menjauhinya. Jangan menjauhi darinya, enggak. Itu sudah satu kesatuan ibtida'an, itu satu kesatuan. Ya. Bagaimana terjemahannya? Menjauhinya. Selesai bahasa kita itu. Ini hal-hal yang haramkan. Kenapa? Yang wajib atas kalian menjauhinya. Wa tilka mubahatun, dan itu hal-hal yang bolehkan. Ya juzu laka fi'luha, boleh bagimu melakukannya. Nah, mana itu? Hadhihi tilka. Ini salah satu contoh kata tunjuk isyarat ya. Hadhihi, hadha, hadhihi, hadha untuk laki-laki, mudzakkar, hadhi untuk perempuan tunggal, muannas ya. Kemudian hadani, hatani. Kemudian tilka, tilka, zalika untuk laki-laki, tilka untuk muannas, tani, tanika untuk dua orang ya. Tani, tanika. Iya. Hadani. Apa lagi jamaknya? Haula, ulaika. Dan itu banyak sekali. Ulaika banyak sekali kita jumpa dalam Al-Quran. Termasuk juga haula. Haula untuk. Itu untuk yang berakal ya. Jamak. Taib. Lanjutkan dek. Isim ma'rifah selanjutnya apa?
3: Isim mausul.
0: Isim mausul.
3: Yaitu kata sambung. Perhatikan kata yang digarisbawahi di kalimat sempurna ya. Pada nomor 5.
0: Kata sambung ya. Isim mausul. Daripada wasalah. Wasalah nanti menyambung. Isim mausul kata sambung ya. Kalau dan kata depan ya. Bahasa kita. Kalau yang kata sambung. Ya. Pokoknya makna yang itu. Iya, itu isim mausul. Yang. Perhatikan baik ini. Alladzi takallama 'anil muharramat allati yajibu 'alal muhrim tarkuha al-ustadz Ibrahim. Ini khabar, mubtada'nya sono. Tuh mubtada'nya sono alladzi. Alladzi itu mubtada, setelahnya ini dalam bentuk apa keterangan ya. Nama isi silatul mausul. Ini keterangan semuanya. Ini juga isim mausul. Isim mausul allati na'at untuk al-muharramat. Setelah allati ini adalah silatul mausul. Khabar ini dia. Al-ustadu Ibrahimu. Nah, kenapa pakai allati? Khabarnya mudhakar. Al-ustad. Nah, orang yang. Itu kalau kita terjemahkan. Allati takallama anil muharramat. Orang yang berbicara tentang hal-hal yang diharamkan. Allati yang wajib atas muhrim. Arti muhrim? Orang berihram. Ya, muhrim ya. Bukan mahram. Was, jangan pakai yang salah istilah. Kalau mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi ya, mahram. Iya. Kerabat yang ada hubungan darah ya, mahram. Ini muhrim, orang berihram, ahrama, isim fa'il pada ahrama. Ahrama yuhrim ihraman muhrimun. Jadi muhrim. Nah, orang yang berbicara tentang hal-hal yang diharamkan yang wajib atas orang berihram meninggalkannya, siapa itu? Al-Ustadu Ibrahim, Ustadz Ibrahim yang berbicara. Nah, itu khabar ya, Al-Ustadu khabar Ibrahim ini adalah badal atau atafbayan. Boleh irab badal, boleh irab atafbayan. Setiap atafbayan itu badal. Tapi setiap badal belum tentu atafbayan. Saya ulang kembali. Ataf itu kah? Atafbayan, ataf untuk menjelaskan tanpa ada huruf ataf. Tanpa ada huruf ataf seperti waw ya huruf ataf itu namanya ataf bayan. Ada enggak huruf ataf sini? Enggak ada kan? Nah. Jadi ini bisa di i'rab badal, bisa di i'rab ataf bayan. Jadi setiap ataf bayan itu badal. Ya. Tapi tidak semua badal itu ataf bayan. Ya. Para ahli mengatakan, ahli bahasa mengatakan kalau yang ataf bayan itu dia lebih jelas daripada yang dibadalkan. Mana lebih jelas? Al-Ustaz atau Ibrahimnya? Ibrahim lebih jelas. Kenama langsung kan? Daripada kata Al-Ustaz. Karena ustaz umum. Al-ustad, ya kan? Siapa orangnya? Dijelaskan Ibrahim. Maka ini bisa diirab badal, bisa ra'ataf bayan. Iya. Taib. Nah ini. Alladhi. Itu semosol untuk mudhakar ya. Allati untuk mu'annas. Tunggal. Alladhani untuk mudhakar. Musanna. Kemudian allatani untuk mu'annas musanna. Musanna mu'annas. Dua orang mu'annas perempuan. Alladhina untuk jama' lidzukur. Laki-laki ya. Kalau allati untuk jama' mu'annas. Yang berakal ya. Atau allai. Bisa pakai ta. Bisa pakai hamzah. Allati. Panjang lamnya. Kalau enggak panjang berarti dia tunggal. Allati. Ini allati. Bisa pakai hamzah. Allai. Lam ya'isna. Allai. Kedua-duanya dipakai. Ya. Itu untuk apa? Mu'annas ya. Jama'. Iya. Baik. Itu isim mausul. Isim mausul. Insya Allah isim mausul enggak banyak ya. Silakan selanjutnya. Nomor. Selanjutnya setelah isim mausul. Silakan. Fadhali.
2: Isim isyarah.
0: Ya. Udah. Isim isyarah sudah kah? Kata tunjuk kan?
2: Isim mas. Isim yang memakai.
0: Yang memakai
2: alif
0: lam. Ya itu dia. Ini tanda isim ma'rifah. Yang memakai alif lam. Ya itu ma'rifah. Perhatikan.
2: Perhatikan terus. Kata yang digaris bawahi di kalimat sempurna pada no'an.
0: Bagian 6. Ya kita lihat. Silakan baca dek. Ya. Mimma.
2: Mimma
0: yahrumu.
2: Yahrumu alal
0: muhrimi.
2: Muhrimi
0: taqlimul.
2: Taqlimul
0: adhafiri.
2: Minal yadaini.
0: Awir rijlaini.
2: Wat tatayyubu.
0: Iya. Perhatikan. Mimma. Jadi artikan dari. Di antara. Jadi min itu ada kalamana li tab'id. Ya. Kapan makna dari? Kalau min itu masuk kepada waktu atau tempat. Namanya dharaf. Contoh. Minas sabah ilal masa. Dari pagi sampai sore. Itu arti dari. Nah itu namanya li ibtidak ya. Ya. Bidayah. Itu kalau min digandengkan dengan dharaf. Keterangan waktu ya. Minas sabah ilal masa. Atau minal masa ilas sabah. Nah, atau tempat. Apa contoh pak? Min Jakarta ila Surabaya. Dari Jakarta ke Surabaya. Itu baru artinya dari ya. Ya. Tapi kalau min berpasangan dengan isim umum. Isim apa? Jenis. Ya. Termasuk isim mausul. Ya, itu isim mausul ya. Karena termasuk isim mausul adalah isim yang masih mubham. Ya. Itu maknanya apa? Di antara. Atau masuk kepada isim jenis. Atau masuk kepada isim jama'. Wa minan nasi man yaqulu. Wa minan nasi. Bukan dari manusia. Di antara manusia. Atau sebagian manusia. Ada yang mengatakan. Amanna. Kami beriman. Itu jangan diartikan dari ya. Enggak. Nah ini berkaitan dengan apa? Penggunaan kata min ya. Makna min. Nanti ada min litaba'id. Nah itu di antara. Wa minan nasi. Wa minal kutubi. Bukan dari kitab. Wa minal kutubi kitabun nahwi. Di antara kitab-kitab ada kitab nahwu. Nah itu min litaba'id. Termasuk ini mimma yahrumu. Ya. Di antara yang haram. Di antara yang haram atas muhrim apa? Taqlimul adhafir. Ya. Taqlimul adhafir. Memotong kuku. Ya. Apa i'rab taqlimu ini? Saya bisa jawab ini. Kedudukannya. Mimma yahrumu alal muhrim taqlimul adhafiri. Ada bisa jawab? Apa kedudukan taqlimu? Kenapa dia marfu? Fa'al dari mana? Mana fi'ilnya? Yahrumu. Baik. Selanjutnya. Kalau ini fa'il. Ya kan? Yahrum ini fi'il. So? Ma ini ada isim mausul. Betul? Mana silatul mausulnya? Jumlah fi'liyah. So? Mana rabit yang kembali pada ma? Mesti. Isim mausul butuh dua hal. Butuh dua hal. Pertama silatul mausul. Dalam bentuk jumlah. Baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina isim mausul, ha? Mana satu mausulnya? Amanu, ha? Ya ayyuhalladzina. Alladzina itu isim mausul. Amanu satu mausul. Mana akhirnya? Wow, jamaah. Kembali pada alladzina, ha? Nah, ini yahrum, ma ini isim mausul. Ya, di antara hal-hal yang haram atas muhrim. Nah, mana rabit kembali kepada ma. Kalau antum mengatakan taklim ini adalah fa'il yahrum. Nah. Mesti ada. Ya. Hah? Saya tanya lagi. Ini jumlah apa ini? Mimma yahrumu. Fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah di situ. Bukan fi'liyah. Makanya taklimu ini mubtada muakhar. Ya. Khabarnya mimma, khabar muqaddam, sibul jumlah jar majrur. Perhatikan baik itu. Maka mana fa'il yahrum? Huwa kembali pada ma. Itu rabit. Mimma yahrumu, yahrumu huwa kembali pada ma. Di antara hal-hal yang haram. Apa yang haram? Kembali pada ma. Ya. Atas muhrim taklimul adhafir, memotong kuku. Ini adalah taklim adalah mubtada muakhar, bukan fa'il. Iya, bukan fa'il, itu khabar mubtada muakhar. Iya. Kalau dibalik, Pak. Taklimul adhafiru, taklimul adhafiri mimma yahrumu 'alal muhrim. Itu sun aslinya. Kalau kita mau kembalikan mubtada di awal ya, taklimul adhafiri. Tuh, sebentar.

0: طيب طيب nanti hilang pula nanti apa materinya. Baik. Jadi asalnya Pak, begini Pak, aslinya. Taklimul adhafiri, perhatikan. Taklimul adhafiri minal yadaini awir rijlaini mimma yahrumu 'alal muhrim. Nah, perhatikan itu. Mana khabar taklim mimma yahrumu? Itu dikembalikan su aslinya. Karena ini jar majrur, boleh dulukan dia khabarnya. Boleh dulukan, ya. Boleh dulukan di sini. Bahkan bisa wajib kalau mubtada-nya nakirah mahdhah. Fi qulubihim marad, kan? Maradun. Enggak boleh maradun fi qulubihim. Lirrijali nasibun. Itu wajib diakhirkan mubtada-nya. Kalau di sini bukan wajib, boleh. Karena mubtada-nya mudhaf. Tuh, taklimul adhafir kan? Asal-asalnya apa? Taklimul adhafiri minal yadaini awir rijlaini mimma yahrumu alal muhrim. Memotong kuku tangan dan kaki termasuk diharamkan bagi yang berihram. Lalu dulukan mimma. Khabarnya dulukan. Kenapa? Jar majrur. Iya. Mimma yahrumu alal muhrimi taklimul adhafiri minal yadaini awir rijlaini wa tatayubu. Iya. Tatayub maktub pada taklim, perhatikan, marfu, marfu. Asal apa? Mimma yahrumu alal muhrim at-tatayyubu. At-tatayyub, jangan dibaca at-tatayyubi. Salah. At-tatayyubu atafnya kepada taklimu. Iya. Taib. Nah, perhatikan di garis bawah ini. Al-muhrim ada alif lam, so. Al-adhafir ada alif lam. Al-yadaini ada alif lam. Ar-rijlain alif lam. At-tatayyubu alif lam. Berarti isim ma'rifah. Isim marifah isim apa? Isim yang pakai alif lam. Baik, selanjutnya. Fadali. Rakam enggak kelihatan ya? Kalau enggak tahu pindah sini. Kalau kurang kelihatan.
1: Isim yang diifdhofkan, digabungkan kepada salah satu isim marifah di atas.
0: Perhatikan. Perhatikan ini, marifah ini. Hati-hati. Isim yang diidhafakan, arti idhafakan dhammu kalima ila kalimatu ukhra, menggabungkan kata kepada kata lainnya, itu idhafah. Bahasa kita bermak apa bahasa kita? Kata majmu', ya. Kata majmu' atau kalimat majmu'? Hah? Kayaknya suruh sering digunakan kalimat majmu', ya. Seperti kurang tepat karena itu belum kalimat, ya. Belum kalimat. Kata majmu' masih dalam bentuk kata, belum kalimat sempurna. Penggabungan dua kata, ya. Penggabungan dua kata menjadi satu pengertian. Rumah sakit, rumah makan, kamar tidur. Itu bukan kalimat, ya. Ya, rumah makan. Nah, aslinya apa? Rumah dengan makan. Digabung rumah makan menjadi satu pengertian. Nah, jadi itu idhafah, ya. Idhafah catatannya apa? Kepada salah satu isim ma'rifah yang lima. Betul, lima atau enam? Yang lima, ya. Ya, ini yang keenam. Yang keenam ini isim ma'rifah diidhafah kepada satu isim yang di atas tadi ada lima, ya. Idhafah penggabungan pada isim alam, ya kan? Digabung kepada isim dhamir, digabungkan pada isim isyara, digabungkan kepada isim mausul, digabung kepada isim pakai alif lam, maka mudhaf itu jadi ma'rifah, ya. Menggabungkan dua kata. Kata pertama namanya mudhaf, kata kedua namanya mudhaf ilaih. Baik, perhatikan. Kalimat di garis bawahi bagian 7 dan 8, ya. Dan baca juga kita penulis bernama Al-Khulasah Sisiyah fil Qawaid Nahwiyah, itu sudah ada di jilid pertama, ya. Iya. Baik, nih 7 8 ya. Hadza kitabu Aliin. Perhatikan kata kitab idhofah pada isim alam. Jadi kitab itu jadi ma'rifah. Ya, kitab Ali. Berarti kitab apa? Kitab tentu apa? Milik si Ali. Ya. Bukan milik orang lain. Qalamuh, dan itu penanya, pena si Ali. Ini berarti idhafah kepada dhamir. Idhafah kepada dhamir qalamuhu. Qalami ki penaku. Ya. Kitabuha, kitabnya, jilbabuha, jilbabnya. Berarti kata jilbab itu sudah ma'rifah. Kenapa idhafah kepada dhamir? Dan dhamir itu adalah isim ma'rifah. Haqibatu dhalika talibi. Tas milik siswa itu. Idhafah pada zalika. Tuh. Mudhaf ilainya zalika, bukan talib. Talib itu ada badal. Iya. Itu badal. Zalika. Zalika isim ma'rifah. Sehingga hakibah menjadi ma'rifah. Yang tadinya nakirah hadhi hakibatun. Idhafah kepada zalika hadhi hakibatu zalika talib. Maka hakibah jadi ma'rifah. Baik, kemudian apa? Tilka sayyaratul ladhi iltaqaitu bihi amsi fil masjid. Perhatikan. Idhafah kepada isim mausul. Nah, ini bukan na'at. Gak bisa na'at. Kalau na'at, isim mausul jadi na'at. Betul. Banyak isim mausul jadi na'at. Betul? Isim mausul banyak jadi na'at. Itu banyak sekali kita jumpai. Dari mana kita ketahui? Kalau sebelum isim mausul itu ma'rifah. Karena isim mausul ma'rifah ya. Kalau sebelum isim mausul ma'rifah, sebelumnya ma'rifah berarti dia na'at. Kalau dia bukan, seperti ini apa? Sayara bukan ma'rifah nih, nakira. Berarti isim mausul jadi mudhaf ilaih. Nah, bisakah idhafah isim mausul? Bisa. Contoh, siratal ladhina. Berarti kan? Siratal ladhina an'amta alihim. Jalan orang-orang kau beri nikmat mereka. Berarti dengan sirata, itu nakira. Enggak ada alif lam. Idhafah kepada al-ladhina isim mausul. Jadilah siratanya jadi ma'rifah. Itu apa? Contoh Al-Quran ya. Boleh katakan sebagai dalil ya. Hujjah untuk bahasa. Nah, tilka sayyaratul ladzi iltaqaitu bihi amsi fil masjid. Berarti alladzi ini maksud orang ya. Itu mobil orang yang aku bertemu dengannya kemarin di masjid. Saya bertemu orang di masjid itu. Itu mobilnya. Itu mobil orang yang aku bertemu dengannya kemarin di masjid. Wa dzalika mushaful binti. Ini idhafah kepada kata al-bin pakai alif lam. Maka jadi mushafnya jadi apa? Jadi ma'rifah. Baik. Selesai untuk kaidah. Ada kira-kira tidak paham? Silakan kalau tidak paham. Mudah ya insyaallah. Kayaknya sudah sering dipelajari ini. Baik, nanti akan banyak kita ketahui dari mulai contoh Arab ya, kemudian latihan-latihannya, latihan di sini sengaja lebih banyak ayat Quran ya. Ini jilid pertama itu tidak ada ayat Quran ya, latihan jilid pertama. Jilid kedua, ketiga itu sudah ayat Quran masuk. Kenapa pakai Al-Quran, ayat Quran? Orang kadang-kadang kalau enggak masuk, kalau masuk ayat bingung dia. Kalau bukan ayat Quran itu gampang bagi dia. Nah, tapi kalau sudah masuk ayat pada ayat, bingung. Maka perlu ada semacam melatih gitu ya dengan menggunakan Al-Qur'an ya, berkaitan kaidah yang kita pelajari. Silakan baca formula untuk i'rab, barangkali pemirsa Pak. Kita kasih pemirsa namadzijul i'rab, contoh-contoh i'rab ya. Fi qulubihim marad. Ya, itu jumlah ismiyah tuh.
2: Baik. Silakan. Berikutnya kami berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin berlatih pada latihan Erop di halaman ke-24. Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon ke nomor 021-823-6543. Silakan para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih di kesempatan malam hari ini pada program bimbingan bahasa Arab pemula bersama Ustadz Mas'ud Mahmud Hafidhahullahu Ta'ala dapat menghubungi melalui layanan telepon ke nomor 021-823-6543. Kita coba sapa. Silakan, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa?
3: Umar Abdillah Solo.
0: Naam, tafadhali. Umar Abdillah ya.
2: Silakan.
0: Naam, tafadhali.
3: Belum kelihatan.
0: Oh ya, baik. Iya.
3: Nama wijulil irobi awangan iqulu bikum marodun marodun.
0: Baik, saya tanya dulu, marodun itu nakira atau ma'rifah?
3: Nakira.
0: Nakira. Apa tandanya nakira?
3: Tidak ada alif lam.
0: Tidak ada alif lam. Kemudian bertanwin ya, dan dia bukan isim alam ya. Ya, nanti ada yang bertanwin isim alam. Muhammadun Khalidun, kada alif lam. Nah, bukan nakira, itu isim alam, dia ma'rifah. Jadi perlu ditambah ya. Apa cirinya? Bertanwin. Tidak mungkin iflam. Iya. Apalagi dia bukan isim alam. Iya. Nah, silakan di i'rab. Kalau qulubihim fi qulubihim, kata qulubihim. Qulub itu ma'rifat wa nakirah. Jamak dari qalbun ya.
3: Ma'rifah.
0: Ma'rifah. Kenapa? Dari mana tahu ma'rifah?
3: Mudhaf ilahnya.
0: Ah, betul. Mudhaf ilahnya isim ma'rifah yaitu dhamir ya. Iya, ya, atau idhafah kepada isim ma'rifah yaitu dhamir.
3: Iya,
0: betul. Iya.
3: Marajun mubtada'un mu'akhkharun.
0: Iya.
3: Marfu'un wa maturafi'i tempatun zahiratun fi akhirih.
0: Iya. Oh, berarti yang di i'rab sini contoh adalah yang garis bawah ya, marad. Iya. Khabarnya ada fi qulubihim, itu khabarnya khabar muqaddam ya, bentuk jar majur ya. Itu khabar muqaddam. Iya. Terus yang kedua.
3: Sanian ulaika la hudan min rabbihim.
0: Ya.
3: Ulaika ismun isyarah tabyun ala tasrif fi mahari raf'in mutada'un.
0: Iya.
3: Al-kafu karbun khotobin tabyun ala fathi la mahala min min i'rab.
0: Iya. Jadi sebetulnya isim isyarah itu ulai, itu isim isyarah ya. Kaf itu ya, namanya harful khitab. Ya. Boleh juga di'rab secara langsung. Ula'ika ismu isyaratin mabniyun alal fathi ka. Dianggap itu semuanya ismu isyarah. Boleh. Ya. Apalagi untuk pemula ya. Tapi kalau sudah lanjutan. Nah itu perlu apa lebih lanjut lagi untuk meng-i'rabnya. Karena ismu isyarah itu sebetulnya ula'i. Ya. Kaf itu namanya harful khitab. Ya. Nggak ada kunut i'rabnya. Terus rakam salah ada?
3: Salah sah. Innal ladzina kafaru.
0: Ya.
3: Alladzina.
0: Kata alladzina, ya.
3: Ismun mausul tabyun ala fathi fi mahali nasbin ismun inna.
0: Ismu inna. Itulah pendapat yang masyhur ya. Alladzina isim mausul mabni ala al-fathah, ya. Itu pendapat yang masyhur. Ada pendapat lagi tapi jarang dipakai ya. Alladzuna untuk apa? Untuk yang rafa. Alladzina baru untuk yang mansub dan jar. Di i'rab seperti apa? Jamak mudzakkar salim. Alladzuna pakai waw. Iya, yeah. Itu sebagian lugah ya. Tapi yang masyhurnya tidak. Alladzina baik untuk mahal rafa maupun mahal nasab dan mahal jar. Dan itu banyak sekali dalam Al-Qur'an Karim. Itu bahasa yang paling apa? Yang musfusha ya. Iya. Yeah. Alladzina. Taib. Arabi keempat.
3: Arabi. Hum fiha khalidun.
0: Iya.
3: Hum domirun munfasilun.
0: Munfasilun.
3: Tapi nara sukun fima khali rafin mubtada'un.
0: Iya, fima li rafin mubtada' ya. Iya. Hum domirun munfasil mabla sukun fima khali rafin mubtada'. Ini boleh dihitung dengan apa? Di i'rab secara langsung. I'rab secara apa? I'rab secara rinci. Hum al-ha'u dhamirun muttasil mabni al-dham. Berarti mabni al-dham fi mahali rafin mubtada. Al-mim alamatul jam'i. La mahali rafin i'rab. Ya, itu untuk apa? Di i'rab secara apa? Rinci ya. Ya, boleh di i'rab secara langsung. Hum. Ya. Tai ahsan tibarakallah fik ya om.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Umar Abdullah yang telah bergabung dan terhubung ya di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya, Ustaz.
0: Ya, silakan.
2: Baik. Dipersilakan kembali bagi para pendengar maupun pemirsa Roja, Anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon, silakan di 021-823-6543. Kita coba sapa dan angkat kembali di layanan lain telepon kami. Silakan. Halo, terputus. Bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bergabung dalam latihan di program bimbingan bahasa Arab pemula di malam hari ini bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Hafidhahullahu Ta'ala, kembali di 021-823-6543. Kita coba sapa kembali, silakan. Naam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Fadal, Pak Selamat ya?
4: Naam ya Ustaz.
0: Ya, tafadal.
4: Ya.
0: Iya.
4: Al-Khamis.
2: Ya.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Iya.
4: Alhamdulillah. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih.
0: Iya.
4: Al-Alimin.
0: Al-Alamin. Perhatikan Rabbil Alamin bukan Alimin ya.
4: Al-Alamin.
0: Kalau Alimin itu jamak dari alim ya. Jamak mursalin. Iya, Alimun Alimin. Iya. Ini alam ya. Al-Alamin.
4: Majrurun wa alamatu jarihi al-ya'u niabatan anil kasrah li'annahu munhakun bijama'
0: bijam'il mudzakkar salim.
4: Bijam'il mudzakkaris salim.
0: Iya. Masyaallah, ahsan, tabarakallahu fiik.
4: Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk ini bisa lihat kalau antum apa punya kitab apa Al-Khulasa Al-Asasiyah fil Qawaid Nahwiyah itu jilid pertama itu dijelaskan tentang mulhaq ya. Jadi ini digolongkan mulhaq jamak salim. Kenapa? Al-alam itu isim jenis ya. Yang bisa dijamakkan jamak salim itu ada dua. Pertama isim alam, yang kedua kata sifat. Ya. Kalau selain itu apa? Berarti dia mulhaq. Muhammad, Muhammadun. Ya kan? Khalid, Khalidun. Zaid, Zaidun. Itu jamak mudzakkar salim dari isim alam. Tapi ada syaratnya, dia tidak pakai tamar butoh. Itu syaratnya. Tidak ada tamar butoh. Tidak ada tamar butoh. Berakal ya. Kalau nama orang jual berakal ya. Kalau Usama, enggak bisa. Usama, Usamun, enggak. Talha, enggak bisa Talhun. Ada tamar butoh kan? Nah itu jamaknya kembali jamak munas, talhat jamaknya. Iya, bukan berarti dia perempuan, enggak. Iya, lafaznya ketika jamak jadi jamak munas, bukan berarti dia perempuan, enggak. Iya. Karena ada tamruta, tidak bisa dijamakkan jamak salim. Yang tidak ada tamruta, itulah yang bisa dijamakkan jamak salim untuk isim alam. Termasuk kata sifat nanti. Ya, Ibrahim, banyak Ibrahimnya. Ibrahimun, Ismail, Ismailun. Ya. Nah, kemudian kata sifat dijamakkan jamak salim. Apa syaratnya? Tidak ada tamruta. Ya. Tidak ada tanda mu'anas, baik tamruta atau tanda lainnya. Ya. Atau dia bukan isim perempuan. Ya. Ya, yeah. Seperti apa? Naim, naimun, ya yeah, kan? Jalis, jalisun. Nah, itu yang bisa jamak salim. Sedangkan alam itu isim jenis. Bukan isim alam, bukan kata sifat alam itu. Makanya ketika dia ternyata ternyata tandanya sama seperti tanda jamak salim, maka dikatakan mulhaq, ya. Yeah. Jadi, Rabbil alamin. Berarti itu digolongkan mulhaq, ya. Yeah. Ada lagi isim adat, bilangan. Al-Fardul Unqud. Isrun, Salasun, Arba'un, sampai Tis'un. Ya kan? Pakai apa pakai ya? Isrun, Isrin, Salasun, Salasin, Arba'un, Arba'in, Khamsun, Khamsin. Nah itu digolong apa? Mulhaq bijam'il mudzakkar salim. Kenapa? Tidak ada mufradnya. Yang kedua bukan dia, bukan isim alam. Ya. Bukan isim alam. Dan dia tidak ada mufradnya. Enggak ada mufradnya, bukan isrun jamak daripada asyra, enggak, bukan. Kalau asyra jamaknya asyarat, itu jamaknya, bukan isrun. Kalau asyra itu 10, kalau isrun 20, itu apa bilangan beda, tidak sama. Iya. Tapi maka dia kata mulhaq, iya. Baik, kembali tadi apa? Ilabnya apa? Al-alamin itu jam apa? Mudhaf ilai, majrur. Wa ala tajri alya li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, karena bentuknya tandanya tanda jamak mudzakkar salim, katakan mulhaq. Baik. Nah, itulah cara i'rab ya, secara singkat. Masyaallah. Iya. Baik, kita masuk pada latihan. Iya. Fadal, Pak. Silakan, siapa?
5: Tadribat.
0: Naam, tadribat.
5: At-tadribul awwalu. Ikhtar kalimatan munasibatan lirparogi fima yali.
0: Iya. Insyaallah mudah. Ini latihannya pertama latihan tentang kaedah. Iya kan? Kaedah latihannya. Yang kedua nanti latihan tentang penggunaan kaedah. Iya. Iya. Silakan.
5: Al-ula Al-alamu ismu.
0: Benar, al-ula ati wal-awal. Ayo. Coba itu.
5: Kalimatan.
0: Ah? Ikhtar kalimatan, pilih kata. Pilih kata. Ah? Munasibatan lil faraq fima yali. Masa al-ula kata pertama? Enggaklah. Apanya? Al-awwalu. Iya. Yeah.
5: Al-awwalu.
0: Iya. Yeah.
5: Al-alamu ismu ma'rifatin.
0: Al-alam ismu ma'rifatin. Betul? Sahih? Sahih. Alam ada isim ma'rifah. Taib.
6: Tani min asma'il alami makkatu.
0: Makkatu. Betul. Kalau insan?
6: Isim jenis.
0: Isim jenis. Hayawan? Isim jenis. Iya. Paham ya? Harus bisa bedakan. Iya. Harus bisa bedakan. Hayawan isim jenis, jenis makhluk Allah ciptakan, hayawan. Tapi hayawan itu juga ada jenis, macam-macam jenis. Ada singa, asad. Apakah isim alam? Bukan. Itu masih juga isim jenis. Jenis singa. Tapi ada namanya. Kalau dia punya nama, itu adalah isim alam. Seperti Fahad ya. Iya. Iya. Sama sa'labun. Arti sa'lab. Ya. Hah? Kenapa? Serigala. Ada namanya enggak? Su'ala itu namanya. Namanya Su'ala. Ya, itu isim alam. Su'ala itu isim alam. Sama dengan faras, hisan, ada namanya sabiq. Iya. Makanya kata sabiq tidak bisa dijamak dengan salim. Kenapa? Orang akil, enggak berakal, enggak bisa sabiqun kecuali kalau kata sifat. Betul. Arti sabiq orang yang mendahului. Kalau bukan nama kuda, nah itu bisa jamak jamak salim dia kena kata sifat. Tapi kalau dia nama, isim alam nama kuda, sabiq itu nama kuda kan? Tidak bisa dijamakkan jamak salim. Kenapa? Dia enggak berakal. Apa jamaknya? Ya muannas, sabiqat, ya. Ya, sabiq sabiqat. Terus
6: salis. Min asma'in nakirati,
0: min asma'in nakirah.
6: Jim.
0: Jim.
6: Qalamut tilmidh.
0: Qalamut tilmidh. Kenapa enggak Muhammad?
6: Ma'rifah.
0: Ma'rifah. Kenapa?
6: Semalam.
0: Semalam. Nama manusia. Ramadan?
6: Semalam.
0: Semalam. Nama apa?
6: Bulan.
0: Ismu syahr. Nama bulan kan? Ini qalamut tilmidh. Pada idhafah ini. Kenapa dia nakirah?
6: Idhafah ke nakirah.
0: Idhafah pada nakirah. Tilmidh itu nakirah kan? Makanya ini qalam masih manakirah. Bukan ma'rifah. Qalamu tilmidhin. Kalau qalamu at-tilmidhi, baru qalamnya ma'rifah. Ya. Ini apa? Idhafa ila nakira. Idhafa pada nakira. Tufid takhsis ya. Seulang kembali. Idhafatu ismu nakiratin ila nakira. Idhafa, penggabung isim nakira pada nakira. Tufid takhsis. Memberikan apa? Khusus. Khususnya apa? Ini pulpen murid, bukan pulpen guru. Ini pulpen murid, berarti bukan pulpen guru. Khusus pulpen murid. Ya.
6: Hakim.
0: Kalau mutilmin, kenapa enggak Muhammad?
6: Ma'rifah.
0: Ma'rifah. Kenapa?
6: Semalam.
0: Semalam. Nama manusia. Ramadan?
6: Semalam.
0: Semalam. Nama apa?
6: Bulan.
0: Ismu syahr. Nama bulan kan? Ini kalau mutilmin pada idhafah ini. Kenapa dia nakirah?
6: Idhafah ke nakira.
0: Idhafah pada nakira. Tilmid itu nakira kan? Makanya ini kalam masih manakira. Bukan ma'rifah. Kalamu tilmidin. Kalau kalamu at-tilmidi, baru kalamnya ma'rifah. Ya. Ini apa? Idhafah ila nakira. Idhafah pada nakira. Tufid takhsis ya. Seulang kembali. Idhafatu ismu nakiratin ila nakira. Idhafah, penggabung isim nakira pada nakira, tufidu takhsis. Memberikan apa? Khusus. Khususnya apa? Ini pulpen murid, bukan pulpen guru. Ini pulpen murid, berarti bukan pulpen guru. Khusus pulpen murid. Ya. Hakibatu tilmid. Ya. Kitabu muallim. Kitab guru.

0: Saya ulang kembali. Idhafatu ismu nakiratin ila nakira. Idhafah, penggabung isim nakira pada nakira, tufidu taksis. Memberikan apa? Khusus. Khususnya apa? Ini pulpen murid, bukan pulpen guru. Ini pulpen murid, berarti bukan pulpen guru. Khusus pulpen murid. Ya. Hakibatu tilmid. Ya. Kitabu muallim. Kitab guru. Ya. Kitabu tilmidin, kitab murid. Ya. Nah, itu baru idhafah kepada nakira tufidu takhsis. Kalau idhafah pada ma'rifah, baru tufidu ta'rif. Menjadikan dia ma'rifah, mudhafnya. Baik, terus. Stamir. Al-ladhani.
1: Al-rabi,
0: ya.
1: Al-ladhani yajlisani khalfa akhika Ismailu wa Ishaqu al-ismu ladhi tahtahu
0: khattun. Ya.
1: Jim,
0: isim mausul. Alladzani yajlisani. Dua orang yang duduk di belakang saudaramu adalah Ismail dan Ishaq. Isim yang di bawahi. Al-ismu ladhi tahta khat. Isim yang digaris bawahi apa? Isim mausul. Iya kan? Taib. Alladzani sebagai apa nih? Ma. Mubtada ya. Mana khabarnya? Ismail wa Ishaq. Dua orang kan? Maka alladzani. Taib al-khamis terakhir. Iya. Fadal.
2: Idza udhifa ismul ma'rifati sara ma'rifat.
0: Iya, idza udhifa ismun ila ismil ma'rifah sara. Khabar pada idza ya, sara apa? Baca. Apa coba? Ma'rifatun ma'rifatan ma'rifatin. Sara ma'rifatun. Kenapa ma'rifatun? Mana khabar sara? Sara ma'rifatan. Perhatikan isim sara. Dibaca mansub. Mana khabar sara? Isim sara. Kalau sara ma'rifatan, jadi khabar sara. Mana isimnya sara? Domisati takdir huwa. Huwa kembali pada isim. Ya. Jadi isim diidhaf pada ma'rifah. Jadi isim sebenarnya menjadi ma'rifatan. Ya. Sara ma'rifatan. Taib naktafi hadal qadar. Kita cukup sampai di sini. InsyaAllah pekan depan kita lanjutkan. Ya. Taib masalah ini. Banyak pertanyaan nih. Silakan antum kerjakan di rumah. Wajib menzili, bukan wajib masjidi ya. Barakallahu fikum jami'an. Silakan.
3: Waalaikum barakallah. Nah, kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Maka demikianlah Pak.
4: Ikhwan dan Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah untuk kajian ilmiah bimbingan Bahasa Arab, Lisan Arab yang kelima bersama Ustaz Masud Mahmud LC Hafidhullah Ta'ala mengantarkan kita sampai pada pukul 21.14 waktu Indonesia Barat. Telah kita simak faedah atau kaidah-kaidah dari pelajaran Bahasa Arab ini. Dan juga kita dibimbing dalam memahami serta mencoba untuk mengikuti latihan-latihan yang beliau tadi arahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى

0: عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
1: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayyul islam afdal? Qal man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري.
4: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم.
1: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
2: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
4: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. Rawahu al-Bukhari.
4: Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wal habad. Ikhwatul Islam, kita akan hadirkan kajian ilmiah ini si penutup di pertemuan kita pada kesempatan Rabu malam ini bersama Ustaz Mubarak Bama Alim LCMHI Minatul Alimi Rakib Fi Fawaidil Ahadis Sahih Tarhib wa Tarhib, peringatan untuk senantiasa mengerjakan sunnah dan berpegang teguh kepadanya. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu di dalam pembahasan fawaid dari hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib yang ditulis oleh Imam Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih. Pada pertemuan yang lalu kita bahas hadis tentang innama akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudhillatil hawa. Sesungguhnya yang aku takutkan menimpa kalian adalah syahwatul ghay. Ya. Syahwat yang bisa menyesatkan kalian. Ya, fi syahwatul ghay fi butunikum. Ya, keinginan-keinginan untuk memenuhi perut sehingga membuat seorang tidak mengenal halal dan haram. Innama akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syahwat yang berkaitan dengan perut dan berkaitan dengan kehormatan atau kemaluan. Wa mudhillatil hawa, dan hal-hal yang menyesatkan. Jadi hawa nafsu yang diikuti. Nah, ingin saya tambahkan pada kesempatan yang baik ini tentang perbedaan antara ar-rusd, ar-rusdu wal-ghayyu wal-dhalal. Para ulama menyebutkan bahwa ar-rusdu itu petunjuk. Itu artinya yang dimaksud ar-rusd. Ma'rifatul haqqi wa tiba'uhu. Ini ar-rusd. mengenal, mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Mengenal atau mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Wa ammal ghayyu fa huwa ma'rifatul haqqi wa adamu ittiba'ihi. Sedangkan al-ghayy, ya, mengetahui kebenaran namun tidak mengikutinya. Itu yang dimaksud al-ghayy. Wa ammal dhalal, adapun dhalal, kesesatan, fahuwa adamu ma'rifatil haqqi bil kulliyah. Seorang tidak mengetahui kebenaran sama sekali. Itu namanya dhalal. Namanya dhalal. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan di sini, ya, innama akhsha alaikum syahwatil ghayy. Ya, syahwat al-ghayy. Ya, yang disebut dengan al-ghayy yaitu ma'rifatul haqqi wa adamu ittiba'ihi. Seorang mengetahui kebenaran, mengetahui ilmu, tetapi tidak diikutinya. Jadi dia mengikuti syahwatnya. Dia tidak mengikuti kebenaran, tapi mengikuti keinginan syahwatnya. Yang berkaitan dengan butun, berkaitan dengan perut, dan furuj, dan berkaitan dengan kemaluan. Ini makna atau perbedaan antara al-ghayy wa dhalal wa rusd. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ammal muhlikatu fashuhun muta' wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi. Jadi adapun yang dimaksud dengan al muhlikat, kata Nabi alaihi wasallam, hal-hal yang membinasakan seorang itu diantaranya adalah syuhun muta. Nanti kita akan jelaskan apa makna syuh. Syuhun muta. Orang yang tamak, rakus, yang diikuti. Dan syuhun ini adalah ketamakan. Syuhun. Kemudian wahawan muttaba'un. Dan hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Ini termasuk yang akan membinasakan seorang. Wa ijabul mar'i binafsihi. Dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Ujub. Atau ijab binafsihi. Mengagumi di dirinya. Ini disebutkan dalam hadis ini. Tiga hal yang menjadi penyebab seorang itu binasa. Syuhun muta', ya, dia taat kepada ketamakannya, dia tamak terhadap sesuatu, ya, dan dia mengejar ketamakannya itu, ya, dia taat untuk mendapatkan apa yang menjadi ketamakannya. Kemudian hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, dan ijabul mar'i binafsihi. Seorang ijabul mar'i binafsihi, kegaguman seorang terhadap dirinya sendiri. Para ulama menyebutkan tentang makna hadis ini, fasyuhun muta', asyuhu syiddatul hirsi ala syai. Ya. Jadi, keinginan yang luar biasa terhadap sesuatu. Ya. Dalam mencarinya dan menghasilkannya, memperolehnya. Ini dimaksud dengan asyuh. Ya, jadi syiddatul hirs ala syai. Sangat tamak, sangat berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita, ya, bahwa di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, yang pertama bahwa ada amalan-amalan yang membinasakan seorang. Jadi amalul abdi minha ma sabbaba najatan najata sahibiha wa minha ma sabbaba halakahu. Di antara perbuatan-perbuatan manusia atau seorang hamba, itu ada yang menyebabkan dia selamat, ya, dari azab Allah. Dan ada di antara amal-amal manusia yang menyebabkan dia celaka, yang menyebabkan dia binasa. Nah, minal muhlikat syukun muta. Ya, di antara hal-hal yang membinasakan seseorang itu adalah, ya, syukun muta'un. Jadi ketamakan seorang kepada sesuatu, dan dia ikuti untuk mendapatkan apa yang dia tamak. Itu syuhun muta'. Kemudian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa asyuh sifat tamak, ya, terhadap sesuatu, ini min akbah sifat. Salah satu di antara sifat-sifat yang paling jelek. Karena apa? Sifat ini, ya, bisa bertentangan dengan keimanan. Kalau seorang beriman pada Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah memberikan rezeki kepada dia, ya, apa yang Allah berikan pada dia tidak mungkin lari ke tempat lain, tentu dia tidak akan tamak. Ya, jadi sifat tamak yang berlebihan ini ada bertentangan, berlawanan dengan iman seseorang. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abada." La yajtami'u ghubarun fi sabilillah. Tidak akan bertemu debu yang berterbangan dalam peperangan di jalan Allah, wadukhanu jahannam, dan dia tidak akan bertemu dengan asap api neraka. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang jihad fisabilillah, ya, mereka ketika ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dan berjihad, maka mereka akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. La yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannama fi jawfi 'abdin abadan. Tidak mungkin ketemu dalam diri seseorang, ya, orang yang berjihad dan jalan Allah, hentakan-hentakan kakinya atau kuda-kuda perangnya yang mengeluarkan debu atau mengakibatkan munculnya debu. Artinya jihad fi sabilillah tidak mungkin bertemu dengan asap neraka jahannam. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah, karena Allah Ta'ala, Allah akan menyelamatkan mereka dari azab api neraka. Kemudian kata Nabi SAW, وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا. Dan tidak akan bertemu sifat tamak, ya, dan iman dalam hati seorang hamba selamanya. Artinya seorang yang mukmin, seorang beriman pada Allah, yang yakin pada Allah, bahwa Allah yang memberikan dia rezeki, Allah yang menetapkan segala sesuatu bagi dirinya, ya, ini tidak mungkin bertemu dengan sifat perangnya yang mengeluarkan

Ya, ini tidak mungkin bertemu dengan sifat tamak, rakus ya, terhadap sesuatu. Makanya orang beriman, mereka selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, orang-orang mukmin, ya, apa yang Allah berikan pada mereka, mereka bersyukur pada Allah Ta'ala. Apa yang Allah berikan, mereka bersyukur. Apa yang belum mereka dapati, ya mereka tidak tamak. Mereka tahu bahwa itu adalah bukan miliknya. Mereka yakin bahwa seandainya dia akan mendapatkan hal itu, Allah akan berikan pada dia. Tapi dengan cara dan pola ketamakan sampai terkadang menerjang hal-hal yang haram, ya, gara-gara ingin mendapatkan sesuatu, ini adalah satu perbuatan yang jelas, ya, bertentangan dengan iman seseorang. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang peringatan dari sifat-sifat yang ada di dalam hadis ini. Di antaranya adalah sifat yang tercela, asyuh. Ya. Asyuh. Ketamakan yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena asyuh ini, sifat tamak ini tadi, ya, dapat menyebabkan terjadinya kezaliman di muka bumi ini. Seorang karena tamak, karena rakus, ya, terhadap sesuatu, membuat dia, menjadikan dia berbuat kezaliman. Menjadikan dia korupsi. Menjadikan dia mencari harta dengan tidak halal. Ya. Karena ketamakannya. Ya. Maka dari itu sifatnya adalah sifat yang tercela. Kita diingatkan untuk jangan sampai memiliki sifat yang buruk ini. Ya. Dan Nabi Alaihissalam telah menyebutkan, ya, tentang syuh ini tadi, yang dapat menyebabkan perbuatan kezaliman, menyebabkan putusnya silaturahim, menyebabkan pertumpahan darah, ya, menyebabkan makan harta dengan tidak halal. Ini sudah diingatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dalam hadis, ya, yang sahih beliau bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Takutlah kalian dari berbuat kezaliman. Karena sungguhnya perbuatan kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Wattaqusyuha. Dan takutlah kalian dari sifat tamak. Sifat rakus. Yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena apa? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena sungguhnya sifat syuh itu, ketamakan itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi sifat ini telah membinasakan orang-orang sebelum umat ini. Apa bentuk mereka tidak selamat karena sifat ini? Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Jadi sifat tamak rakus ini telah menyebabkan mereka, ya, mendorong mereka untuk menumpahkan darah, bunuh membunuh karena tamak. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan hal-hal yang haram di antara mereka. Ya. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa iyyakum masyuha, hati-hati kalian, waspada kalian dari sifat tamak dan rakus. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena sungguhnya sifat ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Amarahum bil qati'ati, sifat syuha ini membuat menyuruh mereka untuk apa? Putus silaturahim. Faqata'u, maka mereka putuskan silaturahim. Wa amarahum bil bukhli fabakhilu, sifat ini telah menyebabkan mereka itu memerintahkan mereka untuk pelit, ya, maka mereka pun melakukan hal tersebut.

0: Mereka pelit. Ya. Wa amarhum bil fujur fafajaru. Dan sifat ini telah memerintahkan mereka untuk berbuat perbuatan jelek, perbuatan jahat, dan mereka lakukan hal tersebut. Nah, ini menunjukkan tentang bahayanya sifat yaitu asyuh. Itu dapat membinasakan seseorang. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang peringatan dari mengikuti hawa nafsu. Ya, wahawan muttaba. Ya, jadi hal-hal yang membinasakan manusia di antaranya adalah hawa nafsu yang diikuti. Ya. Karena mengikuti hawa nafsu itu ya, menyebabkan seorang meninggalkan kebenaran. Ya. Menyebabkan seorang dengan mengikuti hawa nafsu menyebabkan dia menyimpang. Menyimpang dari sunnah. Ya, menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Karena mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Jika mereka tidak menjawab panggilanmu wahai Muhammad, maka ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah bahwasanya mereka sebetulnya pada hakikatnya mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba hawa bighairi hudan min Allah. Dan adakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu, ya, tanpa petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi ayat ini atau hadis ini jelas menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang tidak mau ikuti hawa nafsu, seorang yang mengikuti hawa nafsu, dia berarti akan menyimpang dari yang hak. Kemudian yang keenam atau pelajaran berikutnya dari hadis ini, an-nahyu 'anil ijab bin nafs, larangan ya mengagumi diri kita. Seorang ketika dia berhasil dalam satu pekerjaan, satu usaha, atau berhasil dalam menuntut ilmu misalnya, itu jangan sampai dia itu ujub dengan dirinya. Ya. Karena sifat ini adalah sifat yang melalaikan seorang dari sumber nikmat yang diberikan padanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengandalkan dirinya, memuji dirinya. Ya. Nah, oleh karena itu kita dilarang, bahkan termasuk hal yang membinasakan seorang adalah al-ijabu bin nafs. Seorang mengagumi di dirinya sendiri. Ya. Coba kita lihat kisah tentang Qarun. Yang dia dari kaum Nabi Musa. Dari Bani Israel. Dia diberikan harta yang banyak. Rezeki yang banyak oleh Allah Ta'ala. Namun dia menyombongkan dirinya. Ya, Qarun berkata, "Qala innama utitu ala ilmin indi." Aku mendapatkan harta ini, kekayaan ini, karena ilmuku. Ya. Ini disebutkan dalam surat Al-Qasas. Ayat yang ke-78. Ya. Jadi Qarun membanggakan dirinya. Melihat bahwa harta yang dimilikinya itu adalah dari hasil usahanya. Dari upayanya. Dia lupa bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyombongkan diri. Dia mengatakan, "Qala innama utituhu ala ilmin indi." Aku diberikan harta ini. Aku peroleh harta ini. Karena ilmu yang ada pada diriku. Dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang memberikan rezeki kepadanya. Yang memberikan harta tersebut kepadanya. Akhirnya apa? Dia dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Fakhosafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami tenggelamkan dia Qarun. Dan seluruh kekayaannya di dalam bumi ini. Ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu disebutkan dalam surah. Qasas ayat 81. Ya. Maka akibat dari ijabin nafs, akibat dari seorang mengagumi dirinya sendiri atas keberhasilan yang dimilikinya, ini dapat atau ini hal yang membinasakan orang tersebut. Ada perkataan dari seorang tabi'in, ya, Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Ya, Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Beliau berkata, La'an abitu, la'an abita na'iman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman fa usbiha mu'jiban. Atau mu'jaban, atau mu'jiban. Kata beliau, aku tidur ya, di malam hari, artinya tidak sholat malam. Kemudian di pagi hari aku nyesel. Kenapa aku tidak sholat malam tadi malam? Itu lebih aku sukai daripada aku ya, sholat di malam hari. Bangun di malam hari sholat tahajud. Namun, fa'usbiha mu'jaban. Mu'jiban. Tapi di pagi hari, dia kagum dengan dirinya. Aku semalam bangun sholat malam. Jadi kata, Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, bahwa aku tidur, di malam hari tidak sholat malam, pagi aku bangun nyesel, itu lebih baik daripada aku sholat di malam hari, tetapi di pagi hari aku kagum dengan diriku. Ya, ijab bin nafs. Ini contoh tentang para salaf dahulu, kekhawatiran mereka dari sifat-sifat tak, dari sifat ijab bin nafs, mengagumi diri sendiri. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, La aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu. Tidak akan beruntung demi Allah orang yang mensuci-sucikan dirinya atau dia mengagumi dirinya, dia tidak akan beruntung. Ya. Maka seorang mukmin ketika beribadah pada Allah Ta'ala, ya, karena dia seorang hamba, dia mempersiapkan dirinya. Lain halnya dengan orang yang ya, dia itu niatnya tidak benar, kagum dengan dirinya. Nah, ini di antara pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang kita bahas tadi. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang baik, sanad hasan. Dan Imam Al-Albani rahmatullah alaih berkata, hadis ini hadis sahih. Inna Allah hajaba taubata. Sesungguhnya Allah menutup taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita ya, makna hadis ini bahwa seorang yang dia bergelut dalam bid'ah ini sulit untuk bertobat. Loh, mengapa demikian? Karena dia tidak tahu. Dalam arti bahwa dia menganggap perbuatan bid'ahnya itu adalah bagian dari agama. Padahal bukan bagian dari agama. sulit bertobat. Lain dengan orang yang berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat pada Allah Ta'ala, dia tahu. Ya, bahwa itu maksiat. Seorang yang berzina, dia tahu bahwa zina itu dosa. Seorang minum khamr, dia tahu bahwa minum khamr itu adalah dosa. Perbuatan jelek. Dia tahu. Makanya untuk bertobatnya lebih mudah. Karena dia tahu kejelekan, keburukan perbuatannya. Lain halnya dengan ahlul bidah. Mereka melihat amal mereka itu Masya Allah. Ya, karena di dalam kemasan agama. Padahal tidak pernah diajarkan oleh agama. Ya. Sehingga mereka lebih sulit untuk bertobat. Ya, ini kurang lebih makna dari hadis ini. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang peringatan agar kita berhati-hati dalam hidup ini. Dalam beragama hendaknya berpegang teguh kepada sunnah. Dan bukan kepada hal-hal baru yang diadakan oleh manusia. Ya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, al-maksud bihadal hadis, hadis ini, ya maksudnya hadis ini, sesungguhnya Allah menghalangi atau menutup taubat dari seorang ahlul bidah, ini artinya bayan khotoril bidah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya bid'ah itu. Wa anna min akhtaril bid'ati, dari antara bahaya-bahaya bid'ah itu adalah anna sahibaha la yuwaffaq litaubah. Bahwa pelaku bid'ah itu tidak diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk bertobat. Ya. Mengapa demikian? Yaro annahu musib. Karena dia melihat dirinya benar. Ya. Sehingga dia kemudian terus berbuat bid'ahnya. Padahal tidak benar bid'ahnya itu. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Rasa benar makanya sulit untuk mendapatkan. Atau dia tidak diberikan taufik untuk bertobat. Nah, ini diantara bahaya-bahaya perbuatan bid'ah. Kemudian perlu diketahui bahwa perbuatan bid'ah itu lebih bahaya daripada maksiat. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, karena orang maksiat itu dia tahu bahwa itu dosa yang dikerjakannya. Dia yakin perbuatannya adalah perbuatan jelek, buruk, yaitu dari maksiat yang dikerjakannya. Makanya dia mudah untuk kembali pada Allah Ta'ala. Untuk bertobat pada Allah Ta'ala. Karena dia tahu perbuatannya jelek. Ya, adapun orang yang membuat atau melakukan bid'ah, ya, dia selalu memperindahnya. Karena mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itu, sulit untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia menganggap itu baik. Karena dia yastahsilul bid'ata. Karena dia mengindah-indahkan bid'ah itu. Ya. Maka sulit untuk dia bertobat pada Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran lain yang diambil adanya di sini. Kalau misalnya seorang ahlul bid'ah bertobat pada Allah Ta'ala, apakah tobatnya diterima? Jawabannya iya. Ya. Jadi hari ini menjelaskan kepada kita, qabul taubatil mubtadi'. Taubat orang yang berbuat bid'ah itu diterima oleh Allah Ta'ala. Idza taba ila Allah, kalau dia kembali kepada atau bertobat pada Allah Ta'ala. Ya. Kalau dia bertobat pada Allah Ta'ala. Bahkan ada hadis tentang bahaya orang berbuat bid'ah di kota Madinah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Madinatu haramun ma baina ghairin atau airin ila thawr." Madinah itu satu lokasi tanah haram antara Gunung Ir dan Gunung Thawr. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Faman ahadatha fiha hadatsan." Barang siapa yang mengada-ngada bid'ah, yaitu di kota Madinah, atau dia menampung, melindungi seorang pelaku bid'ah, fa'alaihi la'natullah. Maka la'nat Allah atas orang ini. Wal malaikati, la'nat para malaikat. Wan nasi ajma'in, dan la'nat manusia seluruhnya. La yakbalullahu minhu yawmal qiyamati adlan wala sarfa. Wala sarfa. Allah tidak akan menerima darinya, ya, pada hari kiamat kala, baik amal wajib, amal-amal kebaikan, yang amal-amal yang wajib ataupun yang sun, yang sunnah. Allah tidak menerimanya. Kata Syekh Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, hadis ini termasuk hadis yang mengancam, ya, hadis yang mengandung ancaman. Tapi Allah ta'ala tetap menerima taubat seorang hamba apabila hamba itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang berikutnya. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli amalin syirratun. Ya. Syirratun artinya nasyatun. Setiap amal itu ada semangatnya. Ya. Ya. Likulli amalin syirratun. Setiap amal itu ada dorongannya, ada semangatnya. Wa likulli syirratin fatratun. Dan setiap satu pekerjaan amal itu ada fatrahnya, ada kejenuhannya, ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Maka barang siapa yang fatrahnya kembali kepada sunnahku, faqad ihtada. Berarti dia telah mengikuti petunjuk. Jadi, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amal yang kita lakukan itu pada umumnya itu memiliki semangat. Ya. Orang ketika berbuat sesuatu, ya, bekerja sesuatu, dia pada awalnya dengan semangat. Tapi suatu saat ada kekendoran dari semangat itu. Ya. Akan kendor, ya, pada suatu saat. Makanya kata Nabi barang siapa yang dia, ya, kekendoran itu membawa dia kepada sunnah Nabi SAW. Dia justru kembali kepada sunnah Nabi. Dia mengamalkan sunnah Nabi SAW. Berarti dia mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang dia kekendorannya dalam beramal, dia lari ke tempat lain, tidak kepada sunnah. Nah, ini yang, ya, berarti dia telah binasa. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halaka. Barang siapa, ya, yang fatrahnya, ya, kejenuannya itu kepada selain sunnah Nabi SAW, berarti dia telah binasa. Nah, hadis ini memberikan pelajaran di antaranya. Jami'ul asya wal umur, segala sesuatu, kal amal wal ibadah, seperti amal, kerja, ibadah, ya, kesungguhan, wal hubbu wal quruh, rasa cinta, rasa benci, dan yang lainnya. Ini semua memiliki syirratun. Ada semangatnya. Ya. Ada keinginannya. Maka segala sesuatu itu, baik itu ibadah, baik itu pekerjaan, atau yang lainnya, bahkan sampai kepada benci dan cinta dan benci, ini juga ada saat-saat kebosanannya. Ya. Maka Nabi SAW memuji orang ketika dia ya, ada kekendoran dia dari amal yang dikerjakannya, tapi kemudian dia kepada sunnah Nabi SAW, itu termasuk hal yang baik. Kemudian, sabda Nabi SAW, likulli syirratin fatratun. Setiap syirrat, setiap ada semangat dalam sesuatu, itu suatu saat akan ada kelemahnya. Dari semangat ke lemah. Ke khumul, ada kejenuannya. Ya. Ya, setiap yang semangat itu, suatu saat akan kendor semangatnya. Maka manfaatkan yang sebaik-baiknya ketika kita semangat dalam beribadah, semangat dalam menuntut ilmu, hendaknya kita betul-betul sungguh-sungguh. Karena suatu saat semangat ini akan kendor, semangat ini. Ya, suatu saat semangat tersebut akan kendor. Nah, kemudian barang siapa yang dia tadi semangat, kemudian kendor semangatnya, ya, tetapi di saat dia kendor semangatnya dalam beramal, dalam menuntut ilmu, dia itu cenderung kepada sunnah Nabi SAW. Ya, dia cenderung kepada sunnah Nabi SAW. Berarti dia telah mendapat petunjuk. Dia telah ila sunnati faqad ihtada. Jadi kalau dia betul-betul condong, ini fatratuhu, kekendoran semangatnya itu justru membawa dia kepada sunnah Nabi SAW, ini berarti dia telah mendapat petunjuk. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna sunnatan Nabi SAW yaliktisad wa tawassud. Jadi termasuk sunnah, ajaran, tuntunan Nabi SAW adalah sikap sederhana. Iktisad dan tawassud. Sikap menengah. Ya. Ma'al mudawamati wal ikhlas lillah. Bersamaan dengan terus. Ya, seorang mengerjakan amalnya. Ya, dan ikhlas dalam beramal. Tidak boleh riya dan tidak boleh sum'ah. Jadi, Islam mengajarkan kepada kita tentang sikap menengah. Ya, ibadah-ibadah sewajarnya. Di saat ngantuk, butuh tidur, silakan tidur. Ya. Itu bagi itu adalah ajaran Nabi SAW. Dan ajaran Islam menyuruh kita beramal itu tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan. Beramal sesuai dengan kemampuan kita. Beramal sesuai dengan kemampuan kita. Sambil menjaga keikhlasan kita. Menjaga hati kita dalam beramal. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perintah anjuran untuk mengikuti atau untuk tetap di atas sunnah Nabi SAW. Ya, baik dalam keadaan semangat ataupun tidak. Tapi seorang hendaknya tetap dalam keadaan ya, berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Karena apa? Lianna khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan juga kepada kita tentang bahaya menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Karena kadang-kadang ada orang ketika dia melemah dalam satu amalan yang dikerjakan, itu dia lari ke tempat lain. Ya. Dia malah meninggalkan amalnya itu. Meninggalkan menuntut ilmu. Ya, karena satu faktor. Ya, jadi hendaknya seorang kalaupun dia dalam kondisi yang semangat dalam beramal, kemudian suatu saat kendor semangatnya itu, hendaknya dia tetap di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. An Anas bin radhiyallahu anhu qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ragiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Barang siapa yang benci, tidak senang kepada sunnahku, kepada ajaranku, kepada tuntunanku, maka dia bukan dari golongan, dari golonganku. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi hadis ini, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mau dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini ada kelengkapan hadis ini. Jadi, ya, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ada tiga orang dari sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka datang kepada istri-istri Nabi SAW. Mereka ingin bertanya kepada istri-istri Nabi SAW. Apa yang akan ditanyakan oleh mereka? Mereka ingin menanyakan tentang ibadah Nabi SAW seperti apa sih? Mereka ingin tahu. Ketika beliau ada di rumah. Karena pertanyaan ini di rumah istri-istri Nabi SAW. Kalau kerjaan di masjid, mereka tahu, mereka lihat dengan mata kepala mereka. Tapi yang di rumah ini loh. Apa sih pekerjaan Nabi SAW? Apa ibadahnya beliau? Ya, ketika beliau ada di rumah. Maka diberitahukan oleh salah seorang istri Nabi SAW. Diberitahukan apa adanya. Bahwa Nabi SAW itu orangnya ini. Di saat ibadah dia ibadah. Di saat istirahat dia istirahat. Dan seterusnya. Ya. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha. Ketika salah seorang istri Nabi SAW menginformasikan pada mereka tentang pekerjaan Nabi SAW di rumah beliau, ya, maka mereka beranggapan, waduh, kok sedikit ya amal beliau. Ya. Mereka anggap itu pekerjaan yang sedikit. Faqalu wa aina nahnu minan Nabi SAW. Tapi mereka menyadari bahwa mereka beda dengan Nabi SAW. Kita di siapa bandingan beliau? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Beliau itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, perbuatan beliau yang terdahulu maupun yang kemudian telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini kata mereka. Setelah mendengar tentang amal Nabi SAW di rumah beliau, kata mereka menganggap itu sedikit. Namun mereka menyadari, ya, mereka anggap bahwa itu sedikit karena Nabi SAW sudah dimaafkan, diampuni oleh Allah Ta'ala akan dosa-dosa yang terdahulu dan yang kemudian. Setelah mendengar keterangan itu, salah seorang di antara tiga orang ini mengatakan, qala ahaduhum, amma ana fa inni usalli al-lail abadan. Adapun aku akan selalu sholat di malam hari. Selamanya aku bangun malam untuk sholat. Wa qala akhar, yang satu mengatakan, ana asumu dahra wa la uftir. Yang satu mengatakan, aku akan puasa sepanjang hari. Sepanjang tahun aku puasa. Ya. Ini kata yang satunya. Ya. Ana asumu dahra wa la aksur. Wa la uftir. Ya, aku puasa di siang hari. Dan aku tidak akan berbuka. Artinya setiap hari aku puasa. Wa qala akhar, yang ketiga mengatakan, ya, ana a'tazilun nisa. Aku tidak mau mendekati wanita. Ya. Fala tazawwaju abadan. Maka aku tidak mau kawin selamanya. Faja'a Rasulullah SAW ilaihim faqala. Ucapan-ucapan orang-orang yang tiga itu tadi didengar oleh istri Nabi SAW. Disampaikanlah kepada beliau. Tadi ada tiga orang datang menanyakan tentang ibadahmu. Kemudian mereka merasa sedikit. Lalu tiga orang itu yang mengatakan aku akan puasa selamanya. Yang satu mengatakan aku akan sholat malam selamanya. Yang satu mengatakan aku ya tidak akan menikahi wanita. Mendengar ini, berita ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung ngambil tindakan. Karena pemikiran ini berbahaya. Ya. Maka beliau kemudian mengumpulkan para sahabat. Kemudian beliau menyampaikan. Ya. Yani, mengapa aku dengar ada sejumlah orang mengatakan begini dan begitu. Ya. Beliau mengkisahkan lagi perkataan tiga orang ini. Ya. Kenapa mereka lakukan hal itu? Amma wallahi. Ketahuilah demi Allah. Innilah ahsyakum lillah. Sesungguhnya aku ini orang paling takut pada Allah di antara kamu sekalian. Wa atqakum lahu. Dan orang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu sekalian. Walakinni asumu wa uftiru. Namun aku berpuasa, juga aku berbuka. Wa usalli wa arkudu. Aku sholat di malam hari, juga aku tidur. Wa tazawwajun nisa. Dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka orang siapa yang tidak senang dengan caraku ini, dan sunnahku, dan pola hidupku ini, maka dia bukan dari aku. Ya, jadi makna sunnah di sini adalah pola hidup Nabi SAW. Apa pola hidup Nabi SAW? Pola hidup Nabi SAW adalah kaidah. A'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikan pada setiap yang berhak akan haknya. Ya. Itu kata kunci. Itu yang beliau jalankan. Ada hak Allah, beliau penuhi hak Allah. Ada hak istri-istrinya, beliau penuhi hak istri-istrinya. Ada hak umatnya, beliau penuhi hak umatnya. Ya, dan ini yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Memberikan setiap yang berhak akan haknya. Ya. Jadi, Nabi SAW menyebutkan bahwa barang siapa yang tidak senang, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak senang, ya, dengan pola hidupku, dengan cara hidupku ini, dengan sunnahku ini, maka dia bukan dari golonganku. Hadis ini memberikan banyak pelajaran diantaranya. Al-hathu ala tamassuki bi sunnati Nabi SAW. Hadis ini mengandung perintah kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Fi'lan wa tarkan. Baik yang beliau kerjakan ataupun yang beliau tinggalkan. Ya. Berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk-petunjuk beliau. Ya. Kemudian, yang dimaksud dengan sunnah dalam hadis ini, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang dimaksud dengan sunnah dalam hadis ini adalah manhaju hayati sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu metode kehidupan beliau. Cara hidup beliau. Pola hidup beliau. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Yang mana pola beliau hidup beliau adalah memberikan hak pada setiap berhak. Ya. Berikan hak ya Allah, hak diri pribadinya, hak keluarganya, hak umatnya. Itu. Jadi sunnah di sini artinya manhaj hayat. Pola hidup Nabi SAW. Ya apa pola hidup Nabi SAW? At-tawassut. Beliau mengambil jalan tengah. Wal-i'tidal. Wa-i'ta'iku li dihaqqin haqqahu. Itu pola hidup beliau. Itu pola hidup Nabi SAW. Yaitu tawassut. Ambil tengah. Karena di dalam hadis tadi, kisah itu, ada benih-benih yang berbahaya bagi umat ini. Yaitu satu mengatakan, aku akan sholat di malam hari, aku tidak mau tidur. Yang satu mengatakan, aku tidak mau menikahi wanita. Yang satu mengatakan, aku akan berpuasa sepanjang hari. Sepanjang umurku. Ini perbuatan berlebihan dalam ibadah. Makanya Nabi SAW kemudian memberikan contoh pola hidupnya. Ya. Aku ini orang yang paling takut pada Allah Ta'ala, kata beliau. Aku orang yang paling takut, paling takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi aku ini, ya kadang puasa, kadang tidak. Ya. Aku tidur, ya juga aku bangun, sholat di malam hari. Dan aku menikahi wanita. Ini menunjukkan bahwa beliau, pola hidupnya adalah memberikan setiap yang berhak akan haknya. Pola hidup yang menengah. Ya, yang menengah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita peringatan dari peringatan bagi kita akan bahayanya orang yang tidak senang dengan sunnah Nabi SAW. Mereka dalam keadaan bahaya. Karena Nabi SAW mengancam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pada siapa yang dia benci, dia tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Jelas. Terancam. Maka kita harus cinta kepada sunnah Nabi SAW. Cinta kepada pola hidup beliau. Ya. Kita ikuti pola hidup beliau. Ya puasa, ya berbuka. Sholat malam hari, ya juga tidur. Ya. Ini pola hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang benci kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terancam dia ya, bahwa dia kan bisa jadi sampai murtad naudzubillah. Bisa jadi sampai murtad. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kudwah, contoh teladan. Ya. Makanya beliau sebutkan apa yang beliau sebutkan tadi itu agar menjadi contoh bagi umatnya. Aku orang paling bertakwa pada Allah, aku orang paling takut pada Allah. Ya. Tapi meskipun demikian, yakni aku tidak melalaikan hak-hak. Ya. Aku berpuasa, aku berbuka. Kata beliau, aku sholat tidur di malam hari, ya juga aku bangun sholat. Saat bangun, aku bangun. Saat tidur, aku tidur. Ini pola hidup yang baik. Yang sehat. Yang islami. Dan kata beliau, aku menikahi wanita. Karena menikahi wanita itu akan, ya, salah satu sebab berkesinambungannya umat ini. Ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya. Dengan menikahi. Coba kita bayangkan semua umat ini yang laki-laki tidak mau kawin. Kira-kira seperti apa umat ini? Ya. Karena mau ibadah tok. Mau ibadah saja. Semua tidak mau kawin. Kira-kira apa yang terjadi pada umat ini? Nah, maka dari itu Nabi SAW mengajarkan pada kita pola hidup yang wasat, yang menengah. Ya, ada hadis-hadis nanti kita akan pelajari. Seorang misalnya ngantuk, ingin sholat di malam hari tapi ngantuk, disuruh tidur, tidur dulu. Nanti berubah, bangun. Jangan sholat sambil ngantuk. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa annal khaira wal barakah fil iqtida' bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tibaiha. Semua kebaikan, semua keberkahan berada dalam mengikuti pola hidup Nabi SAW. Ya. Semua keberkahan, semua kebaikan ketika kita mengikuti pola hidup Nabi SAW. Jadikan beliau sebagai contoh teladan. Itu pola hidup menengah, pertengahan. Ya. Kemudian, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, min anwa'ir raghbati an sunnat, min anwa'ir raghbati an sunnati Nabi sallam ada mulik tidak bihi fi ma la ikhtassu bihi. Ya, jadi di antara bentuk ketidaksenangan Ada sunnah Nabi SAW adalah dengan tidak mengikuti beliau. Dengan tidak menjadikan beliau sebagai contoh. Dalam hal-hal yang memang kita boleh mencontohi beliau. Karena ada hal-hal yang khusus bagi Nabi. Ya. Itu kalau khusus Nabi kita tidak boleh ikut. Contohnya menikahi lebih dari 4 wanita. Itu khusus untuk Nabi SAW. Tidak boleh yang lainnya. Laki-laki dari umat ini boleh menikah hanya 4. Ya, tidak boleh lebih dari 4. Nabi SAW lebih, istrinya lebih dari 4. Tapi itu khusus untuk beliau. Contoh yang lain. Sholat tahajud itu wajib bagi Nabi SAW. Tapi tidak wajib bagi umatnya. Itu sunnah, kita sangat dianjurkan. Ya. Contoh yang lain. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau itu dibolehkan puasa wisol. Puasa nyambung 2-3 hari. Itu khusus untuk beliau. Kita tidak boleh. Ya. Jadi kita mengikuti beliau dalam hal-hal yang memang boleh kita ikuti. Tidak khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar, televisi, radio, roja, dimanapun Anda berada. Jadi hal tentang mengikuti sunnah ini, hadis-hadisnya sudah jelas. Ya, kita dianjurkan, diperintahkan untuk mengikuti ajaran beliau, sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ajaran terbaik. Fa'inna khairul hadi, hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang yang ingin selamat, orang yang ingin hidup sehat, orang yang ingin memberikan hak pada setiap yang berhak dan seterusnya, hendaknya dia mengikuti pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai contoh teladan. Nah, insyaallah pada pertemuan akan datang, ini karena hadisnya panjang, kita nanti memasuki bab yang berikutnya. Ini untuk pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. At-targhibu fil bada'ati bil khairi liyustanna bihi. Wat-targhibu minal bada'ati bil syarri khawfa an yustanna bihi. Ya, inti judul ini yang akan kita pelajari akan datang insyaallah ta'ala. Kita dianjurkan berbuat satu kebaikan. Yang mana kebaikan ini nanti ada orang mencontohinya. Ya. Nanti ada kisahnya. Tentang judul ini ada kisahnya. Kisah dalam kejadian di zaman Nabi SAW. Jadi berbuat baik sebagai contoh. Diikuti oleh, kalau kebaikan ini diikuti oleh manusia, kita dapat pahala. Sebanyak orang yang mengikuti, yang mengamalkan kebaikan yang kita ajarkan ini. Sebaliknya, bab yang juga dalam bab ini yaitu peringatan dari memulai sesuatu yang buruk. Ya. Yang mana jika diikuti oleh orang banyak, kita mendapat dosa. Mereka dosa-dosa mereka juga menimpa diri kita. Contohnya, memulai sesuatu yang jelek. Di satu komunitas muslim, itu semua wanita yang ada di situ pakai jilbab. Artinya menutup aurat mereka. Ya. Tiba-tiba ada seorang wanita dari kalangan mereka, dia membuka jilbabnya. Tak mau pakai jilbab. Ini jelek. Kemudian ada tetangga yang lain lihat. Loh, si fulana itu buka jilbabnya. Aku juga buka. Ikut buka. Yang ketiga buka. Yang keempat buka. Maka dosa. Ya, dari mereka yang berbuat dosa ini. Itu sumbernya karena wanita ini. Ya. Yang pertama kali membuka jilbabnya. Dia dapat dosa karena perbuatannya. Dan dia dapat dosa karena apa? Orang-orang lain mengikuti perbuatan jeleknya. Ya. insyaAllah ini pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis ini. Ya. Baik, sementara cukup sampai di sini. Ya. InsyaAllah masih ada waktu untuk pertanyaan-pertanyaan. Silahkan, ya, kurang lebih ada 10 menit sampai 15 menit. Untuk sesi berikutnya, sesi tanya-jawab. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan penjelasan dari tema perintah mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini. Ya, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika kita mengenal sunnah dan lingkungan kita masih tradisional, hati saya capek sekali, Ustaz, dan saya selalu berbicara sendiri. Ini salah, harusnya enggak boleh, itu salah, harusnya begini. Jadi seolah-olah terus menilai orang lain. Ini bagaimana, Ustaz? Dan mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan.
0: Baik, ya, dari yang ditanyakan tadi, sebetulnya ketika seorang dia mendapatkan hidayah, dalam arti berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, yang pertama Anda lakukan bersyukur pada Allah Ta'ala. Terus perbaiki diri kita. Kita jadikan contoh. Ya. Tidak usah terlalu memikirkan orang lain. Ya. Walaupun Anda ingin berniat baik untuk kebaikan mereka. Tapi cobalah Anda yang bertanya, ya, tidak usah terlalu mengurusi yang lainnya. Tingkatkan ilmu Anda. Ya. Sambil berdoa, minta pada Allah Ta'ala, mohon pada Allah Ta'ala. Semoga Allah berikan petunjuk pada mereka. Ya, kita lihat setiap hari banyak hal-hal penyimpangan-penyimpangan. Tapi apa? Kita tidak mampu. Kecuali dengan, ya, kita berupaya dengan dakwah yang insya Allah mudah-mudahan, ya, dakwah ini dan sudah menjadi realita berkembang. Orang yang tadi tidak mengenal sunnah, mana mereka mengetahui. Yang tadi berbuat syirik, mereka tinggalkan. Ya, dan banyak hal yang positif. Jadi Anda coba konsentrasi meningkatkan ibadah Anda, ilmu Anda. Ya. Kalau ada orang-orang dekat yang memang bisa dinasihati, silakan dinasihati. Tapi tidak semua orang mau dinasihati. Kadang-kadang orang-orang yang dekat kita, kerabat, itu pun kalau mau, mereka mau, alhamdulillah, tidak mau, tidak usah. Ya, kita usahakan kita mengkonsentrasi dengan diri kita, menjaga iman ini, jaga sunnah yang kita lakukan, ya, sambil mendoakan mereka, semoga mereka mendapatkan hidayah. Gitu, itu intinya di situ. Jangan terlalu buang waktu, nguras tenaga, bahkan sampai ngomong sendiri gara-gara yang lain. Jangan, ini tidak baik. Ya, itu mungkin jawaban saya. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Ibu Syara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ayah saya sudah meninggal dan dulu sebelum ayah saya meninggal, saya pernah dibawa ke paranormal. Setelah itu di sana saya dikasih benda dan benda itu dimasukkan ke kening saya dan dukun itu bilang ini bukan susuk tapi untuk penjagaan diri. Apakah saya berdosa, Ustaz? Dan benda itu apakah harus dihilangkan dari badan saya atau bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni, ya, orang tua penanya, ya. Ini adalah satu perbuatan syirik pada Allah Azza wa Jalla. Ya. satu perbuatan syirik. Ya, dan apabila Anda tahu masalah ini, maka ya, perbanyak istighfar. Perbanyak mohon ampun pada Allah Ta'ala dari apa yang telah diperlakukan terhadap diri Anda. Ya. Dan hal kedua, ya, memperbanyak zikir pada Allah Ta'ala. Ya. Karena ini adalah itikad-itikad yang tidak benar. Jadi dimasukkan sesuatu, nanti ini yang menjaga diri kita, tidak. Yang menjaga kita Allah SWT. Ya. Nah sekarang pertanyaan, apakah benda itu bisa dikeluarkan atau tidak? Kalau bisa dikeluarkan, tapi harus ke dukun, jangan. Ya. Tapi kalau bisa dikeluarkan dengan cara yang memperbanyak zikir atau lain sebagainya, maka karena saya tidak paham bagaimana mengeluarkannya itu. Ya, itu kecuali yang semisal dengan mereka itu yang bisa. Maka tidak usah Anda ke dukun. Perbanyak istighfar. Jika Anda bisa mengeluarkan, keluarkan dengan sendirinya. Tapi yakinlah bahwa dengan berzikir, dengan sholat lima waktu, pendekatan diri pada Allah, mengamalkan amal-amalan sunnah, Allah akan melindungi kita. Ya, ini yang bisa saya jawab tentang yang Anda tanyakan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya dari hamba Allah.
1: Ya, dengan siapa, di mana? Halo.
2: Saya dari hamba Allah di Tangerang. Dulu saya pernah ngomong sama anak saya, ntar kalau kamu diterima kerja kita korban bareng. Tapi nggak pakai ngomong nazar gitu, itu termasuk nazar bukan, Ustaz?
1: Bisa diulangi pertanyaannya, Ibu? Halo.
2: Ini saya dulu pernah ngomong sama anak saya gitu, ntar kalau kamu terima kerja kita korban bareng gitu, tapi nggak kepakai ngomong nazar, itu termasuk nazar bukan, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, apakah bisa didengar dengan baik, Ustaz?
0: Bisa.
1: Baik, silakan.
0: Jadi pertanyaan ibu ini tentang beliau ibaratnya punya niat yang baik. Mengatakan pada putra beliau, kalau kamu diterima dalam satu pekerjaan, kita korban bareng. Ini artinya niat yang baik, ya, bukan nazar. Nah, silakan nanti kalau sudah diterima dalam pekerjaan, ya laksanakanlah apa yang diniatkan itu. Kalau mampu, ya laksanakan apa yang diniatkan. Dan ini bukan termasuk nazar. Ya. Hanya punya keinginan kebaikan. Ya nanti kalau aku ini, insya Allah aku akan berbuat gini. Nah, tapi bukan nazar. Jadi kalau memang sudah nanti terpenuhi, anak sudah dapat kerjaan, ya di waktu hari korban, Idul Adha, ya korban bareng. Ya patungan ibu dengan anak, beli satu ekor kambing misalnya, korban. Dan tidak usah, ini bukan, nah, tapi niat baik untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ini semua dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ya, wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Putra di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah benar pembagian tauhid menjadi tiga, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat, itu adalah perkara bid'ah? Dan benarkah bahwa itu buatan dari Ibnu Taimiyah? Dan apakah dengan membagi tauhid menjadi tiga seperti itu, kita menjadi sama dengan orang Nasrani. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Baik. Tentang masalah ini, ya, perlu diketahui bahwa para ulama itu membaca dari nas-nas Al-Quran dan hadis. Ya. Dalam realitanya, tauhid itu tidak terlepas dari tiga hal ini. Tauhid itu tidak terlepas dari tiga hal ini. Ini berdasarkan membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Semua menyimpulkan bahwa tauhid tidak keluar dari tiga ini. Ya. Dan itu benar. Ini bukan bid'ah. Ya. Tapi ini adalah menunjukkan bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai ya sifat rububiyah. Allah Rabbul Alamin.
1: Tiga seperti itu, kita menjadi sama dengan orang Nasrani. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Baik. Tentang masalah ini, ya, perlu diketahui bahwa para ulama itu membaca dari nas-nas Al-Quran dan hadis. Ya. Dalam realitanya, tauhid itu tidak terlepas dari tiga hal ini. Tauhid itu tidak terlepas dari tiga hal ini. Ini berdasarkan membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Semua menyimpulkan bahwa tauhid tidak keluar dari tiga ini. Ya. Dan itu benar. Ini bukan bid'ah. Ya. Tapi ini adalah menunjukkan bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai ya sifat rububiyah. Allah Rabbul Alamin. Nah, rububiyah Allah ini mencakup apa saja?

0: ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallam, semua menyimpulkan bahwa tauhid tidak keluar dari tiga ini. Ya. Dan itu benar. Ini bukan bid'ah. Ya. Tapi ini adalah menunjukkan bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai ya sifat rububiyah. Allah Rabbul Alamin. Nah, rububiyah Allah ini mencakup apa saja? Ya. Mencakup tiga hal. Dia yang menciptakan, menguasai, dan mengatur. Ini tiga. Masuk dalam rububiyah Allah. Kalau Anda baca Al-Quranul Karim, Anda akan jumpai bagaimana Allah mengatur alam semesta ini. Dia menurunkan hujan, dia memberikan rezeki, dan satu banyak ayat-ayat Al-Quran dalam hal ini. Ini diklasifikasikan atau dikategorikan dalam tauhid rububiyah. Kemudian ada lagi yang kedua. Yang diperintahkan Allah kepada manusia. Yaitu untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Karena yang pertama ini semua diketahui. Orang-orang musyrik pun beriman. Bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menguasai. Semua mereka beriman. Hanya saja mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mereka jadikan berhala-berhala itu sebagai yang mendekatkan mereka kepada Allah. Ini yang dicegah oleh Allah Ta'ala, dilarang. Kamu mengetahui bahwa aku yang menciptakan kalian. Aku yang menurunkan hujan. Aku yang menguasai. Tapi kok kalian sembah kepada selain aku? Makanya penekanannya pada apa? In tauhid uluhiyah ini penyembahan kepada Allah. Ayat-ayatnya banyak. Ya. Kemudian dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallam. Terdapat tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Ya. Jadi para ulama hanya mengkategorikan saja. Ya. Karena semua berdasarkan ayat-ayat tadi itu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Ini kaitan dengan contohnya adalah rububiyah. Dia Rabbul Alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kaitan dengan apa? Asma wa sifat. Allah Maha Pengasih Penyayang. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Malik Yaumiddin. Berkaitan dengan kekuasaan Allah. Ya. Allah yang menguasai di hari pembalasan. Bukan berarti Allah tidak berkuasa ketika di bumi ini. Ketika sebelum kiamat. Tidak. Allah tetap berkuasa. Ya. Di dunia maupun di akhirat, Allah Malik, dia tetap yang berkuasa. Ya. Namun di hari kiamat, tidak ada yang menguasai kecuali Allah Ta'ala. Semua yang pernah jadi raja-raja di bumi ini, tidak ada yang bersuara. Yang menentukan, yang memutuskan hanya Allah Ta'ala. Nah, ini pengagungan pada Allah. Ya. Jadi, ini pembagian tentang tiga tauhid, tiga macam tauhid tadi. Ya, jadi ini bukan hal yang bid'ah, tapi realita ada dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Hanya para ulama kemudian mengklasifikasikan. Ini berkaitan dengan rububiyah, ini berkaitan dengan uluhiyah, ya, dan ibadah seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Dan ada yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Ya, jadi ini bukan bid'ah, bukan bid'ahnya Ibnu Taimiyah, yang memang Al-Quran ada sebelum Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah itu sekian tahun setelah Al-Quran turun, kok dikatakan bid'ahnya Ibnu Taimiyah? Enggak. Jadi kesimpulan tiga macam tauhid itu sudah ada dalam Al-Quranul Karim dan ayat-ayatnya. Ya. Dalam hadis-hadis Nabi Sallam dengan ya, sunnah-sunnah yang beliau ajarkan pada kita. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat mempelajari beberapa hadis Nabi SAW yang merupakan salah satu dari pedoman

0: kita dalam kehidupan ini yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga apa yang kita dengar, semoga apa yang kita dengar bisa kita pahami dengan baik dan kita terapkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam amal-amal kita sehari-hari. Ya, yang intinya bahwa sebaik-baik petunjuk Nabi SAW. Seorang yang ingin selamat ya, di dunia dan akhirat harus mengikuti tuntunan, ajaran ya, Rasulullah SAW. Ya. Maka mari kita terus pelajari, kemudian kita amalkan. Seorang mukmin harus yakin. Dia tidak akan selamat kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar. Pemahaman yang standar. Yaitu para sahabat-sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Kita hidup di zaman banyak fitnahnya. Banyak godaannya. Orang jahil berbicara. Dan seterusnya. Ya. Maka tugas dan kewajiban kita adalah mendalami agama Allah ini. Ya. Melalui guru-guru yang betul-betul menginginkan kebaikan bagi kita. Mereka punya ilmu. Ya. Mereka punya keinginan untuk memperbaiki umat. Ya. Ikuti mereka. Tidak sembarang ustaz Anda mengikuti. Ya. Tapi ikuti mereka yang mumpuni dalam ilmunya, menginginkan kebaikan untuk diri Anda, untuk diri kita, ya, dan selalu mengajak kepada kebaikan, mengajak pada tauhid, mengajak pada sunnah. Ini yang kita ikuti. Tidak menyombongkan diri. Kalau salah, ngaku salah. Tidak membangkang. Ya. Ini ustaz-ustaz yang baru-baru ini muncul. Ya, seakan-akan tidak pernah salah. Seakan-akan Nabi. Ya. Jangan. Kita ini manusia. Apa salahnya seorang ngaku kesalahannya? Ya. Oh ya maaf, saya bersalah. Saya mengatakan, mengucapkan kalimat yang tidak pantas. Atau tidak benar. Selesai masalahnya. Jangan diperpanjang. Dan jangan mau kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Seorang berbuat kesalahan diingatkan. Mau, alhamdulillah. Tidak mau, itu urusannya dia. Tapi jangan habiskan tenaga kita, pikiran kita, hanya melayani satu orang ini. Ya. Ini mungkin nasihat saya kepada semuanya. Aku lukau lihada, wajazakumullah khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina. Wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak-hak hambanya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablun minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablun minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salat yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika, Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtaf, suaminya Rasulullah Nabi, keturunan Nabi, pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha ardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadza. Wa ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini. Maksudnya kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun yang Anda puji, tapi dia seperti ini. Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. Hasbuki minas Safiyyati kadza. Cukuplah bagimu ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, innahuma la yu'adzabani. Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Ketahuilah, sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab terbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika Anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah Anda perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama. Penuhilah asama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun minal Qur'an.

0: anak.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
4: Nurun minal Qur'an.
5: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Rawahu Muslim.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: فقلت: هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل، هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة، هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك أصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم على الشيخ.
4: Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah taala. Kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang sar khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok, sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya. Maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. القرآن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul 'amali afdal. Qal إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
3: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
1: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Shayhatu musbihin.
8: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta,

0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'ashajj 'Abd al-Qais: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
0: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: تسأل عن طاعة الوالدين وطاعة الزوج، أيهما مقدمة؟ هل تطيع المرأة زوجها ثم بعد ذلك تأتي طاعة الوالدين، أو طاعة الوالدين مقدمة في كل الأحوال؟
3: يجب على الزوجة أن تقوم بحق زوجها كما يجب على الزوج أن يقوم بحق زوجته. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي المقابل أمر الله عز وجل الزوجات بمراعاة حقوق الزوج وعدم النشوز، قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون، إلى أن قال تعالى: فإن أطعنكم
2: فلا تبغوا
3: عليهن سبيلا. ما يدل على أنه يجب على المرأة أن تطيع الزوج وأن تتقرب لله عز وجل بذلك فيما يتعلق بأمور بيت الزوجية. وإذا تعارض أمر والد مع أمر الزوج، الأصل أن أمر الزوج يقدم، لكن ينبغي بكل من الوالد وكل من الزوج أن يتقي الله في هذه المرأة، بحيث لا يصدرون عليها أوامر متعارضة توقعها في حيرة وتوقعها في لبس، وبالتالي لا تستطيع التصرف بالمقتضى الشرعي.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
4: Masalah mengutamakan ketaatan kepada suami atau mengutamakan ketaatan kepada orang tua bagi seorang istri. Pertanyaannya, manakah yang dikedepankan antara taat kepada suami ataukah kepada orang tua? Apakah taat kepada suami harus diutamakan di atas ketaatan kepada orang tua, ataukah ketaatan terhadap orang tua yang harus lebih diutamakan daripada taat kepada suami? Kemudian Syekh menjawab, wajib bagi seorang istri untuk menjalankan hak-hak suaminya, sebagaimana sang suami wajib untuk menjalankan hak-hak istrinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, dan mereka akan mendapatkan hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban dengan cara yang baik. Firman Allah Azza wa Jalla, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhun, sampai dengan firman-Nya, fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusus mereka, maka berilah mereka mau'izah, nasihat. Wahjuruhun, atau mereka dihajar, dikarantina. Sampai pada firman Allah Azza wa Jal, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, jika mereka para istri sudah kembali lagi mau mentaati perintah-perintah para suami, maka janganlah kalian cari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Apa-apa yang menunjukkan tentang kewajiban istri dalam menunaikan hak suami dalam urusan rumah tangga. Jikalau perintah orang tua bertentangan dengan perintah suami, maka pada asalnya perintah suami harus lebih diutamakan. Perintah suami harus lebih diutamakan. Akan tapi hendaknya bagi para suami dan juga orang tua untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam hal-hal yang berkaitan dengan para wanita. Sehingga ketika memberikan perintah tidak berlawanan satu sama lain, karena hal tersebut akan jadi bingung para istri, sehingga akan mengakibatkan wanita ini sulit untuk menjalankan perintah-perintah syariat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Nurun minal Qur'an. A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
6: Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
7: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
2: Al-Islam a'azani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
3: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, Innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
1: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
3: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Al-Qur'an.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: راديو رجا للذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم
2: مطيرة سلف مطيرة سلف
3: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: abada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
4: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, للذاكرين والذاكرات.
1: إذاعة القرآن الكريم.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah,
3: fahuwa ilallah, in syaa'a 'afa'an wa in syaa'a 'aqaba fabaya'nahu 'ala dzalik, rawahu al-Bukhari.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah.

0: perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari جابر رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Mukmin sejati tetap bekerja

0: Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu Akbar, Allah.
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
7: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: نور من القرآن.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair. Qal تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
2: الحمد لله.
3: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، يوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي وعلى الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
4: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut, dan apa saja yang termasuk nikmat Allah? Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi ampun lagi maha penyayang. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, melainkan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah ta'ala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyarul muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain. Dan ini menuntut agar anda selalu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya. Dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk. Dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada anda, untuk membantu anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna. Dan nikmat Allah ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكُفِرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rizki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada sholat isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwanil kiram, antum bisuhbat high quality min al-Qahirah. لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي ويحتوي على جزء عام مع الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة sekalian، semoga Allah Azza wa Jal menyampaikan umur kita sampai bulan Ramadan, kemudian memberi kekuatan kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin dalam ibadah. Dan yang ketiga, semoga Ramadan ini diterima Allah dan lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Orang yang belajar hadis hendaknya dia menjadi orang paling beruntung dalam beramal. Dulu kita pernah pelajari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan kalau seandainya tidak ada keuntungan orang yang belajar hadis kecuali banyak sholawat saja, maka itu merupakan keuntungan yang banyak. Karena tidak ada orang yang paling banyak sholawatnya daripada orang yang membaca hadis. Setiap ada di tulisan dia akan bersholawat. Dan yang tidak sholawat bakhil. Maka jangan sampai ada orang membaca hadis banyak tapi tidak bersholawat. Kemudian yang kedua, ibadah di bulan Ramadan
4: kita sangat upayakan agar semuanya tidak lepas dari dalil. Dan kita tahu umur kita terbatas, kemampuan kita juga sedikit. Kalau masih kita hambur-hamburkan di bulan suci untuk beramal yang tidak ada contohnya, sayang banget. Maka kita tidak ingin waktu ini berlalu tanpa amal yang bermanfaat. Ada seorang ulama mengatakan, wa innal iqtisada fi sunnatin wa khairin khairun min ijtihadin fi bid'atin wa syarr. Seseorang amal ibadahnya sedikit tapi sunnah lebih baik daripada orang berijtihad semangat tapi ternyata tidak ada tuntunannya. Bahkan ada pernyataan yang serupa mengatakan mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zdada 'anillahi bu'da. Tidaklah seorang pelaku bid'ah semakin semangat kecuali dia tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga yang dilihat bukan nominal, bukan jumlah, bukan banyak atau tidak, entah perbuatannya banyak atau yang mengerjakan banyak, tetapi apakah amal itu ada dalil atau tidak. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan dan hidayah untuk melaksanakan yang terbaik. Ikhwah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan beberapa hadis pilihan dari Sahih Muslim. Dan kita akan membahas tentang syaitan menjadi provokator. Ya, ketika di beberapa kondisi syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh beberapa kaum muslimin. Tetapi kemungkinan dan kesempatan untuk mengadu domba kaum muslimin besar dan terbuka. Sekarang Nabi SAW menyampaikan itu di dalam hadis, menunjukkan bahwa kalau seandainya kaum muslimin yang kemungkinan tauhidnya sudah kuat saja bisa diadu domba, bagaimana pula dengan orang yang tauhidnya masih sangat tipis? Itu kalau kaum muslimin sudah ngerti tauhid. Lalu bagaimana jika seandainya kaum muslimin tidak ngerti tauhid? Gimana mau ngerti tauhid sementara belajar tauhid tidak suka? Bahkan disebutkan Nabi SAW juga mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil authan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sebagian umat ini ngikut orang-orang musyrikin dan sebagian mereka melakukan penyembahan berhala. Sehingga kita sering sampaikan, Nabi Ibrahim aja berdoa kepada Allah khawatir akan melakukan penyembahan berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Itu Nabi Ibrahim, keturunannya banyak yang nabi, tetapi beliau takut, khawatir karena bahaya sekali dan kemungkinannya ada. Kayak orang kaya. Orang kaya misalkan ini kurang apa istilah, semuanya sudah bisa, bahkan sebagian orang kaya itu kekayaannya kalau mau dipakai 7 turunan enggak habis katanya. Tapi biasanya dia juga khawatir nanti anak keturunannya kalau enggak sukses kayak dia, orang tuanya mati, warisannya enggak cukup, bagaimana? Artinya mereka kenapa sampai punya kekhawatiran, karena ngerti kalau orang tidak punya uang tidak enak. Dan sebatas itu mereka paham. Kalau kita merasa tidak khawatir dengan tauhid kita, mungkin pemahaman kita tauhid ini rendah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa itu sampai mengingatkan kepada umatnya, hati-hati begitu. Ala kulli hal, di dalam hadis tentang salat berjamaah dalam masalah merapihkan shaf, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tusawwunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kalian harus rapihkan shaf. Kalau tidak, Allah akan jadikan kalian bermusuh-musuhan, bercerai-berai. Ini masalah mengatur shaf yang para ulama mengatakan kalau shaf itu bolong-bolong, shafnya atau salatnya tetap sah. Salat orang yang shafnya ada anak kecil tidur atau mainan atau mungkin dia agak jauh dari kawannya atau terhalang oleh tiang. Padahal itu dihindari sekali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, kita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tiang kayak ini kita hindari banget agar shafnya tidak terputus. Nah, kalau terjadi bagaimana? Salatnya tetap sah. Tapi Nabi sallallahu menyatakan bahwa tidak rapihnya shaf itu bisa membuat hati kita dicerai-beraikan. Kira-kira kalau orang tidak salat bagaimana lagi? Ini yang salat tapi shafnya tidak rapi. Kata Allah azza wa jalla, kata Nabi sallallahu bisa dicerai-beraikan. Nah, Nabi sallallahu menyatakan bahwa orang yang ibadah, yang tauhidnya kuat masih ada peluang diadruba oleh syaitan. Bagaimana orang yang tidak salat? Baik, hadis pertama yang disebutkan dalam Sahih Muslim, babu tahrisi syaitani wa ba'thihi sarayahu li fitnatin nas wa anna ma'a kulli insanin qarina. Ya, disebutkan pembahasan bahwa setan itu ingin mengadu domba di antara manusia. Kemudian dia sampai menyebar bala tentara. Memang tujuannya untuk ngacau. Sampai mengutus pasukan ya untuk ngacau itu. Kemudian terakhir, masing-masing dari kita memang Allah kasih jin. Dan itu untuk menghembuskan bisikan-bisikan. Ya. Dan memang orang itu punya pembisik baik, punya pembisik buruk. Ini ada, ntar kita baca hadisnya. Maksudnya ketika seorang tidak bersikap yang kuat, kokoh dan agamanya mantap, orang gampang sekali untuk melakukan kesalahan dan pelanggaran syariat. Karena memang takdirnya seperti itu. Hatta Nabi SAW ada pembisiknya, hanya Nabi. Dan beliau terjaga dari pembisiknya dan ini masuk dalam kemaksuman. Tapi kita tidak maksum, sehingga pembisik itu bisa mengalahkan pada saatnya. Maka seseorang harus betul-betul memperbaiki dirinya, kemudian menjaga persatuan kaum muslimin. Baik, hadis pertama. An Jabirin radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul innas syaitan qad ajisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab. Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jaziratil arab, di tanah Arab. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi setan masih bisa masuk melalui celah pengadu domba dan permusuhan. Artinya, kalau disembah oleh kaum muslimin, mungkin sudah enggak karena tauhidnya, karena agamanya, karena persatuannya sudah kuat. Tetapi sama saja, masih ada peluang agar orang itu bisa berseteru, bersengketa, dan bermusuhan. Antum bayangkan, ketika di zaman sahabat bukan berarti tidak ada sengketa. Ada orang yang karena hutang, beradu mulut di masjid sampai suaranya meninggi. sampai suaranya meninggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai keluar dari rumah. Kemudian ada apa? Lalu dikatakan ada seorang sahabat lagi tagihan hutang sama yang satu namanya Ibn Abi Hadrat. Suaranya keras, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kamu coba dikurangi hutangnya." Alias tadi yang menghutangi berapa? Sekian, kurangi aja. Dikasih keringanan orang itu agar mudah untuk membayar. Qad fa'altu ya Rasulullah, kata sahabat ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Ibn Abi Hadrat, cepat bayar. Ya. Artinya, itu di zaman Nabi SAW pernah ada orang gara-gara utang rame. Kemudian pernah juga setelah Nabi SAW wafat. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, hampir terjadi permusuhan antara kaum muslimin, pecah lagi setelah mereka bersatu. Tapi pecahnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat antara muhajirin dan ansar. Ini diceritakan dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dikatakan Umar bin Khattab dan Abu Bakar masih di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang teriak dari luar, ayo cepat ke sana. Di daerah namanya Saqifah Bani Sa'idah, ada beberapa sahabat Ansar, mereka betul-betul pingin mengambil tabuk kepemimpinan. Nabi SAW belum dikubur. Tapi masih ada orang-orang yang memikirkan itu. Pingin mengambil kepemimpinan sampai akhirnya mereka mengatakan, Minna amir wa minkum amir. Sudah gini aja, orang muhajirin punya amir, orang Ansar punya amir. Dan sebenarnya kisah ini disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan marah Umar bin Khattab. Kenapa? Ketika Umar bin Khattab naik haji, tahu-tahu ada orang nyeletuk. Ini lagi naik haji ini. Kemudian di situ ada Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada orang nyeletuk, nanti kalau Umar bin Khattab sudah mati, gampang aja milih pemimpin. Dulu juga Abu Bakar kepilih juga biasa-biasa aja. Kan tidak ada istikhlaf penunjukan, tidak ada apa, sudah gini aja Abu Bakar yang jadi, ya khair semuanya, jadi Abu Bakar, sudah nanti kita juga sama, kalau Umar bin Khattab ini tahu-tahu sudah mati, kita pingin masing-masing sesuai selera milih siapa. Umar bin Khattab dengar kayak gitu marah sekali. Kemudian beliau ingin naik mimbar. Kata Abdurrahman bin Auf, jaman di musim haji ini yang kumpul adalah orang-orang awam. Gak pernah mereka ngaji, gak pernah mereka tahu tentang maslahat kaum muslimin. Kalau antum sampaikan tentang masalah yang penting dan sensitif, mereka akan yunazziluna ghaira manzilihi. Mereka akan menempatkan pembahasan antum tidak pada tempatnya. Tapi antum tunggu sampai pindah ke Madinah. Fa inna hadaros sunnah. Antum tunggu sampai antum balik ke Madinah, karena Madinah adalah tempatnya sunnah. Di sana banyak sahabat, antum sampaikan, nanti orang lebih bisa paham karena banyak sahabat yang lebih bijak. Benar kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika pulang dari hajian di hari Jumat pertama, ana yakin Umar bin Khattab pasti akan menyampaikan itu. Baru disampaikan oleh Umar. Sebagian orang mengatakan dalam urusan ini, maksudnya kepemimpinan, enak aja nanti kalau ini mati akan ganti, aku pilih yang ini. Padahal tidak ngerti pada saat Abu Bakar hampir kaum muslimin perang. Kalau bukan karena Allah selamatkan hati-hati para sahabat, hampir pecah lagi, jadi jahiliyah lagi. Orang muhajirin, orang ansar. Dan dalam riwayat itu dikatakan bahwa orang ansar sampai menyebutkan jasa-jasa ansar seolah ingin mengkerdilkan orang muhajirin. Itu dalam Sahih Bukhari. Orang Ansar menyebutkan jasa-jasa orang Ansar, kemudian orang Muhajirin kali ini cuma datang ke sini mengungsi dan kita sudah tolong kalian segala macam. Betul-betul katanya ini seolah-olah mereka ingin meraih itu kekhilafahan itu. Umar bin Khattab mengatakan, saya sudah siapkan kata-kata yang bijak untuk ana sampaikan dalam kasus itu. Tapi ternyata Abu Bakar melarang saya ngomong dan saya tidak ingin bersengketa sama Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar yang berbicara, ternyata khutbah Abu Bakar lebih bijak dan semua yang aku siapkan disampaikan Abu Bakar dan lebih bagus lagi. Sampai akhirnya terjadi. Tapi hampir, kaum muslimin hampir pecah itu. Dan ternyata terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin karena masalah politik. Subhanallah, kalau kita membaca tentang sejarah, ketika Umar bin Khattab wafat diganti Uthman. Uthman wafat terbunuh. Akhirnya sebagian sahabat yang menjadi gubernurnya waktu itu, yaitu Muawiyah di Syam. Di daerah Syam gubernurnya adalah Muawiyah. Gubernurnya Umar ketika menjabat khalifah diganti oleh Uthman, masih Muawiyah ditetapkan sebagai gubernur daerah Syam. Meninggal, dia enggak terima. Saya harus ketemu sama pembunuhnya Uthman, kita minta dikisos. Sementara kaum muslimin sudah melantik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu terjampaikan oleh Abu Bakar dan lebih bagus lagi.

ya, di Syam. Di daerah Syam gubernurnya adalah Muawiyah. Gubernurnya Umar ketika menjabat khalifah diganti oleh Utsman, masih Muawiyah ditetapkan sebagai gubernur daerah Syam. Meninggal, dia enggak terima, saya harus ketemu sama pembunuhnya Utsman, kita minta dikisos. Sementara kaum muslimin sudah mau lantik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu terjadi sampai kolot, betul-betul tidak kompak, tidak kompromi, sampai terjadi perang Siffin. Perang Siffin, perang Jamal dengan Aisyah, dan Aisyah sama kasusnya. Aisyah itu termasuk orang yang tidak terima, harus ketemu pembunuhnya Utsman, baru setelah itu dituntut balas. Sehingga ketika setelah hajian, Aisyah radhiyallahu anha mengajak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ayo kita menuju ke daerah Kufah, kita temu sama Ali bin Abi Thalib, kita nasihati dia. Banyak yang sudah mengatakan, jangan, jangan, ini fitnah. Akhirnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah pindah ke Madinah semuanya, pulang. Tapi Aisyah dengan beberapa kafilahnya berangkat tetap. Sampai akhirnya terjadi perang Jamal itu. Di tahun berikutnya terjadi perang Siffin dengan Muawiyah. Setelah itu bergulir-bergulir sampai ketemu dengan Khawarij. Ali bin Abi Thalib meratakan mereka, istilahnya merapihkan. Beliau terbunuh, ganti Hasan bin Ali. Kemudian ganti, karena Hasan bin Ali mundur. Sampai dikatakan di tahun itu Abul Jamaah, tahun persatuan. Tahun persatuan, Hasan bin Ali mundur dari khilafah, sudah khalifahnya satu, enggak usah ada dua suara yang saling merongrong, sudah semuanya di bawah khalifah Muawiyah, aman-aman sudah. Apakah selesai masalahnya? Enggak. Bahkan di zaman itu, ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Beliau menukil perkataan Imam Ahmad, tidak ada fadilah dari para sahabat yang lebih banyak dinukil sebagaimana fadilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa? Disebutkan dalam Al-Isabah, karena musuh-musuh politik memberi peraturan tidak boleh menyebarkan fadilahnya Ali. Orang yang berani menyebarkan fadilahnya Ali dihukum. Bahkan diperintah untuk mencela Ali. Antum bayangkan. Orang-orang, bahkan para sahabat, disuruh untuk mencela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk di antara yang disuruh adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas diundang sama Muawiyah. Kemudian dikatakan, "Ma yamna'uka an tasubba Aba Turab?" Apa yang menghalangi kamu untuk mencela Ali bin Abi Thalib Abu Turab? Ya, subhanallah, ini sahabat semua. Sahabat semua ini. Dan kaum muslimin, kemudian sebagian mereka telah menjadi calon penghuni surga sejak mereka hidup, dan sebagian mereka penulis wahyu. Ternyata ada kayak begitu. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal, masih diungkit-ungkit untuk disebutkan kejelekannya. Sampai sebagian sahabat dikatakan, kenapa tidak kamu cela juga itu Ali bin Abi Thalib? Nah, subhanallah, masalah politik repot itu. Repot sekali. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini menjadi salah satu tanda nubuwah, kenabian. Ketika yang disampaikan jauh terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tetapi beliau menyampaikan dalam hal yang mustakbal yang akan terjadi, bahwa setan akan berusaha merusak hubungan kaum muslimin. Maka sekarang tugas kita berarti menjaga persatuan itu. Jangan gampang tersulut dalam urusan yang kecil lalu dibesar-besarkan. Itu namanya orang yang tidak bijak. Dalam urusan yang sangat sepele, orang gampang sekali disulut. Dan persatuan menjadi sifat untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alaikum bil jamaah, kata Nabi SAW. Hendaklah kalian berpegang dengan persatuan kaum muslimin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadilah kalian berpegang dengan Al-Qur'an, jangan berpecah. Berarti berpegang dengan Al-Qur'an tujuannya agar kita tidak berpecah. Nah, seperti itu. Ini kita mendapat wasiat agar kita tidak berpecah, karena setan berusaha agar kita berpecah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naik mimbar. Beliau mengatakan, "Inni qa'imun fikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun fina." Aku berdiri di atas mimbar ini untuk kalian sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar ini untuk kami. Lalu beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, wahai manusia, alaikum bil jamaah. Kalian hendaklah bersatu dalam

0: jamaah, dan jangan kalian berpecah. Fa inna syaitana minal itsnaini ab'ad, karena setan itu menghadapi dua orang yang bekerja sama lebih jauh. Yang lebih dekat kalau ada orang sendirian, gampang dicaploknya gitu. Oleh karenanya ini yang harusnya menjadi tugas kaum muslimin, bagaimana caranya agar kita bisa bersatu. Memang bersatu itu harus pegangan dengan dasar yang kokoh. Kalau karena kepentingan bubar sendiri, bubar buyar. Dan kita sudah tahu itu pembahasan dalam surat Az-Zukhruf. Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Semua orang yang saling berkasih sayang juga, kalau tujuannya bukan karena Allah, jadi musuh itu pada hari kiamat. Jadi musuh. Maka orang itu betul merajut sebuah persatuan, persaudaraan karena syariat. Seperti itu. Ini hadis pertama. Hadis kedua dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna arsha iblis 'alal bahr, sesungguhnya singgasana iblis di atas laut. Dalam lafaz yang lain disebutkan bahwa iblis menancapkan singgasananya di atas air. Air ini di mana? Nah, hadis yang kita baca ini menunjukkan air yang dimaksud di laut. Dalam riwayat Sahih Muslim dikatakan inna iblis nasaba 'arsyahu 'alal ma, menancapkan singgasananya di atas air. Nah, dalam riwayat ini dikatakan 'alal bahr, berarti airnya air laut. Fa yab'atsu sarayahu fayaftinuna an-nas. Lalu iblis akan mengutus bala tentaranya untuk menggoda manusia. Fa'a'zamuhum 'indahu a'zamuhum fitnah. Setan yang paling tinggi level dan jabatannya adalah setan yang paling besar godaannya untuk orang, untuk manusia. Dalam riwayat yang lain dikatakan, inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma'i thumma yab'atsu sarayahu fa adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Iblis ini menancapkan singgasananya di atas air, kemudian mengutus semua bala tentaranya, lalu semua yang paling dekat posisinya dengan iblis di antara setan-setan itu adalah setan yang paling besar godaan dan gangguannya. Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Sebagian setan datang laporan. Dia mengatakan, aku sudah mengerjakan ini dan itu. Maka setan mengatakan, ma fa'alta syai'an. Kamu tidak ngapa-ngapain. Kemudian qala thumma yaji'u ahaduhum fa yaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Maka datang setan lain laporan. Dia mengatakan, aku tidak biarkan orang itu sampai aku berhasil memisahkan antara dia dari pasangannya. Qala fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta. Maka iblis mendekatkan setan tadi, kamu betul-betul top, hebat. Sehingga ketika terjadi perceraian, sebenarnya yang paling diuntungkan setan. Yang paling berbahagia itu setan. Dia suka kalau seandainya tujuan utama menjadikan kaum muslimin berpecah berhasil. Ini diantaranya keluarga. Gimana caranya biar pecah? Makanya dalam syariat itu kan, orang ketika akan melaksanakan pernikahan, cari berbagai sebab agar tidak terjadi perpecahan. Yang dijadikan sebagai tolak ukur ketika bernikah adalah agama. Sekalipun sebagian orang ketika akan menikah, faktor pendorongnya macam-macam. Kebanyakan cantik, kaya, terkenal, jasa, atau memang orang ini punya posisi. Hasab itu artinya posisi atau jasa, dikenang atau yang semacamnya. Kemudian mal, wajar. Sebagian orang memang cari kekayaan. Tetapi yang paling berbahagia dan beruntung, orang menikah karena agama. Ini dipertimbangkan oleh wali perempuan dan juga seorang yang akan menikah dan maju. Ya, agama menjadi pilihan. Nabi SAW menyatakan, فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَكْ. Hadisnya sahih, kita kenal dan kita sering dengar itu. Cari yang agamanya bagus, engkau akan beruntung. Ini untuk kaum laki-laki. Cari istri yang soleh, yang imannya kuat. Untuk orang-orang yang menjadi wali perempuan. Idza ja'aka man tardawna dinahu fazawwijuhu. Kalau engkau didatangi orang yang engkau ridho agamanya, nikahkan. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah diminta saran oleh seseorang, saya punya putri, aku cintai banget putriku ini. Sudah banyak yang melamar. Kira-kira siapa saran antum untuk aku terima lamarannya? Kata beliau, zawijha rajulan saliha. Nikahkan dengan orang yang saleh. Fa innahu in yuhibbuha yukrimuha. Kalau dia cinta kepada istrinya, dia akan memuliakan istrinya. Wa illam yakun yuhibbuha la yadhlimuha. Kalau dia tidak cinta sama istrinya, minimal dia tidak menzalimi. Jadi kondisi KDRT, tidak cocok dengan sholat atau tidak, ngajinya beda, ngurus anak beda, pekerjaan dan ngatur waktu bisa beda, sampai urusan keuangan beda saja bisa pecah itu. Kalau bukan karena Allah Azza wa Jal menguatkan. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin para sahabatnya pisah. Meskipun perpisahan atau perceraian itu salah satu solusi. Kalau memang tidak bisa lagi untuk bersatu, cerai itu mubah karena dibutuhkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seorang. Ya Rasulullah, innam ra'ati la taruddu yadalamis. Wahai Rasul, istriku tidak menolak tangan yang menyentuh. Ada sebagian ulama menafsirkan, kalau diajak untuk serong, tidak nolak. Ada yang mengatakan, bukan seperti itu terlalu jauh. Akan tetapi, kalau diajak ngobrol, diajak bercanda, oke-oke aja. Padahal itu orang lain gitu. Dan ini mengecewakan. Buktinya ini sahabat sampai lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenapa istriku kayak begitu? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Talikha, ceraikan sudah. Lalu ya Rasulullah, ini ana khawatir kalau aku nanti akan kepikiran dia terus. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, pertahankan. Artinya ada beberapa ketidakidealan sebenarnya, tetapi kalau selama itu masih bisa dipertahankan, pertahankan. Kalau tidak bisa, baru. Artinya perseteruan di dalam rumah tangga itu ada, tapi paling tidak kalau orang masih pakai agama, aman. Aman. Muskilahnya kalau tidak ada agama, ini bahaya sekali. Maka nasihatnya para ulama, boleh seorang menuntut cerai dari perempuan maupun dari laki-laki kalau pasangannya tidak sholat. Kalau pasangannya wal'iyadubillah selingkuh, udah seperti ini tidak apa-apa untuk pisah. Karena ada pengkhianatan dan tidak ada ketaatan. Seperti itu. Maksudnya, pembahasan kita pada saat syaitan ini memang berusaha agar kita musuhan. Sampai kepada orang terdekat pun dibuat. Seperti itu. Maka kalau ada orang yang marah, marah itu juga termasuk dari syaitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan orang yang marah untuk tidak memperturutkan kemarahannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang oleh seorang diminta untuk dinasihati, ya Rasulullah, ausini, aku minta engkau nasihati aku. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab, jangan kamu marah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, artinya kalau belum marah jangan mencari sebab untuk marah. Kalau sudah marah jangan diperturutkan, tapi bagaimana cara agar marah ini berhenti? Maka ketika orang marah, diam itu lebih bagus daripada dia ngomong. Ngomongnya tambah gak karu-karuan, marahnya bisa nambah. Kemudian kalau tidak bisa, wudu. Nabi SAW menyatakan karena setan itu dibuat dari api, dan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Meskipun dalam hadis ada kelemahan itu. Ada kelemahannya. Orang yang marah hendaklah dia berwudu. Kemudian kalau tidak, duduk. Kalau tidak, tiduran. Tapi ada hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar dua sahabat ngamuk-ngamukan suaranya banter di masjid. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu satu doa kalau dibaca sama orang ini maka dia akan kehilangan amarahnya. Law qal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau seandainya dia baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sudah hilang itu marahnya gitu. Para sahabat bilang ke orang ini, ya rajul, ala tasma' ma yaqul. Wahai orang yang lagi marah-marahan, kamu enggak dengar Nabi SAW barusan baca apa? Sudah langsung baca saja itu, trik itu untuk menghilangkan kemarahan. Apa jawaban sahabat tadi? Inni lastu bimajnun. Aku enggak gila. Nah, ini sahabatnya disuruh mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jawabnya aku enggak gila loh. Yang ngomong kamu gila siapa? Tapi ini namanya marah. Orang itu kalau marah dihadapi dengan kemarahan lagi, brak, terbakar. Maka Ibnu Rajab mengatakan, nasihat la taghdab, jangan kamu marah itu kalau memang belum terjadi, jangan cari sebabnya. Kalau sudah terjadi, jangan diperturutkan. Jangan diperturutkan agar tidak terjadi yang lebih dari itu. Ala kulli hal, ini bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa marah. Tetapi kehebatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam marah karena Allah. Kalau sudah ada syariat dihina diremehkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah sekali. Akan tetapi kalau hanya sekedar masalah pribadi, beliau biarkan saja, sabar banget. Sabar sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini luar biasa, saya punya kawan dulu, sekarang sudah meninggal, dia sakit itu. Dia ketika diejek-ejek itu, rambutmu keribu, kamu ini harus belajar, gak punya adab, gitu-gitu kan sama teman-teman itu. Orang timur, jadi mentalnya Masya Allah, baja sekali gitu. Subhanallah, gak marah dia. Tapi dia pernah marah ketika membahas tentang masalah gambar. Katakan, ente, kalau punya prinsip itu yang benar gitu, wah marah dia. Karena dia sudah sampaikan dalilnya apa segala macam, teman-teman tetap tidak mau nerima, marah luar biasa. Ada orang kayak gini nih jarang. Ada orang ketika marah tetap bisa mengikat kemarahannya karena syariat, ada dalilnya. Ya, yang ini jarang. Nabi SAW juga bisa marah. Dan Nabi SAW ketika menghadapi istri-istrinya pada ingin minta tambahan, tuntutan apa segala macam, Nabi SAW diam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghajar istrinya sampai 1 bulan. Semuanya, semua istrinya tidak disapa selama 1 bulan. Setelah ada proses itu, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan, mau terus apa enggak, satu persatu, mau terus apa enggak. Artinya memang ada semacam itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kaum muslimin perlu bersabar agar persatuan itu tetap bisa terjaga, begitu. Kemudian hadis yang ketiga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin. Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang di antara kalian satupun kecuali memang Allah ciptakan di badannya atau bersama dia satu jin. Ya, dia punya pembisik jin. Faja'a, afwan, qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, antum juga sama? Maka Nabi SAW menyatakan, wa iyaya illa annallaha a'anani alaihi fa aslama. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, iya aku juga sama. Aku tidak terselamatkan dari itu, tidak terkecuali. Dan aku memang dibuat oleh Allah ada jin yang membisikkan kepadaku. Tapi Allah memberi aku pertolongan. Sehingga qarin, namanya qarin itu. Qarin yang bersamaku ini aslama, masuk Islam. Dalam riwayat lain kata Al-Imam An-Nawawi, sebagian ulama mengatakan bukan fa'aslama tapi fa'aslamu. Artinya aku selamat dari bisikan qarin yang ada sama aku. Dan dua-duanya sebenarnya maknanya tidak banyak berbeda. Intinya Nabi SAW tetap ideal, tidak terganggu oleh qarin. Hanya makna yang kedua, makna yang pertama afwan lebih kuat. Fa'aslama, qarinnya masuk Islam. Dan ini yang dirojihkan oleh Al-Qadhi Iyadh dan diamini oleh An-Nawawi rahimahumullah. Mereka mengatakan qarin Nabi SAW masuk Islam sehingga enggak bisa menguasai Nabi SAW. Kemudian Al-Qadhi Iyadh rahimahullah mengatakan, dan sudah disepakati seluruh kaum muslimin bahwa Nabi SAW maksum. Maksum itu artinya terjaga. Terjaga dari apa? Disebutkan para ulama, tidak bakal salah dalam menyampaikan risalah. Dan beliau tidak bakal melakukan kesyirikan. Tidak bakal melakukan dosa besar. Dan tidak bakal dia terganggu otaknya. Kalaupun tersihir. Karena di dalam riwayat Sahih Muslim atau Sahih Bukhari juga, Nabi SAW tersihir. Sehingga sebagian ahlu bid'ah kata, Ibnu Hajar atau kata Al-Nawawi. Al-Nawawi rahimahullah mengatakan sebagian ahlu bid'ah tidak meyakini dan tidak menerima bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersihir. Alasannya kenapa? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tersihir, nanti menyampaikan risalahnya tidak beres. Sehingga enggak benar, itu hanya semacam khayalan saja. Seolah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersihir, tapi sebenarnya tidak gitu. Mereka mengingkari hadis itu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak ada hal yang menolak itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tersihir hanya fisiknya. Adapun akalnya tetap beliau bisa menjaga dan mengendalikan. Dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam salah dalam menyampaikan wahyu karena sudah dibela dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang juga memiliki pembisik atau qarin atau jin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali menyampaikan ini, terutama ketika ada orang yang sholat kemudian ada orang lain mau lewati depan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal yadfa'hu," hendaklah dia halau, dihalangi orang yang mau lewat depan itu. "Fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin." Kalau orang itu nekat ngayal pengin lewat di depannya, kencengin nahannya karena orang itu bareng sama qarin. Ada yang mengatakan qarinnya itu yang dorong dia, ayo lewat gitu. Jadi ditahan yang kuat. Sekalipun wallahu alam, para ulama mengatakan fal yuqatilhu itu artinya dia berusaha untuk menahan dengan keras. Tapi kalau sudah lewat, karena mungkin juga ada yang lewat. Orang sholat misalkan di sini atau di situ mendekat dengan tiang, tahu-tahu ada orang lewat aja depannya begitu. Lalu dia sudah lewat, orang ini lewat, tarik lagi, enggak boleh lewat. Jadi lewatnya dua kali, ya kan? Kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau sudah terlanjur lewat jangan ditarik lagi, itu. Dan tidak mengganggu sholatnya, insya Allah sholatnya tetap sah. Tapi maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang ketika ditahan enggak mau karena dia memang ada qarinnya, ada yang dorong dia begitu. Baik, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa iyaya illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Aku juga punya qarin, tetapi qarin itu Allah berikan aku pertolongan untuk menghadapi dia, dia masuk Islam sehingga dia tidak menyuruh aku, tidak membisiki aku kecuali untuk yang baik-baik. Begitu. Kemudian dalam lafaz sahih Muslim juga dikatakan waqad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaika. Jadi masing-masing orang itu ada qarin malaikat sama qarin jin. Qarin jin untuk membisikkan yang jelek, qarin malaikat untuk membisikkan yang bagus. Mana yang dominan ini? Yang kira-kira dia lebih bisa nurut untuk melakukan tindakan. Apakah dari pembisik jelek atau pembisik yang baik? Itu semua sudah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kenapa kalau memang Allah kehendaki kebaikan kok ada qarin dari jin? Mending dikasih malaikat aja, selesai, langsung jadi orang soleh semua. Lah, kalau Allah mau menjadikan semua hambanya soleh, ya enggak usah pakai malaikat, malaikat juga bisa. Tapi semua Allah Azza wa Jalla atur dengan keadilan dan kebijaksanaannya. Ya, kita mendapat kemampuan namanya masyiah, kita bisa memilih. Kita dikasih akal, kemudian ada rambu-rambu. Kita nih beriman atau tidak, percaya atau tidak, realitanya seperti itu. Nabi SAW menyampaikan dari standar wahyu. Nabi SAW mendapat informasi dari Allah, disampaikan kepada kita. Kalau kita itu pura punya pembisik, qarin satunya ini, qarin satunya ini. Maka gimana langkah kita untuk mengatur sikap tadi? Baik, ini hadis ketiga dan hadis terakhir dari bab pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha layla. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Aisyah tengah malam. Keluar dari rumah Aisyah di jatah beliau. Qalat faghirtu alaihi, maka kata Aisyah, aku pun cemburu. Ini Nabi SAW keluar dari rumahku mau kemana ini? Itu. Dan Aisyah memang cemburuan. Kejadian ini beberapa kali Nabi SAW kalau lagi gak ada aja langsung dicari-cari sama Aisyah itu. Ya, jadi tangannya itu gini-gini, oh ternyata sholat gitu. Nah ini pas gak ya, keluar dan dalam beberapa riwayat dikatakan Aisyah ini nyari sampai ngikutin. Ternyata Nabi SAW akan ke Baqi. Lalu Nabi SAW balik, Aisyah lari cepat-cepat ke rumah. Ya ketahuan. Tetapi maksudnya Aisyah radhiyallahu anha sempat karena cemburunya sampai khawatir Nabi SAW mau kemana ini begitu. Nah ini di sini disebutkan faghirtu alaihi, maka aku cemburu, faja'a fara'a ma asna. Maka akhirnya Nabi SAW balik melihat kecemburuanku ini dan aku ketahuan gitu. Faqala malak ya Aisyah akhirti. Nabi SAW bertanya kepadaku, Aisyah ngapain kamu cemburu ya gitu. Maka Aisyah mengatakan, wa mali la yagharu mithli ala mithlik. Bagaimana tidak cemburu orang seperti aku akan kehilangan orang seperti kamu gitu. Banyak yang mau kan begitu. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqad ja'aki syaitanuki? Apakah kamu sudah ditetangi oleh setanmu gitu. Jadi setelah cemburu itu Nabi SAW mengatakan, kamu sudah datangi setanmu ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, awa ma'i syaitan. Wahai Rasul, apakah aku punya setan? Ini saking marah dan sambil cemburu-cemburu, tapi masih mau belajar gitu. Jadi masih tanya, aku ini berarti punya setan ya gitu. Oh, tadi sudah cemburu tadi itu dari setan gitu. Kemudian qala na'am, iya kamu punya setan. Qultu wa ma'akulli insan, aku sempat bertanya kata Aisyah, apakah setiap orang juga punya setan? Qala na'am, iya. Masing-masing orang punya setan. Qultu wa ma'aka, aku tanya lagi, ya Rasul antum juga punya setan? Qala ya Rasulullah, wa ma'aka ya Rasulullah, apakah kamu juga punya setan ya Rasulullah? Qala na'am, walakin Rabbi a'anani 'alaihi hatta aslam. Iya, aku juga punya setan, tetapi Allah menolong aku sampai dia yang masuk Islam. Begitu. Maksudnya orang punya setan selalu membisikkan, dibisikin dengan yang seperti itu sehingga orang gampang sekali terganggu atau tergoda. Baik. Pembahasan berikutnya pembahasan tentang orang itu tidak bakal masuk ke dalam surga hanya mengandalkan amal. Akan tetapi seseorang akan masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itu surga yang kalian dapat karena kalian dulu beramal. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga karena amal yang kalian lakukan. Loh, bagaimana maksudnya? Jawabannya yang singkat dan ringkas, amal itu termasuk rahmat Allah. Tidak ada orang yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Hanya mengandalkan amal enggak bisa. Tetapi ketika ada orang beramal banyak, Allah yang punya peran di situ. Orang dibuat gampang beramal, orang dibuat ikhlas, orang dibuat dia mau menerima kebenaran sehingga amalnya benar. Terakhir yang menerima juga Allah. Yang akhirnya dikabulkan amal itu juga Allah Azza wa Jalla. Itu semua rangkaian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tidak ada perbedaan dalam riwayat ini. Disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu an ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, lan yunjiya ahadan minkum amaluhu. Ya. Tadi pembahasannya tidak ada orang masuk surga karena amalnya. Sekarang lafadznya, tidak ada di antara kalian yang akan diselamatkan hanya karena amalnya. Diselamatkan dari apa? Api neraka. Dan hari kiamat, orang masuk surga itu sudah otomatis selamat dari api neraka. Karena tidak ada tempat di awang-awang antara surga dan neraka. Enggak ada. Ya, jadi kalau enggak masuk neraka, na'udzubillah, enggak masuk surga, masuk neraka. Ya. Maka dalam riwayat ini dikatakan tidak ada salah satu di antara kalian yang dapat menyelamatkan diri hanya mengandalkan amal. Qala rajulun wala iyyaka ya Rasulullah, seorang mengatakan, ya Rasulullah antum juga. Artinya antum juga tidak masuk surga dengan mengandalkan amalmu? Qala wala iyyai, aku juga. Siapa aku sampai mengandalkan amalku illa an yataghammadiyat illa an yataghammadani Allahu minhu birahmatin, kecuali Allah Azza wa Jalla memberikan aku kemudahan untuk diberi rahmat, dan rahmat Allah dijadikan sebagai pakaianku. Selamatlah aku. Pada asalnya tidak ada satupun yang selamat dari api neraka kecuali dengan rahmat Allah. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam qala walakin saddidu, akan tetapi usahalah untuk mencari jalan yang lurus. Saddidu itu artinya tempuhlah jalan sadat yang lurus, tidak nyalah ke sana kemari. Kemudian disebutkan dalam lafaz yang lain, lan yunjiya ahadam minkum amalahu, di bagian akhirnya birahmatin minhu wa fadl, akan tetapi yang menyelamatkan adalah rahmat Allah dan keutamaannya, kekayaan dan karunianya. Dalam lafaz yang berbeda disebutkan ma min ahadin yudkhiluhu amaluhul jannah, tidak ada satu orang pun yang akan dimasukkan ke dalam neraka ke dalam surga hanya bermodalkan amal. Nah, jadi dua-duanya tidak bisa orang mengandalkan amal. Sombong banget sebagian orang itu ketika sholat sudah merasa berjasa, ketika ngaji sudah merasa paling baik. Padahal sebenarnya Allah tidak butuh dengan amal kita. Islam pun akan dijaga. Ya. Allah Azza wa Jal mengatakan, kalian itu sesat kecuali yang aku kasih hidayah. Mintalah hidayah kepadaku, aku kasih kalian. Kalian juga tidak pakai baju. Aku yang kasih baju kalian. Mintalah kepadaku, aku yang kasih. Kalian itu aslinya lapar, kecuali yang aku kasih makan. Minta makan kepada aku, nanti aku kasih. Artinya Allah Azza wa Jal tidak membutuhkan ketakwaan orang yang bertakwa. Bahkan dalam riwayat yang lain, hadis qudsi yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a." Seandainya semua makhlukku, kalian wahai manusia yang paling pertama sampai paling akhir, yang dari bangsa jin sampai dari bangsa manusia dikumpulkan semua, kalian semua berada dalam ketakwaan orang paling ideal dan paling tinggi ketakwaannya, semuanya, itu tidak menambah kekayaan dan kekuasaanku, kata Allah. Sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'. Sebaliknya, semua orang yang pertama sampai akhir, yang jin dan bangsa manusia, kalau menjadi orang paling kotor, paling buruk, paling jelek, juga enggak ngurangi kekuasaanku. Allah enggak butuh dengan makhluknya. Seperti itu. Maka ketika orang akan berdoa kepada Allah, kadang-kadang mereka membutuhkan wasilah, perantara. Saya ini kotor, banyak dosa, maka kayaknya saya berdoa kepada Allah langsung tidak pantas. Saya perlu cari wasilah. Siapa wasilahnya? Orang soleh. Apa alasannya? Kalau raja ada rakyat yang pengen ketemu, kan bertemu dulu dengan ajudannya. Ini sebenarnya ini ada dalam pembahasan syarah aqidah wasithiyah tidak salah. Itu menyamakan Allah dengan makhluknya, itu kayak begitu. Ya, mestinya tidak usah ribut-ribut seperti itu, karena Allah sudah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Wahai Muhammad, kalau orang bertanya kepada kamu tentang aku, biar katakan aku ini dekat. Aku bisa langsung mengabulkan doa orang yang minta, langsung, enggak usah pakai perantara, ngapain pakai perantara juga. Yang butuh perantara itu raja yang lemah, dia perlu a'wan, para penolong-penolong. Kalau Allah kuat, enggak butuh sama sekali dengan makhluknya. Allah kasih tugas malaikat, bukan berarti Allah tidak bisa kerjakan sendiri. Gampang sekali bagi Allah itu. Seperti itu. Maka disebutkan lagi dalam lafaz yang lain, lan yudkhila ahadam minkum amaluhul jannah, tidak akan sama sekali ada di antara kalian orang yang dimasukkan ke dalam surga karena hanya bermodal amalnya. Dalam lafaz yang lain, dalam Sahih Muslim dikatakan qaribu wasaddidu. Dalam lafaz yang berbeda dikatakan saddidu wa qaribu. Saddidu tadi kita sebutkan artinya carilah jalan yang lurus. Tidak belok-belok ke sana kemari. Kalau tidak bisa, minimal qaribu, usahalah untuk mendekat ke jalan yang lurus tadi. Jangan terlalu jauh kalau ada pelanggarannya. Kalau punya kekurangan, jangan terlalu jauh. Wa'lamu annahu lan yanjua ahadum minkum bi'amalihi. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang akan selamat hanya mengandalkan amalnya. Dalam lafaz yang lain dikatakan, wa abshiru, berilah kabar gembira kepada kaum muslimin. Kemudian ada lafaz yang memiliki tambahan dalam lafaz sahih Muslim, wa'lamu anna ahabbal amali ilallah adwamuhu wa inqal. Ketahuilah bahwa amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang paling bisa dijaga kekontinuan dan kebersambungannya, meskipun sedikit. Orang mau sedekah, kalau sedikit tapi terus menerus, lebih baik daripada orang langsung ngasih banyak kemudian gak sedekah lagi. Orang sholat, mungkin dia tidak terlalu panjang sholatnya, tapi bisa dijaga rutinnya. Ini yang namanya wirid, yang membuat orang bisa melanggengkan satu amal. Sholat malam tidak panjang, tidak banyak juga, tapi dia bisa setiap malam. Itu lebih disukai Allah daripada orang langsung sholat sampai satu juz sendirian, besoknya gak sholat, sampai bermalam-malam itu gak sholat lagi. Nah, maka dalam Sahih Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khudhu minal amali ma tutiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu wa ahabbu ssalati ila allah ma duwimat alaiha wa in qallat. Kerjakan amal itu sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Maka sungguhnya salat yang paling disukai Allah adalah salat yang bisa dijaga keberlanjutannya meskipun sedikit. Dan memang tidak gampang ada orang bisa menjaga sholat malam, sholat duha, sholat sunnah rawatib. Ada aja kan kebutuhan atau kesibukan orang, apalagi keterlewatan, ketiduran, itu sering banget itu. Sholat subuh aja bolak-balik orang kelewat, apalagi sholat malam. Dan antum tahu di dalam hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ada orang ketiduran sampai pagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Dzakar rajulu balas syaitan fi udhunai." Itu orang telinga dua-duanya dikencingi setan. Lalu sebagian ulama menggabungkan hadis ini pada pembahasan salat subuh, karena tercela sekali ada orang yang ketinggalan salat subuh. Tapi sebagian ulama memasukkan hadis ini dalam pembahasan salat malam. Jadi orang yang sampai keliwatan salat malam itu dikencingi setan juga telinganya. Padahal itu sunnah. Tapi memang rupanya para ulama menjadikan standar orang ideal itu sholat malam. Apalagi talibul ilm, penuntut ilmu, dia tidak sholat tahajud kayak menjadi aib sekali. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah pernah ditamuin seorang ahli hadis, oleh Imam Ahmad dikasih air. Ketika subuh airnya tidak berkurang. Ini airnya masih utuh. Ditanya oleh Imam Ahmad, kamu gak wudu? Dia mengatakan, anak kan musafir. Meskipun musafir, gak pantas ahli hadis tidak sholat malam. Artinya ini menjadi standar mereka, ibadah mereka seperti itu. Baik. Pembahasan berikutnya adalah ketika seorang diperintahkan untuk berusaha beramal semaksimal mungkin. Dan para ulama mengatakan bahwa amal itu dapat menyebabkan keistiqomahan. Orang ketika beramal, dia mengerti gimana caranya agar saya bisa istiqomah dan kontinu. Kadang orang itu merasa imannya berkurang, futur, lemah dan malas. Dan itu sebenarnya ada dalam hadis Nabi SAW menyatakan, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb fas'alullaha an yujaddida imanakum. Sungguhnya iman yang ada dalam hati ini bisa usang seperti baju yang lama dipakai. Maka mintalah kepada Allah agar iman ini diperkuat dan diperbaharui oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang orang ingin menjaga keistiqomahannya, tapi bagaimana caranya? Untuk ibadah saja malas banget, berat. Maka para ulama mengatakan bahwa ketika orang berusaha untuk istiqomah beramal, dia punya ilmu sedikit, amalkan. Punya ilmu sedikit, amalkan. Itu bisa menyebabkan keistiqomahan. Kita pecahkan penyakit syahwat dengan beramal, sebagaimana penyakit syubhat dipecahkan dengan belajar. Ya, karena syubhat itu kerancuan berpikir, dan dua-duanya merupakan penyakit hati, mengganggu dua-duanya itu. Untuk menghadapi syubhat, orang dituntut untuk belajar. Untuk menghadapi syahwat, orang dituntut untuk beramal. Amal, amal terus seperti itu. Baik. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla hatta intafakhat qadamah. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat sampai kakinya membengkak. Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya sampai kakinya membengkak. Ini salatnya sepanjang apa kira-kira kan? Kok bisa sampai bengkak? Kita pernah apa enggak ya salat sampai bengkak? Kalau naik bis 5 jam itu turun kakinya jadi bengkak kan sering ya. Ini salat sampai bengkak kakinya berarti apa ya, 5 jam salatnya. Coba sekali-kali salat 5 jam bengkak enggak kakinya itu. Ya. Siapa tahu Ramadan mau ada yang praktek ya, di Mu'adz salat 1 kali malam 5 juz gitu. Cobain gitu. Nah, kemudian yang disebutkan sampai intafakhat qadamah. Dalam riwayat lain dikatakan sampai dia pecah. Sampai kakinya pecah. Ini membengkak. Kalau yang dalam riwayat lain dikatakan sampai pecah kakinya. Faqila lahu atakallafu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa antum harus capek-capek memaksakan ibadah kayak begini sementara Allah sudah mengampuni dosa kamu yang lalu dan yang akan datang, seperti dalam firman Allah, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kami telah memberikan kepada engkau kemenangan yang sempurna agar kami bisa mengampuni dosa kamu yang lalu dan yang akan datang. Maka ketika sebagian sahabat mereka ingin tahu ibadah Nabi SAW itu bagaimana, mereka tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, diberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beramal itu tidak macam-macam, ya biasa aja begini. Faka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap enteng. Oh, Nabi sallallahu amalnya biasa aja ya. Kesimpulannya bagaimana? Mereka mengatakan, wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Lah kita siapa? Nabi SAW sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, maka amalnya biasa. Kalau kita yang banyak dosa ini, gak bisa dong beramal seperti Nabi SAW. Maka salah satu dari mereka mengatakan, amma ana fa asum wala uftir. Kalau gitu nanti saya akan puasa terus, gak mau makan. Yang satu mengatakan, amma ana fa usalli wala anam. Aku mau tahajud terus, gak mau tidur. Kemudian yang ketiga mengatakan, wa amma ana fala atazawwajun nisa. Aku gak mau nikah, tapi mau ibadah aja gitu. Maka Nabi SAW dengar, beliau marah. Ma balu rijalin qalu kadza wa kadza. Kenapa ada orang yang punya kesimpulan, punya tujuan begini dan begini? Lalu Nabi SAW menyatakan, ama inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Dan beliau dikatakan, a'lamukum billah wa atqakum lahu. Aku ini orang yang paling kenal kepada Allah dan aku yang paling takut. Aku yang paling takut, bukan kalian. Walakinni usalli wa anam wa asum wa uftir wa atazawwaju nisa. Meskipun demikian, aku juga makan. Aku puasa, aku juga makan. Aku sholat tahajud, aku juga tidur. Dan aku juga nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang benci dengan sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Kata An-Nawawi rahimahullah, maksudnya sebagian sahabat ketika memandang amal Nabi SAW biasa aja, mereka tidak pengin seperti itu. Mereka pengin lebih mantap lagi amalnya agar bisa lebih menunjukkan ketakwaan. Kalau mereka beramal seperti biasa kayak Nabi SAW, ketakwaannya jadi dangkal. Nah, ini pemahaman yang dibantah oleh Nabi SAW. Gak seperti itu. Aku ini lebih tahu daripada kalian. Aku lebih takwa daripada kalian. Tetapi aku tidak seperti kalian. Aku juga makan, aku juga tidur. Menunjukkan bahwa sebenarnya ketakwaan itu semakin kuat kalau diukur dengan mengikuti Nabi SAW. Dan sebenarnya orang takalluf, memberatkan diri dalam ibadah, tercela. tercela sekali. Nabi SAW pernah melihat ada tali di masjid. Ini punya siapa? Ternyata mereka mengatakan itu punya Zainab. Kalau ngantuk nanti sholat malamnya pegangan tali itu. Gak boleh kayak gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan khudhu minal amali ma tutiqun. Kalian lakukan amal itu sesuai kemampuan saja. Gak usah maksain. Kalau maksa-maksain nanti ibadahnya justru rusak begitu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kalau ada salah seorang di antara kalian membaca Al-Quran, fasta'jamal Qur'ana 'ala lisanihi, Al-Quran itu menjadi asing di mulutnya. Maksudnya bagaimana? Ngantuk dia, sehingga dia nggak ngerti yang dibaca ini apa. Maka hendaklah dia tidur. Dia tidur sampai ngantuknya hilang, baru bangun lagi baca Al-Quran dengan maksimal. Karena khawatir nanti dia gak ngerti apa yang dia baca. Bahkan khawatirnya ketika dia berdoa, dia mencela dirinya, dia gak nyadar. Begitu. Sehingga orang ngantuk gak usah dipaksain. Di samping memang ngantuk itu hal yang wajar, sebagian sahabat ketika sholat malamnya panjang, beliau atau di antara mereka ada yang sampai dagunya ini nyentuh dada. Karena ngantuk banget. Gitu. Dan itu tidak membuat sholat seorang batal. Yang sholat orang batal itu kalau nyenyak tidurnya. Lagi sholat terawih tahu-tahu ada yang wah ini sholat plus namanya. Ya, tapi kalau orang ngantuk kayak gini gak apa-apa. Tidak membuat sholatnya batal dan wudunya juga tidak batal. Ya, langsung sholat zuhur gak apa-apa. Meskipun pengajian sempat gini-gini gitu, gak apa-apa, gak batal wudunya. Seperti itu. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Kenapa masih harus memaksakan diri ibadahnya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, afala akunu abdan syakura. Tidak pantaskah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Begitu. Ini semua adalah kemudahan yang Allah berikan kepadaku. Aku sudah pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur. Dalam riwayat lain dikatakan, idza shalla qama hatta tafattara rijlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam, beliau berdiri sampai kakinya pecah. Dan ini menunjukkan panjang salat beliau. Dan memang ketika beliau salat, ada sahabat yang ingin ikut bermakmum, faddal silahkan. Banyak riwayat seperti itu. Ibnu Abbas nginap di rumah bibinya, ikut salat. Ayo ahlan wa sahlan. Jabir bin Abdullah ketika pulang dari safar lihat Nabi SAW sholat, makmum lanjut. Kemudian para sahabat banyak juga yang bermakmum di belakang beliau, termasuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika sholat bersama Nabi SAW panjang banget, hatta hamamtu bi amri su, aku pengin niat jelek. Qala wa ma hamamta, muridnya bertanya, antum niat apa? An aq'uda wa ada'ahu yusalli, tak tinggal duduk. Nabi SAW silahkan sholat panjang lanjutkan sendiri. Kata Syekh Abdul Razak, ini menunjukkan bahwa makmum kalau mengikuti imam tapi belakangan nanti, makmum sudah biar sholat dulu, nanti kalau sudah mau apa namanya ruku gitu, nah berdiri. Ini namanya menyelisihi imam. Dan menyelisihi imam itu su, jelek. Ya, jadi yang punya hobi nunggu imam ruku ini harus diperbaharui. Ya. Jadi di Masjid Nabawi kan juga ada itu. Jadi kalau rakaat pertama, masya Allah, wah masih rapi. Begitu selesai dari dua salam, nanti bangkit ke dua rakaat berikutnya, sudah mulai ada yang sambil ngapain dulu gitu. Imam sudah mulai membaca, masih ada yang belum bangun gitu. Nah ini sebenarnya menyelisih sunnah. Harusnya jamaah itu ya bangun-bangun sama imam gitu. Bareng dari awal ya sampai akhir, bukan ditungguin mau rukuk baru berdiri takbiratul ihram begitu. Baik, ini terakhir ya, pembahasan terakhir, babu al-iqtisadi fil mau'idhah, pembahasan tentang seorang perlu membatasi dalam memberi nasihat ketika akan menyampaikan pelajaran atau apalagi tausiah. Kalau keseringan orang bisa bosan. Kalau bosan maka menjadi tercela. Biar tidak terjadi seperti itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu yatakhawwal. Yatakhawwal itu artinya melihat kondisi para sahabat. Ini dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, artinya adalah memperhatikan kondisi sahabat. Kalau kira-kira mereka pas untuk dikasih nasihat. Tapi kalau tidak, maka ya sudah, enggak perlu dipaksakan. Ceramah aja tiap hari, dikasih kultum terus kayak begitu. Khawatirnya orang enggak siap, bosan. Bukan bosan sama nasihat, tetapi ya bosan sama yang ngasih nasihat. Repotnya. Maka orang bijak ngerti dan tahu diri. Nabi SAW aja menyela-nyela. Tidak setiap saat memberi nasihat. Ada kalanya beliau seharian khutbah. Nah, dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW naik di atas mimbar. Dan pada hari itu beliau nyambung. Tentang hari kiamat beliau sebutkan. Panjang dari zuhur sampai asar, berhenti sholat, lanjut lagi. Karena memang pelajaran itu dinilai penting, hari itu harus selesai. Tetapi tidak setiap saat. Ya, maka dalam khutbah juga, khutbah Jumat itu yang paling bagus, yang singkat padat. Tidak jelas muskilah. Ya, singkat padat tapi harus jelas. Ya, dan memang kekurangan kita di bahasa Indonesia itu, ketika kita menukil satu dalil, kita masih harus punya space waktu menerjemahkan. Kalau dalam bahasa Arab enak sekali, itu bisa betul-betul 10 menit. Syekh Salah Buder kalau khutbah 10 menit selesai. Wah, senang banget kan jamaah itu. Ya, tapi sebagian masjid juga protes kalau khutbahnya terlalu cepat karena jamaahnya belum datang. Dia ngapain aja gitu. Ya. Ala kulli hal, Nabi SAW menyatakan inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhih. Sungguhnya panjang sholat seseorang dan pendek khutbahnya menunjukkan pemahaman dia dalam agama. Kalau bisa semakin pendek bagus. Minimal ya, kalau di mimbar kan suka dikasih maksimal 20 menit gitu. Ada khotib sampai 35 menit, 45 menit. Itu ngapain gitu? Tuh orang sudah selesai makan siang baru datang Jumatan, gak terlambat. Ya, jadi orang ketika khutbah pengennya nasihat yang umum dan penting tersampaikan, gak usah panjang-panjang. Baik, sekarang pembahasannya nasihat atau mengingatkan. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyela-nyela. Dari Syaqiq Abi Wa'il. Syaqiq Abi Wa'il ini adalah seorang mukhadram. Mukhadram itu orang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah beriman tapi belum sempat ketemu, belum sempat ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika dia dinilai, kalau dia sudah hidup di zaman Nabi SAW, tetapi karena tidak pernah ketemu, maka dia tidak termasuk sahabat. Tapi dia seperti tabi'in senior. Meskipun umurnya sempat jamani atau hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, sayangnya belum ketemu. Ada sebagian mereka datang ke kota Madinah pas di hari pemakaman Nabi SAW. Gak jadi sahabat. Namanya tabi'in sudah. Sampai dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, kada an yakuna sahabiyya, hampir jadi sahabat dia. Gak jadi, telat. Nah, orang semacam ini namanya mukhadram. Dalam riwayat dikatakan dia seperti tabi'in. Riwayat-riwayatnya dari sahabat. Qala kunna julusan inda babi Abdillahi nantaziruh. Kata Syaqiq Abi Salamah, Syaqiq Ibn Salamah Abi Wa'il. Kami pernah duduk di pintu rumah Abdullah bin Mas'ud, kita tunggu beliau keluar. Famarra bina Yazid bin Muawiyah an-Nakhai. Ternyata ada Yazid bin Muawiyah an-Nakhai lewat. Faqulna a'limhu bimakanina. Maka kami bilang kepada tadi itu si Yazid bin Muawiyah, tolong beritahu dong Abdullah bin Mas'ud, kita tungguin lo, kita di depan rumah gitu. Maksudnya biar cepat keluarnya. Kita dari tadi tungguin gitu. Karena Yazid bin Muawiyah ini wallahu alam mungkin masuk atau keluar gitu. Tolong beritahu Abdullah bin Mas'ud, kita lagi nunggu di depan rumah. Fadakhala alaihi falam yalbath an kharaja alaina Abdullah. Enggak lama setelah dikabarin, Abdullah keluar. Kemudian qala inni ukhbaru bimakanikum. Kata Abdullah bin Mas'ud, sebenarnya aku ngerti, aku sudah diberitahu kalau kalian nungguin di situ. Kalian juga pengin dinasihatin kan? Beliau mengatakan, "Fama yamna'uni an akhruja ilaikum illa karahiyatu an umillakum." Sungguhnya tidak ada yang menghalangi aku cepat-cepat keluar kepada kalian kecuali aku khawatir akan membuat kalian bosan. Ini padahal orang-orang datang untuk minta nasihat, kan mereka sendiri yang mau. Tetapi ternyata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku enggak mau sering-sering. ngasih nasihat kalian. Aku khawatir kalian bosan. Lalu beliau menyatakan sebuah hadis. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam makhafata as-sa'amati alaina. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari waktu yang di sela-sela, di celah-celah, tidak tiap hari, dalam memberikan nasihat pada tiap harinya itu. Makhafata as-sa'amati alaina, khawatir membuat kami bosan. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Syaqiq Ibn Salamah Abi Wa'il ini cerita, kana Abdullah yudzakkiruna kulla yaumi khamis. Abdullah bin Mas'ud biasa menyampaikan nasihat pada setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman inna nuhibbu haditsaka wa nashtahi. Ada orang mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, kami senang banget kalau antum lagi menyampaikan nasihat dan ilmu. Wala walidna wala wadidna annaka haddatsana kulla yawm. Kami pengen antum menyampaikan nasihat itu setiap hari. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma yamna'uni an uhadditsakum illa karahiyatu an umillakum. Tidak ada yang menghalangi aku untuk melakukan itu kecuali aku khawatir kalian bosan. Manusia itu wajar ya, ada rasa bosannya. Kalau pengajian terus setiap hari sampai 3 kali misalkan, ya ada bosannya. Ya meskipun kalau itu nasihat. Kalau pengajian yang isinya memang beda-beda, ada yang tafsir, ada yang tauhid, ada yang hadis, ada yang usul, dan memang dipelajari dalam satu lembaga pendidikan atau masjid yang mengajari dengan teratur, tertib gitu, ya itu memang tidak apa-apa. Imam Nawawi rahimahullah setiap hari bisa hadir sampai 12 pengajian. Hadir itu, dan hadirnya pun nyatet, kemudian nanti yang butuh untuk ditambah taklik-taklik atau dikasih komentar atau dibenarkan hadisnya, diperbaiki, itu beliau lakukan selama 12 kajian dalam satu hari. Kita ini dibalik ya, 2 hari sekali tuh hadirnya juga gak pakai nulis. Masya Allah, kita ini ngajinya luar biasa ya, kayak ulama ya, kayak hafal semua. Antum tahu ada cerita yang disebutkan oleh At-Tirmidzi. Jadi Al-Bukhari, ana pernah ceritakan sama antum, Al-Bukhari hafalannya kuat. Tapi At-Tirmidzi muridnya, Tirmidzi ini muridnya Imam Bukhari, dikatakan yudrabu bihil mathalu fil hifz. Beliau juga dikatakan orang yang top kalau masalah hafalan. Satu saat Imam Tirmidzi sendiri cerita, ana ini punya kumpulan hadis salah seorang guru sampai 2 jilid. Artinya beliau ini nulis hadis-hadisnya guru fulan sampai 2 jilid. Satu saat beliau melakukan perjalanan ke kota Mekah. Pas ke Mekah, beliau buku itu gak ditinggal, dibawa terus. Nah, ketika dia dengar ada Syekh fulan mau datang, wah kesempatan ini. Selama ini ana nulis hadis-hadis dia melalui jalur orang lain. Sekarang ketemu langsung, saya pengin langsung beliau yang menyampaikan hadis itu kepadaku. Nanti dia nyampaikan hadis, ana tinggal nyimak. Ana lihat, cet, nanti aku tulis bahwa hadis ini langsung aku dengar dari guruku ini tanpa ada perantara sama sekali. Qadarullah, kata Imam At-Tirmidzi, yang tak bawa bukunya keliru. 2 jilid itu ternyata buku yang lain. Sudah terlanjur ngomong ke guru itu, Syekh ana pengen mendengar hadis antum, tapi ternyata qadarullah bukunya salah yang dibawa. Akhirnya bagaimana? Syekh itu menyampaikan hadis dari hafalannya. Imam Tirmidzi megang buku salah. Akhirnya gak ngoret-ngoret sama sekali. Ketika akhirnya gurunya melihat kok tulisan bukunya putih, marah gurunya. Gurunya mengatakan, ala tastahi minni, kamu enggak malu ya sama aku. Diceritakanlah sama At-Tirmidzi, afwan, ana ini sudah semangat datang untuk ketemu antum, bawa 2 jilid, ternyata salah yang saya bawa gitu. Ini kira-kira gimana rasanya itu, ada ustadz senior, katanya kita mau semangat, mau belajar, tau-tau yang dibawa buku yang lain, enggak diusir kita itu. Ya, akhirnya Imam At-Tirmidzi mengatakan, afwan, tapi ana hafal kok. Kata beliau, tapi ana hafal. Coba, semua yang dibaca tadi 2 jilid itu dihafal Imam Tirmidzi. Hafal semua. Kemudian kata gurunya, kayaknya kamu sudah murojaah sebelum kita duduk di sini. Enggak. Ana dengar ya tadi itu sekali. Coba sekarang hadis yang lain. Akhirnya gurunya membacakan dari hadis yang diriwayatkan oleh gurunya itu 40 hadis yang lain lagi. Selesai, Imam Tirmidzi ngulangi. Sudah hafal semua 40 hadis itu. Maka kata gurunya, "Ma ra'aitu mislak." Aku tidak pernah melihat orang yang seperti kamu. Sampai kata salah seorang ulama ahli hadis, "Mata Muhammad bin Ismail Al-Bukhari wa ma khallafa bi Khurasan mithla Isa Tirmidzi." Imam Bukhari meninggal, tidak pernah beliau meninggalkan seorang murid yang hebat seperti Imam Tirmidzi. Ini hebat semua hafalannya. Nah, kita minimal sama gaya ya, meskipun beda kemampuan ya. Baik, anak kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Al-Qur'an.
2: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Hadis Abi Isa Tirmidzi. Imam Bukhari meninggal, tidak pernah beliau meninggalkan seorang murid yang hebat seperti Imam Tirmidzi. Ini hebat semua hafalannya. Nah, kita minimal sama gaya, ya, meskipun beda kemampuan, ya. Baik, ana kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Al-Qur'an.
2: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
4: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah SWT? Itu amanat. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa dia? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran orang tua yang menemani anaknya bermain, orang tua yang menemani anaknya belajar, orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak, dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها يعني المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا المؤمن، لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual-beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: Nurun min al-Qur'an.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
2: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari, sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
5: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
0: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
6: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
1: نور من القرآن.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
7: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
10: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam.
11: Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Saudaraku, saudariku, ahli, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
3: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
4: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
5: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
6: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
5: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
7: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
8: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: bomb.
1: آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
1: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Nurun min Al-Qur'an.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Afa amina ahlul qura?
9: Ikhwatul Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال الأخ يحيى محسن الثاني يقول: في بعض البوادي يحضر النساء مجالس الرجال ويسلمن عليهم ويصافحنهم ويقولون هذه عادة، نرجو التوجيه وفقكم الله.
3: هذه المسائل مصافحة النساء وكشف وجوههن وما أشبهها ليس أمرا عاديا أو تقليديا، وإنما هو أمر شرعي، ولهذا نحن ننكر على الذين يقولون عاداتنا هذه عاداتنا وتقاليدنا، يجعلون الحجاب وبعد المرأة عن الرجل يجعلونها من العادات والتقاليد. هذا كذب وليس بصحيح، وهو أمر له خطورته، لأنه يؤدي إلى أن يغير هذا الحكم الشرعي في يوم من الأيام ويقال إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت ونحن نريد أن ندخل منهجا جديدا وعادة جديدة، ثم يغيرون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي بما ليس وصفا له، حيث جعلوه من العادات والتقاليد. والواجب على من يتكلم في هذه الأمور، الواجب عليهم أن يتكلموا بالمعنى الصحيح ويقولون هذا من الدين الذي لا يمكن تغييره ولا يمكن بالعادات أن تغيره. وعلى هذا فما اعتاده البادية في هذا الأمر من سلام النساء على الرجال الأجانب وكشف وجوههن أمامهم فإنه عمل يجب النهي عنه، ويجب أن يبين أن هذا أمر لا يجوز، وأن المرأة في البادية والمرأة في القرية وفي المدينة على حد سواء، حكم الله تعالى في النساء سواء في البادية وفي المدن وفي القرى وفي البلاد الأجنبية وفي البلاد الأهلية كلها سواء، لا يجوز أن يغير حكم الله في هذا الأمر من أجل العادات والتقاليد. ونحن ننكر جدا على من يصف هذه الأمور بأنها عادة أو تقليد، بل نقول هي دين وشريعة إلهية من الله عز وجل، والله تعالى بين ذلك في كتابه غاية البيان كما في سورة النور وسورة الأحزاب وكما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي منه، اللهم إلا إذا كان من المعارف الذي يدخل عليها كثيرا ويأتي إليهم كثيرا فإنها تصافحه، لكن من وراء حائل، من وراء حائل، أما مباشرة فلا، وذلك لأن المس أشد من النظر، فإن تحرك الشهوة وقرب الفتنة المس أعظم وأشد أثرا من النظر. ولهذا ذكر أهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها أو زوج لها.
2: في الحقيقة أن مثل هؤلاء الذين في البادية يتعللون بأن امرأة البادية لديها تصرفات وكلام وأشياء رجالية، فهي مثلا بعيدة عن الفتنة، وكذلك أهل البادية يقول عندهم أنفة زائدة عن أهل المدن. كيف يرد على مثل هذا الكلام؟
3: يرد على هذا الكلام بأن شريعة الله واحدة، ولكن البادية كما قال الله عز وجل إنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لبعدهم عن أهل العلم وعن مجالس العلم وعن التفقه في دين الله، فيجهلون من أحكام الشريعة ما يعلمه كثير من الناس في حضر. ولكن ليس معنى ذلك أنهم إذا عرفوا شيئا أو اعتادوه أن الحكم الشرعي يتغير فيهم، حكم الشرعي واحد. صحيح أنه كلما قويت الفتنة وجب التحرز أكثر، ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا استبعدنا في نفوسنا الفتنة نلغي الحكم الشرعي من أجل ذلك. فقد يكون هناك خاطر من الخواطر، وإن استبعدناه نحن لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا تستبعد شيئا. فكم من أشياء عرضت علينا وسئلنا عنها هي في نظرنا بعيدة جدا، ومع ذلك وقع فيها من الفتن ما لا ينبغي ذكره هنا.
2: نعم، أحسنت.
4: di beberapa daerah pedalaman, kaum wanita suka menghadiri majelis-majelisnya kaum laki-laki. Mereka, kaum wanita juga berjabat tangan, mengucapkan salam kepada laki-laki. Kemudian mereka mengatakan ini hanyalah adat istiadat dan tradisi saja. Mohon penjelasan dari Syekh dalam masalah ini, wafakakumullah. Kemudian Syekh menjawab, masalah ini yaitu masalah bersalaman, membuka wajah bagi wanita dan yang semacamnya, bukanlah masalah adat istiadat, akan tapi termasuk masalah syar'i. Oleh karenanya, kita mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa masalah bersalaman atau membuka wajah dimasukkan dalam masalah adat dan tradisi. Mereka menjadikan hijab dan menjauhnya kaum wanita dari laki-laki sebagai adat istiadat. Dan perkataan ini adalah perkataan yang dusta dan tidak benar. Ini perkara yang berbahaya. Sebab akan merubah hukum syar'i ini pada suatu hari. Sehingga orang akan dengan mudah mengatakan adat istiadat itu berbeda-beda. Demikian juga dengan tradisi. Kami ingin model dan kebiasaan yang baru. Kemudian mereka berangsur-angsur merubah hukum Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan apa yang telah mereka lakukan, yaitu mensifati hukum syar'i dengan sifat yang bukan merupakan sifatnya. Di mana mereka menjadikan hukum syar'i sebagai adat dan tradisi. Sehingga wajib bagi siapa saja yang berbicara dalam masalah ini agar menyampaikannya dengan benar. Katakanlah bahwasanya masalah ini bagian dari agama yang tidak mungkin dirubah. Dengan demikian, apa yang dijadikan adat oleh orang-orang pedalaman seperti bersalamannya kaum wanita dengan laki-laki atau membuka wajah di hadapan mereka, sungguhnya ini adalah perbuatan yang wajib untuk dicegah. Wajib dijelaskan pula bahwa perbuatan ini tidak diperbolehkan, baik kaum wanita yang berada di daerah pedalaman atau pedesaan atau perkotaan. Sungguhnya mereka itu sama secara hukum. Hukum Allah yang berkaitan dengan kaum wanita itu sama. Baik yang ada di daerah pedalaman, perkotaan, pedesaan, negeri-negeri asing, atau bahkan negeri sendiri. Semuanya sama, tidak boleh merubah hukum Allah dalam masalah ini dengan alasan tradisi ataupun yang lainnya. Dan kami sangat mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa ini adalah adat dan tradisi. Kami katakan bahwa masalah ini adalah masalah agama dan syariat Allah. Allah Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam kitabnya dengan sejelas-jelas penjelasan. Sebagaimana misalnya disebutkan di dalam surat An-Nur, dalam surat Al-Ahzab, demikian juga dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak boleh seorang wanita bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Terkecuali jika si laki-laki yang sudah tua seperti keluarganya sendiri, sudah sangat dekat sekali dengannya, sering datang dan masuk ke dalam rumah dan keluarganya, maka dia boleh bersalaman, akan tapi dengan syarat menggunakan sarung tangan. Adapun jika langsung, maka tidak diperbolehkan. Yang demikian itu karena menyentuh dengan anggota badan yang lain lebih besar pengaruhnya daripada melihat saja. Bahkan itu akan bisa menggugah syahwat dan dekat dengan fitnah. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwasanya wanita tidak boleh bersalaman kecuali dengan siapa saja yang termasuk mahramnya atau dengan suaminya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian penanya bertanya lagi, orang-orang seperti mereka yang hidup di daerah pedalaman terkadang beralasan bahwa wanita pedalaman itu punya sikap tersendiri, gaya bicara tersendiri, ciri khas tersendiri, dan memiliki juga sifat kelaki-lakian. Sehingga dia jauh dari fitnah. Dan juga memiliki sikap yang jauh lebih tegas daripada penduduk kota. Pertanyaannya, wahai Syekh, bagaimana cara membantah pernyataan yang seperti ini? Kemudian Syekh menjawab, kita bantah perkataan ini dengan mengatakan bahwa syariat Allah itu satu. Akan tapi, orang-orang yang hidup di daerah pedalaman, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Mereka-mereka orang-orang pedalaman lebih pantas tidak mengetahui batasan-batasan hukum Allah yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya. Hal ini dikarenakan jelas mereka jauh dari majlis taklim, kurang taklim, jauh dari para ulama dan jauh dari tafaqquh mendalami ilmu agama. sehingga banyak hukum-hukum syariat yang ditinggalkan yang berbeda jelas kondisinya dengan penduduk perkotaan. Hal ini bukan berarti jika mereka terbiasa melakukan suatu hal, lalu hukum syariat berubah dengan menggunakan kebiasaan mereka, atau dirubah dengan kebiasaan mereka. Hukum syariat itu satu, ikhwan. Memang benar, jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa ketika banyak tersebar fitnah, maka harus lebih berhati-hati. Namun bukan berarti ketika kita ingin menjauhi fitnah dengan cara menghilangkan hukum syar'i yang sudah menetap karenanya. Boleh jadi itu hanya sekedar bisikan-bisikan. Walaupun kita menganggap mustahil terjadi, karena syaitan menggoda manusia sampai masuk ke dalam aliran darahnya. Berapa banyak kejadian yang terjadi, dan kita pun ketika ditanya tentang itu, menyangka tidak akan terjadi fitnah ini. Namun kenyataannya berbeda. Muncul fitnah yang lebih besar dan berbahaya, yang tidak layak untuk disebutkan dalam kesempatan kita kali ini. Wallahu ta'ala a'lam.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
5: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, ku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alayh, wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan bagi
1: wa ala

0: dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun min al-Qur'an.
2: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.
3: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
4: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari dunia Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bujina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة، فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan dzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
8: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Tuhan tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ayatun minal Quran.
7: A'udzu billahi minasy syaithan.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan, dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram, dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya adab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah, dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya, dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang Anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda Anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Wallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalatu wassalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalatu wassalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah Subhanahu wa taala dera dengan berbagai macam ragam penyakit sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi wasallam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya, apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihi wasallam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayub menghujat ketentuan Allah SWT? Apakah Ayub alaihissalam menghujat takdir Allah SWT? Wallahi tidak. dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza Jalla, dia senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayub mengangkatkan tangannya mengatakan, "Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin." Ya Rab, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan, "Fakashabna bihi." Maka kami angkat daripada Ayub. "Fakashabna ma bihi min dhurrin." Kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ikhwati al-Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Kita memuji seraya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, suri teladan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayatnya kita. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami akan awali dengan menghadirkan kajian live bersama Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA Hafidzallahu Taala. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio kami untuk melanjutkan metode ijtihad muamalat kontemporer. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan, silakan di 0218236543. Silakan menghubungi nomor kami di 0218236543. Untuk pesan, hanya untuk pesan WhatsApp. Pesan WhatsApp Anda kirimkan di 0218236543. Kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafadhal masykuran ya Ustaz.
4: الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita sudah menjelaskan bagaimana pentingnya ada dari umat yang melakukan ijtihad karena kehidupan terutama dalam muamalat terus bergulir hal yang baru, dan itu menuntut adanya penjelasan hukum syariat Allah dalam hal tersebut, dan tidak mungkin syariat Allah terhenti. Maka itu mesti ada, dan Allah mengadakannya, menciptakannya di setiap tempat, waktu dan masa. Secara umumnya Nabi SAW selagi beliau hidup, ya, beliau langsung yang menjawab bila ada permasalahan nawazil, permasalahan kekinian yang kontemporer. Karena beliau tahu sallallahu alaihi wasallam bahwa ini akan terus dilanjutkan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabat beberapa metode untuk berijtihad, sehingga ini metode-metode ini kemudian para ulama kita, para ulama usul fikih menjelaskan dengan lebih terstruktur dan tersistematis dengan baik. Ya, bukan berarti para ulama kita itu buat dari kepalanya. Tidak, itu semuanya ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Fadhal Ustaz antum baca.
5: Nah, Safa 5 hadis di atas.
4: Sita. Karena para ulama.
5: Bismillah. Qala al-muallif hafizahallahu ta'ala. Karena para ulama adalah pewaris para nabi yang melanjutkan tugas nabi dalam menjelaskan hukum syariat terhadap suatu kasus muamalat maliyah yang terjadi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat-sahabatnya untuk berijtihad, dan kemudian para sahabat mengajarkannya kepada generasi setelahnya, dan begitu secara estafet sampai kepada generasi umat Islam saat ini. Sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa kasus, di antaranya ja'a rajulun ila Umar bin Khattab faqala inni ajnabtu falam usibil ma, faqala Umar ibn Yasir li Umar bin Khattab ama tadhkuru anna kunna fi safarin ana wa anta fa amma anta falam tusalli wa amma ana fatamattu fasallaitu fadhakartu linnabi sallallahu alaihi wasallam faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ma kana yakfika hakadha fadaraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikaffayhi al-ard wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Seseorang mendatangi Umar bin Khattab seraya berkata, saya junub dan tidak mendapatkan air. Ammar bin Yasir berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, tidak ingatkah engkau bahwa kita pernah bersama dalam satu perjalanan, junub dan tidak mendapatkan air. Adapun engkau tidak salat, adapun saya berguling-guling di tanah. Lalu saya salat. Lalu aku ceritakan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, harusnya engkau hanya cukup melakukan seperti ini. Lalu beliau mencontohkan dengan meletakkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu meniupnya, kemudian kedua telapak tangan tersebut beliau usapkan ke wajah dan telapak tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa telah terjadi satu kasus, yaitu Amr bin Yasir dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum junub dalam safar, dan mereka tidak menemukan air untuk mandi junub. Umar radhiyallahu anhu tidak berani mengambil ijtihad, dan beliau memilih untuk tidak sholat. Adapun Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau berijtihad dengan dalil qiyas, yaitu menganalogikan tanah dengan air. Sebagaimana mandi junub, caranya adalah dengan meratakan air ke seluruh permukaan tubuh. Maka Ammar berguling-guling di tanah untuk meratakan tanah ke seluruh permukaan tubuh. Namun ijtihad yang dilakukannya salah, karena bertentangan dengan nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam bab ibadah.
4: Ya, contoh. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya. Dalam kasus ini ada beberapa metode ijtihad yang kita temukan. Ya, di mana Umar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an dan Umar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Ya. Mereka melakukan ijtihad. Ayat tentang tayamum sudah turun, tapi mereka berdua mengira bahwa itu pengganti wudu, bukan pengganti junub. Maka Umar tidak berani mengambil ijtihad, dan beliau tidak sholat. Ya, sebetulnya beliau tidak sholat kan juga ijtihad sebetulnya. Ya, dia tidak sholat itu juga bagian dari ijtihad. Ya. Maka kemudian adapun Ammar bin Yasir, beliau melakukan kias analogi, sebagaimana alat untuk mandi junub adalah air dan ada tayamum untuk wudu, beliau mengkiaskannya air untuk mandi, maka tanah pun untuk mandi bisa. Maka beliau berguling-guling. Dama'atu. Ya, berguling-guling untuk meratakan tanah ke seluruh tubuhnya. Ya, ijtihadnya bagaimana? Benar? Benar. Ya, tapi ketika bertentangan dengan nas di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak benar, ya. Lalu kemudian Nabi menjelaskan nasnya, yaitu innama yakfika hakata. Rasulullah menunjukkan bagaimana sebetulnya bertemu, kemudian wajah, kemudian tangan, ya. Sehingga di sini ada namanya kias. Kias ini dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Dan juga ada ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu beliau tidak melakukan aktivitas apapun. Kemudian ijtihad Ammar dibatalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nas, yaitu perbuatan Nabi dan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. sehingga para ulama mengatakan sebuah kias menjadi batal bila bertentangan dengan nas. Dinamakan oleh para ulama usuliyin usul fikih dengan fasadul i'tibar atau kiasnya fasidul i'tibar, tidak bisa dianggap. Ya. Maka wallahu a'lam, Dr. Abdullah bin Bayyah di dalam bukunya yang berjudul Maqasidul Mu'amalat, beliau menjelaskan dengan nas. Adapun Ammar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruhnya mengulang. Baik.
5: Dalam bab muamalat, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan para sahabat berijtihad. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum menukar kurma kering hasil panen tahun lalu dengan kurma basah segar yang baru dipanen dan belum dijemur, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab hukumnya dengan iya atau tidak. Akan tetapi beliau balik bertanya, apakah kurma basah nantinya setelah dijemur akan berkurang? Para sahabat menjawab, iya. Lalu beliau bersabda, kalau begitu jangan lakukan transaksi tukar kurma segar dengan kurma kering. Seolah-olah Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya bahwa dalam berijtihad dengan metode qiyas dibutuhkan adanya illat atau sebab hukum dan illat pelarangan dalam kasus transaksi tukar kurma segar dengan kurma kering adalah ketidaksamaan ukuran keduanya dan ketidaksamaan ukuran dua komoditi ribawi sejenis yang dipertukarkan termasuk riba yang diharamkan. Di kemudian hari, metode mencari illat dalam kasus di atas dikenal oleh para ulama usul fiqih dengan istilah at-tanbih wal-ima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan para sahabat berijtihad menjadi
4: cukup dulu. Ya. Dalam kasus muamalat, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an tamri bir rutab, faqala liman hawlahu ayankusu ar-rutab idza yabis, qala na'am, qalu na'am, fanaha anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang menukar kurma kering dengan kurma basah. Ya, ditanya. Harusnya Nabi jawab tinggal boleh, tidak, halal, haram. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan para sahabatnya. Karena mereka nanti setelah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka akan mengambil tongkat estafet untuk berijtihad. Selagi Nabi SAW hidup, ya, semuanya merujuk kepada Nabi SAW dalam hukum dan permasalahan-permasalahan kontemporer. Nabi tidak menjawab halal atau haram. Nabi menjawab, mengarahkan kepada illatnya apa. Beliau mengatakan, ayang kusur rutabu idha yabis. Qalu na'am, fanaha anhu. Rasulullah SAW mengatakan, bukankah kurma yang basah tadi kalau dia kering akan berkurang? Mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah melarang. Coba, kan persyaratan menukar kurma dengan kurma harus sama. Ya. Umpamanya 100 gram, 1 kilo, 1 liter dengan 1 liter. Karena ukurannya sok. Sok dengan 1 sok. Anggap ini 1 sok. Ya, ini 1 sok. 1 sok penuh kurma kering. Ya, 1 sok. Ya, taruh mana? Taruh di sini. Saya ambil soknya, saya ambil lagi kurma saya yang baru saya turunin dari atas. Saya masukin satu sok ya. Ya. ini sudah benar dan yadan biyadin. Ya. Yadan biyadin. Sudah benar sampai di sini. Syaratnya harus sama. Akan tetapi Rasulullah mengingatkan, ini tidak akan terjadi sama pada saat kalian pertukarkan sama, tapi 6 jam lagi yang Ruto punya Erwandi tadi, ya tentu tidak satu sok lagi karena dia mengering. Ya, yang satu sok kurma kering itu kalau basahnya awalnya mungkin lebih satu sok, mungkin satu sok seperempat. Ya. Maka Nabi SAW mengarahkan kepada illat. Sehingga para ulama usuliyin menetapkan dalam masalikul illah. Jadi untuk melakukan kias, yang pertama hukum yang ditetapkan oleh nas, oleh Al-Quran dan Sunnah, itu para ulama mencari apa illatnya, sebab hukumnya. Sebab ini menjadi riba. Ini tidak akan terjadi sama pada saat kalian pertukarkan sama, tapi 6 jam lagi yang Ruto punya Erwandi tadi, ya tentu tidak satu sok lagi karena dia mengering. Ya. Yang satu sok kurma kering itu kalau basahnya awalnya mungkin lebih satu sok, mungkin satu sok seperempat. Ya. Maka Nabi SAW mengarahkan kepada illat. Sehingga para ulama usuliyin menetapkan dalam masalikul illah. Jadi untuk melakukan kias, yang pertama hukum yang ditetapkan oleh nas, oleh Al-Quran dan Sunnah, itu para ulama mencari apa illatnya, sebab hukumnya. Sebab ini menjadi riba apa. Ya. Namanya seperti tadi.

0: Para ulama usuliyin menetapkan dalam masalikul illah, jadi untuk melakukan kias, yang pertama hukum yang ditetapkan oleh nas, oleh Al-Quran dan Sunnah, itu para ulama mencari apa illatnya, sebab hukumnya, sebab ini menjadi riba apa. Ya, namanya seperti tadi, karena ketidaksamaan. Ya, dari mana cara mengetahui ketidaksamaan ini? Hukum berkaitan dengan sifat. Aitarattaba ala wasfin mu'ayyanin hukmun. Sudah makan dengan, di antara metodenya adalah tanbih wal ima. Ada lagi dengan nas, ucapan firman Allah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan beliau melarang untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari di awal-awal Islam. Beliau mengatakan min ajli daffah, karena kehidupan kaum muslimin di Madinah, banyak orang yang hijrah kota Madinah, sedangkan ketersediaan pangan di Madinah terbatas, jangan kalian simpan-simpan. Lebih dari 3 hari jangan disimpan. Karena Nabi di sini mengatakan min ajli adafa, karena kondisi miskin, sulit. Maka ilatnya larangan itu seperti dinaskan Nabi min ajli adafa. Bila syariat Allah dan Rasulnya menaskan ilat itu, maka tidak boleh diganti dengan maslahat akal. Itu ilat pasti. Atau ijma' para ulama, sepakat semuanya mengatakan ilat khamar diharamkan adalah memabukkan. Semua para ulama mengatakan ka ini ilat. Ada lagi dengan metode seperti yang tadi, tanbih wal ima'. Nabi SAW menyebutkan satu kondisi sifat, ya, dan hukum terkait dengan itu. Jadi mengatakan ketika mereka menanyakan menukar kurma kering dengan kurma basah, Nabi menyebutkan sifatnya apa? Itu sifatnya apakah nanti kurma yang kering, yang basah akan menjadi berkurang? Mereka mengatakan iya. Berarti hukumnya ketika iya tidak sama, terjadi riba. Ya. Hadir
1: Bismillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan para sahabat berijtihad mencari solusi dari transaksi haram. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan solusi riba bai kepada Bilal radhiyallahu anhu saat ia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hadiah kurba berni, varietas kurma yang bagus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan dari mana kurma itu dia dapat. Bilal menjawab, aku tukar 2 kurma biasa dengan 1 kurma berni. Maka Nabi sallallahu aku tukar 2 sok kurma biasa dengan 1 sok kurma berni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, oh ini riba, jangan engkau lakukan. Tetapi jika engkau ingin, juallah kurma biasa dengan uang dirham dan beli dengan uang itu kurma berni.
0: Sekarang dalam kasus yang lain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Bagian dari berijtihad adalah memberikan solusi. Solusi mungkin ditemukan, didapatkan dan dihasilkan oleh mujtahid yang mengharamkan. Mungkin juga tidak. Mungkin ditemukan dan didapatkan oleh mujtahid yang lain. Ya. Maka tidak ada kewajibannya. Hanya ada yang mengatakan enak aja haram. Emang apa yang halalnya? Carilah sendiri. Ya. Kalau dia bisa, ya selain haram dia mengatakan itu haram, halalnya begini. Ya. Kadang dia tidak menyebut

0: bukan yang solusinya, karena memang solusinya banyak. Karena sesuatu hukum yang asalnya halal itu apapun dilakukan boleh, yang dilarang begini aja, selainnya silakan. Lagi tidak melanggar kaidah yang menjawabkan haram yang lainnya. Bilal datang dari Khaibar, kemudian membawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kurma berni yang kualitasnya lebih bagus. Ya. Sengaja beliau bawakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang paling bagus. Kualitas yang terbagus. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Wa kullu tamri Khaibar hakadha?" Apakah kurma Khaibar bagus semua seperti ini? Jawaban bila, "La ya Rasulullah, tidak. Tetapi aku tukar satu sok kurma berni milik orang dengan dua sok kurma al-jama' kualitas rendah. Kadang tiga sok kurma al-jama' kualitas rendah nyampur dengan dua sok kurma berni." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allah ainur riba." Itulah riba ya Bilal. Tukar menukar komunitas ribawi yang sejenis dengan tidak sama ukurannya. Walau kita lihat sama valuasinya. Yang dilihat dalam masalah riba bukan sekedar valuasi. Kalau dia sejenis, ya walaupun valuasinya sama, tidak boleh berbeda. Namanya rupiah. Ada rupiah 100 ribu yang masih laku, yang terbuat dari plastik. Pernah lihat antar Ustaz, 100 ribu plastik ada awal-awal penerbitan ada. Ya, ada 50 ribu plastik juga ada. Ya. Kalau ditukar dia dengan 1 juta pecahan 100 ribu yang sekarang, ya, ini tentu riba. Walau valuasinya memang segitu. Ya. Maka yang dinilai bukan valuasi, maka yang hukumnya bukan berkaitan dengan valuasinya. Karena dia satu ilat, satu jenis, maka harus sama nominalnya. Kecuali kalau dia sudah tidak laku lagi sebagai rupiah, sebagai alat tukar rupiah. Kembali dia kepada kertas. Dinilai kertasnya, atau nilai sejarahnya, dan seterusnya. Ya, seperti itu harus sama. Kalau tidak terjadi riba. Kalau ditanyakan apa hikmah di balik aturan ini, ya, ini kan capek muter kita ini. Nabi mengarahkan tadi solusinya tukar kurma kualitas rendahmu jamak tadi dua sok dengan uang perak, mungkin dapat 2 perak. Dengan uang 2 perak tadi kau belilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sok kurma berni. Ini kan sama aja. Ya. Kenapa harus muter langsung ke lebih? Nabi melarang. Kalau Nabi melarang sallallahu alaihi wasallam, pasti banyak hikmah. Kadang kita tahu, kadang tidak tahu. Ya. Seluruh regulator moneter keuangan itu tidak membolehkan menukar uang yang sama dengan nominal berbeda. Ya. Anda di bank ribawi pun kalau menukar uang lama, uang pecahan lama atau dari rekening dengan uang keluaran baru, kertasnya lebih baru untuk mau dibagi-bagikan di lebaran biasanya, ya itu tidak ada ambil fee administrasi. Ada bank ambil administrasi?
1: Iya.
0: Nggak ada. Tapi kalau transaksi lainnya ada fee administrasi.
1: Nih.
0: Ya kan? Antum transfer ada fee administrasi. Ya. Baik transfer via bank atau transfer langsung datang ke bank, ada fee administrasi. Tapi untuk tukar uang tidak ada fee administrasi. Ya. Di antara hikmahnya, kata para ekonom dunia sekarang, kalau dia akan berbeda, maka komunitas ribawi ini akan ikut turun naik sesuai dengan permintaan, hukum pasar supply and demand. Bila dia tunduk kepada supply and demand, tuntutan pasar dan ketersediaan barang, maka stabilitasnya sebagai uang terganggu. Ya, karena itu harus sama. Emas dan emas pun seperti itu. Nabi mensyaratkan harus sama. Ya, maka kalau Anda punya emas, ingin tukar dengan emas, biasanya saya pernah istri saya jamaah istri nukar emas di toko emas non muslim. Nggak mau dia tukar emas dengan emas, harus bayar dulu rupiah, rupiah diberikan baru beli emas lagi. Ketika kita tanyakan kenapa bu, kata dia, emas keterangannya per detik. Kalau saya tukarkan langsung, saya akan rugi. Ya. Seperti itu. Ya, saya kira cukup. Nanti insyaAllah kita masuk pembahasan baru. Siapa saja yang boleh berijtihad. Ini bukan untuk semua orang.
1: Nah, jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Iwan Tarmizi fidhahullahu taala. Alhamdulillah penjelasan dan syarah dari poin yang kedua atau poin B terkait dengan urgensi ijtihad muamalat kontemporer telah dijelaskan secara komprehensif dan kita berikan kesempatan kembali untuk memperdalam pembahasan. Silakan di line telepon 0218236543. Kita akan berikan kesempatan via chat WhatsApp juga di nomor yang sama. Dan untuk pertanyaan yang pertama silakan via telepon di 021-823-6543. Baik, kita angkat. Halo.
2: Silakan via telepon di 021.
1: Silakan sudah masuk.
2: Kita angkat. Halo.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Anak Abu Ilham Ustaz. Afwan. Tadi silakan. Ketika mendengar penjelasan Ustaz, ketika mendengarkan penjelasan Ustaz di akhir itu sinyal radionya ini di kendaraan hilang-hilang Ustaz. Jadi kesimpulannya minta dijelaskan kembali, kalau kita nukar emas tadi kan Ustaz pernah ngalamin dengan istri dia nggak mau. Tapi dari seandainya mau itu sebenarnya boleh nggak hukum menukarkan emas, misalkan kita punya emas A ditukar dengan emas B langsung jika ada yang mau penjualnya. Itu dibolehkan atau dilarang Ustaz? Kalau tadi kan
0: di penjualnya. Ya, itu dilarang, hukumnya haram. Kalau berbeda gramasinya. Kalau sama gramasinya boleh.
3: Oh, haram.
0: Kalau sama gramasinya tentu penjualnya enggak mau biasanya.
3: Oh, gitu.
0: Atau Anda yang punya emas
3: baik,
0: perhiasan juga enggak mau.
1: Cukup jelas, Akhi? Cukup jelas, Akhi? Baik, alhamdulillah.
0: Kalau dua-duanya mau, terjadi riba. Pertamanya, perhiasannya beli istri beliau, seberat 21 gram.
1: Iya, Ustaz.
0: Dia ingin yang ada di etalase si tukang emas.
1: Iya.
0: Tunai langsung. Ya, kata tukar mah itu, Pak. Kata dia, ini saya timbang dulu, punya ibu 21 gram. Ini 20 gram, pas kalau nilainya. Ya, kalau nilainya pas. Tentu Anda yang punya, Anda mau, rugi Anda.
1: Yeah.
0: Ya. Kalau harus yang 20, 21 gram juga, Pak, potongin dikit 1 gramnya, biar pas 20 gram. Yang punyanya juga tidak mau.
1: Yeah.
0: Ya, punya saya baru. Ya. Punya saya baru, punya Anda. Ya, sebenarnya juga Anda, berarti kan tidak terjadi juga. Kalau mau dua-duanya, terjadi riba.
1: Riba.
0: Dia harus sama gramasinya.
1: Di sini tidak ada pengaruh adanya keriduan dari salah satu pihak. Tadi ada pernyataan tidak mau. Kalau mau, balikan ada keriduan. Apakah berpengaruh terhadap hukumnya, Ustaz?
0: Tidak mempengaruhi sesuatu yang Allah dan Rasulnya tetapkan haramnya. Ya, itu keridoan para pihak tidak dianggap. Sering saya gambarkan, kalau masalah muamalah orang sangat gampang mengatakan seperti itu. Laki dan perempuan yang saling ridho berzina, karena Allah mengharamkannya. Perzinahan. Sama dengan itu. A dan B, yang saling ridho berbuat riba, saling ridho berbuat gharar, perjudian, itu tidak ada pengaruh keridoannya.
1: Iya.
0: Karena dalam transaksi, keridoan memang syarat keabsahan. Tapi bukan satu syarat saja. Terus ada syarat yang lain, tidak ada penyebab diharamkan, yaitu intifa'ul mawani'.
1: Jazakallah khair. Demikian akhi yang bertanya. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya via telepon kembali di 021-823-6543. Baik, sudah ada yang masuk kembali, silahkan. Halo. Iya, akhi, silahkan.
4: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Abu Faiz, ini Ustaz.
1: Baik. Silakan pertanyaan dan mohon dikeraskan suaranya. Oke, silakan.
4: Ya, Ustaz, ini melenceng dari pembahasannya, Ustaz, tentang waris, Ustaz.
1: Waris, baik.
4: Ustaz.
1: Dijelaskan nama tahun wafatnya ya, Pak, ya, biar jelas. Silakan.
4: Ya. Orang tua laki-lakinya wafat di tahun 1990, Ustaz.
0: Yang wafat namanya siapa?
4: Munir, Ustaz.
0: Munir wafat.
4: Ya, dia meninggalkan saudara.
0: Ayah anak, ibunya masih hidup, ayah ibu Munir.
4: Waktu itu masih hidup, Ustaz.
0: Dua-duanya masih hidup.
4: Ibu yang Munir ini, Ustaz.
0: Ayah Ustaz. Ibu Munir yang melahirkan Munir, bukan istri.
4: Sudah meninggal, Ustaz.
0: Ibu Munir bukan istri. Istri Munir ya.
4: Iya,
0: istri sudah meninggal, istri masih hidup.
4: Istri waktu itu masih hidup, Ustaz.
0: Dan statusnya masih istri.
4: Iya.
0: Istri. Terus siapa lagi ahli warisnya?
4: Ahli warisnya meninggalkan 8 orang anak.
0: Berapa laki, berapa perempuan?
4: Laki 6, perempuan 3. Laki 6, perempuan 2. Yang sebapak, seibu.
0: Anak Munir saya tanyakan.
4: Ya, anak Munir.
0: Ya, mau 2 istri, 3 istri, anak-anak itu tetap anak Munir. Tapi kalau anak istri bawaan, bukan anak Munir itu.
4: Jadi anak perempuan, laki-lakinya 6, perempuan 2, terus ya. Ada yang satu bapak itu, Ustaz.
0: Satu bapak itu apa maksudnya?
4: Itu yang istrinya yang lain, Ustaz.
0: Munir punya berapa istri?
4: Waktu meninggal itu punya satu istri, Ustaz.
0: Sebelumnya punya lagi istri dia?
4: Iya, tapi cerai, Ustaz.
0: Nah, dari itu dia punya anak?
4: Iya, punya anak, Ustaz.
0: Cuman dua, dari dua istri itu dia punya anak? Atau ada lagi istri ketiga?
4: Sebelumnya dia punya istri dua, Ustaz.
0: Dua. Dari tiga istri itu berapa anak Munir?
4: Yang 10 jadi, Ustaz.
0: Dari tiga istri itu berapa anak laki-laki dan berapa perempuan?
4: Perempuan dua, Ustaz.
0: Laki-laki 8.
4: Laki-laki 6, Ustaz.
0: Nah, 8 berarti. Dua lagi mana?
4: Yang perempuannya dua, Ustaz. Yang lain bapak itu, Ustaz.
0: Berarti 10, 4 perempuan, anak perempuan Munir.
4: Iya, Ustaz.
0: Dari semua istrinya. 6 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Statusnya ya, anak itu.
5: Diperjelas lagi ya, Pak. Jadi anaknya
1: totalnya 10 ya, Pak ya?
4: Iya, Ustaz.
1: Baik.
0: Ya. Istrinya dapat 1/8. Ini semuanya sisa dari 1/8. Maka 8, 1, 7. Laki-laki 2 bagian kali 6, 12 tambah 4. 12 tambah 4, 16. 16 kali 8, berapa, Ustaz?
1: 128, Ustaz. 128.
0: 128.
1: Nah.
0: Untuk istri 16/128. Iya. Anak laki-laki Munir masing-masing
1: 84.
0: 14/128. Untuk anak perempuannya 7. Ini semua anaknya ketika Munir wafat hidup semua anaknya statusnya itu?
4: Iya, Pak.
0: Ah, ya, seperti itu pembagiannya, Bapak.
1: Ya. Cukup jelas, Pak. Dan seluruh hartanya jadi untuk istri dan anak-anaknya ya, Pak ya?
4: Iya.
1: Baik. Alhamdulillah. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di layar telepon 0218236543. Dan kami ingatkan kembali untuk pertanyaan waris untuk disebutkan nama dan juga tahun wafatnya supaya lebih jelas. Baik, kita akan kembali pertanyaan selanjutnya. Halo.
6: Halo.
1: Ahlan. Assalamualaikum, akhi.
6: Ya.
1: Dengan siapa di mana? Ya, dengan siapa di mana?
6: Sama Allah, lagi di jalan.
1: Baik, silakan, akhi.
0: Hati-hati ya, Mbak Allah.
6: Jadi, Ana ini kan jualan minuman dalam kemasan, Ustaz.
0: Ya.
6: Jadi, agak sedikit melenceng, nggak apa-apa ya, Ustaz, ya?
0: Nggak apa-apa.
6: Jadi, Ana jualan minuman dalam kemasan, Ana jualnya itu ke ini, agent atau distributor, Ustaz. Nanti agent Ana atau distributor itu yang akan meneruskan ke supermarket atau toko-toko kelontong. Nah, Ana ini terkadang suka melakukan promo semacam kayak consumer promo, Ustaz. Jadi kayak misalnya untuk konsumen yang misalnya di bulan ini konsumen yang beli 10 botol gratis 1 botol seperti itu, Ustaz.
0: Konsumen atau agen?
6: Jadi kami tujuannya sebenarnya ke konsumen, Ustaz.
0: Terus.
6: Promonya, tetapi yang nanti kan yang karena kami berhubungan dengan pihak agent, jadi yang mengeksekusi itu agent akan menyampaikan promo tersebut ke pihak supermarket.
0: Sebentar, antara agent dengan Anda beli putus atau tidak?
6: Beli putus, Ustaz.
0: Ya, tidak ada hak Anda. Dia dapat itu promo itu, dia tidak promokan ke konsumen, haknya dia. Dia kan ke Anda beli putus, kecuali beli bersyarat.
6: Oh, jadi sebenarnya itu bagian dari budget sih, Ustaz. Jadi maksudnya sebenarnya dari kami kan
0: Iya, artinya karena dia beli putus, haknya dia. Dia mau ngasih konsumen promo yang sama, diiklankan atau tidak diiklankan, haknya dia. Dia tidak berdosa.
6: Oh.
0: Kalau dia mau ikut iklankan, alhamdulillah. Kecuali Anda syaratkan ya, berdosa dia. disyaratkan dalam perjanjian keagenan bahwa beli putus, akan tetapi apa namanya, akan tetapi harus mengikuti ketika ada promo.
1: Harus diikat ya, satu ya. Persyaratan. Baik, akhi, cukup jelas?
6: Iya. Nah, tapi Ustaz, maksudnya kalau misalnya pihak manufacturing itu kan biasanya mereka selalu punya budget untuk melakukan promosi, Ustaz. Nah, kalau misalnya saya, contoh misalnya saya mau melakukan promosi semacam itu untuk area Jakarta, gitu. Jadi kan saya kan, karena saya tidak berhubungan dengan pihak supermarket, saya melakukannya, misalnya berkomunikasi dengan pihak agennya, Ustaz. Untuk menyampaikan atau maksudnya untuk melaksanakan promosi tersebut melalui agent untuk menyampaikannya ke supermarket. Nah, kalau seperti itu gimana, Ustaz? Jadi tetap budgetnya dari kami gitu.
0: Anda kalau bentuk akadnya adalah wakalah, dia harus melakukan. Wakalah itu tidak beli putus. Barang rusak dikembalikan ke Anda, barang enggak laku Anda ambil lagi. Ada biasanya seperti itu, ada dilakukan oleh beberapa produsen makanan dan minuman. Itu dia yang mensuplai, dia hanya tolong jualkan saja. Yang laku diminta uangnya, yang enggak laku diambil lagi, diolah lagi atau diapain, atau jadi sampah. Kemudian dia letak lagi produk yang baru. Setelah itu bentuknya bukan beli putus, dan dia harus ikut ketika Anda buat ada seperti tadi promo. Tapi orang beli putus dengan Anda buat promo, terserah dia. Dia mengikuti, alhamdulillah. Dia enggak mengikuti, terserah dia, kecuali Anda syaratkan. Anda boleh beli putus, tapi syaratnya seperti ini. Ketika ada promo, ikutin.
1: Baik, cukup jelas, akhi.
6: Baik,
1: alhamdulillah.
6: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi transaksi jual belinya, dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana?
7: Ana dengan Rudi saat di Bogor, Ustaz.
1: Bogor, silakan, Rudi.
7: Apa Nana tanya terkait dengan jual beli, Ustaz, terkait dengan kemarin Ana coba membeli mobil dengan cara dengan cara cicilan, Ustaz. Informasinya tidak ada riba, dan Ana sudah misalnya Ana sudah men-set satu mobil ini, kemudian memilih satu mobil ini.
0: Anda pilih mobil ini, milik orang lain, terus
7: mobil milik orang lain, kemudian dibeli sama pembiayaan.
0: Yang pembiayaan datang ke sana beli.
7: Beli dengan atas nama si pembiayaan itu.
0: Pembiayaan. Tapi ya. Anda tadi belum sampai pada tahap deal beli ke pemilik mobil.
7: Belum. Cuma Anda diminta DP, Ustaz, sama si pemilik mobilnya.
0: Sebelum dia beli.
7: Iya, sebelum si pembiayaan itu beli.
0: Tidak boleh, itu tidak diriba.
7: Nah, Ustaz. Kemudian pada saat sudah pembiayaan sudah deal dengan Ana, si DP-nya itu dikembalikan, Ustaz, ke Ana.
0: DP tidak boleh diminta sebelum barang dimiliki lembaga pembiayaan, karena berarti dia menjual barang yang belum miliknya. Karena DP itu bagian dari harga pembelian. Berarti akad jual beli sudah terjadi. Barang sudah dimiliki oleh pembiayaan? Belum. Berarti masuk dalam larangan Nabi menjual barang sebelum dimiliki. Kalau mau dikembalikan, ngapain bikin dosa di awal? Cari kerja namanya. Ya baik, udah pegang aja uang kamu dulu. Ya, kalau enggak deposit aja dulu. Kan deposit istilahnya ya beda dengan DP. Hangus, kalau deposit dia tidak hangus, tidak boleh diambil. Kecuali ada kerugian real.
1: Ya. Cukup jelas, akhi? Oh iya, gue jelas. Barakallahu fiik. Ustaz, sedikit ketika DP itu di disyaratkan atau diminta pembiayaan sebagai sebuah rasa keamanan dan jaminan pembiayaan bahwa mobil pasti dibeli. Bagaimana hukumnya, Ustaz?
0: Jaminan keamanan yang menurut hakai Allah dan Rasulnya itu adalah siksaan yang akan turun. Afa aminu makrallah. Ya. Jaminan dan ketentraman dan ketenangan itu ada dengan mentaati Allah dan Rasulnya, bukan dengan bermaksiat. Ya. Secara bisnis sangat banyak solusinya. Seperti tadi yang saya katakan, bisa bentuknya deposit. Ya. Dana keseriusan Ayufi menamakannya dengan Hamish Jidiyah. DP tidak boleh. Tapi Hamish Jidiyah boleh. Lalu bedanya apa? Kalau DP bagian dari transaksi, kalau ini enggak deposit, naruh uang bahwa serius kamu mau beli. Ya. Bila sudah dibeli oleh pembiayaan, kemudian konsumen enggak jadi, haknya dia. Uang kembali atau tidak, tunggu dulu. Pembiayaan menjualkan dulu barang yang sudah dibeli tadi. Kalau ternyata dia rugi, dia boleh potong sebesar kerugiannya itu. Kalau dia tidak rugi, maka dia wajib mengembalikan penuh uang konsumen. Itu dari sisi tadi, konsumen dengan pembiayaan. Pembiayaan dengan supplier, gampang dia membuat. Seperti yang dianjurkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'adnya. Solusinya sudah ada. Tujuh abad yang lalu para ulama dulu mengatakan, bila seseorang menjual barang kepada orang lain dan dia khawatir tidak jadi, maka dia bisa mengatakan, kata Ibn Qayyim kepada pemilik barang, saya beli barangmu dengan khiyar syarat. Artinya, selama sekian hari, tanpa ada sebab saya bisa mengembalikan. Itu khiyar syarat kan. Saya beli mobil ini 5 hari tanpa ada sebab apapun, mau jadi mau tidak, itu konsumen saya punya hak untuk mengembalikan dan uang saya tarik penuh refund. Ya, sehingga dia enggak rugi. Tadi kan katanya rugi. Gampang mengatasinya itu dengan cara demikian. Ya, dan ini pernah terjadi pada kasus Bang Rajihi dengan Abdul Latif, syarikat Abdul Latif Jamil, yaitu dealer besar Toyota terbesar di Saudi Arabia. Jika Rajihi membuat khiyar syarat, meminta mobil yang dipesan oleh konsumen kami, kami beli tunai, uang kami serahkan. Tapi beri kami khiyar syarat sebulan, konsumen tidak jadi, kami bisa refund. Bil kami kembalikan, uang kami ambil penuh, kata Bang Rajihi. Kata Adrian Sejamil, oh tidak bisa, rugi kami pencatatannya. Sudah, kalau anda tidak bisa, kita bisnis tidak ada masalah. Kami cari solusi lain. Dia putus kontrak dengan Rajihi, dia beli dari Dubai. Lebih murah. Lebih murah dan bisa.
1: Ya,
0: sebulan, dua bulan, tiga bulan bisa. Sekarang tinggal dealer Toyota Saudi yang pusing. Penjualannya turun sampai 70%.
1: Allah.
0: Daripada tutup, dia nyerah, angkat tangan. Datang dia ke Bang Rajihi. Kita sama-sama satu negara, ngapain kok ambil tempat lain. Ya. Di sana bisa sebulan, saya kasih 3 bulan. Tapi alhamdulillah banyak teman-teman yang membuat usaha pembiayaan itu juga yang ada regulasinya mereka lakukan. Tapi mereka, kami pikir dulu gak bisa itu dengan pihak apa namanya dealer motor, dealer mobil, dealer padahal.
1: Iya,
0: Ustaz. Untuk buat akad khiyar syarat, ternyata mereka mau kok. Apalagi lembaga keuangan besar seperti bank, konsumen anda banyak.
1: Iya.

0: Jazakallah khairan Ustaz, demikian akhi yang bertanya dan ingin menjadi tambahan pencerahan, semoga bermanfaat juga bagi para penjual kendaraannya dan pembiayaan, semoga memberikan solusi. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan.
1: Apa Ustaz mau bertanya?
0: Iya, dengan siapa, umur di mana?
1: Dengan Umulina.
0: Di mana Umulina?
1: Di Bandung.
0: Baik, silakan pertanyaannya.
1: Mau nanyakan tentang tabungan berhadiah, Ustaz. Di syariah itu bilangnya ini akad mudharabah. Tabungan ini terikat beberapa bulan, tidak boleh diambil dan mendapatkan hadiah di awal. Nah, itu apakah boleh, Ustaz, secara syariat Islamnya?
2: Ya, mohon maaf Ibu, tabungan mudharabahnya Ibu itu apakah ada klausa tambahan bahwasanya bila dalam dana tabungan mudharabah dilakukan oleh bank ke pihak ketiga ada kerugian, dana Anda akan berkurang?
1: Tidak ada.
2: Kalau tidak ada dan dirinya juga tidak ada, ya tidak ada nasabah tabungan mudharabah yang berkurang, padahal tidak ada di dunia yang transaksi, tidak ada kerugiannya. Ya, berarti uang Anda dijamin. Ketika uang dijamin, hakikat akadnya qard di atas kertas, namanya mudharabah.
0: Allah.
2: Hakikatnya qard. Ketika itu adalah qard dan diiming-imingi hadiah yang diberikan di awal, maka ini namanya riba, manfaat dari akad qard. Allahu a'lam. Tapi Anda minta tambahkan di dalam rekening mudharabah Anda bahwa Anda ada klausa tambahan bila terjadi kerugian dalam pengelolaan dana tabungan Anda, Anda siap rugi. Tidak tahu saya banknya mau atau tidak. Karena kalau ada klausa itu, semua orang tidak mau nabung ke bank syariah. Bank saya berkurang.
0: Subhanallah.
2: Ya. Subhanallah, beda saat saya kalau di Bank Rajihi waktu kuliah di sana di Arab Saudi, punya tabungan berapapun tabungan kita tak bertambah,
0: tidak ada penambahan sedikit,
2: tidak masalah. Ada ya, pernah sampai saldo saya besar 11.000 rial, itu tidak ada penambahan karena akadnya kok. Kalau mau ikut yang tabungan mudharabah investasi, mereka buka. Mereka buka dalam setahun berapa kali, ya, sudah terpenuhi, kemudian ditutup, nanti dilihat bisnisnya, kalau untung, bagi keuntung, kalau rugi, uangnya kurang.
0: Okay.
2: Ya, kayak Anda beli saham dah, yeah, atau beli suku. Kemudian, itu syaratnya minimal angkanya per 100.000 rial. Bukan kecil. Per 100.000 rial berarti 300 juta. Sekarang 500 juta. Sekitar 500 juta dan enggak boleh diambil sampai closing project ini. Project ini 6 bulan berarti 6 bulan. Projectnya 9 bulan, 9 bulan.
0: Jadi ada 6 bulan masa diam misalnya.
2: Tidak ya, boleh diambil lah.
0: Yeah,
2: masa Anda berinvestasi besok ambil.
0: Ya.
2: Pusing loh orang yang lagi muternya.
0: Iya, saya.
1: Baik, berarti Ustaz kurang lebih berarti sama seperti deposito ya Ustaz ya, berarti tidak bisa ya, maksudnya tidak boleh secara syariat.
2: Haram riba.
1: Baik.
2: Jangan dilakukan. Kalau makanya kalau dengan bank kepentingannya hanya naruh uang aman, bisa diambil kapan saja, mudah ya, deh itu aja. Ambil rekening yang tidak ada pertambahan, tidak ada hadiah, tidak ada segala macam.
0: Dan bukan akad mudharabah juga, Ustaz?
2: Bukan mudharabah.
0: Cukup umulinya?
1: Kalau udah terjadi, Ustaz, nah itu hadiahnya digimanakan ya, Ustaz? Maksudnya kalau udah terima.
2: Udah diterima, Anda suka barangnya?
1: Iya.
2: Dinilai uang beribanya senilai itu, uangnya baik berikan kepada fakir miskin.
1: Baik. Jazakallah khair, Ustaz.
2: Barakallahu fiik.

0: Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Semoga yang bermanfaat juga bagi yang lain dan jawaban dari sejumlah pertanyaan yang masuk. Dan alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 021-823-6543. Baik, halo.
1: Halo.
0: Iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Akhi, di mana?
1: Di dengan Karyono di Cibitung, Pak.
0: Cibitung, Pak Karyono, silakan pertanyaannya, Pak.
1: Ini Pak, teman saya kan ahli perbaikan sepeda, sedangkan dia itu nggak punya dana, terus minta dana ke saya 300 ribu gitulah. Terus dengan perjanjian itu, setelah sepeda itu diperbaiki, ada hasil bagi dua itu boleh apa nggak, Pak?
2: Uang Anda akan digunakannya untuk apa?
1: Untuk beli sepeda yang bekas terus diperbaiki sama dia atau beli spare part juga gitu, Pak.
2: Ah, beli sepeda bekas, kemudian diperbaiki, dijual, begitu?
1: Iya, Pak, benar, Pak.
2: Dia dapat untung, dia beli lagi, dia jual, dia beli, dia jual, begitu?
1: Iya, Pak, teruntungnya itu dibagi dua gitu, Pak.
2: Ruginya?
1: Nggak, setahu saya sih nggak ada rugi, maksudnya. Beli
2: kenapa
1: sepeda
2: nggak ada rugi? Dia beli sepeda, kemudian dia jual, nggak laku-laku. Jadi barang baru jadi besi tua. Kan rugi itu.
1: Maksudnya, besi tua gimana, Pak?
2: Dibelinya sepeda bekas. Ya.
1: Terus diperbaiki.
2: Ya, sebentar. Ya, dia perbaiki. Nggak laku, nggak musim sepeda orang. Kalau dibeli waktu di COVID, banyak dia beli sepeda mamanya. Selesai COVID, nggak ada lagi musim sepeda. Nggak laku-laku. Siap Anda nanggung rugi, kalau Anda siap nanggung rugi, nggak apa-apa. Halal. Tapi kalau Anda bilang, itu rugi kamu yang nanggung, maka jadi riba.
1: Oh, itu ya, Pak.
0: Mm-mm. Jadi musyarakah harus ada, akadnya?
2: Mudharabah.
0: Mudharabah, ya, sahih. Cukup jelas, Bapak? Ada yang boleh ditanyakan kembali?
1: Alhamdulillah, Pak, jelas, Pak. Terima kasih, ya, Pak.
2: Alhamdulillah,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensial kerugian dalam usaha itu pasti ada, Ustaz,
2: ya? Iya.
0: Walaupun yang mengatakan bisnis itu nggak pernah ngerugi selama setahun ini, misalnya, Ustaz.
2: Iya. Selama setahun ini.
0: Iya.
2: Besok saya mana tahu Anda. Mati pun bisa besok. Lagi rugi. Nyawa pun rugi, habis.
0: Ayo.
2: Rugi cuma bisnis harta.
0: Satu lagi, pernyataan kesiapan rugian apakah tertulis atau cukup lisan saja boleh, Ustaz? Seperti tadi Bapak Karyono ini.
2: Cukup dengan lisan saja, penting kesepakatan ada.
0: Siap. Jazakallah khair. Demikian Bapak sebagai tambahan, semoga menjadi pencerahan. Dan kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Akhi. Nah, silakan pertanyaannya.
3: Ya, semoga Allah selalu merahmati Ustaz, Ustaz Roja, Ustaz Erwandi, dan semua di Roja.
2: Amin.
3: Ustaz, mau tanya Ustaz, ini terkait dengan penjualan aset, Ustaz. Yang satu aset milik sendiri, yang satu aset waris. Nah, ini pekan lalu sudah ada kesepakatan. Dan katanya akan dibayar dalam tempo 1x24 jam tanpa ada DP. Tanpa ada DP, posisi saya di Pineng, lalu saya ke Jakarta, tanda tangan PPJB, lalu setelah saya tunggu 1x24 jam tidak ada kepastian sampai 7x24 jam. Dan akhirnya saya membatalkan perjanjian tersebut. Nah, lalu dia bilang, Pak, kasih kami waktu, kami akan beli aset Bapak, karena memang ini ternyata ada due diligence yang belum diselesaikan gitu ya, Ustaz, dari pihak kantornya. Nah, lalu kemudian saya bilang begini, Ustaz, boleh, Pak, tapi harga tidak akan sama dengan yang kemarin. Itu boleh atau tidak ya, Ustaz, ya?
2: Di awal adakah kesepakatan bila tidak ada pembayaran sekian lama, maka akad batal?
3: Tidak ada, Ustaz. Cuma ada kesepakatan Entar. Bahwa pembayaran akan dilakukan 1x24 jam. Hanya itu saja.
2: Ya. Bila